0: 4,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
3: M. Kodari mengatakan sebanyak 33 ribu guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
9: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
8: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
9: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
8: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
1: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik Upah Boga Songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman-teman terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai tripleks berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabari dewe dengan skemanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencipta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyok, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
23: Bisa mengapresiasi alam, aman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.
1: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir, dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia.
2: 88,7 Baidan Bajawa.
1: Turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai
1: Indonesia menyapa pagi.
3: Eh, sahabatnya di

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengar

Indonesia dengan menyatakan

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

Eric Lira. Eric Lira mundur ke belakang jauh ke Cesar Montes. Montes mencoba kirimkan ke tengah lagi kepada Sanchez. Gerak tipu dia menang tenang saja. Sodor kena bola pendek ke depan, menggiring bola, melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Dibayang-bayang dekat berkasih masih menusup di jantung pertahanan lawan. Tetapi kali ini ada dua pemain Inggris yang mengawal bola tadi, dan pelanggaran pun terjadi, saudara-saudara. Dan baru saja wasit membunyikan peluit pertanda terjadinya pelanggaran. Kita nantikan saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Inggris. Siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang Inggris ataukah penjaga gawang Jordan Pickford? Nantikan. Sementara masih ambil ancang-ancang Johan Pickford. Ya, pemain yang berada di klub Everton ini langsung ke depan dia, melambung tinggi jauh, yang itu adalah pemain Elliot ataupun Jude Bellingham. Terjadi perebutan di sana, mundur ke belakang dia, coba diburu lagi dari belakang, ada Anthony Gordon mencoba mengirim bola, dibayang-bayangi dari belakang, kerjasama lagi dengan rekannya yaitu Bukayo Saka, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara, hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan, melambung tinggi, yang dituju adalah Gilberto Mora ataupun Julian Quinones, namun tidak berhasil, bola kandas di pemain-pemain kesebelasan Inggris. Dengan demikian lemparan ke dalam kembali untuk Meksiko sudah dilakukan, berikan kepada Montes. Montes tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel umpan ke kanan, ada Jorge Sanchez, bek kanan yang masih bermain di daratnya sendiri. Bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain depan Inggris. Akhirnya bola tarik ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel teruskan ke depan, cepat kini menggiring bola. Pemain-pemain Meksiko menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan lawan. Ada di sana kami melihat Gilberto Mora. Gilberto Mora tarik lagi ke belakang, kerjasama dengan Eric Lira. Eric Lira teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan Inggris. Masuk ke tak ketinggi sebentar dia, kerjasama lagi dekatnya ada Jesus Gallardo. Tarik lagi ke belakang kepada Eric Lira. Eric Lira melebar ke sektor kanan kepada Cesar Montes, melewati garis tengah sudah di sektor lingkaran tengah kesebelasan Inggris, merasa ke jantung darah kotak penalti. Umpan terobosan, oh, dihentikan dari belakang saudara-saudara oleh Nico Aureli. Nico Aureli langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana. Akhirnya kini terjadi salah paham ataupun salah pengertian antara pemain Inggris kapten kesebelasan Kane, Harry Kane, ya, dan juga pemain lainnya, dipanggil wasit Ali Reza Pagani. Apakah ada kartu kuning yang akan dikeluarkan? Karena tadi kedua pemain sempat adu mulut yang sangat keras. Apakah, oh, ternyata kami lihat Lira sempat menarik baju ataupun kostum Jude Bellingham. Dengan demikian terjadilah pelanggaran nampaknya. Kita nantikan saudara-saudara. Ya, saat ini kedua tim, terutama kapten kesebelasan Inggris, masih berdialog dengan wasit Ali Reza Pagani, wasit asal Australia yang sempat mendapat sorotan dianggap kontroversi dalam pertandingan keputusan FIFA menunjuk Ali Reza Pagani pada pertandingan antara Meksiko melawan tim Inggris. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Meksiko terhadap pemain Inggris. Kita nantikan tendangan bebas untuk Inggris segera dilakukan pemain nomor punggung 6, saudara-saudara. Ya, kita nantikan yaitu Mark Guehi. Sudah lakukan, langsung mundur kajak kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford kirimkan ke depan. Ada Ezri Konsa di sana. Melancang-ancang dia, kembalikan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Nico Aureli. Aureli menggiring bola, merasa ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Namun tarik jauh lagi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan masih permainkan bola dengan fustim kuning oranye ini. Sudah lakukan ke depan, mencoba mencari kawan yang berjebas, memancing pemain-pemain Meksiko untuk maju ke depan. Masih dikuasai sepenuhnya saudara. Ada Mark Guehi, langsung saja Rick sedekan pendek lagi, kerjasama dengan Declan Rice atau kesiapan di sana, masih dibayang-bayangi ataupun kepada Kane.
Pada Kane, saudara-saudara, masih permainkan bola kini. Nomor 2 pemain Meksiko mencoba maju ke depan. Kane lakukan tekanan. Nomor punggung 3 Nico Aurelio menggiring bola cepat. Yang minta segera setengah sudah. Teruskan ke depan cepat kepada Kane yang terberi kepada Antonio. Mesti menggiring bola kotak kedik sebenarnya. Meras ke jantung kotak penalti Meksiko. Oh, dibuang saja, saudara. Satu sontekan bola yang dilepaskan tadi oleh pemain belakang Meksiko, yaitu nomor punggung 2. Kami kira ada Jorge Sanchez untuk mengamankan bola yang dikuasai sebenarnya oleh

0: Anthony Gordon dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Tendangan penjuru untuk Inggris dari sektor sebelah kanan tiang gawang Raul Rangel, ya penjaga gawang yang bermain di klub Guadalajara Meksiko ini. Ya, siapa yang melakukan tendangan penjuru? Ternyata kami lihat ada Declan Rice. Declan Rice yang akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan 7 pemain-pemain Inggris mencoba maju ke daerah kotak penalti. Dan hampir seluruh pemain Meksiko turun ke bawah, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya. Kita nantikan. Ambil ancang-ancang Declan. Pendek saja berikan bola. Dia kepada pemain masih menggiring bola. Merasuk ke jantung pertahanan Meksiko. Namun sayang bolanya lepas dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Kini lemparan ke dalam nampaknya untuk Meksiko. Segera dilakukan pemain Jesus Gallardo. Gallardo berikan pendek saja. Namun salah umpannya, tarik ke belakang. Cepat menggiring bola. Umpan ke daerah kotak, ke daerah lawan. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19 ataupun Julian. Terjadi perebutan saudara-saudara namun kalah. Dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Inggris. Guihi langsung Chris ke depan. Cepat kepada Kane. Kane umpan terobosan dia. Cepat lagi kirimkan, melakukan tekanan kepada pemibu Kayo Saka. Saka permainkan bola sedak dia. Tarik lagi jauh ke belakang lagi. Kepada Konsa ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Guihi. Guihi mencoba melakukan putar kering sebentar. Tarik ke belakang, masih mencari kawan yang berdiri bebas di dekat lingkaran tengah daerahnya sendiri. Sudah lewat 3.5 sudah, kembalikan lagi cepat kini, mencoba mendapatkan tekanan dari Seto sebelah kiri, tarik lagi ke belakang, masih mencoba bermain di lingkaran tengah ini, bermain taktik tik-tak dia kepada Guihi. Guihi umpan ke depan, kini melakukan tekanan, ada Nico Aureli. Aureli merebar ke sektor kiri kepada Anthony Gordon, mencoba melakukan tekanan dia, masih permainkan bola sendiri, tarik lagi ke belakang kepada Nico. Nico jauh ke belakang lagi kepada Guihi, umpan ke depan cepat kini, terobosan dilakukan oleh Anderson. Elliot Anderson mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dia cepat lagi tarik ke belakang, mendapat tekanan yang luar biasa, dan kini mencoba lagi dari sektor lingkaran tengah. Masih permainkan bola Inggris dengan kostum putih dan celana biru ini, melakukan tekan umpan terobosan ke dalam kotak penalti lawan, tetapi kali ini dibayang-bayangi satu pemain belakang Meksiko, yaitu pemain nomor 10 Jude Bellingham, sebetulnya mencoba merangsek ke dalam kotak penalti, namun dikawal ketat saudara oleh pemain belakang Meksiko, dan akhirnya bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan untuk kesebelasan Inggris. Kita nantikan nomor punggung 3 Aureli, bek kiri yang maju ke depan untuk melakukan lemparan ke dalam ini. Ya, ambil ancang-ancang saudara-saudara. Pada saat akan dikirimkan Aureli, lemparannya langsung saja pendek ke sebelah kanan, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 alias kacamata pertandingan Meksiko berhadapan dengan Inggris di stadion Meksiko City, stadion yang penuh sejarah dan stadion yang pernah menjadi dua bintang sepak bola dunia, yaitu Pele dan Maradona pernah mencatatkan sebagai pemain terbaik di stadion ini, saudara-saudara. Kita nantikan kini serangan dibangun pemain-pemain Meksiko, mencoba melakukan tekanan dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Petak kali sebentar dia di sana, masih kami lihat pemain Lira ataupun rekannya melebar ke sektor kanan. Akhirnya bola kandas di kaki Aureli, langsung kirim ke depan, namun salah umpannya oleh kandas di kaki Sanchez. Sanchez kirimkan ke tengah kepada Eric Lira. Eric Lira tarik ke belakang lagi, dia kerjasama dengan Montes, masih permainkan bola, kembali Eric Lira lagi, mencoba melakukan tekanan, kini melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, ada Raul Jimenez. Jimenez mencoba berputar-putar dia, tarik ke belakang pemain nomor punggung 25 dari Meksiko ini, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali serangan Meksiko, datang bantuan dari belakang nomor punggung 3 Cesar Montes, melakukan tekanan gerak terus saja, umpan terobosan ke dalam penalti, berbahaya. Yang dituju adalah Luis Romo, tetapi lebih dulu bola tadi jatuh di pelukan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford, penjaga gawang yang bermain di klub Everton ini. Ya, kini kuasa sebelumnya sudah langsung berikan pendek saja kepada Ezri Konsa ataupun Nico Aureli dengan cepat menggiring bola dia. Berikan bola pendek kepada Kapten Kane atau tarik ke belakang lagi kepada pemain depan lainnya, Anthony Gordon. Gordon mencoba kelunuk ke belakang kepada Aureli. Aureli teruskan ke depan dia, mencoba tarik ke belakang kepada penjaga gawang Jordan. Jordan langsung ke depan, cepat menggiring bola. Kini pemain-pemain Inggris menguasai bola sepenuhnya. Ada di sana Guihi. Guihi tarik lagi ke belakang, masih sektor gelandang tengah permainkan bola ada Nico Aureli. Aureli mencoba menggiring bola dibayang-bayangi dari belakang oleh Gilberto Mora ataupun Luis Romo. Masih permainkan Aureli, tarik lagi ke belakang dia, kerja lagi dengan Guehi, mencoba angkat ke dalam kotak ini, terjadi umpan terobosan berbahaya serangan Inggris, tetapi kali ini Saka yang berada di sana namun nampaknya ragu-ragu, agak takut diterperangkap offside dia, namun sehingga bola tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tentu saja tidak merubah kedudukan ataupun gagal membuat kejutan ataupun menjebolkan gawang lawan ataupun gawang Meksiko. Jika demikian masih tetap 0-0. Kini serangan dari Meksiko dari sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Inggris, namun kali ini dijaga ketat Jesus Gallardo oleh pemain belakang Inggris, tampaknya tidak berkutik dan bola tadi hanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan namun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Pickford. Apakah tendangan penjuru untuk Meksiko ataukah hanya out gawang, saudara-saudara? Ya, ternyata kami lihat hanya out gawang, menjaga gawang Jordan Pickford dari Inggris ini, menjaga gawang nomor 1 Inggris, sudah meletakkan bola, tendangan gawang pun terjadi. Ya, dilakukan pemain belakang Elzri Konsa langsung kepada pemain penjaga gawang Pickford, langsung kirimkan ke depan. Yang ditunggu adalah Saka di sana ataupun Elliot Anderson. Namun terjadi salah umpannya, serobot dari belakang oleh Eric Lira. Kini Meksiko menguasai bola sepenuhnya. Tarik ke belakang dia, ada Cesar Montes. Montes permainkan bola di daerahnya sendiri. Yang tenang saja dia di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Teruskan bola pendek, cepat menggiring bola. Beratukus sejenak dia, kirimkan bola kepada siapa gerangan di sana. Masih permainkan bola daerahnya sendiri. Oh, ternyata kepada Eric Lira. Eric Lira tarik lagi kepada Montes. Montes kirimkan ke depan, cepat dia. Yang dituju adalah pemain Luis Romo. Romo turun ke belakang. Ya, kali ini serangan dibangun. Ada Johan Pasquez. Johan Pasquez melebar ke sektor kanan. Ada Sanchez menggiring bola dia, mendekati daerah kotak penalti. Kutakkan di sebentarnya, berikan bola pendek lagi, angkat ke mulut gawang, berbahaya kok. Oh, hampir-hampir, saudara-saudara. Sundulan kepala sambil menjatuhkan badan, kami lihat tadi dilakukan pemain Meksiko, hampir-hampir saja melahirkan gol. Andai kata penjaga gawang Jordan Pickford tidak dalam posisi yang tepat, bisa jadi bola tadi memasuki gawang Inggris dan hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Kita nantikan tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Meksiko atau tim nasional Meksiko ini. Kita nantikan dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Ambil ancang-ancang Pickford, maksud kami pemain Meksiko, langsung ke daerah kotak penalti atau ke mulut gawang. Terjadi kop duel di sana dan akhirnya bola tadi mental ataupun setelah diheading oleh pemain-pemain Inggris jatuh di luar lapangan pertandingan dan kembali lagi terjadi tendangan penjuru yang kedua. Setelah tendangan penjuru kembali dilakukan pemain Meksiko nomor 25, ambil ancang-ancang, lakukan kemelambung tinggi, terjadi kop duel di sana, tidak ada pemain-pemain Meksiko, akhirnya bola kandas di kaki pemain-pemain Inggris. Namun datang lagi Eric Lira mencoba membangun serangan, sodorkan bola, oh, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Raul Rangel. Raul Rangel langsung kirimkan ke depan, mencoba membangun serangan, kerja sama lagi digerakannya nomor punggung 16 yang ada di sana, kami lihat Julian Quinones. Balik ke belakang lagi kepada pemain belakang, ada Cesar Montes ataupun Jesus Gallardo, ternyata berikan pendek saja dia kepada Montes lagi, mencoba menggiring bola dibayang-bayangi dari belakang, ada di Johan Pasquez. Ini ke Meksiko kuasa belasnya, umpan terobosan berbahaya, saudara-saudara, dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris masih bermainkan bola. Ternyata memang begitu cepat laju bola, gagal dikejar oleh Jesus Gallardo dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, lemparan ke dalam untuk Inggris. Ya, tim yang berjulukan Three Lion ini akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang melakukan lemparan ke dalam, kita nantikan. Ambil ancang-ancang dari sektor back kanan pertahanannya sendiri. Ya, sudah dilakukan langsung saja keras. Yang dituju adalah Saka ataupun yang lainnya di sana. Namun kali ini lagi-lagi bola patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Meksiko. Masih, oh, kali ini pelanggaran, kami kira pemain Meksiko yaitu Julian Quinones mendapat dorongan yang agak keras tadi terhadap pemain Inggris Jerry Kwanza sehingga sempat terjatuh dan tendangan bebas pun nampaknya segera dilakukan untuk tim nasional Inggris. Kita nantikan. Ya, memang luar biasa, pertandingan ini sangat ketat, sangat alot karena memang ini adalah pertandingan yang sangat menentukan, saudara-saudara, untuk Kedua tim ini lolos ke babak berikutnya. Kita nantikan. Ya, kini serangan lagi dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada Harry Kane, kapten kesebelasan, tetapi kali ini bolanya dipotong di tengah jalan ataupun pemain nomor 8 tadi yaitu Anderson, dan kini kuasa lagi sepenuhnya pemain-pemain Inggris. Ada di sana Declan Rice. Declan Rice menuju ke belakang jauh kepada Guehi. Guehi tenang-tenang saja dia ataupun kepada Ezri Konsa. Konsa masih di lingkaran tengah, permainkan bola sejenak, kobarkan bola pendek ke depan dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Anderson. Sejenak dia, namun salah umpannya, kini berganti tekanan. Meksiko mencoba menggiring bola dari setor lingkaran tengah dia, masih permainkan bola, kutak ketik sebentar, tarik ke belakang lagi oleh Johan Vazquez. Vazquez umpan ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Julian Quinones mundur ke belakang kepada Montes. Montes mencoba mendekat dari kotak penalti, berikan Quinones lagi, berbahaya, kutak ketik sebentar dia lepas tembakan, oh ternyata tidak mampu, karena memang banyak pemain belakang Inggris yang mencoba menghadang, merapat saudara-saudara, sehingga serangan yang dibangun pemain-pemain kesebelasan Meksiko ini patah di tengah jalan. Dan sampai saat ini saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong alias kacamata pertandingan Meksiko melawan Inggris yang sudah berlangsung 19 menit 07 detik.
1: Ya, pendengar, saat ini wasit Ali Reza Fahani asal Iran tengah memperingatkan salah satu pemain ataupun kapten kesebelasan dari Meksiko, Cesar Montes, yang melakukan protes keras. Dan kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ezri Konsa saat ini berikan back pass dia kepada sang kiper Jordan Pickford. Jordan Pickford keluar dari sarangnya dari kotak 16 dan saat ini meminta rekan-rekannya untuk melebar menerima umpan dari dia. Dan saat ini ada Declan Rice. Declan Rice tarik lagi ke belakang, berikan kepada sang kiper Jordan Pickford. Jordan Pickford umpan pendek saja kepada Mark Guehi. Mark Guehi saat ini sodorkan bola ke depan, ada Anthony Gordon. Anthony Gordon menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Anthony Gordon cepat dia memasuki kotak penalti, umpan tarik, ah sayang sekali pendengar, umpan tarik Anthony Gordon berhasil diblok tadi oleh Eric Lira, nomor punggung 6 dari Meksiko, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sebelah kanan sektor pertahanan timnas Meksiko. Dan kali ini sudah bersiap-siap Inggris melakukan sepakan pojok. Ada sekitar 5, 6, 7 pemain berkostum putih The Trailing Inggris sudah memasuki kotak 16 dari Meksiko, dan hampir sekitar 9 pemain Meksiko berada di kotak 16 mereka. Bersiap-siap timnas Inggris untuk melakukan sepakan pojok. Ada Declan Rice dari sektor sebelah kanan, mengangkat tangan dia, sudah dilakukan deras derangnya bola, sundulan bola tadi, ah namun sayang sekali tidak ada yang menyambut dari pemain Inggris, dibuang saja oleh barisan pertahanan Meksiko, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nico Orelli tampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Nico Orelli sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola diberikan, umpan saja ke depan, maksudnya tadi kepada Jude Bellingham, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Meksiko. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-21 detik ke-30, Meksiko dan Inggris masih bermain kacamata 0-0. Sudah dilakukan, kali ini ada Juan Vazquez, berikan kepada Cesar Montes. Cesar Montes tendang langsung ke depan, maksudnya kepada Luis Romo, namun jatuh lagi bola di kaki para pemain Inggris. Saat ini ada Jude Bellingham. Jude Bellingham berhasil bola direbut oleh Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Gilberto Mora. Saat ini ada Cesar Montes, berikan kepada nomor punggung 25 Roberto Alvarado. Roberto Alvarado umpan 1-2 dia dengan Gilberto Mora, dan mundur lagi ke belakang. Ada Cesar Montes membantu penyerangan, umpan saja melebar ke sebelah kiri. Ada Roberto Vazquez. Kali ini Vazquez kerjasama dia dengan Julian Quinones. Umpan 1-2 tadi, namun sayang sekali terjadi insiden tadi di mana wasit Ali Reza Fahani tampaknya turut dalam permainan karena sempat tadi bola menyentuh kaki dari wasit Ali Reza Fahani. Dan dengan demikian wasit Ali Reza Fahani juga meniup peluit tandanya hydration break babak pertama. Bung Estu, jika kita melihat permainan yang sangat seru ini hingga 20 menit pertandingan di babak pertama ini, kedua tim sama-sama bermain terbuka ataupun open play dan tidak memainkan istilahnya pertahanan yang dalam, karena semuanya ingin berinisiatif untuk mencetak gol terlebih dahulu. Anda melihat bagaimana catatan dari 20 menit pertama babak pertama ini, Bu?
2: Iya, saya bisa bagi menjadi 4 fase ya. Fase 5 menit pertama itu miliknya Meksiko, fase ya. Selanjutnya 5 menit kemudian milik Inggris. Begitu juga lalu Meksiko memiliki lagi di setelah 15 menit mereka melakukan serangan, bahkan tadi beberapa kali sundulan atau tusukan ya, termasuk sundulan Jimenez tadi di menit ke 14 detik ke 47 tadi berhasil diamankan pivot. Jadi di era antara menit ke 15 sampai ke 20 itu dikuasai Meksiko. Tetapi di menit ke 20 sampai Henderson break tadi 2 menit atau 3 menit mereka mampu menguasai Inggris. Tapi memang perang taktik di tengah ini terlihat sekali ya, dengan ball position yang masih sangat yang hampir 50-50 ya, 53 47 ataupun ataupun sebaliknya kedua tim. Bedanya yang membedakan adalah ada beberapa kali pemain Meksiko bisa masuk ke kotak 16, bahkan ada 2 kali shoot mereka di kotak 16 walaupun memang belum berhasil, tapi mereka mampu melakukan itu dengan baik. Mungkin yang dari kedua tim ini yang belum dimaksimalkan adalah terupas-terupas dari ke tengah, tusukan dari tengah. Kalau Inggris, kalau lihat dari sisi kiri, Antonio Gordon cukup berperan ya, cukup bagus beberapa kali masuk, bahkan sampai ke kotak 16 baru saja menciptakan di menit ke-18 menciptakan tendangan pojok buat Inggris. Tetapi di sini kelihatan di sisi kanannya Bukayo Saka tidak berdiri situ, seperti Gordon yang disiplin di sisi kiri. Bukayo Saka justru malah seolah-olah jadi kayak free roll ya, dia bermain ke tengah, bermain di depan, kadang-kadang malah di depannya Harry Kane gitu. Bahkan tadi ketika dia dapat bola, walaupun bola gagal di kontrol dengan baik, dia sudah berada di depan. Artinya sisi kanan mungkin Inggris belum terlalu bisa mengeksploitasi pertahanan dari sisi kirinya Meksiko, dan kelihatan Bukayo Saka bermain lebih bebas dibandingkan posisi dia aslinya winger ya di sini. Ya,
1: dan yang menarik Bung, ada fenomena bahwa Harry Kane masih belum memaksimalkan sentuhannya, Bun ya.
2: Betul.
1: Dan sangat sedikit untuk melakukan sentuhan bola kelihatannya di 20 menit awal ini, Bu.
2: Kalau dilihat dari hal yang terjadi, kalau kelihatan sekali kan Bukayo Saka yang lebih banyak bergerak ya, kan gitu.
1: Dan kali ini pertandingan akan segera dimulai. Declan Rice sudah melakukan tendangan. Berikan saja back pass ke belakang kepada sang kiper Jordan Pickford tendang langsung ke depan, maksudnya tadi kepada Anthony Gordon, dikejar oleh Anthony Gordon. Mampukah Anthony Gordon melakukan, berhasil tadi akurat Anthony Gordon saat menyerang dari sisi kanan. Anthony Gordon tendangan, namun sayang pendengar, bagus sekali Anthony Gordon tadi melewati satu pemain dari Meksiko setelah melakukan kontrol bola dari sepakan yang dilakukan sang kiper Jordan Pickford dan melepas tendangan tadi ke gawang Raul Rangel. Namun sayang sekali kiper dari Meksiko terbilang sigap untuk mengamankan area pertahanannya. Kali ini terjadi insiden di daerah pertahanan dari timnas Inggris. Ezri Konsa nampaknya dijatuhkan oleh Raul Jimenez. Kita tunggu keputusan dari wasit. Tampaknya sepakan bebas untuk timnas Inggris. Ya, wasit Ali Reza Fakhani meminta sepakan dimulai lebih mundur lagi. Kali ini sudah dilakukan. Ada Mark Wehi kali ini mendribel bola, dia dibayang-bayang oleh satu pemain dari Meksiko. Berikan kepada Enzri Konsa. Saat ini ada Nico Aureli, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Anthony Gordon. Namun sayang sekali pendengar, Anthony Gordon gagal mengontrol bola dari Nico Aureli, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Akan dilakukan oleh Jorge Sanchez sudah melakukan lemparan ke dalam. Kali ini terjadi perebutan bola di area lini tengah permainan. Ada beberapa pemain melakukan perebutan bola. terjadi Cop Duel kali ini. Ada Quinones, Quinones berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan saja kepada Declan Rice, mundur ke belakang berikan kepada McGuehi. McGuehi umpan terobosan, kali ini ada sosok sang kapten Harry Kane. Harry Kane mendribel bola, dia berikan saja kepada Jarel Kwanzaa. Jarel Kwanzaa masih mundur lagi ke belakang berikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan 1-2 dengan Jude Bellingham, berhasil direbut Jude Bellingham tadi. Kali ini ada Luis Romo, berikan kepada nomor 25 Roberto Alvarado. Alvarado melebar ke sebelah kanan, kali ini ada Jorge Sanchez. Jorge Sanchez saat ini berikan kepada Luis Moura. Moura kali ini umpan 1-2, kali ini berikan kepada nomor punggung 25 Alvarado. Alvarado umpan lagi terobosan ke depan, maksudnya tadi kepada Luis Jimenez, berhasil direbut oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham saat ini menyisir dari sebelah kiri, berhasil direbut lagi tadi oleh Jorge Sanchez. Jorge Sanchez umpan 1-2 dengan Gilberto Moura, namun sayang sekali pendengar, memasuki kotak penalti Inggris. Terjadi miskomunikasi antara pemain Meksiko tadi yang sempat merebut bola dari Jude Bellingham dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Meksiko, yang pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Ya, sudah siap-siap dilakukan tadi tendangan. Kali ini ada McGuehi. McGuehi umpan saja ke depan, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lagi terobosan kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham, namun berhasil disapu bola tadi oleh para pemain Meksiko. Sempat terjadi insiden di atas, maksud kami di garis tengah permainan, dan kali ini wasit Alireza Fahgani asal Iran memperingatkan salah satu pemain dari Meksiko, yaitu Eric Lira, atas insiden yang terjadi tadi. Tampaknya Jude Bellingham dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Meksiko dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan mundur ke belakang kali ini. Ada nomor punggung 5 Johan Vazquez, berikan kepada Cesar Montes. Ya, saat ini Cesar Montes kapten kesebelasan dari Meksiko masih mendribel bola dia di area pertahanan Meksiko. Umpan melebar saja ke kiri, umpan 1-2 Cesar Montes dan Vazquez. Saat ini masih mencari rekan-rekannya, siapakah yang akan diberikan umpan. Ada Eric Lara. Eric Lira tadi umpan ke depan, maksudnya kepada Roberto Alvarado, tapi berhasil disapu tadi oleh Bukayo Saka, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Julian Quinones umpan langsung ke depan, ada Luis Romo. Luis Romo masih back pass lagi ke belakang, kali ini di garis tengah permainan, berikan kepada Vazquez. Vazquez saat ini ada Gilberto Moura membantu serangan, mundur saja ke belakang, berikan lagi kepada Cesar Montes. Saat ini melebar lagi kepada Eric Lira. Masih bersabar Meksiko untuk membongkar pertahanan Inggris, tidak terburu-buru. L3 kali ini ada serangan balik. Ya, yes. Umpan terobosan tadi berhasil disapu tadi oleh para pemain Inggris, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Saat ini Gilberto Moura, Gilberto Moura kepada Julian Quinones. Julian Quinones masih mendribel bola dia, dibayang-bayangi satu pemain dari Inggris. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 3 Cesar Montes. Cesar Montes umpan terobosan kepada Luis Romo. Kali ini mundur lagi ke belakang, ada nomor punggung 25 yaitu Roberto Alvarado. Roberto Alvarado berikan saja kepada Cesar Montes. Kali ini sang kapten dari kesebelasan Meksiko sudah mensodorkan bola saja ke Luis Romo. Luis Romo mendribel bola kali ini, umpan melebar dia kepada Jorge Sanchez di sebelah kanan sektor penyerangan dari Meksiko. Masih umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Cesar Montes, mengurung Meksiko pertahanan dari timnas Inggris. Kali ini ada Moura. Moura mendribel bola melewati 1-2 pemain, namun sayang tidak bisa melewati Declan Rice. Berhasil dibuang tadi bola oleh Declan Rice. Terjadi Cop Duel kali ini. Bola kaki jatuh di kaki Julian Quinones. Julian Quinones berikan kepada Luis Romo. Luis Romo tendangan langsung, namun sayang pendengar, tendangan langsung Luis Romo dari jarak 25 meter di luar kotak 16 dari timnas Inggris, hanya berada di atas mister gawang. Sebuah shock terapi diberikan oleh timnas Meksiko yang terus menekan pertahanan Inggris. Sayang belum memberikan efek ataupun merubah kedudukan hingga menit ke-31, menit ke-52, maksud kami detik ke-52. Masih Meksiko 0 dan Inggris 0. Saat ini Luis Romo kali ini. Masuk kami Eric Lira. Eric Lira dibayang-bayangi oleh Anthony Gordon. Berhasil bola direbut kali ini oleh Elliot Anderson. Elliot Anderson dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari timnas Inggris. Mundur saja, belikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli saat ini masih mendribel bola, melewati satu pemain dari timnas Meksiko. Terjadi pelanggaran tadi. Gilberto Mora menarik kostum dari Nico Aureli sehingga wasit memberikan sepakan bebas bagi Inggris. Kali ini ada Mark Weahy. Melebar dia berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa mendribel bola, dia masih di area pertahanan. Umpan saja ke depan, sodorkan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson saat ini melebar lagi kepada Cheryl Kwanza. Cheryl Kwanza tarik ke belakang. Saat ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa saat ini berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Masih berikan saja kepada rekannya, yaitu Mark Weahy. Mark Weahy umpan lagi kepada Ezri Konsa. Masih mencari celah tampaknya para pemain Inggris. Bukayo Saka tadi berhasil dipotong alur serangan. Kali ini serangan dari Quinones, nomor punggung 16, Meksiko. Quinones saat ini berikan kepada Luis Romo. Mulai lagi menekan timnas Meksiko, pertahanan dari Inggris. Kali ini melebar ke sebelah kanan sektor penyerangan. Ada nomor punggung 2, Jorge Sanchez. Jorge Sanchez masih bersama dengan Alvarado. Alvarado kali ini berikan kepada Jorge Sanchez, melewati satu pemain, namun sayang sekali belum mampu dia melewati Nico Aureli. Umpan saja ke tengah permainan. Kali ini ada Eric Lira membantu rekan-rekannya. Eric Lira saat ini umpan saja pendek berikan kepada Juan Vasquez. Juan Vasquez masih umpan 1-2 dengan Cesar Montes. Kali ini umpan terobosan berikan kepada Quinones. Quinones masih tarik ke belakang. Ada sang kapten kesebelasan dari timnas Meksiko, yaitu Cesar Montes. Cesar Montes umpan saja kepada Jorge Sanchez. Melebar dia, kali ini menyerang dari sisi kanan penyerangan ataupun sisi kiri pertahanan timnas Inggris. Masih umpan tarik ke belakang. Kembali lagi Cesar Montes berikan kepada Juan Vasquez. Juan Vasquez lakukan tendangan, umpan langsung ke depan. Maksudnya tadi tidak ada yang berhasil menyambut. Dikejar bola oleh Jorge Sanchez, namun bola

0: 1-2 dia dengan salah satu pemain nomor punggung 7 ada Luis Romo. Mundur back pass lagi dia, berikan kepada Eric Lira. Eric Lira masih tarik ke belakang, berikan kepada Cesar Montes. Cesar Montes kali ini dari sisi kanan, berikan kepada nomor punggung 2 Jorge Sanchez. Bekerja sama dia dengan nomor punggung 25 Roberto Alvarado. Jorge Sanchez dan Roberto Alvarado saat ini dari sisi kanan penyerangan. Berikan lagi back pass ke belakang, masih tidak terburu-buru timnas Meksiko untuk melakukan serangan. Melihat celah yang ada dari kesebelasan timnas Inggris, kali ini Vasquez. Vasquez umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Martinez. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tadi sangat bagus kepada Raul Jimenez, namun lebih dekat kepada kiper Jordan Pickford. Saat ini Declan Rice berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Bukayo Saka, menyerang dari sektor kanan. Bukayo Saka utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Bukayo Saka umpan direct dilakukan. Gol. Jude Bellingham, pendengar, Jude Bellingham menyambut umpan yang sangat cantik dari Bukayo Saka, merangsek dari sisi kiri pertahanan Meksiko ataupun sektor kanan penyerangan Inggris, memasuki kotak 16 dari timnas Meksiko, melepas umpan cantik dan berhasil disundul dengan sangat indah oleh Jude Bellingham, merubah keadaan. Inggris sementara unggul 1-0 atas tuan rumah Meksiko. Bagaimana Bung Estu, Anda melihat gol yang sangat cantik dan serangan balik cepat yang diinisiasi oleh Inggris ini, Bung?
1: Iya, setelah hydration break sangat dikuasai Meksiko, tetapi kelihatan banget bahwa Meksiko lupa dia bahwa mereka lini pertahanan mereka harus perhatikan, dan melalui 4 pemain saja dari mulai Jordan Pickford tadi, dan diakhiri dengan umpan yang bagus dari seorang Bukayo Saka yang berhasil merangsek dari sisi kanan, diselesaikan dengan baik oleh Jude Bellingham ketika 2 pemain mengawal Harry Kane. Artinya kelengahan-kelengahan ini sukses dimaksimalkan oleh Inggris, karena memang hampir 10 menit atau 5 menjelang menit sampai menit ke 35 tadi, setelah hydration break, Meksiko itu sangat menguasai bola, bahkan mereka hampir mengurung setengah lapangan. Tetapi kebalik lagi, Inggris cukup cermat, Pickford cukup cermat ketika memberikan umpan jauh, dan dia langsung dimaksimalkan oleh Saka dengan kecepatannya, dengan menyisir dari sisi kanan. Dan ini sebuah permainan yang bagus dari Inggris.
0: Ya, kali ini serangan dari Inggris kembali, Jude Bellingham kembali mencetak gol. Gol kedua pendengar, Jude Bellingham. Umpan terobosan tadi dari Harry Kane, kali ini Jude Bellingham. Gol lagi, Bung pendengar. Gol. Inggris saat ini memperbesar keunggulan hanya 1 menit dari kick off yang telah dilakukan oleh Meksiko. Sebuah skema serangan yang sangat luar biasa kelihatannya, Bung Estu, bahwa Inggris mampu mencuri bola tadi dari para pemain Meksiko dan akhirnya berhasil memperbesar keunggulan hanya sekitar 1 menit, Bung, dari gol pertama yang dicetak oleh Jude Bellingham.
1: Iya, Inggris melakukan serangan yang sporadis, cepat, dan memanfaatkan momen-momen penting sehingga mereka bisa. Terus saja, selain ada kesalahan dari pemain Meksiko ketika bola berhasil direbut tadi dari Gilberto Mora, tetapi ada pemain-pemain cepat mereka, bahkan Elliot Anderson sudah sampai maju ke depan. Artinya mereka ketika ada sisi kosong, seluruh pemain Inggris langsung merangsek. Dan yang menarik adalah Harry Kane, meskipun dia seorang striker, pemain nomor 9, dia memberikan ruang yang terbuka, dia memberikan umpan kepada Jude Bellingham, dan Jude Bellingham kembali lagi menjadi inspirasi dari permainan ini. Ini iya, bukan hanya sekedar gol dari Jude Bellingham, tapi dia mampu menjadi pemain yang membedakan serangan dari Inggris. Dan yang pasti, ini adalah keterkejutan para pemain belakang dari Meksiko.
0: Ya, luar biasa timnas Inggris saat ini mampu unggul cepat dalam tempo yang terbilang singkat, 2-0 saat ini, hingga memasuki menit ke-39 detik ke-20. Saat ini Meksiko melakukan serangan setelah tertinggal 2-0. Ada Cesar Montes kali ini. Cesar Montes umpan saja, berikan kepada Vasquez. Johan Vasquez masih mendribel bola. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira umpan terobosan kepada Julian Quinones. Maksudnya terjadi handball tadi, dilakukan oleh Bukayo Saka. Harus berhati-hati timnas Meksiko agar bola tidak kembali direbut dan terjadi serangan balik mematikan yang dilakukan oleh timnas Inggris. Dan saat ini bola dihadapi oleh Eric Lira, bersiap-siap dia untuk melakukan tendangan bebas.

0: tampaknya ada Eric Lira dan Roberto Alvarado. Roberto Alvarado segera akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter. Bersiap-siap para pemain timnas Meksiko. Sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola, namun berhasil tadi disapu tadi oleh Jude Bellingham. Kali ini Jude Bellingham umpan 1-2 dia dengan Elliot Anderson. Elliot Anderson memberikan kepada Anthony Gordon, masih dibayang-bayangi oleh para pemain Meksiko, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira mendekati garis tengah permainan. Eric Lira meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja back pass ke sebelah kanan, melebar dia, berikan kepada Cesar Montes. Kali ini ada Luis Romo yang turun meminta bola kepada rekannya. Berikan saja kepada Eric Lira. Eric Lira kali ini umpan saja kepada Gilberto Mora. Gilberto Mora sodorkan ke sebelah kiri penyerangan. Ada Alvarado. Alvarado umpan langsung tadi, namun berhasil diblok oleh Bukayo Saka. Masih Bukayo Saka berduel dengan Alvarado, hanya menghasilkan sepakan pojok tadi. Wasit meniup peluit dari jarak sekitar 25 meter di sektor kanan, menyamping di gawang timnas Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Ya, bersiap-siap ada dua pemain, Jorge Roberto Alvarado akan bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah mundur dua langkah, tiga langkah dia ke belakang. Ada sekitar 6-7 pemain dari timnas Inggris. Sudah dilakukan umpan datangnya bola, berbahaya. Gol pendengar. Julian Quinones menyambut umpan patang dari Roberto Alvarado tadi. Sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari timnas Inggris. Sapuan yang tidak sempurna tadi dari pemain bertahan Inggris jatuh di kaki Julian Quinones, nomor punggung 16. Tanpa ampun, Quinones menghujamkan bola ke gawang ataupun ke jala gawang Jordan Pickford. Untuk sementara waktu, timnas Inggris masih unggul 2-1 atas Meksiko. Namun pertandingan ataupun harapan semakin terbuka setelah Julian Quinones mampu memperkecil ketertinggalan atas timnas Inggris. Bagaimana Bung Estu melihat proses terjadinya gol pertama dari Meksiko pada pagi hari ini?
1: Iya, positioning seorang Julian Quinones sangat bagus sekali ya. Dia berada di posisi yang kosong, berada di tempat yang tidak terkawal, dan sapuan dari Enzi Konsa tadi memang gagal klinis ya, sehingga yeah, bola jatuh ke kaki Quinones. Dan Quinones sebagai seorang yang sejauh ini kan jadi top skornya Meksiko, dia sangat sangat liar ketika dapat bola dan menunjukkan bahwa dia layak menjadi top skor. Dan di positioning yang tanpa kawalan, bola liar, dia langsung melakukan sekali sentuhan dengan shooting yang sangat keras, dan ini sangat gol yang sangat memang sulit diantisipasi oleh beberapa pemain Inggris. Tapi ini juga buah dari serangan Pak Meksiko yang bertubi-tubi sejak after hydration break tadi. Walaupun sempat kecolongan 2 gol, tapi mereka setelah kecolongan 2 gol, mereka memperbaiki permainan dengan kembali mengurung Inggris. Dan ini masih akan ada gol-gol lagi sepertinya kalau kedua tim masih bermain seperti yang sama.
0: Kali ini serangan berbahaya kembali dari timnas Meksiko, Jorge Sanchez. Namun bola lebih cepat tadi meninggalkan lapangan permainan. Ya pendengar, untuk sementara waktu timnas Meksiko berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 lewat gol yang dicetak oleh Julian Quinones, dan merupakan gol keempat Julian Quinones ini dari 5 pertandingan pada Piala Dunia 2026 kali ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang. Kali ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola, dia mundur 4-5-6 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel. Maksudnya tadi Harry Kane yang dituju, kali ini jatuh di kaki Jude Bellingham, kerjasama dia kali ini kepada Jarel Kwanzaa. Mundur back pass lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar, berikan kepada McWehi. Masih umpan 1-2 dengan McWehi kali ini. Ezri Konsa saat ini kembali berhasil direbut tadi oleh timnas Meksiko. Ada Julian Quinones berikan kepada Eric Lira. Eric Lira umpan saja sodorkan ke depan, langsung kali Julian Quinones maksudnya, namun sayang berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh Jarel Kwanzaa. sebuah umpan tadi yang memasuki jantung pertahanan timnas Inggris. Maksudnya tadi kepada Roberto Alvarado ataupun Julian Quiñones. Namun kali ini ada serangan lagi dari timnas Meksiko. Jesus Gallardo umpan tadi ke depan, namun sayang berhasil kembali dilang, berhasil dibuang tadi, jatuh lagi di Alvarado, Roberto Alvarado. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Cukup berbahaya dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Jorge Sanchez sudah dilakukan, kali ini berada di dalam kotak penalti lawan, berhasil dibuang tadi oleh Elliot Anderson. Elliot Anderson jatuh, bola kaki di sang kapten dari timnas Inggris, Cesar Montes. Cesar Montes umpan langsung ke depan. Kali ini ada timnas Inggris, Meksiko maksud kami. Raul Jimenez sedang melakukan tendangan, namun sayang sekali pendengar, hanya melebar sekitar setengah meter dari sebelah kiri tiang gawang Jordan Pickford. Sebuah tendangan yang cukup mematikan tadi dari timnas Meksiko. Raul Jimenez kembali mendapatkan peluang namun belum berhasil berbuah gol. Sementara itu, tambahan waktu 5 menit diberikan oleh wasit Ali Reza Fagani pada pertandingan babak pertama ini. Saat ini sudah berjalan 1 menit 20 detik. Dan hanya kali ini momentum tendangan, maksud kami lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh timnas Meksiko. Setelah tadi Bukayo Saka tidak mampu mengejar bola yang diumpan oleh rekannya, lemparan dalam sudah dilakukan, ternyata tendangan gawang pendengar. Kali ini bola jatuh di kaki Gerald Kwansah, nomor 26. Gerald Kwansah membiarkan bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Gerald Kwansah sudah melakukannya, berikan kepada Bukayo Saka. Tadi diganggu tadi oleh salah satu pemain Meksiko. Kali ini wasit Ali Reza Fagani meniup peluit karena tadi sempat terjadi ada gangguan terhadap Bukayo Saka oleh salah satu pemain Meksiko. Ya pendengar, sekali lagi timnas Inggris untuk sementara waktu unggul 2-1. Gol dicetak oleh Jude Bellingham, nomor punggung 10, 2 gol. Sementara Meksiko berhasil membalas lewat gol yang dicetak oleh Quiñones. Kali ini Roberto Alvarado, sundulan tadi dilakukan oleh Roberto Jimenez. Sebuah penyelamatan dengan terbang tadi dilakukan oleh Jordan Pickford, menyelamatkan sebuah ancaman dari sundulan Raul Jimenez yang menerima umpan matang dari Roberto Alvarado. Terbang ke udara Jordan Pickford untuk memblok tadi sundulan yang sangat matang. Dan kali ini hanya menghasilkan sepakan penjuru. Momentum timnas Meksiko untuk menyamakan kedudukan kali ini akan dihadapi oleh Alvarado. Alvarado sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Kali ini datang ada Cesar Montes. Cesar Montes mendengar, gagal tadi memanfaatkan bola rebound yang jatuh. Sebuah durian runtuh tadi gagal dimanfaatkan oleh Cesar Montes. Dibuang tadi bola oleh Jude Bellingham. Sangat disayangkan pendengar, sangat-sangat disayangkan. Hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Gilberto Mora dari sisi sebelah kiri ataupun penjuru sebelah kiri pertahanan dari timnas Inggris. Bersiap-siap Gilberto Mora, sudah meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul saja tadi oleh Mark Guehi. Dan kali ini bola meninggalkan lapangan permainan. Masih timnas Meksiko melakukan tekanan kali ini. Akan bersiap-siap lakukan lemparan ke dalam. Ada Eric Lira meminta rekan-rekannya dia untuk bersiap. Dilakukan saja lemparan ke dalam, back pass ke belakang, berikan kepada Cesar Montes, kapten kesebelasan. Umpan terobosan saja kepada Roberto Alvarado. Alvarado saat ini bekerja sama dengan Jorge Sanchez. Jorge Sanchez saat ini umpan lagi kepada Gilberto Mora, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Juan Vasquez. Juan Vasquez melebar lagi kepada Jesus Gallardo. Saat ini ada Quiñones. Quiñones utak-atik dia, dibayang-bayang oleh dua pemain Inggris. Umpan 1-2 dengan Luis Romo. Back pass lagi ke belakang. Ada Eric Lira. Eric Lira saat ini membantu penyerangan. Umpan saja kepada Cesar Montes, melebar ke sebelah kanan. Cesar Montes kali ini melebar lagi ke tengah permainan. Umpan saja sodorkan ke depan. Kali ini ada Julian Quiñones. Umpan tarik dia, Julian Quiñones. Namun berbahaya. Mampu dikontrol, masih dikontrol oleh para pemain Meksiko saat ini. Dibayang-bayang oleh Anthony Gordon. Terjadi insiden pelanggaran. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Sebentar lagi waktu normal akan segera berakhir. Ya, tampaknya pendengar, dengan tadi dibunyikannya peluit oleh wasit Ali Reza Fahani, maka dengan ini pertandingan babak pertama antara timnas Meksiko menghadapi timnas Inggris, skor sementara masih 1-2 dengan gol dicetak oleh Quiñones dan juga Jude Bellingham dari timnas Inggris. Untuk selanjutnya kita akan bersama dengan Bung Rudis.
2: Ya, terima kasih Rosen Anwar dan juga Bung Yanto. Baik, Bung Estu, pertandingan yang bikin deg-degan, menarik, ternyata tercipta 3 gol di situ. Dan Inggris untuk sementara unggul 2 gol atas Meksiko dengan skor 2-1. 2 gol diciptakan oleh Jude Bellingham. Padahal babak pertama tadi sebelum gol tercipta tadi, penguasaan bola jauh dikuasain oleh Meksiko di situ. Tetapi susah banget untuk nembus pertahanannya. Bagaimana sih Anda menganalisis jalannya pertandingan babak pertama ini, Bu?
1: Sebenarnya overall Meksiko menguasai keadaan. Bahkan setelah Henderson break tadi, sampai sebelum kebobolan mereka itu nyaris setengah lapangan dikuasai bola. Tetapi penguasaan bola kadang-kadang mereka melupakan pertahanan serangan cepat, dan ini Inggris memaksimalkan kecepatan sekarang Bukayo Saka di gol pertama tadi. Bukayo Saka dengan melakukan crossing dikuasai bola dari sisi kanan, lalu dia bisa memberikan umpan buat Jude Bellingham, yang Jude Bellingham berdiri bebas ketika dua back dari Meksiko mengawal Harry Kane. Nah, tapi poinnya adalah bahwa Meksiko ketika mereka melakukan serangan, mereka tidak antisipatif terhadap celangan balik Inggris yang cukup cepat. Sebenarnya ada pelajaran yang mereka harus sadari, bahwa Anthony Gordon sebelum after Idris cukup beberapa kali dari sisi kiri melakukan serangan dengan cepat dia. Tapi mereka lupa bahwa Inggris masih punya Bukayo Saka yang sebenarnya di 15 menit pertama atau 20 menit pertama sebelum Jason break, dia bermain sangat seperti pemain free roll, ya, bermain di kanan, bermain di kiri. Dan ketika memasuki menit ke 35 atau 34, ketika mendapatkan peluang build up serangan balik dari para pemain Inggris dan dilakukan POV yang cukup bagus dari seorang Jordan Pickford, dia memberikan umpan langsung ke depan, dan salah satunya bola ketiganya di kaki Bukayo Saka. Ini tidak diantisipasi. Lalu gol kedua dari Jude Bellingham, ini jelas masih kondisi dalam kaget dan masih shock ya ketika dapat gol. Lalu ada pemain melakukan kesalahan ketika bola dapat direbut sebelum masuk ke pertahanan dari Inggris, dan itu dimanfaatkan dengan baik. Kita lihat visi seorang Harry Kane dengan brilian mengumpat ke Bellingham, lalu dengan tendangan Bellingham dengan cukup tenang dia melakukan tendangan hasil umpan dari seorang Harry Kane yang cukup matang, dan ini menurut saya visi yang baik. Tetapi setelah itu Meksiko belajar dari 2 gol ketika bola, mereka kembali lagi bermain menekan lagi, dan buktinya di menit 41 walaupun ada kesalahan juga ya, ada sapuan yang tidak klinis, iya, seorang Enzi Konca berhasil dimanfaatkan oleh seorang Julian Quiñones. Tapi Julian Quiñones adalah pemain yang paling produktif Meksiko, 4 gol sebelumnya jadi top skor dengan 3 top skor Meksiko. Artinya dengan dia tanpa kawalan, dia berdiri bebas, dia kan dengan mudah, dan bola memang bola-bola dia ya.
2: Okay.
1: Sapuan dari seorang Enzi Konca tadi tidak klinis.
2: Baik, kita terima dulu pendengar ini ya, Bung Estu. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi.
3: Iya, jaya Bung Rudi.
2: Iya, silakan Pak Andi. Anda jagoin siapa nih, Meksiko atau Inggris nih Pak?
3: Ya, terus terang saya menjagokan Meksiko ya.
2: Meksiko.
3: Okay. Iya.
2: Harus seperti apa nanti babak kedua untuk bisa mengejar ketertinggalannya ini?
3: Ya, pasti ada rotasi gitu, Bung Rudi. Ya. Berkat dari hasil di Interpol pertama ini, Jadi hasil ini tentu saja ketertinggalan Meksiko saat ini.
2: Oke.
3: Okay. Tidak membuat tim Meksiko istilahnya jadi.
2: Caya.
3: Jadi saya pastikan Meksiko nanti di babak kedua bisa menyamakan bahkan bisa memenangkan pertandingan di laga ini nanti.
2: Oke. Okay. Baik, Pandi. Terima kasih, Pandi. Ya, menjagokan Meksiko berharap pada rotasi pemain. Pak Iwan di Padang, selamat pagi. Salam olahraga, Pak Iwan.
4: Salam olahraga. Assalamualaikum.
2: Ya. Waalaikumsalam, Pak Iwan. Kalau Anda jagoan siapa ini, Pak?
4: Tetap Meksiko tuh, Pak.
2: Meksiko udah tertinggal 1-2. Bapak kedua, harapan Anda seperti apa nanti?
4: Anak muda kalah dulu,
2: Pak. Anak muda kalah dulu. Oke. Jadi tetap Meksiko, Anda berkeyakinan nanti bisa membalikkan keadaan ya?
4: 4-2 buat Meksiko, Pak.
2: 4-2. 4-2 buat Meksiko.
4: Oke, Bang.
2: Oke, terima kasih. Terima kasih. Kemudian, Pak Marsuki di Depok. Selamat pagi, Pak Marsuki.
5: Pagi Bu Rudi, olahraga.
2: Salam olahraga Pak Marsuki, waalaikumsalam. Gimana kalau Anda? Ini sudah dua pendengar Meksiko jagoannya. Pak Marsuki akan sendiri?
5: Akan terjadi lagi kejutan, tadi Brazil pulang. Calon favorit juara pulang. Ya. Sekarang Inggris akan pulang kampung kembali.
2: Waduh.
5: Pulang.
2: Jadi Meksiko ya?
5: Dua nanti perpanjangan waktu atau adu penalti, Meksiko akan mengungguli Inggris.
2: Oke. Okay. Baik. Iya.
5: Ya, Bung. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Pak Irfan di Makassar. Selamat pagi, Pak Irfan.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Makassar, Anda sendiri jagoan siapa ini?
6: Jago Kang Inggris.
2: Inggris. Oke.
6: Okay. Iya, 3-2.
2: 3-2. Oke.
6: 3-2, Mas.
2: Iya.
6: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Pak Salman di Polman, Polawali Mandar di Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
7: Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
7: Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Pak. Jago siapa, Pak? Meksiko atau Inggris nih?
7: Tidak menarik tadi ini karena mereka menerapkan permainan ofensif. Dia menerapkan ofensif, akhirnya ya tadi kecolongan yang aduh karena pihak Meksiko kurang waspada, akhirnya kecolongan 2 gol di beberapa menit saja itu.
2: Oke.
7: Okay. Karena itu disebabkan karena pergerakan Harry Kane tanpa bola.
2: Iya,
7: itu di itu
2: dimanfaatkan Jude Bellingham ya.
7: Dimanfaatkan ya. Kemudian Meksiko sebetulnya telah melakukan penyerangan yang bombastis tanpa memperhatikan pertahanan, akhirnya kelemahannya di situ.
2: Ya.
7: Tapi apapun itu Meksiko akan tetap bisa leading paling tidak 3-2 atau 4-3.
2: 3-2 atau 4-3. Oke, Pak Salman.
7: Oke, makasih. Yeah. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Kita ke Denpasar ada Pak Arok. Selamat pagi, Pak Arok. Salam olahraga.
8: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
2: Iya, yeah. Anda sendiri yang jagoin siapa ini, Pak?
8: Saya Meksiko ya.
2: Meksiko juga.
8: Okay. Ya, 3-2 ini skornya. Tapi kalau sistemnya seperti tadi itu di babak pertama, pasti menang Meksiko. Penyerangannya ini terus itu diserang Inggris.
2: Oke, okay, baik. Ya.
8: Oke, okay, terima kasih, Bu Rudi.
2: Terima kasih Pak Aro. Bung Estu, ini banyak banget yang dukung Meksiko, walaupun masih tertinggal. Tetapi ada harapan tadi rotasi pemain. Anda melihat apa yang perlu dilakukan oleh pelatih Javier Aguirre di babak kedua nanti untuk bisa mengoptimalkan pemain-pemain mereka mengejar ketertinggalan ini, Bu?
1: Mungkin di sisinya Gilberto Moura ya, di situ yang mungkin harus diperhatikan. Karena beberapa kali Gilberto Moura, entah ini ya pasti memang pemain paling muda di turnamen ini dan ini perlu perhatikan beban atau seperti apa. Tapi di sisi Gilberto Moura beberapa kali bola ada hal yang masih badek di situ. Roberto Alvarado cukup bagus sejauh ini, tadi sempat memberikan crossing pada Raul Jimenez gitu. Tapi di sisi Gilberto Moura yang persis di belakang Alvarado ini kadang-kadang memang belum bisa maksimal. Mungkin dia bisa memaksimalkan pemain-pemain yang lebih berpengalaman yang dimiliki oleh Meksiko. Dan saya pikir Kak Aguirre juga akan menekankan ke anak buahnya bahwa mereka harus tidak boleh lengah lagi di walaupun mereka terus menyerang, tapi mereka tidak harus lengah lagi karena banyak beberapa kali yang dilakukan oleh pemain Meksiko ini mungkin loss ya, apalagi tadi Cesar Montes sampai ke depan, padahal dia seorang bek tengah. Nah ini mungkin akan lebih disiplin karena lebih fokus ketika bertahan, dan resikonya adalah ketika Inggris punya seorang bernama Bukayo Saka, ini cukup berbahaya dengan isinya. Apalagi kita tahu Harry Kane sepertinya memang tidak dijadikan pemain bahan depan ya. Jadi dia lebih ke agak ke tengah, Jude Bellingham yang beberapa hari ke depan, bahkan Bukayo Saka yang ada di depan. Jadi ini strategi ini kayaknya meng-counter serangan-serangan Meksiko yang sangat bertubi dengan counter kecepatan dari Inggris untuk ketika mereka merapat counter attack.
2: Kombinasi serangan sayap Meksiko tadi terlihat sekali di babak pertama. Apakah itu juga tetap akan dilakukan untuk babak kedua untuk membongkar lapisan pertahanan Inggris ini?
1: Menurut saya Meksiko sudah bermain cukup bagus ya, apalagi mereka memaksimalkan dua sayap kanan kiri, Luis Romo juga bagus. Tapi memang sisinya Gilberto Moura yang menurut saya memang agak ada sedikit kelemahan. Roberto Alvarado cukup bagus. Raul Jimenez yang berapa kali bahkan dia punya
2: peluang.
1: Si Raul Jimenez tadi juga punya sundulan, artinya penempatan posisinya juga cukup bagus. Memang yang menjadi catatan adalah mereka menyerang total, tapi mereka tidak boleh melupakan bahwa mereka juga harus bertahan karena itu akan berbahaya dengan kecepatan-kecepatan dimiliki oleh Bukayo Saka maupun Anthony Gordon.
2: Kalau dari Inggris sendiri, apa yang nanti akan dilakukan di babak kedua ini?
1: Sepertinya Inggris harus keluar dari tekanan ini kalau mereka ingin safety ya, karena ini dengan unggul 2-1 belum terlalu aman ya dengan keunggulan kita, dan mereka juga tidak akan mungkin bertahan total. Buktinya tadi ketika mereka mendapat serangan bertahan, ada support yang tidak klis dari Edson Konsa menjadikan sebuah gol. Meksiko punya pemain-pemain berbahaya di luar Jimenez, di luar Julian Quinones, masih ada Luis Romo yang pemainnya cukup agresif, ada Eric Lira di situ yang bisa menjadi pembeda. Jadi menurut saya tidak bisa bermain terlalu bertahan seperti ini, mereka juga harus keluar untuk keluar dari tekanan itu. Paling tidak mereka bisa memancing pemain Meksiko untuk lebih ditekan oleh mereka.
2: Saya tertarik dengan gol pertama tadi yang sempat Anda ungkapkan tadi, bahwa Harry Kane justru memberi ruang melepas, padahal itu masih dalam kapasitas dia untuk bisa menjangkau bola, tetapi diambil oleh Jude Bellingham menjadi gol akhirnya. Nah, apa yang Anda lihat dari nilai lebih seorang Harry Kane dalam pertandingan pagi hari ini, Bu?
1: Menurut saya chemistry dari Jude Bellingham dengan Harry Kane itu cukup bagus ya. Jadi ketika ada dua pemain tadi mengawal Harry Kane, tapi Harry Kane hanya lompat dan membiarkan bola ke belakang. Yang menarik adalah, yang pintar adalah, yang brilian adalah seorang Jude Bellingham. Dia dengan coming from behind, dia berlari cepat hampir dari luar kotak penalti, dia menyambut bola, dan ada pemain di belakang situ yang tidak antisipatif, dan itu dimanfaatkan. Dan ini menurut saya ini sebuah chemistry yang bagus dari kedua pemain, terutama pemain-pemain depan ya, tiga pemain di belakang Harry Kane. Ada Saka, ada Anthony Gordon, gitu. Dan sejauh ini Jude Bellingham juga cukup tenang ketika mendapatkan bola-bola. Tadi gol pertama cukup bagus positioningnya, gol kedua dia berada di posisi yang cukup bagus dengan tenang, dia mendapatkan umpan dari Harry Kane dan langsung melesakkan. Artinya ketenangan yang dimiliki Bellingham ini menjadi nilai plus bagi permainan kayak ini. Tetapi sekali lagi ini baru 2-1, belum aman. Belum aman, dan kita tahu Meksiko bermain sangat sporadis,
2: agresif kali.
1: Ya, ini juga harus diwaspadai. Dan terbukti beberapa kali Inggris memang sukses melakukan blok ataupun sapuan ataupun melakukan intercept, tetapi tidak diperbolehkan terus-menerus seperti ini. Mereka juga harus keluar menyerang.
2: Ketika mereka keluar, peran Declan Rice lebih apa yang diharapkan di pertandingan babak kedua ini?
1: Ya, sama seperti gol pertama tadi kan, umpan dari Pickford ke Declan Rice. Declan Rice melihat Bukayo Saka dengan akselerasinya dia bisa mengumpan. Declan Rice ini kan pemain yang sebenarnya bisa menjadi playmaker, bisa dia sangat fleksibel lah. Tetapi kita tahu bahwa Declan Rice juga persoalannya ada dengan kebugaran. Ini takutnya nanti di menit ke-80 ketika Meksiko tidak berhenti menyerang, Declan Rice ada hal yang tidak dilakukan oleh Declan Rice, apalagi Declan Rice sudah bertahan kartu kuning di pertandingan ini.
2: Oke, baik. Dan untuk mengikuti atau mengetahui jalannya pertandingan babak kedua di babak 16 besar antara Meksiko menghadapi Inggris yang berlangsung di Mexico City Stadium, di mana Inggris untuk sementara unggul 2-1 atas Meksiko. Kami berikan kembali kepada rekan Rosian Anwar dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan, Bung.
9: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada,
0: saat ini sebentar lagi dari Mexico City Stadium akan digelar pertandingan babak kedua antara timnas Meksiko menghadapi timnas Inggris. Untuk sementara waktu, tuan rumah Meksiko tertinggal 1-2 dari timnas Inggris, dan sampai saat ini masih belum ada pergantian yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik dari kubu Javier Aguirre maupun dari Thomas Tuchel di timnas Inggris. Dan tadi gol dicetak oleh Jude Bellingham yang mencetak 2 gol bagi timnas Inggris, kemudian dibalas oleh Julian Quinones di menit ke-42. Dan untuk reportase selanjutnya akan segera disampaikan oleh rekan kami Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
9: Baik, terima kasih Bung Rosihan. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang kedua antara Inggris berhadapan dengan Meksiko segera dimainkan, dan tentu saja ini menjadi pertandingan yang sangat menarik. Apakah Inggris akan membuktikan kembali sebagai tim yang lebih hebat dibandingkan Meksiko? Karena dari head to head mereka dari 9 kali pertemuan, Inggris masih unggul dengan 6 kemenangan, kemudian 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dengan demikian masih banyak yang mengunggulkan Inggris untuk bisa menangkan pertandingan sebagai negara yang paling tua dalam arena dunia sepak bola. Ada Inggris memulai permainan sepak bola sejak tahun 1872 bersama Skotlandia, adalah negara yang paling tua dalam permainan sepak bola. Dan Inggris juga pernah berjaya beberapa putaran final, 17 kali menjadi tim finalis putaran final Piala Dunia 2000. Jadi lakukannya putaran final pada tahun 1930 hingga saat ini sudah 17 kali Inggris tampil di arena Piala Dunia. Dan inilah, apakah Inggris kembali akan berjaya di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko. Sebaliknya juga Meksiko, tentu pertandingan ini akan berusaha mencatat sejarah baru, bisa sukses, karena sukses penyelenggaraan Piala Dunia 2006 bagi Meksiko adalah sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi. Ya, saudara-saudara, bola sudah bergulir dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Pemain-pemain Meksiko mencoba kuasai sepenuhnya. Lezu sektor sebelah kanan kini masih permainkan bola, dia umpan ke depan, tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan atau pemain-pemain Inggris langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Permainkan bola, Pickford masih tenang-tenang saja. Penjaga gawang Inggris yang menggunakan kostum warna oranye ini berikan pendek kepada Ezri Konsa. Konsa kirimkan ke depan, yang dia adalah Jude Bellingham. Namun salah umpannya kini jatuh di pemain-pemain Meksiko, mencoba bangun serangan dari kotak penalti Inggris, tetapi kali ini kurang sempurna penguasaan bola Luis Romo dan akhirnya gagal dan kandas di kaki pemain pembelakang Inggris, hanya menghasilkan out gawang untuk Inggris. Kita nantikan, ya, apakah tendangan gawang? Ya, kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja Ezri Konsa kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Langsung ke depan, yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana terjadi perebutan, kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel kirimkan bola pendek ke sektor kanan, ada Sanchez di sana mencoba melong serangan. Tenang-tenang saja dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan. Akhirnya bola berhasil dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Meksiko, dan bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain Inggris, yaitu pemain nomor punggung 9, kapten kesebelasan Harry Kane, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang pemain Meksiko. Langsung kirimkan bola pendek ke depan, ada di sana Johan Vazquez. Vazquez permainkan bola, umpan ke depan, cepat menggiring bola, yang dituju adalah Alvarado. Berkutak ketik sebentar, jadi bayang-bayangi dari belakang oleh pemain Nicola Aureli, masih berhasil menguasai bola sebelumnya, tetapi kali tapi bolanya disontek sejak keluar lapangan pertandingan oleh orang di keluar. Lemparan ke dalam untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang lagi kepada Jorge Sanchez. Sanchez kirimkan bola pendek ke depan kepada Vasquez. Vasquez menirikan umpan ke depan yang dituju adalah Julian Quinones. Terjadi perebutan di lingkaran tengah. Ada Ken di situ. Akhirnya bola dikuasikan pemain Inggris ini langsung ke belakang dia. Berikan ke depan lagi yang dituju adalah Jereli Kwanza. Terjadi perebutan. Sabu saja oleh pemain Inggris keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan Meksiko secara bergelombang. Mundur ke belakang di lingkaran tengah. Masih menggiring bola dia. Berikan bola pendek. Lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh. Namun membentur pemain belakang kesebelasan Inggris. Kini membangun serangan. Nomor punggung 18 cepat menggiring bola, kami lihat. Ada di sana kami lihat Judy Billingham. Berputar-putar dia. Teruskan kepada Ken. Ken mencoba mencari kawan yang berdiri bebas. Melebar ke sektor kanan. Back kanan yang maju ke depan ini. Masih permainkan bola. Jereli Kwanza. Kwanza melarak lagi ke kanan dan ke kiri. Tarik ke belakang lagi dia. Kerjasama lagi dengan McQueen. Mencoba tekan. Sedarkan bola pendek ke sektor kanan. Berbahaya ada Anthony Gordon. Mencoba menggiring bola. Mendekat dari kotak penalti. Angkat ke kawan. Berbahaya lepas tembakan. Sayang saudara-saudara. Dua pemain Inggris berada di kotak penalti. Namun satu pun tidak ada yang berhasil menjemput umpan tarik tadi. Yang dilepaskan oleh sang teman tiga tadi. Dengan demikian saudara-saudara, bola yang sebetulnya mulus dari Nico Orelli tadi, tetapi sayang hanya menghasilkan kendaraan out, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Kwanza saudara-saudara, nama lengkapnya adalah Jereli Kwanza. Ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, lepas ke gawang. Wow, memejuk dia gawang. Ya, kembali lagi kini Inggris menguasai bola sepenuhnya. Kutak kering sebentar dia, tarik ke belakang lagi, angkat, kop, kejar. Oh, akhirnya bola keluar kotak penalti. Dan saudara-saudara, mengawali menit-menit babak awal babak kedua ini, nampaknya Inggris mencoba menggempur pertahanan Meksiko. Dan kini lempar ke dalam segera dilakukan Nico Orelli dari sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Sudah lakukan, kirimkan bola pendek ke tengah kepada Declan Rice. Declan Rice kerjasama lagi dia dengan rekan dia ada Andy Konsa. Konsa melebar ke sektor kanan dia, kerjasama lagi dengan pemain Bukayo Saka. Kutak hati ke belakang Saka, kembalikan lagi bola pendek kepada Kwanza. Kwanza mundur jauh ke belakang dia, kepada Konsa lagi. Konsa permainkan tenang-tenang saja, kirimkan umpan ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Ada di sana kami lihat pemain Anthony Gordon mendekati derak kotak penalti dari sektor usuk kanan pertahanan Meksiko, tetapi 2-3 pemain Meksiko berada di situ. Hadang saja bola dan disabu saja bola tadi keluar kotak penalti Eric Lira. Namun tidak ada kawan di sana, yang ada penjaga gawang. Penjaga gawang Jordan Vickwood era Inggris ini langsung ke depan lagi, kirimkan kepada Declan Rice. Kutak kering sebentar dia, tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, mundur ke belakang jauh kepada Eric Konsa. Eric Konsa mencoba melakukan tekanan dari sektor usuk kanan jantung sekiri dan pertahanan kesebelasan Meksiko, namun dihalang-halangi dengan ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dan akhirnya bola tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Johan Oxford. Langsung Johan Vickwood, maksud kami, langsung kirimkan ke depan kepada Anthony Gordon. Namun terjadi perebutan dia di sektor gelandang kanan pertahanan Meksiko. Masih berhasil maju ke jantung pertahanan. Datang lagi serangan dari kesebelasan Inggris, berbahaya mendekat kembali, namun terjatuh. Namun bukan pelanggaran saudara-saudara, meskipun tadi terjatuh kami lihat pemain nomor punggung 10, ya pemain nomor punggung 10 Billingham tadi jatuh, namun bukan pelanggaran. Dengan demikian masih terjadi serangan saudara-saudara, kita nantikan. Masih cukup terjadi serangan demi serangan baik dari Meksiko maupun Inggris. Berbalas serangan kini Meksiko mencoba bangun serangan. Alvarado melebar ke sektor kiri yang dituju adalah Luis Romo. Romo umpan terobosan cepatnya kepada Alvarado lagi ataupun kepada rekannya, namun kali ini tidak pelanggaran. Tenang-tenang saja kami lihat. Kini Ken mencoba umpan terobosan yang dituju adalah kepada Anthony Gordon di sana. Menggiring bola dia mendekati daerah kotak penalti, berhasil mendapatkan bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris berada di kotak penalti, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara. Ya, pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang Meksiko terhadap pemain depan Inggris. Namun nampaknya keputusan wasit Ali Reza Pagani ini sedikit mendapat protes dari para pemain Meksiko. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar, karena dianggap tidak fair, karena sebelumnya juga sempat terjadi pelanggaran di sektor pertahanan kesebelasan Inggris. Namun pada saat itu Pagani tidak membunyikan veto bukan merupakan pelanggaran, dan kali ini adalah merupakan pelanggaran. Kita nantikan, ya, apakah keputusan wasit Ali Reza Pagani, wasit yang berusia 48 tahun asal Australia ini, ya, masih tetap masih belum memutuskan. Ya, ternyata kami lihat keputusan wasit akhirnya harus melihat dari jarak yang dekat video assistant referee, apakah memang terjadi pelanggaran ataukah hanya benturan yang tidak disengaja. Dan saat ini kami lihat wasit Ali Reza Pagani sudah memasuki lapangan kembali, dan kami lihat pemain Meksiko masih ya, saudara pendengar, kartu merah wasit Ali Reza Pagani memberikan kartu merah kepada pemain Inggris nomor punggung 26 Jeremy Kwanzaa karena dianggap mendekling terlalu keras tadi, saudara-saudara. Ya, membuat pemain Meksiko terjatuh, terpental. Dengan demikian, mau tidak mau Inggris bermain dengan 10 pemain. Bung Estu, komentar Anda, kartu merah yang diberikan kepada pemain Inggris.
1: Ya, sebenarnya awal dari dia mengambil bola cukup bersih ya, tapi istilahnya bolanya kakinya ada yang tersisa yang menyisakan dan kena kaki lawan, dan ini sepertinya yang dinilai wasit adalah yang terakhir kakinya ketimpa lawan. Padahal sebenarnya Kwanzaa tadi mengambil bola cukup bersih di awal, tapi ada kakinya yang nyenggol dan dianggap itu dianggap membahayakan lawan, dan keputusan wasit akhirnya berubah dan diberikan kartu merah kepada Kwanzaa. Ini sebenarnya masih ada debat tebel ya, tetapi memang keputusan wasit dilihat VAR yang terakhir.
9: Ya, saudara-saudara, tendangan bebas baru saja dilakukan pemain Meksiko, namun tidak menghasilkan apa-apa, dan tentu saja bola tadi hanya menghasilkan out. Nah, out. Dengan demikian, belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 tim nasional Inggris unggul atas tim Meksiko pada pertandingan babak 16 besar ini. Ya, kita nantikan, tadi terjadi benturan yang agak keras antara pemain Meksiko nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo dengan Harry Kane. Tentu saja terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan, saudara-saudara pendengar, tendangan bebas tampaknya segera dimulai atau segera dilakukan. Ya, memang wasit Ali Reza Pagani harus bekerja ekstra pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Meksiko, saudara-saudara. Karena memang pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat ketat, sangat bermain dengan tempo tinggi, karena kedua kesebelasan tentu saja untuk berjuang sekuat tenaga untuk lolos ke babak perempat final. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Nomor punggung 16 Julian Quinones mencoba melakukan tekanan, namun kali ini terjadi salah benturan yang keras dan terjadi lagi pelanggaran ataukah hanya lemparan ke dalam. Ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Raul Jimenez. Tarik ke belakang Jimenez, berikan umpan dia ke depan, yang dicuri adalah siapa gerangan di sana, ada Pes Romo Gilborta ataupun juga pemain Julian. Kita nantikan saja, masih permainkan bola, melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Johan Pasquez mencoba kirimkan ke sektor kiri, ada Montes di situ, gerak tubuh senak dia, berikan lagi kepada pemain Josel Gulardo, namun kali ini serangannya kurang sempurna ataupun gagal di tengah jalan, saudara-saudara. Belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 Inggris leading unggul atas tim nasional Meksiko. Saat ini terjadi pergantian pemain. Ya, kita nantikan siapa yang keluar. Pemain nomor punggung 7 dari Inggris nampaknya keluar, yaitu Bukayo Saka, digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 dari Inggris adalah John Stones. Ya, John Stones yang menggantikan Saka. Kita nantikan. Ya, Nantikan ambil ancang-ancang kini, permainan kembali dimulai. Ada kedudukan yang masih tetap 2-1, Inggris unggul. Kini mencoba membangun serangan, kami lihat Inggris dekat lingkaran, dekat sektor penalti. Berbahaya, oh, ada Anthony Gordon di situ. Terjatuh Anthony Gordon, namun ya, kita nantikan apakah dianggap pelanggaran. Dan tentu saja jika ini dianggap pelanggaran, sangat membahayakan bagi Meksiko. Ternyata masih kita belum melihat terjadinya sebuah insiden tadi yang cukup dahsyat sekali. Kami lihat pemain Inggris Anthony Gordon, ya, ketika berhadapan dengan penjaga gawang, dicoba diambil kakinya oleh penjaga gawang dan terjatuh di dalam kotak penalti. Dan saudara-saudara, jika ini dianggap melakukan pelanggaran penjaga gawang Raul Rangel oleh wasit Ali Reza Fagani, maka tentu saja pelanggaran ini terjadi dalam kotak penalti. Dan kita masih menunggu apakah keputusannya titik penalti ataukah tendangan bebas, kita nantikan. Ya, saat ini para pemain Meksiko masih melakukan protes terhadap keputusan wasit Ali Reza Fagani. Namun Ali Reza Fagani nampaknya masih terus mencoba menginstruksikan kepada pemain-pemain Meksiko untuk menerima keputusannya. Dan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas, tendangan titik penalti ini? Apakah kapten kesebelasan Harry Kane? Ya, Harry Kane yang saat ini bermain di klub Bayern Munich. Ya, kita nantikan titik penalti nampaknya pada menit ke-58.53 detik ini, 58.53 detik. Kapten kesebelasan Harry Kane akan melakukan tendangan titik penalti hukuman karena pelanggaran dilakukan penjaga gawang Raul Rangel tadi yang mengambil kaki dari pemain Anthony Gordon. Kita nantikan, ya, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu saja, ini adalah keputusan yang sangat menggembirakan untuk para pencinta sepak bola pendukung Inggris. Namun sebaliknya bagi kubu pencinta Meksiko, tentu saja ini keputusan yang sangat mengecewakan. Tapi apapun itu, hasilnya memang itulah permainan sepak bola. Dan keputusan wasit tetap pada pendiriannya, tidak dapat diganggu buat. Kita nantikan tendangan bola segera dilakukan oleh Harry Kane. Ambil ancang-ancang kapten kesebelasan Inggris. Sementara Raul Rangel sudah bersiap-siap di bawah mistarnya. Peluit sudah dibunyikan, mundur sekitar 5 langkah. Harry Kane ambil napas sejenak, lepas tembakan, peluit gawang, gol masuk! Masuk, saudara-saudara. Pemain Raul, penjaga gawang Raul Ranger mengira Harry Kane melakukan tendangan ke kiri, ternyata melakukan tusukan tendangan ke kanan. Dan tidak berdaya, penjaga gawang Raul Ranger melihat gawangnya sudah bergetar, sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Inggris atas Meksiko. Bung Estu, komentar Anda.
1: Ya, ini jelas menaikkan moral para pemain Inggris ya. Ketinggalan di menit ke-53, detik ke-17 tadi mereka mendapatkan kartu merah. Lalu di menit ke-58 tadi ada satu pemain, ada umpan yang bagus dari Jason Pickford dari belakang langsung kepada Harry Kane. Dan Harry Kane dengan visinya, dia menyundul bola, mengarahkan bola ke Anthony Gordon. Anthony Gordon menusuk dengan kecepatannya. Lalu Anthony Gordon dijatuhkan oleh Raul Rangel dan menghasilkan sebuah penalti. Dan penalti diselesaikan dengan dingin oleh Harry Kane. Ini meningkatkan moral para pemain dari Inggris. Dengan bermain 10 orang, mereka justru beberapa menit setelah kehilangan satu pemain mencetak gol ketiganya. Dan ini menurut saya makin menyulitkan Meksiko. Meskipun Meksiko pasti akan terus sporadis menyerang, tetapi kalau mereka bermain dengan cara yang dalam tanda kutip lebih emosi, mereka akan bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa terulang lagi. Dan ini justru dimanfaatkan oleh Inggris dan mulai bermain lebih tenang. Inggris biasanya bermain lebih gerasak-gerusuk, tapi kali ini dia bermain lebih tenang dan lebih menunggu. Buktinya 3 gol yang tercipta semua dari buah ketenangan para pemain mereka, termasuk dari permainan yang bagus dari seorang Harry Kane sebagai leader, sebagai pemain nomor 9 yang berani turun ke bawah bahkan untuk membantu pertahanan. Ini merupakan permainan yang sejauh ini paling bagus dari Inggris, meskipun mereka ditekan maksimal oleh para pemain Meksiko.
9: Ya, memang suasana di stadion Meksiko City sedikit agak sunyi karena memang hampir seluruh atau pendukung-pendukung Meksiko agak kecewa dengan hasil sementara ya 1-3 ketinggalan skor. Namun kami lihat pertandingan ini bermasih berjalan dengan tempo yang tinggi dan kini kembali serangan dilakukan pemain-pemain Inggris. Kuasa bola sepenuhnya dia tarik lagi ke belakang, ada di sana kami kan Declan Rice mencoba kirimkan. Kali ini Meksiko mau serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan gerak tubuh selak dia, ada di sana kami lihat giring tulang lepas tembak. Kali ini terlambat Julian Quiñones untuk mengeksekusi tendangan shooting ke gawang lawan dan akhirnya dengan cepat bola tadi dapat diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Inggris unggul atas Meksiko. Kita nantikan kembali, kini Meksiko mencoba bangun serangan tetapi dapat diselamatkan dengan baik saudara oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dengan demikian selamatlah gawang Inggris dan belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Inggris. Saudara-saudara pendengar, jika Inggris memenangkan pertandingan pada babak 16 besar ini, maka dipastikan Inggris akan berhadapan dengan Norwegia yang pada pertandingan sebelumnya mengalahkan Brazil dengan skor 2-1. Nah, kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Anthony Gordon mencoba mengkering bola. Cepat dia datangnya bola, tetapi kali ini dihadang dari belakang oleh pemain Meksiko. Kuasa sepenuhnya George Sanchez. Letak kedis sebentar dia melebar ke kiri. Tarik saja ke belakang kepada Yus Gulardo. Yus Gulardo dikeluarkan ke sektor kiri yang ditutup adalah Julian Quiñones. Berkasih dia melihat 3 setengah sudah merobek sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan ke dalam kotak pelatih berbahaya. Oh, ada pemain belakang Inggris dan lain yang turun ke bawah. Kami lihat nomor punggung 8 saudara Elliot Anderson langsung saja menghadang bola. Selamatlah gawang Inggris dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, kirimkan kepada Quiñones. Quiñones melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Gulardo. Gulardo angkat ke gawang. Oh, dihalau saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang Inggris. Kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu John Stone yang baru masuk ke 8 pertandingan babak yang kedua ini menggantikan Bukayo Saka. Dan kini terjadilah lemparan ke dalam atau ketendangan penjuru saudara-saudara. Ya, memang bermain dengan 10 orang Inggris harus hati-hati. Nantikan tendangan penjuru segera dilakukan oleh pemain Alvaro. Langsung ke bukawan, terjadi kop duel di sana. Datang lagi serangan dari Meksiko, berikan umpan kepada Alvaro. Gerak sengaja cuba dibayang-bayangin dari belakang, mundur ke belakang kepada Quiñones. Quiñones mencoba melewati satu pemain Inggris yaitu Ken. Angkat ke dalam kotak penalti, ada pemain Meksiko. Lepas tembakan, kop duel ke bukawan, terjadi heading di sana. Tidak ada Ken, ada Ken. Namun kali ini lagi-lagi Ken berhasil menyeberangkan bola keluar kotak penalti untuk menyelamatkan bola. Selamatlah gawang kesebelasan Inggris dan kini terjadi pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Ya, dilakukan oleh pemain Inggris terhadap pemain Meksiko. Kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk Meksiko. Ya, kita nantikan. Memang pertandingan ini berlangsung menegangkan, cukup alot, cukup tinggi temponya sehingga wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Fagani harus bekerja keras dan tegas dalam pertandingan menghadapi masukan pertandingan pagi hari ini waktu setempat atau masuk paku Indonesia. Sedangkan di Meksiko saat ini tentu saja waktu sudah memasuki malam hari. Kita nantikan. Ya, kembali Fagani memberikan sebuah keputusan yang tegas. Kita nantikan karena akibat protes yang keras tadi nampaknya mau tidak mau Fagani mencoba melihat secara langsung melalui video asisten referee apakah pelanggaran ini keras ataukah dianggap ringan. Untuk memastikan ternyata kami lihat memang dua pemain antara Harry Kane dengan pemain nomor punggung 26 dari Meksiko terjadi duel mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, nantikan saudara-saudara pendengar, saudara penonton, saudara pendengar, yang saat ini kami lihat masih belum diputuskan Pak Ganing masih melihat video asisten referee. Ya, sudah nampaknya. Apakah keputusan yang akan disampaikan memang ya dengan langkah ya, saudara-saudara pendengar, baru saja keputusan wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Pagani memberikan sebuah keputusan yang tentu saja dinanti-nanti oleh para pendukung tim Panathinaikos Meksiko. Ya, keputusan wasit Ali Reza Pagani untuk memberikan hadiah kepada Meksiko, dan baru saja juga Pagani mengeluarkan kartu kuning dari kantongnya atau dari sakunya terhadap Harry Kane, karena Harry Kane masih terus mencoba memprotes keputusan wasit. Dan akhirnya saudara-saudara, tendangan penalti kali ini diberikan untuk Meksiko akibat pelanggaran yang tadi dilakukan. Dan nampaknya kami lihat yang akan melakukan tendangan penalti adalah Raul Jimenez pada menit 68 21 detik. Kami lihat penjaga gawang Jordan Fickford sudah bersiap-siap. Jimenez ambil ancang-ancang sekitar 10 langkah, dia lepas tembakan, ternyata masuk. Gerakan penjaga gawang Jordan Fickford terbaca oleh pemain nomor punggung 9 Raul Jimenez. Dan kedemikian saudara-saudara, Meksiko berhasil mengurangi kekalahan ataupun memperkecil kekalahan menjadi 2-3. Bung Estu, bagaimana komentar Anda tentang hadiah penalti yang diberikan wasit kepada pemain Meksiko ini?
1: Ya, Meksiko memaksimalkan penyerangan mereka dengan mengganti Gilberto Mora dan Luis Romo dengan masukan Santiago Jimenez dan Gabriel Gutierrez, dua pemain yang tipenya menyerang. Dan tadi ketika antisipasi yang dilakukan oleh pemain Harry Kane dari Inggris yang sebenarnya cukup bagus ya, mereka pemain-pemain belakang, semua pemain Inggris itu membantu lini belakang, tapi ada Brian Gutierrez yang merangsek ke depan dan harus dilanggar, walaupun memang tipis sekali oleh Harry Kane, tapi ada VAR yang membuktikan bahwa itu menjadi pelanggaran. Dan ini buah dari pergantian pemain dengan memainkan pemain-pemain yang bertipe menyerang, makin menguatkan serangan dari Meksiko yang memang terus akan menyerang, apalagi Inggris kalah jumlah dengan keluarnya satu pemain. Artinya ya, masuknya Brian Gutierrez maupun Santiago Jimenez ini makin membuat Meksiko berleluasa atau bernafsu untuk menambah gol dan minimal menyamakan kedudukan dulu.
9: Ya, saudara-saudara, kita nantikan. Kali ini kita masih menunggu keputusan wasit. Akhir dua pemain tadi terjadi insiden dan pertandingan nampaknya semakin alot, semakin keras. Dan kami lihat para supporter, puluhan ribu supporter dari Meksiko, dari 80 ribu lebih stadion Meksiko City ini, tentu saja sebagian besar adalah pendukung Panathinaikos Meksiko. Ya, saat ini kami lihat wasit kembali lagi mengeluarkan kartu kuning. Ya, nampaknya pagi hari ini Ali Reza Pagani harus mengeluarkan banyak kartu, baik kepada pemain Meksiko maupun Inggris. Ya, George Sanchez baru saja yang mendapat kartu kuning. Ya, karena tadi memprotes lagi keputusan wasit Ali Reza Pagani. Ya, nantikan saudara-saudara pendengar. Pertandingan sudah berlangsung 71 menit waktu normal. Kedudukan sementara adalah 3-2. Inggris masih unggul atas Meksiko. Ya, dalam pertandingan yang sangat menegangkan, pertandingan yang akan memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Kita nantikan kali ini kedua tim beristirahat pada saat hydration break. Bung Estu, sampai menit ke-71, Anda melihat bagaimana jalannya pertandingan, baik dalam hal penguasaan bola maupun dalam kemampuan, apalagi dengan silangnya satu pemain Inggris yang terkena kartu merah.
1: Sebenarnya Inggris pemain lebih efektif ya, walaupun mereka ditekan dengan gol dari penalti tadi, prosesnya memang cukup bagus. Kembali Jordan Pickford dengan POV-nya dari penjaga di belakang, lalu melakukan tendangan langsung ke depan kepada Harry Kane. Harry Kane berikan ke Anthony Gordon dan Anthony Gordon dijatuhkan. Tetapi balik lagi, pergantian pemain yang dilakukan oleh Javier Aguirre terhadap pengganti Moura dan juga Luis Romo dengan memasukkan Santiago dan juga Brian Guterres, ini juga penting karena duanya pemain yang bertipe penyerang. Bahkan Santiago Jimenez ini adalah pemain yang bermain di depan sebagai seorang striker, sama dengan Raul Jimenez. Artinya

0: segala kemampuan mereka, terutama di saat mereka masih tertinggal 2-3 dan unggul jumlah pemain. Tetapi catatannya adalah Meksiko juga harus hati-hati, ancaman kartu kuning maupun menjadi kartu merah atau kartu merah langsung tetap ada di depan mata ketika mereka bermain sangat keras di perbandingan ini di beberapa momen, dan ini juga harus jadi perhatian mereka. Sedangkan Inggris memang cenderung bermain lebih menunggu, lebih sabar sebenarnya, tetapi itu juga tidak bagus bagi mereka karena mereka harus tertekan, dan tekanan ini sebenarnya harus mereka mulai antisipasi atau mereka mulai memainkan bola, menguasai bola lebih lama, karena penguasaan bola masih dimiliki oleh para pemain Meksiko walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi Inggris harus yang mampu melakukan penguasaan bola balik. Dan tampaknya salah satu pemain bertahan senior dan Bull akan dimainkan sepertinya ya, menggantikan Nico Orelli. Ini menarik sekali, menumpuk para pemain-pemain berposisi natural back tengah karena memang mereka kehilangan satu backnya, dan sepertinya Elliot Anderson yang juga digantikan. Ini akan menarik sekali ketika Jens Pensi dan Burn akan dimainkan. Jens Pensi tentunya akan bermain, bisa menjadi back kanan maupun back kiri yang dengan sangat fleksibel, tapi dia juga punya kemampuan bertahan di back tengah cukup bagus. Ya, artinya Inggris sepertinya di sisa waktu ini akan mencoba menguatkan pertahanan mereka dan mempertahankan minimal keunggulan mereka, ataupun dengan bisa mencuri dengan build up, dengan menciptakan counter attack agar cipta gol tambahan. Tapi yang pasti pertahanan mereka diperkuat sekali di setelah di Brexit break ini.
1: Baik, Bung Esto, kami kembali melaporkan jalannya pertandingan dari Stadion Meksiko City, dan kini Meksiko mencoba membangun serangan melalui pemain nomor 6 Eric Lira. Sedangkan bola pendek dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, umpan ke dalam kotak B, terlepas tambahkan ke dalam. Oh, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Inggris, namun kurang sempurna jatuhnya. Pemain-pemain Meksiko berganti, Meksiko mencoba ke tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Putarkan di sebentar dia agrat tepuk sejenak, bayang-bayangi dari belakang, mundur lagi ke belakang dia kepada Sanchez. Sanchez umpan ke sektor kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor 23 itu Gallardo ataupun Jus Gallardo langsung kirimkan ke depan. Tidak ada kawan, di heading saja dari belakang oleh Ezri Konsa. Namun lagi-lagi Inggris kuasa bola sebelumnya, angkat ke darah lawan. Ada di sana kami lihat pemain Eric Lira berikan umpan ke depan lagi kepada Jus Gallardo, langsung ke darah lawan. Bahaya, lepas tembakan. Oh, dihalau saja saudara bola tadi oleh pemain-pemain belakang Inggris, keluar kontak penalti, bahkan sampailah kepada penjaga gawang Meksiko. Namun kini gempuran lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko dari sektor lingkaran tengah, dia cuma menggiring bola. Kutak kendik sebentar masih melakukan tekanan umpan ke dekstra sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Ada di situ kami lihat pemain Gallardo kirimkan ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas di kaki pemain Inggris. Nampaknya hampir bertahan total kami lihat Inggris. Sebaliknya kubu Meksiko terus mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawan ataupun ke dalam pertahanan, masih menggiring bola. Rangsek dia cepat melintasi garis tengah, kuasa bola sebelumnya oleh Alvarado, mundur ke belakang Alvarado, langsung ke dalam kotak penalti, terjadi kop, ada Minones di situ. Gratus nadia sabu, tidak jadi, melebar ke sektor kiri kepada Gallardo lagi, berikan kepada pemain Quinones mendekat ke penalti, mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Pasquez kirimkan ke tengah, tarik ke belakang jauh saudara-saudara. Kuasa sepenuhnya kini terus Meksiko menggempur pertahanan Inggris. Gratulus sedang dia adri senap pemain yang baru masuk ke lauk, kali ini berhasil lagi dijinakan serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, namun terus bergelombang. Pop 2 terjadi, lagi-lagi berhasil dihadang saudara-saudara keluar lapangan. Ya, memang luar biasa, kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba melakukan tekanan. Ada Alvarez di situ ataupun juga pemain berpunggung 6 yang mencoba merangsek jantung pertahanan, melebar lagi kepada pemain Alvarado ataupun Gallardo, maksud kami, menggiring kotak penalti, angkat kemudian berbahaya. Kop, oh, disapu saja bola tadi oleh Spensi keluar lapangan ataupun di heading saja keluar lapangan pertandingan, dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Kami kira agar demikian akan terjadi tendangan penjuru. Ya, tendangan penjuru untuk Meksiko kah ataukah hanya out gawang? Karena terjadi, ya, saat ini kami lihat terjadi pergantian pemain dari Meksiko.

0: Sanchez keluar digantikan pemain nomor punggung 8. Ya, kita nantikan. Ternyata tendangan penjuru segera dilakukan dari sektor sebelah kiri tiang gawang Jordan Vivot. Ya, ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain masih berakunnya langsung ke tangkap. Untung saja Jordan Vivot langsung meninju bola dan jatuh lagi di sebelah kanan tiang gawangnya. Dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, memang andai kata tidak kami kira ada pemain Raul Jimenez sudah bersiap-siap untuk mengheading bola, menyundul bola ke gawangnya. Untung saja berhasil dan hanya masukkan tendangan penjuru langsung ke belakang Alvaro. Kali ini kembali lagi bola dihadang keluar kotak penalti ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vivot. Dan lagi-lagi tendangan penjuru segera dilakukan pemain Roberto Alvarado. Kita nantikan dari setor sebelah kanan tiang gawang Jordan Vivot. Ya, melancang-ancang saudara-saudara, kami lihat ada beberapa pemain Meksiko berada kotak penalti. Peluit sudah dibunyikan, terjadi dorong-mendorong. Kami lihat antara pemain Inggris dan Meksiko langsung ke mulut gawang. Hop, oh, headingnya kurang sempurna Quinones, dan akhirnya bola tadi lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 Inggris unggul atas kesebelasan Meksiko. Kita nantikan, ini terjadi lemparan ke dalam, nampaknya segera dilakukan pemain belakang dari Inggris yaitu Spence yang memasuki lapangan pertandingan babak kedua. Ya, melancang-ancang sudah dilakukan langsung saya ke depan, namun salah umpannya, lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Meksiko. Jorgan Kostin hijau celana putih kaos kaki berwarna merah mencoba mengepung pertahanan Inggris. Kini melewati garis tengah sudah memasuki daerah pertahanan Inggris. Kotak kali sebentar dia tarik ke belakang lagi. Dibayang-bayangi di belakang ada Eric Lira di situ. Teruskan bola pendek dia kerja sebagai Alvarado. Dibayang-bayangi juga oleh PSM Pensil, langsung disapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dan bersama dengan itu terjadi lagi pergantian pemain. Ya, pemain nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Quinones. Ya, nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan dari Meksiko, yaitu adalah pemain Martinez. Martinez menggantikan Quinones, saudara-saudara. Nantikan, kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola cepat yang minta segala sengah sudah merobek sektor kiri, kiri berikan umpan terobosan langsung ke belakang kepada Martinez. Kedera-kedera tembakan, sayang-sayang seribu sayang saudara, pertendangannya masih melambung di atas mister gawang, penjaga gawang Jordan Vivot, penjaga gawang Inggris yang selama ini bermain di klub Everton. Dan akhirnya hanya dilirik saja bola tadi karena memang tidak membahayakan gawangnya. Dan dalam hati kecilnya berkata aman, no problem. Dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 saudara-saudara unggul Inggris atas tuan rumah atau Meksiko pada pertandingan perebutan babak perempat final yang sampai saat ini sudah berlangsung 81 menit 45 detik.
1: Iya, saat ini timnas Meksiko melakukan serangan, ada Fidalgo. Fidalgo umpankan saja berikan Eric Lira. Eric Lira melebar dia ke sebelah kanan sisi penyerangan dari timnas Meksiko. Umpan tarik dia, berbahaya datangnya bola, namun berhasil selamat dipelukan dari kiper Inggris Jordan Vivot. Hanya menghasilkan lemparan tadi. Sudah dilakukan kali ini. Ada Chet Spence. Chet Spence mundur ke belakang dia, berikan kepada Dunburn. Dunburn umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih dekat bola menghampiri kiper dari Rangel, Raul Rangel. Dan kali ini Meksiko ada nomor punggung 23, Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri, umpan tarik saja, berikan kepada Santi Jimenez. Berhasil lolos Santi Jimenez, namun ada lagi pemain bertahan dari timnas Inggris menyapu sebuah peluang emas dari Santi Jimenez di kotak penalti. Kali ini nomor punggung 4, Edson Alvarez, kapten pengganti dari timnas Meksiko, sudah berikan saja umpan, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo nomor punggung 8 menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo saat ini dibayang-bayangin oleh dua pemain, umpan tarik saja, namun diblok lagi oleh McGuehi. Hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri, maksud kami sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Meksiko. Tampaknya tadi terjadi protes Dan kali ini kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Ali Reza Fahgani, apakah terjadi lemparan ke dalam ataupun sepakan penjuru bagi timnas Meksiko. Yang pendengar, ternyata hanya tendangan gawang. Sempat terjadi insiden pelanggaran tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain Meksiko. Sudah dilakukan Jordan Pickford, tendang saja ke depan, berikan kepada Jesse Pen. Kali ini boleh jatuh di kaki Harry Kane. Harry Kane dibayang-bayang oleh dua pemain, berikan saja kepada Jude Bellingham, namun tidak berhasil melewati pemain Inggris. Kali ini bola masih jatuh di kaki Mark Weahy. Terjadi insiden tarik-menarik tadi. Mark Weahy dijatuhkan oleh Raul Jimenez, pencetak gol dari Meksiko, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Ya, kali ini tadi Ezri Konsa maksud kami yang ditarik kostumnya oleh Raul Jimenez. Masih tertinggal 3-2 tuan rumah Meksiko atas Inggris. Kali ini Declan Rice dari timnas Inggris akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter persis berhadapan di jantung pertahanan Inggris. Sudah dilakukan. Maksudnya tadi umpan saja ke depan kepada Harry Kane, berhasil terjadi cop duel, diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini kembali jatuh di kaki nomor punggung 10, berikan kepada Jesse Pens umpan langsung ke depan. Maksudnya berbahaya tadi, ada Harry Kane, namun bola berhasil diselamatkan oleh Raul Rangel. Kali ini nomor punggung 23, Jesus Gallardo dia menggiring bola melewati garis tengah permainan, berikan kepada Edson Alvarez menyamping dia, berikan kepada Roberto Alvarado, umpan tarik berbahaya, Roberto Alvarado tidak berhasil tadi, tidak ada kawan yang berhasil menyundul. Kali ini ada Declan Rice berikan kepada Eric Weahy, umpan langsung ke depan, maksudnya tadi kepada Harry Kane. Sayang sekali pendengar, terlalu kencang umpan yang dilakukan dan tampaknya ada insiden pelanggaran tadi. Dan namun wasit terus saja memberikan pertandingan agar tetap bergulir. Kali ini ada Fidalgo umpan saja kepada Jesus Gallardo menusuk dia dari sebelah kiri, penyerangan berikan saja kepada Fidalgo umpan tarik ke depan, berbahaya, ditinju tadi oleh kiper dari Inggris Jordan Pickford. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Meksiko. Ada Fidalgo melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Alvarado dibayang-bayang oleh dua pemain. Edson Alvarez memberikan bantuan kali ini. Edson Alvarez langsung pada Raul Jimenez, namun berhasil tadi bola diselamatkan oleh nomor punggung 10 Jude Bellingham. Dan wasit meniup peluit, tampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu, hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Inggris. Masih unggul Inggris 3-2 atas Meksiko hingga memasuki menit ke-86, detik ke-35 kali ini. Tersisa kurang dari 4 menit waktu normal pertandingan 16 besar yang berlangsung di Stadion Mexico City, kota Meksiko. Jordan Pickford kali ini mundur 1-2 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya kepada Harry Kane, bola dituju. Terjadi cop duel, kali ini ada Declan Rice umpan langsung ke depan, namun saat ini bola lebih dekat di kaki para pemain Meksiko. Kali ini ada Edson Alvarez umpan saja dia, berikan kepada Fidalgo, sudah melewati garis tengah permainan. Fidalgo umpan langsung ke depan, sodorkan kepada, maksudnya tadi kepada Jesus Gallardo, umpan tarik tadi berbahaya, namun kembali berhasil dibuang tadi oleh para pemain Inggris. Jatuh kali ini bola di kaki para pemain Meksiko. Ada nomor punggung 4, Alvarez, kapten kali ini, berikan kepada Alvarado. Alvarado menyisir dari sebelah kanan permainan. Alvarado masih utak-atik dibayang-bayangi oleh dua pemain. Alvarado, masih mampukah dia melewati pemain Jet Spen? Alvarado, umpan saja kepada Eric Lira. Umpan tarik tadi, kali ini jatuh di kaki Eric Lira. Eric Lira, maksudnya bola masih di kutak-atik tadi, dibawa tadi oleh Alvarado kali ini. Alvarado umpan tarik saja berbahaya, namun tidak ada lawan kali ini. Umpan langsung Fidalgo tembak langsung dari luar kotak penalti, namun berhasil diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini masih Fidalgo, umpan saja melebar kepada Jesus Gallardo umpan tarik, ada Santiago Jimenez, namun berhasil dibuang lagi oleh Anthony Gordon, dan terselamatkanlah gawang Inggris dari ancaman bertubi-tubi timnas Meksiko. yang memburu gol untuk menyamakan kedudukannya. Hingga saat ini, kurang 2 menit pertandingan, Meksiko masih mengurung. Ada Brian Gutierrez. Brian Gutierrez berikan kepada Fidalgo. Fidalgo dari tengah langsung tendang. Namun sayang pendengar, mampu tadi diselamatkan oleh Jordan Pickford. Mampu dia memeluk bola untuk menetralisir tendangan keras tadi yang dilepaskan oleh Hugo Fidalgo. Akhirnya timnas Inggris terselamatkan dari ancaman serangan bertubi-tubi dari Meksiko. Saat ini terjadi cop duel di tengah permainan. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Raul Jimenez di lapangan tengah permainan. Tampaknya wasit Ali Reza Fagani meniup peluit tanda terjadi pelanggaran, insiden pelanggaran. Dan kali ini bola akan dihadapi oleh timnas Inggris. Terjadi pergantian pemain lagi. Kali ini sang kapten Harry Kane digantikan oleh Morgan Rogers. Ya, Morgan Rogers masuk menggantikan Harry Kane. Dan tampaknya Inggris ingin sepenuhnya mempertahankan keunggulan ini dengan memasukkan sejumlah pemain yang tipe bertahan. Ya, sudah bersiap-siap Declan Rice untuk maksud kami nomor punggung 5 John Stone sudah dilakukan kali ini. Keras datangnya bola jatuh ke kaki Jude Bellingham, namun berhasil direbut oleh Alvarado. Terjadi insiden pelanggaran. Ya, pelanggaran tadi. Jude Bellingham menarik kostum dari Alvarado, Roberto Alvarado. Dan kali ini serangan dari timnas Inggris. Ada Fidalgo, Fidalgo dia melewati garis tengah permainan, berlari kencang dia. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 6, melebar kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayangi oleh Jess Spence. Umpan tarik ke belakang, kali ini ada Eric Lira. Umpan tarik dia ke depan. Maksudnya tadi berhasil dijemput bola di udara oleh Jordan Pickford. Keluar dari sarangnya Jordan Pickford dan mampu tadi menjemput bola di udara. Kali ini 11 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Ali Reza Fagani pada pertandingan hari ini. Dan kali ini Meksiko kembali mengejar ketertinggalan lewat serangan bertubi-tubi dari sektor sebelah kiri penyerangan mereka. Ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan tarik ke belakang, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Eric Lira. Eric Lira mendribel bola, berikan kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado masih dibayang-bayangi oleh dua pemain, Jess Spence dan Anthony Gordon. Tarik lagi ke tengah permainan. Kali ini kepada Fidalgo. Fidalgo saat ini pindahkan serangan, lini serangan mereka kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menyerang dari sektor sebelah kiri. Jesus Gallardo umpan tarik. Sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Jesus Gallardo berhasil tadi dibuang oleh Ezri Konsa. Hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Inggris. Sudah bersiap-siap ada 6-7 pemain Inggris, maksud kami pemain Meksiko. Kali ini ada Brian Gutierrez, nomor punggung 26. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, berbahaya ancamannya. Ditenju saja tadi oleh Jordan Pickford. Kali ini datang lagi serangan dari timnas Meksiko. Meksiko lewat ada Brian Gutierrez. Brian Gutierrez umpan tarik ke depan langsung tadi. Namun sayang sekali terlalu kencang umpan tarik dari Brian Gutierrez. Lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh rekan-rekannya. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris. Hingga memasuki menit kedua tambahan waktu. Masih tersisa sekitar 9 menit tambahan waktu kali ini. Mampukah timnas Meksiko menyamakan kedudukan dan akhirnya memaksakan pertandingan hingga tambahan waktu? Ataupun timnas Inggris yang akan melaju menghadapi Norwegia di babak 8 besar? Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko sudah dilakukan. Ada Juan Vasquez. Umpan saja dia berikan kepada Edson Alvarez. Melebar dia. Kali ini dari sektor kanan penyerangan ada Roberto Alvarado. Menyisir dia, melewati dua pemain. Namun sayang sekali berhasil dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan umpan saja, berikan dia kepada nomor punggung 10, Jude Bellingham. Umpan langsung Jude Bellingham, tendangan langsung ke gawang. Namun tadi tendangan spekulasi dari garis tengah lapangan berhasil tadi diamankan oleh kiper Raul Rangel dari Meksiko. Kali ini kembali serangan lewat Roberto Alvarado. menyerang dari sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Umpan saja, tarik ke belakang, berikan kepada Vasquez, Juan Vasquez melebar. Kali ini ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo utak-atik dia, umpan tarik dia. Namun sayang sekali pendengar, akurasi umpan yang sangat buruk tadi dari Jesus Gallardo. Entah kepada siapa bola maksudnya tadi ditujukan, hanya menghasilkan, sekali lagi hanya menghasilkan sepakan gawang bagi timnas Inggris. Saat ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola dia di atas lapangan, mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang. Sudah dilakukan, umpan deras datangnya bola melambung jauh, maksudnya kepada Jude Bellingham. Namun bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, disundul tadi oleh Jude Bellingham. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan saat ini Edson Alvarez, berlari kencang dia melewati garis permainan. Kali ini berikan kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini, Hugo Fidalgo melebar dia. Saat ini ada Roberto Alvarado, umpan tarik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Inggris. Alvarado umpan tarik dia ke tengah, berbahaya datangnya bola. Namun sayang sekali tidak ada yang berhasil menyambut umpan tarik dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Dan bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, akhirnya hanya menghasilkan sekali lagi sepakan gawang bagi timnas Inggris. Memasuki menit kelima babak tambahan waktu, tinggal tersisa sekitar 6 menit bagi Meksiko untuk merubah keadaan atau membiarkan timnas Inggris berhasil lolos ke babak 8 besar. Kali ini Edson Alvarez umpan saja bola, sodorkan ke depan. Ada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado saat ini berlari kencang dari sektor tengah permainan. Roberto Alvarado melebar dia, berikan kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo kerjasama dengan Fidalgo. Saat ini Fidalgo umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Roberto Jimenez. Langsung tadi tendang, salto tadi pendengar. Namun kembali diblok tadi oleh John Stones. Berhasil bola dibuang jauh. Kembali kali ini jatuh di kaki para pemain dari timnas Meksiko. Kali ini ada Jesus Gallardo, melebar dia, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo kali ini Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 kepada Fidalgo. Masih dibantu tadi ada nomor punggung 4. Mas, sayang sekali pendengar, sebuah tendangan tadi percobaan dari Edson Alvarez tidak mampu tadi menembus pertahanan dari timnas Inggris. Edson Alvarez kali ini kapten kesebelasan Meksiko. Edson Alvarez sudah melewati garis tengah permainan, umpan saja melebar kepada Hidalgo, Hugo Hidalgo. Fidalgo saat ini melebar lagi kepada Edson Alvarez. Edson Alvarez berikan kepada nomor punggung 6, Eric Lira. Kali ini ada Roberto Alvarado, umpan satu dia dengan Eric Lira, dibayang-bayangi oleh Jet Spen dan juga Anthony Gordon. Masih Jet Spen dan Anthony Gordon kali ini membayang-bayangi dari Alvarado, tidak mampu melepas umpan kali ini. Balik berbalik dia umpan lagi kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini melebar ke sektor kiri, umpan lambung saja jatuh di kaki Jesus Gallardo. Jesus Gallardo langsung masuk tadi Raul Jimenez. Sayang pendengar, Raul Jimenez menerima umpan dari Jesus Gallardo, berbahaya tadi. Namun sebuah sontekan tadi dari Raul Jimenez hanya berada di atas mister gawang dari timnas Inggris. Terselamatkanlah sekali lagi timnas Inggris dari ancaman bertubi-tubi Meksiko. Saat ini tendangan ke gawang sudah dilakukan, jatuh di kaki ada Jude Bellingham tadi, maksudnya Morgan Rogers maksud kami. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Bersiap-siap tadi tampaknya Ezri Konsa sudah dilakukan. Jauh boleh datangnya ke depan, kali ini dikontrol oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Meksiko. Tidak berhasil tadi Jude Bellingham melewati pemain Meksiko. Namun tadi Velasquez menyapu bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berbahaya pendengar dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Ya, kembali wasit Ali Reza Fagani tadi mengeluarkan kartu kuning. tampaknya kepada salah satu pemain cadangan dari timnas Inggris. Ya, saat ini bola sudah kembali bergulir. Kali ini umpan 1-2 dilakukan, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain Meksiko, kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan, Jordan Pickford jatuh di kaki para pemain timnas Meksiko, dan kali ini Meksiko berhasil menyelamatkan ancaman dari timnas Inggris. Memulai inisiasi serangan lewat Roberto Alvarado, menyerang dari sektor kanan. Roberto Alvarado maksudnya berikan kepada Santi Jimenez, namun bola lebih cepat dicocor saja oleh Jet Spain. Tadi Santi Jimenez melakukan upaya solo run dan berhasil tadi bola dicocor saja oleh Jet Spain, meninggalkan lapangan permainan. Dan tampaknya Santi Jimenez tadi masih mengerang kesakitan. Kali ini ada sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Bersiap-siap Roberto Alvarado. Sudah ada 5-6 pemain dari timnas Meksiko memasuki kotak 16 lawan. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi, namun berhasil ditangkap tadi dan diselamatkan oleh Jordan Pickford. Sebuah kemelut tadi dibuka gawang dari Inggris, berhasil diselamatkan oleh Jordan Pickford. Dan beberapa kali Jordan Pickford melakukan penyelamatan yang cukup gemilang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Kali ini sebuah upaya dilakukan oleh timnas Inggris, namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik tadi dari Jude Bellingham hanya menghasilkan sekali lagi lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Tinggal tersisa kurang dari 2 menit untuk Meksiko menyamakan kedudukan. Kali ini ada Roberto Alvarado kembali menyek dari sektor sebelah kanan, berikan dia kepada nomor punggung 26 Brian Guterres, namun berhasil disapu oleh Dan Burn. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, ada Roberto Velasquez. Roberto Velasquez umpan saja berikan kepada nomor punggung 4 yaitu Edson Alvarez. Umpan dia melebar ke sebelah kiri permainan, ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan lagi tarik ke tengah, berikan kepada Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Fidalgo. Saat ini melebar lagi ke sebelah kanan, ada Roberto Alvarado. Dibayang-bayang oleh dua pemain, umpan tarik berbahaya datangnya bola, namun kali ini berhasil dibuang tadi oleh McGuehi. Nah, sekali lagi pendengar, timnas Inggris berhasil menetralisir serangan dari Meksiko. Kali ini Eric Lira datang kembali dengan sebuah serangan. Umpan saja dia berikan kepada Brian Guterres, melebar berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melihat rekannya, ada Brian Alvarado. Alvarado kali ini dari sektor kanan penyerangan, mundur lagi kepada Fidalgo, namun berhasil dibuang tadi oleh Anthony Gordon. Kali ini jatuh di kaki Brian Guterres. Brian Guterres melebar dia kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayang oleh Jet Spain. Umpan tarik dia, jatuh di kaki para pemain Inggris. Ah, namun sayang sekali pendengar, Raul Jimenez, sayang sekali Raul Jimenez tadi mampu peluangnya dibuang oleh John Stone. Sebuah peluang yang sudah didapat, jatuh bola di kaki Raul Jimenez, namun John Stone dengan cepat mencocor bola sehingga bola menghasilkan sepakan penjuru saja. Kali ini ada Roberto Alvarado, sudah dilakukan dari sektor kiri, berhasil dilakukan, bahaya datangnya bola, namun kali ini jatuh lagi di kaki Raul Jimenez. Ah, sayang sekali, kembali Raul Jimenez melakukan tendangan, tampaknya ada di Brian Guterres tadi, kembali diblok tadi oleh Ezri Konsa. Sebuah peluang emas tadi mampu diblok tadi oleh Ezri Konsa. Kemelut di depan gawang timnas Inggris, terjadi beberapa kali insiden yang membahayakan gawang Inggris. Kali ini lemparan tendangan ke dalam berhasil ditinju saja oleh Jordan Pickford. Ya pendengar, akhirnya pendengar, dengan ditiupnya peluit oleh wasit Reza Fahri, maka dengan ini Inggris mampu mempertahankan keunggulan mereka 3-2. Dan akhirnya tuan rumah Meksiko harus berakhir di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tampaknya Bung Esto, sekali lagi ini lagu kebanggaan dari timnas Inggris yaitu dari grup band Oasis, Wonderwall, akan kembali menggema ini di Stadion Piala Dunia kali ini, dan kali ini di Mexico Stadium. Kali ini saya akan serahkan pertandingan ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Zaini dan komentator kita Bung Estu Santoso.
2: Oke, terima kasih Rosian Anwar dan juga Bung Yanto Prawiro. Selain Oasis juga ada Sweet Caroline gitu ya. Itu lagu dari sponsor atau supporter Inggris. Ini pertandingan yang luar biasa nih Bung Estu ini ya. Betul-betul 10 pemain lawan 11 pemain, tetapi bagaimana kokohnya pertahanan Inggris? Ulasan Anda babak pertama, babak kedua, sampai di detik-detik akhir pertandingan, kesempatan pun ada dimiliki oleh Meksiko. Silakan, Bu.
3: Ini kemenangan mahal. Sebuah kemenangan yang dicapai dengan sangat bagus. Mentalitas Inggris membuktikan mereka mendapatkan kritik ketika menang lawan Panama, kemudian menang lawan Kongo, mereka dapat kritik yang tajam. Tapi membuktikan di pertandingan lawan Kongo, mereka bermain sangat bagus. Pertahanan mereka sangat bagus. Ketika mereka kehilangan satu pemain, terutama di babak tambahan 11 menit, babak tambahan tadi memasukkan banyak poin bertahan di situ, mereka bermain

0: Harry Kane lebih ke belakang. Dan ini menurut saya dengan pengganti Bukayo Saka, pengganti beberapa pemain yang penyerang tadi, bisa membuat mereka bertahan dengan baik meski kehilangan satu pemain. Pressing point-nya adalah Inggris bermain lebih tenang, mereka lebih efektif, walaupun memang secara ball position jauh ya, hampir 73 dikuasai oleh para pemain ya dari Meksiko, tetapi dengan ketenangan mereka, kedisiplinan mereka, mereka bermain lebih baik. Bahkan kita tahu 3 gol yang tercipta, terutama gol terakhir, juga efek dari ketenangan mereka. Mereka melakukan counter attack. Point view yang bagus dari seorang kiper Jordan Pickford memberikan umpan ke depan. 2 gol dimulai dari dia. Artinya dia bermain dengan sangat bagus, melihat kondisi dengan sangat baik. Meski tertekan, tetapi Inggris tetap bermain tenang, bermain disiplin. Dan ini menurut saya modal berharga mereka untuk melaju ke babak perempat final. Yang pasti Inggris dengan banyak kritikan di awal turnamen ini membuktikan mereka bermain sangat bagus. Terutama pemain-pemain yang ditekan dengan tanpa Alexander Arnold, Trent Arnold, atau beberapa pemain yang tidak dipanggil. Tetapi Thomas Tuchel sejauh ini bermain memiliki pemain yang sangat bagus, dan ketika mereka harus bertahan total memasukkan Dunburn, memasukkan Jed Spencer, pemain-pemain ini bermain sangat bagus. Terutama saya acungkan jempol untuk Eji Kunca dan Maguehi, dua back ini, walaupun sempat tadi tidak ada sapuan yang tidak klinis, tapi di babak kedua terutama 11 menit waktu tambahan, para pemain Inggris bermain sangat disiplin, dan ini menurut saya modal bagus bagi mereka.
1: Apakah ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Inggris begitu mumpuni? Mereka 10 pemain mengganti pemain, beberapa pemain ditarik, pemain utama mereka diganti pemain-pemain baru. Ini pun juga sangat menyulitkan bagi Meksiko tetap untuk bisa menembus dengan berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini, Bu.
0: Dengan pilihan banyak pemain belakang yang menurut saya masih banyak dipertanyakan, tapi ternyata Tuchel sebagai pelatih dia punya intuisi yang bagus ya. Kenapa mereka tidak memanggil beberapa pemain yang seharusnya bahkan oleh Wayne Rooney dan Alan Shearer, kita tunggu pilihannya seperti apa ini, kalimat itu keluar dari dua legend itu. Tetapi Thomas Tuchel sepertinya memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire, tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain seperti Dunburn, walaupun Dunburn tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jared Kwanzaa, even dia juga karena kartu merah, tapi Jared Kwanzaa bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada Maguehi, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama. Dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang diinginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat jadi pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dibatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
1: peluang banyak.
0: Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang dengan sangat disiplin.
1: Ini pemain Barcelona baru nih, sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru ini juga pertandingan yang tersaji di 8 besar nanti nih, Bung?
0: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil, dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang, walaupun mereka pasti kehilangan Jared Kwanzaa karena kartu merah, tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik, karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika, dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama, karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya, artinya waktu normal, tidak akan ada tambahan
1: karena seperti ini berarti ya.
0: Seperti ini, tetapi intensitas permainan sama, mungkin akan berposisi akan berimbang karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik, lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik.
1: Iya.
0: Jadi dua-duanya Kak, Martin maupun Jude adalah pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
1: Oke. Baik, Bung Estu, sampai jumpa nanti di delapan besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak Bung Estu untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Baik, kembali dari kawasan Jalan Serang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Analis informasi dan juga inspirasi pendengar masih dari kawasan Jalan Serang. Senang sekali saya Agung Sini masih penyiar Anda, masih terus menemani Anda pendengar di Labuan Bajo siang ini ya. Apa kabar Anda siang hari ini pendengar dimanapun Anda berada? Tetap setia bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar ya. Di FM 91,7 MHz pendengar, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan siaran pesta bola ya. Ini tadi ada pertandingan Meksiko melawan Inggris ya, yang berakhir Inggris menjadi yang menang dan lolos ke babak berikutnya begitu. Dan ya benar, dengan skor poin 3-2 Inggris menang atas Meksiko untuk hari ini tadi ya. Dan akan bertanding lagi nanti melawan Norwegia begitu. Ya pendengar, untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Saya bersama dengan rekan operator kita ada Melki. Siap menemani Anda pendengar di Labuan Bajo hari ini ya. Untuk edisi hari ini pendengar, Senin 6 Juli 2026. Sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

Baik, pendengar dari kawasan Jalan Senaru, kita hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, pendengar. Rotary Club Labuan Bajo Komodo salurkan 30 bantuan jamban di Pulau Papagarang. Pendengar, Rotary Club Labuan Bajo Komodo menyalurkan 30 unit bantuan jamban kepada masyarakat Pulau Papagarang, Kabupaten Manggarai Barat. Bantuan tersebut, pendengar, merupakan bagian dari kegiatan bakti sosial yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi layak sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat, pendengar. Selain pencerahan bantuan jamban, Rotary Club Labuan Bajo Komodo juga menggelar program literasi bagi anak-anak di Pulau Papagarang. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan minat baca serta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Kegiatan itu mendapat dukungan dari pemerintah Desa Papagarang. Kepala Desa Papagarang Abdullah menyampaikan apresiasi kepada Rotary Club Labuan Bajo Komodo beserta seluruh mitra yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat melalui bantuan sanitasi dan kegiatan edukasi. Dalam kegiatan yang sama, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat memberikan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada para penerima bantuan jamban, dan juga edukasi tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas sanitasi secara optimal sekaligus menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan bakti sosial ini, pendengar, juga dihadiri perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan ya, untuk Anda pendengar yang juga ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami langsung di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Dia sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 6 Juli 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Rekan, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat

bahaya dari Brasil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brasil, namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan

berhasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger-Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Kabar dari Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Arena Futsal. KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.

0: cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillahirabbil alamin. Kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari ketujuh atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan di Spora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan di Spora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Prancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Prancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan. Jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hey, bersiaplah.
3: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
4: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
5: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
6: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
5: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
7: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
8: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI FP Labuan Bajo.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar kembali dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, FM 91,7 MHz. Pendengar masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini pendengar di tengah kota Labuan Bajo yang ya cukup bisa dibilang Labuan Bajo saat ini sedang panasnya yang membakar begitu ya pendengar ya. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu aktivitas Anda dimanapun Anda berada pendengar ya. Kami menemani Anda dan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Launching Festival Golocuru 2026 digelar 9 Juli, panitia intensifkan persiapan. Dan ya pendengar, panitia Festival Golocuru 2026 terus mengintensifkan berbagai persiapan menjelang launching festival yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 di Natas Labar Motang Rua. Dan berbagai kesiapan teknis hingga rangkaian acara mulai dimatangkan melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Puspas Keuskupan Ruteng. Dan juga pendengar, Festival Golocuru ini merupakan perhelatan religi dan budaya yang memadukan nilai spiritual, budaya Manggarai, serta potensi pariwisata daerah. Festival ini juga

jadi ruang perjumpaan umat dan masyarakat untuk merayakan iman sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Dan juga mendengar dalam rapat tersebut ya, panitia membahas berbagai aspek teknis pelaksanaan. Mulai dari rangkaian kegiatan, keterlibatan peserta, promosi, kesiapan logistik, hingga sejumlah agenda pendukung lainnya pendengar. Pembahasan kemudian dilanjutkan bersama masing-masing seksi kepanitiaan guna memastikan setiap bidang dapat menjalankan tugas secara optimal. Ketua Pelaksana Festival Golocuru 2026, Romo Ignatius FR Bora atau yang akrab disapa Romo Pepi Bora, mengatakan launching Festival Golocuru menjadi langkah awal untuk memperkenalkan seluruh rangkaian kegiatan sekaligus mengajak masyarakat mengambil bagian dalam mensukseskan festival tersebut. Informasi ini pendengar kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id.

Benar, kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. KPU dan Bawaslu Manggarai Timur perkuat sinergi pemutakhiran data parpol berkelanjutan. Dan ya pendengar, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Manggarai Timur bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur memperkuat koordinasi dalam pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2026, pendengar. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan data partai politik tetap akurat dan menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Ketua KPU Manggarai Timur, Jeffrey Bedo, mengatakan koordinasi tersebut pendengar bertujuan memperkuat sinergi antara KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengelolaan serta pengawasan data partai politik. Dan ya, menurut Jeffrey sendiri pendengar, meski saat ini penyelenggara pemilu berada pada masa non-tahapan, pemutakhiran data partai politik tetap dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Kegiatan tersebut pendengar dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada semester 1 yang berakhir pada Juni dan semester 2 pada Desember, pendengar. Dalam proses pemutakhiran, KPU mengingatkan partai politik untuk memastikan kelengkapan administrasi organisasi meliputi susunan kepengurusan, alamat kantor, keterwakilan perempuan minimal 30% dalam kepengurusan, serta jumlah keanggotaan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dirinya mengimbau seluruh pengurus partai politik, maksud kami, di Kabupaten Manggarai Timur, pendengar, agar aktif memperbarui data organisasi sejak dini, sehingga tidak mengalami kendala administrasi ketika tahapan pemilu dimulai. Ia juga mengajak masyarakat untuk memahami regulasi kepemiluan dan berpartisipasi sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami, pendengar, di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kanal informasi dan juga inspirasi pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang siap menemani Anda pendengar di Labuan Bajo hari ini. Untuk edisi hari ini pendengar sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: 198 87. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh 1 pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Abe, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya. Pertama itu, dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebura agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Taang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Pangaungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu, ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu. Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan, jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Ya.
3: Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, artinya bukan sembarang bejana ya. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo.
3: Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Pertama sekali yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini, di sana itu bukan orang sembarang. Dia harus memahami itu sair-sair adat, ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, ya. Oleh sebab itu, doanya pertama itu doa kepada Murin Agung Arang. ya, Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada sair-sair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Okay. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapu Agunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke, kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritu seperti itu.
2: Okay. Nah,
3: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Okay. Nah,
3: aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, okay. Oke okay, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke. Dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan ayam, dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang. Kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya. Karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke,
5: ya,
4: Pak, terima
5: kasih. Okay. Manggarai itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu. Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tua kapu, manuk naka. Jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. Ya. dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang. Sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
4: sair ya, oh, atau begitu ya, Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
4: Okay.
5: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah
5: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi. Maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini. Karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Ya? Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal. Ya? Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang. Ya? Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada bestar berbentuk topi.

Oke, sangat luar biasa sekali ya, Pak ya. Baik, Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan oleh orang Manggarai, khususnya ritus-ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Bura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Bura Guceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Nah, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Oke, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Ya.
3: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya apa namanya, seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan Pak.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, orang tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga di apa namanya, diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu kita, begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa apa, robo dengan ayam tadi, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Okay.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya.
2: Mm-hmm.
3: Bule yang datang ke Manggarai.
2: Manggarai
3: ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus Kapudanaka.
2: Okay.
3: Yang pertama sekali, yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali.
2: Mm-hmm.
3: Nah, kemudian wajib hukumnya dia menerima destar ataupun topi yang berbentuk destar yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus Kapudanaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya.
2: Okay.
3: Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai, mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai, sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Nah, gitu. Seperti itu ya, sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay.
3: Ya, tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Oke, okay. Menarik itu sekali ya, Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: Labuan Bajo siang ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah, sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Kuncinya adalah masyarakat waspada, gitu ya. Harus cross-check dulu, ini benar nggak dari petugas dari BPS dan lain-lain. Jadi pastikan ID card-nya, mungkin cek dulu ke RT/RW. Karena biasanya mereka itu kalau datang, itu nggak mungkin datang langsung ya. Mereka biasanya menghubungi RT/RW-nya dan sebagainya.
2: Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura akan menyepakati 26 nota kesepahaman kerjasama bilateral. Kementerian Sosial memverifikasi ratusan anak jalanan untuk masuk ke dalam program Sekolah Rakyat. Rusia dan Tiongkok menggelar latihan gabungan militer bersama. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan menyepakati 26 nota kesepahaman kerjasama bilateral kedua negara. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi.
3: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta masih berlangsung. Perdana Menteri Wong sendiri sudah tiba di istana tadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat yang langsung disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan hari ini merupakan pertemuan tahunan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong yang sebelumnya juga sudah dilakukan pada bulan Juni tahun 2025. Berdasarkan pantauan Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, kemudian Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga terpantau Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Perdana Menteri Wong juga membawa sejumlah menteri ke Jakarta. Berdasarkan informasi, rencananya akan ditandatangani sekitar 26 MOU atau nota kesepahaman antara Indonesia dan Singapura di berbagai bidang, di antaranya di sektor ekonomi, kemudian juga energi dan pertahanan. Dan pendengar, Singapura secara konsisten merupakan investor asing terbesar di Indonesia dengan nilai penanaman modal asing mencapai 17,4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Aliran modal ini mayoritas difokuskan pada sektor transportasi, telekomunikasi, real estate, energi hijau, agribisnis, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan, dan Karimun atau BKK. Dan nanti Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong akan memberikan pernyataan bersama usai pertemuan. Tentu kita akan menantikan hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong. Langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Udara untuk Indonesia.
2: Kementerian Sosial dan Pemprov DKI Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program Sekolah Rakyat. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program Sekolah Rakyat di Jakarta. Salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
0: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah, sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
4: Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan Sekolah Rakyat di Jakarta. Yang mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
5: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
4: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih ada calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah NTB. Khalil Bisri melaporkan selengkapnya.
6: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
7: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
6: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
7: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
6: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
8: Pokoknya di beberapa sentral, nah sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
7: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan atau scam dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Zahrotin Aljana melaporkan langsung dari Jakarta. Zahro.
9: Ya, pendengar, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan OJK mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurutnya sensus yang dilakukan setiap 10 tahun ini penting untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi nasional secara rinci. Friderika juga menegaskan OJK mempercayai kredibilitas BPS dalam menjaga kerahasiaan data masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan pelaksanaan sensus untuk melakukan penipuan. Berikut pernyataan Friderika.
10: Namun demikian, tidak kita pungkiri bisa jadi ada pihak-pihak yang mendompleng hal ini. Karena itu, lagi-lagi, Mbak, kuncinya adalah masyarakat waspada, gitu ya. Harus cross-check dulu, ini benar nggak dari petugas dari BPS dan lain-lain. Jadi, pastikan ID kita, mungkin cek dulu ke RT/RW. Karena biasanya mereka itu kalau datang, itu nggak mungkin datang langsung ya. Mereka biasanya menghubungi RT/RW-nya dan sebagainya. Karena kami...
9: Selain itu, pendengar, Friderika juga menjelaskan bahwa OJK telah menerbitkan peraturan OJK nomor 6 tahun 2026 mengenai influencer sektor jasa keuangan. Aturan tersebut disusun untuk memperkuat perlindungan konsumen dari konten atau rekomendasi keuangan yang berpotensi menyesatkan di media sosial. Menurutnya, regulasi yang disusun OJK ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, namun kewaspadaan dan juga kehati-hatian masyarakat tetap menjadi utama agar tidak menjadi korban penipuan maupun informasi yang menyesatkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, setelah terombang-ambing di lautan lepas selama belasan jam. Ferry Musyafir melaporkan selengkapnya.
11: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wanyu dan Batu Atas, Kabupaten Buton, dalam keadaan selamat. Kapten kapal RB210, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Lukman, mengatakan ketiga korban ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di atas alat apung yang mereka rakit sendiri sekitar 10 mil laut dari lokasi kejadian. Ketiga korban masing-masing Dahlan 59 tahun, Edi Cahya 42 tahun, dan Sadir 35 tahun. Korban kemudian dievakuasi menggunakan kapal RB210 menuju Pelabuhan Murum Bau-Bau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
12: Dua kapal yang tenggelam dengan BOP 3 orang di perairan antara Batu Atas dengan Pasar Wajo saat ini, alhamdulillah ketiga korban kami berhasil temukan dengan selamat dalam posisi terombang-ambing di atas rakit, dan kemudian selanjutnya korban akan kami evakuasi ke Bau-Bau.
11: Salah seorang korban, Dahlan, menjelaskan kapal yang dinakodainya mengangkut muatan ikan tuna dari Flores menuju Bau-Bau. Dalam perjalanan, kapal diterjang cuaca buruk disertai angin kencang hingga akhirnya tenggelam setelah salah satu papan lambung kapal terlepas. Dahlan bersama dua awak kapal lainnya berupaya menyelamatkan diri dengan merakit alat apung sederhana dan bertahan di tengah laut selama 13 jam sambil menunggu bantuan dari tim penyelamat hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.
13: Jadi alpung yang dua itu tidak mampu lagi, ternyata papan satu lembar terbongkar. Kita buka. Nah, sehingga alpung yang dua ini yang jalan tidak mampu lagi.
14: Tidak mampu.
13: Nah, bertahan-bertahan, pas jam 3 subuh, kapal sudah langsung tenggelam.
11: Operasi pencarian ini melibatkan personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Posar Bau-Bau, dengan dukungan kapal penyelamat, peralatan medis, perangkat komunikasi, dan perlengkapan evakuasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi di Pelabuhan Murung Bau-Bau dan diserah terimakan kepada pihak keluarga. Ditambahkan, dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR terhadap kecelakaan kapal di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Batam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayahnya. Faik Iqbar Muzaki menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Batam dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Selain pembangunan jalan dan fasilitas umum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kota Batam. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
16: Pemerintah Kota Batam akan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
15: Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang secara terukur agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
16: Oleh karena itu, perencanaan yang fokus, terukur, realitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Batam.
15: Dengan perencanaan yang tepat sasaran, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batam dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Alotani melaporkan selengkapnya.
14: Program JKN ini merupakan komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya, dan ini masuk di dalam aspacita Presiden dan menjadi salah satu program prioritas Presiden.
17: Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito dalam publik ekspos laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 Kamis kemarin. Ia menyampaikan program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Direktur BPJS Kesehatan membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025 jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,5 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
14: Capaian kepesertaan program JKN akhir tahun 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 yaitu 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN.
17: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional.
18: Dewas akan terus memantau penyelesaian seluruh tindak lanjut agar punya dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program JKN tercinta ini. Jadi kami apresiasi capaian BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025. Peningkatan pemanfaatan layanan JKN juga menunjukkan bahwa program ini menjadi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh peserta. Tercatat pemanfaatan program JKN menunjukkan tren yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun, kepercayaan daripada masyarakat terhadap program ini.
17: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri. Rusia dan Tiongkok menggelar latihan gabungan militer bersama melalui angkatan laut kedua negara yang diikuti patroli militer gabungan di perairan dan wilayah udara dekat kota pelabuhan Qingdao di Provinsi Shandong, Tiongkok. Rusia menggerakkan kapal penjelajah rudal berpemandu, fregat, kapal selam, dan kapal penyelamat, sementara Tiongkok menggerakkan kapal-kapal perusak rudal berpemandu, fregat rudal berpemandu, kapal pasukan komprehensif, kapal penyelamat, dan kapal selam. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI akan menggelar Turnamen Internasional Federasi Internasional Padel atau FIP pertama di Jakarta yang akan diikuti lebih dari 510 atlet. Niar Abdulitiloli melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta. Niar.
19: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI siap menggelar turnamen internasional FIP atau FIP Burn Jakarta dan FIP Pamifis Jakarta 2026. Kabar ini diumumkan dalam konferensi pers yang berlangsung pada pagi tadi di kawasan Senayan, Jakarta. Head of International Relations PBPI Maximiliano Bratawijaya mengungkapkan memang untuk turnamen kali ini pihaknya sengaja untuk menggelar lebih besar dibandingkan sejumlah turnamen yang pernah mereka gelar sebelumnya, di mana pada tahun ini akan dibagi menjadi dua, yaitu bronze untuk kategori atlet senior, sementara untuk pamisis itu adalah kategori atlet untuk para atlet muda atau junior dengan empat kelompok umur, diantaranya yaitu KU atau kelompok umur 12 atau under 12, kemudian juga under 14 atau 14 tahun, 16 tahun dan juga 18 tahun. Max Sapanakapi menyebut bahwa memang untuk pelaksanaan tahun ini salah satu yang mungkin menjadi keuntungan ataupun yang menjadi hal yang mungkin dinanti oleh para atlet adalah tentang raihan poin yang nantinya dapat diperoleh oleh para atlet, di mana poin ini penting bagi mereka yang memang telah menanti untuk bisa masuk dalam turnamen-turnamen besar internasional yang digelar oleh Federasi Padel Indonesia, Federasi Padel Internasional atau FPI sendiri, FIP sendiri. Dan tentunya dalam turnamen yang akan digelar di Jakarta ini, perhitungan poin itu akan berlaku selama proses turnamen berlangsung.
20: Dan yang pentingnya ini semua adalah atlet-atlet yang sudah didaftar di FIP. Artinya kalau mereka yang sudah main di turnamen ini, sudah orang Indonesia main di turnamen ini, mereka maju, mereka akan dapat poin FIP. Poin FIP ini penting banget untuk masa depan mereka. Kalau mereka main di turnamen lain, mereka ada kesempatan di sini, sudah langsung otomatis masuk karena poinnya tinggi. Dan itu yang kita bernamanya Seeded Players.
19: Poin yang dijadikan pendengar, turnamen ini akan digelar di Arena Grounds Mampang, Jakarta Selatan, yang akan dimulai pada 8 dan 9 Juli mendatang. Dan kurang lebih dari informasi yang disampaikan, ada sekitar 510 atlet yang akan terbagi ke dalam dua turnamen ini yang digelar di FIP Burns dan juga FIP Pamifis. Dan terdiri dari sekitar 200-an untuk atlet putra dan putri, dan atlet yang datang dari luar Indonesia diantaranya datang dari kurang lebih sekitar 30 negara yang akan terlibat. Mungkin sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta, yang Rasul Bintang Lali, Kau Tiga Rari, terus mengubara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: 1 per 2 untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman per 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, di sana aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut, Dangdut adalah kita berdengar masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini pendengar? Dan ya, masih bersama dengan Agung Sene di sini dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo hari ini ya, untuk edisi sore hari ini pendengar. Senin 6 Juli 2026 ya, kita di program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan yang pendengar, tadi kita sudah hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu dangdut ya, untuk menemani sore hari Anda begitu ya, yang sedang bekerja di lapangan ataupun yang sedang bersantai di rumah menanti jam berkumpul minum teh sore ataupun berkumpul bersama keluarga untuk bercerita, bercengkrama di sore hari begitu ya, sambil menanti sunset ya di Labuan Bajo begitu. Ya, apa kabar Anda sore hari ini pendengar? Mudah-mudahan apapun yang terjadi dengan cuaca dan juga kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar Anda tidak membuat Anda menjadi bad mood begitu ya. Mudah-mudahan ini dengan adanya Prodangdut untuk sore hari ini bisa membakar semangat Anda kembali begitu. Ya, untuk Anda pendengar, kita akan masih punya beberapa rangkaian lagu-lagu dangdut ya untuk menemani sore hari Anda. Kita akan di program Prodangdut sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi sebelum pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti, Anda bisa bergabung ya bersama dengan kami. Yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam juga boleh, nanti langsung saja hubungi ke line WhatsApp kami pendengar di 081-238-231-987. Sekali lagi mungkin boleh ya, 081-238-231-987. Oke, Agung akan tunggu Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selain hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut, juga nanti kami akan hadirkan beberapa informasi-informasi menarik ya untuk menemani sore hari Anda. Dan sambil menanti dari requestan dari Anda pendengar, kami hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu dangdut untuk menemani sore hari Anda.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar masih dari kawasan Jalan Senaru ya, di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita masih dalam program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan ya pendengar, tadi kita sudah hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu dangdut ya, untuk menemani sore hari Anda begitu. Dan ya pendengar,

Presto ya. Untuk Anda juga pendengar yang ingin request lagu, kayak kita masih punya beberapa menit lagi ya. Untuk Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam di Pro 1 RRI Labuan Bajo ya, di FM 91,7 MHz sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Ini dia lagu dari requestan dari Kak Kristo tadi. Ini dari Tuti Wibowo dengan judul lagu Hamil Duluan.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondi.

World Championship yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ya, tidak terasa waktu sudah kurang lebih hampir 1 jam ya kita menemani Anda. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara untuk edisi sore hari ini di program Pro Dangdut edisi sore hari ini. Dan ya pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus memantau kita di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz ataupun baik melalui siaran terestrial kami dan juga aplikasi RRI Digital serta streaming kami di rri.co.id. Dan ya pendengar, kita akan kembali berjumpa di program Pro Dangdut untuk edisi selanjutnya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, karena kami akan selalu hadirkan program-program menarik ya untuk menemani hari-hari Anda, sore hari Anda tentunya di program lainnya di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan untuk menutup perjumpaan kita, kami hadirkan satu lagu dangdut terakhir untuk menemani sore hari Anda.

0: Pendengar pasti dari kawasan Jalan Sernaru, dan masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani pendengar di Labuan Bajo sore ini ya. Kita hadirkan untuk Anda pendengar info cek fakta untuk edisi sore hari ini, Senin 6 Juli 2026.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, benar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja dari PT Bank Syariah Nasional tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Turnbackhawks ID. Setelah dilakukan akses ke tautan yang beredar, hasilnya mengarah laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pelamar untuk melakukan pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melansir dari akun Instagram resmi milik Bank Syariah Nasional @connectwithBSN, tidak ada informasi resmi ataupun pembukaan lowongan kerja yang sedang dibuka oleh bank tersebut. Informasi resmi mengenai lowongan pekerjaan bisa diakses melalui laman resmi milik Bank Syariah Nasional pada situs jobs.talentix.id. Informasi ini pendengar kami ambil dari laman resmi komdigi.go.id. Dan ya pendengar, sekian info cek fakta untuk Anda edisi sore hari ini, Senin 6 Juli 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar ya. Untuk edisi hari ini pendengar, selamat datang di program UMKM Bicara ya. Untuk edisi sore hari ini, kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda ya, untuk sore hari ini ya. Ini kita akan bahas tentang dari kemiri jadi rezeki, kisah sukses UMKM minyak kemiri lokal. Dan ya, kita sudah terhubung bersama di studio RRI Labuan Bajo bersama dengan narasumber kita, ada Marcella Nova. Ini selaku owner minyak kemiri bakar Flores by Marcella. Selamat sore Kak Nova.
1: Selamat sore Kak Agung.
0: Selamat sore, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Kabar baik, Agung sendiri kabarnya bagaimana?
0: Kabar baik juga. Ini sudah lama kita tidak bertemu ya?
1: Sangat lama.
0: Oke, Kak Nova, ini kita mau tanya-tanya seputar UMKM bisnis yang sedang dijalankan oleh Kak Nova sendiri ya. Ini terkait tentang minyak kemiri bakar, Kak Nova. Ya. Mengapa memilih kemiri sebagai produk utama yang dikembangkan menjadi usaha, Kak Nova?
1: Oke, perjalanan minyak kemiri ini sampai saya memilih membuat produk minyak kemiri bakar. Okay. Karena yang pertama, background saya pertanian, Kak Agung.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya lebih tepatnya agroteknologi.
0: Agroteknologi.
1: Jadi selama masa perkuliahan saya belajar tentang tanaman ya, termasuk kemiri.
0: Termasuk kemiri ini sih.
1: Kebetulan juga. Okay. NTT ini salah satu penghasil kemiri terbesar juga di Indonesia.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan lebih spesifiknya lagi untuk Kabupaten Manggarai Barat, kalau saya tidak salah ingat.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Setiap panen itu menghasilkan 600 sekian ton.
0: Wah. Wow.
1: Nah, jadi Menteri Pertanian kita sekarang kan, dia itu lebih menyarankan kita jangan menjual produk mentah gitu.
0: Nah, iya, yeah, iya, yeah, betul.
1: Singkat saja, saya juga mengalami kerontokan rambut. Rambut yang parah. Karena tahu sendiri kan, kita hidup di Indonesia Timur ini identik dengan rambut keriting. Yang dimana setiap perayaan itu kita harus catok.
0: Betul, merapikan.
1: Ya, dan saya sendiri itu sudah mengenal produk-produk kimia itu dari sejak saya SMP.
0: Oke.
1: Ada satu titik di mana waktu itu sapunya rambut sudah tidak mau tumbuh lagi, Kak Agung.
0: Okay.
1: Nah, jadi dari situlah berawal saya memilih minyak kemiri bakar. Menjadi nah, awalnya usaha. Konsumsi pribadi.
0: Oke, okay, awalnya.
1: Nah, lama-kelamaan saya lihat dengan bahan pokoknya ini, kemiri ini tidak susah saya carinya toh. Nah, bagaimana kalau saya kembangkan jadi usaha? Dan Tuhan sekarang sudah bertahan. Kemarin ini bulan ini kemarin sudah 1 tahun.
0: Satu
1: tahun berjalan. Wow. Untuk penjualannya sudah 1 tahun. Tapi saya konsumsi untuk kecantikan, spesifiknya di sepnya rambut itu sudah dari sejak saya semester akhir dulu.
0: Semester akhir
1: dari
0: kuliah.
1: Dari tahun 2022, iya.
0: Oh, oke. Okay. Gitu. Memang awalnya berarti dari pribadi sendiri gitu ya.
1: Saya punya rambut yang ya tahu sendiri toh, kita di sini ada perayaan besar ya, smoothing, catok, pewarnaan. Jadi rambut juga jadinya tidak mau tumbuh lagi gitu. Tapi saya produksi pertamanya itu saya beli minyak kemiri di pasar. Belinya
0: awalnya
1: tuh, hanya yang harga 5 ribuan untuk konsumsi pribadi kan. Nah, lama-lama teman-teman, tetangga tanya kan, loh kok kau punya rambut ini tumbuh lagi gitu. Baby hairnya sudah tumbuh lagi. Nah, daripada saya hanya habiskan di obrolan tongkrongan, mending saya membuat usaha gitu Kak Agung.
0: Iya. Oke, memang berarti memang di awalnya memang terjadi dari diri sendiri. Terus karena memang apa ya, banyak juga yang bertanya, karena memang awalnya kan memang ini dari segi rambutnya Nova sendiri mungkin susah untuk tumbuh awalnya.
1: Iya, karena waktu itu pernah saya mau treatment lagi kan untuk pelurusan rambut dulu. Dari pihak salonnya bilang nanti rusak, nanti alami kebotakan. Gitu. Tambah lagi waktu itu kan masih suasana kuliah kan. Bagaimana kalau pergi kuliah botak kan?
0: Iya, apalagi perempuan. Kalau laki-laki mungkin ya.
1: Tidak lucu kan kawan gitu. Nah, jadi di situ saya riset waktu itu. Saya riset. Saya kan banyak nih bahan-bahan pertanian yang ada vitamin-vitamin tertentu untuk kita punya kulit kepala toh. Nah, yeah, saya yeah. jatuh hatinya di kemiri.
0: Kemiri ini.
1: Gitu karena selain saya riset di bangku perkuliahan dulu, saya juga tanya-tanya orang tua. Gitu. Nah, ternyata nenek moyang kita juga tidak jauh dari minyak kemiri. Buktinya kalau misalnya Kakak Agung ke kampung-kampung yang ada di Manggarai ini, pasti nenek-nenek itu rambutnya itu Kak naturalnya bagus,
0: naturalnya
1: gitu.
0: Bagus, betul,
1: tidak
0: betul.
1: Rontok, bahkan cenderung banyak yang panjang rambut. Mereka jawab dulu kami pakai kemiri.
0: Betul.
1: Terus kenapa saya harus pakai kemiri bakar, ya kan? Sementara minyak kemiri ini ada kemiri murni, ada kemiri bakar. Gitu. Saya memilih minyak kemiri bakar nih Kakak Agung. Yang pertama. Dia itu menurut saya gitu. Menurut saya jatuh hatinya ke minyak kemiri bakar ini karena dia itu lebih cepat menghitamkan rambut. Ada satu cerita nih Kak Agung. Kebanyakan orang-orang tuanya kita ini dulu yang sering pakai minyak sembarang-sembarang itu masih usia 30 sudah ada sudah ada rambut putih.
0: Sudah berubah jadi gitu. Rambut putih dia.
1: Saya bandingkan dengan orang tua nenek-nenek di kampung itu Kak. Sedikit saja nenek-nenek perempuan yang ada rambut putih di kampung-kampung ini. Kebanyakan hitam sampai mereka tua, sampai is that. sorry. Jadi di minyak kemiri bakar nih Kak Agung, yang membedakan dia dengan minyak kemiri yang tidak dibakar, dia ini mengkilaukan rambut, menghitamkan rambut secara alami. Bahkan kalau rambutnya kita itu sudah ada yang tumbuh rambut putih. Salah satunya nanti saya kasih lihat di Kakak Agung ya, review dari pelanggan. Dia beli untuk mamanya. Karena mamanya ini tiap bulan selalu kasih hitam rambut pakai bahan kimia itu Kak. Yang ada di toko-toko itu. Awalnya saya fokus jual ini untuk teman-teman yang rambut rontok.
0: Rambut rontok gitu. Saja awalnya, karena memang pribadi juga awalnya seperti itu kan.
1: Dengan yang teman-teman mau kasih baik lagi kulit kepala, karena kering tadi itu Kak. Gitu, nah terus masuklah DM tuh dari samanya teman, Nov terima kasih lihat, saya mama punya rambut ini uban yang tumbuh terus uban. Tapi semenjak pakai kau punya minyak kemiri bakar, dari rambut yang warna putih tadi Kakak Agung, dia berlahan, dia coklat-coklat terus hitam.
0: Dia bisa berubah begitu ya?
1: Iya, gitu Kakak Agung. Terus kan ini kan saya jualnya ini kan untuk rambut kan? Saya punya minyak kemiri nih Kakak Agung, saya masih produksi secara tradisional dia. Tanpa ada alat-alat teknologi begitu kan? Ekstrak minyaknya masih secara tradisional. Wanginya masih secara tradisional dia. Masih tradisional sekali wanginya. Tidak ada campuran bahan apapun Kakak Agung. Nah, jadi ini minyak kemiri bakar nih Kakak Agung, peluangnya besar. Makanya saya jatuh cinta sama minyak kemiri bakar ini. Dia bisa digunakan oleh anak-anak, oleh nenek-nenek juga bisa. Apalagi kita yang masih muda.
0: Untuk perawat rambut itu enak ya.
1: Iya, dia minyak kemiri bakar ini dia lebih fokus ke itu dari Kakak Agung, ke perbaikan kulit kepala, menghitamkan rambut, mencegah rambut putih tumbuh
0: juga bisa.
1: Dan dia cepat untuk tumbuh baby hair Kakak Agung, seperti itu. Makanya saya lebih memilih minyak kemiri bakar.
0: Ini luar biasa. Saya juga baru tahu ternyata bisa juga merubah jadi dari rambut yang berwarna putih bisa pelan-pelan menjadi hitam kembali begitu ya. Kak Nova, ini kalau bisa diceritakan juga sebenarnya ini seperti apa potensi kemiri lokal di daerah kita ya, di Manggarai Barat, Labuan Bajo gitu mungkin, yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat.
1: Pertama kali saya terjun di dunia usaha khususnya di kemiri ini sebagai bahan produknya saya, kemiri ini Kakak Agung. Kita ini potensinya itu besar sekali. Kakak Agung tahu, sebelum adanya ini minyak kemiri bakar yang saya produksi Kakak Agung, ini berdasarkan dari saya punya pelanggan ya. Kita yang banyak pohon kemiri di sini beli lagi produk jadi kemiri dari luar.
0: Gitu jadi kan? Tidak dimanfaatkan sendiri begitu.
1: Iya, karena tidak tahu. Karena tidak tahu jadi pertamanya orang pikir ini minyak kemiri bukan saya punya.
0: Dia dari luar begitu jadinya.
1: Iya, mereka bilang bagaimana caranya gitu toh. Bagaimana caranya gitu. Potensinya kita tuh Kakak Agung besar sekali. Yang pertama ya, tidak hanya di bagian kosmetik, kecantikan. Saya punya ini kan di bagian kecantikan gitu, perawatan rambut kan. Kemiri ini kan besar potensinya di bagian makanan.
0: Okay.
1: Gitu. Bumbu.
0: Iya, bumbu-bumbu gitu. Rempah-rempah.
1: Kita sekarang lihat banyak rempah-rempah sasetan. Itu didatangkan dari luar. Pabriknya dari luar. Sementara bahan pokoknya dari kita. Iya toh?
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi kalau masyarakatnya kita, anak-anak mudanya kita di Labuan Bajo ini khususnya, lebih kreatif lagi, lebih riset lagi untuk mengubah bahan mentah jadi bahan jadi dari itu, Kakak Agung. Itu besar potensinya. Karena yang pertama, bahan pokok sudah ada.
0: Iya, kita sudah kaya dengan itu.
1: Iya, kita sudah kaya dengan itu. Bahkan saya punya penjualan ini, Kakak Agung. Yang saya kaget pertamanya, yang sering beli saya punya minyak kemiri bakar nih, teman-teman yang dari daerah penghasil kemiri. Gitu. Nah, jadi maksudnya ada senangnya. Sebagai penjual ada senangnya.
0: Iya, pasti.
1: Saya sebagai masyarakat, warga masyarakat ada kayak, berarti selama ini kalian jual mentah dia gitu. Terus sebentar di belakang rumahnya itu ada pohon kemiri yang kayak gitu, Kakak Agung gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi seperti itu. Jadi potensinya itu besar sekali, hanya bagaimana kita untuk meriset. Cari tahu kan sekarang kan sudah ada contohnya AI, Google,
0: ChatGPT,
1: bahkan bisa ke perpustakaan. Iya kan kita baca-baca. Kan kalau saya dulu, Kakak Agung, saya berdiam diri selama 6 bulan. Iya, sebelum
0: untuk riset ini.
1: Iya, sebelum saya dulu kan ada usaha sebelum ini kan, Kakak.
0: Sebelum minyak kemiri ini.
1: Iya, saya ada usaha sebelum minyak kemiri. Saya kembali minus lagi, bukan nol bahkan minus lagi.
0: Minus ya?
1: Iya. Okay. Ya taulah kalau kita masuk di dalam dunia usaha itu kan roller coaster.
0: Betul.
1: Nah, jadi sebelum ini saya ada beberapa usaha sebelumnya, terus karena ya kesalahan manajemen lah gitu kan, namanya anak muda baru merambah waktu itu, Kakak Agung,
0: baru merambah
1: dunia usaha gitu kan. Nah, saya risetnya itu riset untuk menjual ya, Kakak Agung, kan dulu kan untuk pakai pribadi gitu. Kalau pakai pribadi ini kan kita mau pakai bagaimana sih terserah kita. Saya berdiam diri. Bahkan banyak yang tidak percaya. Bahkan ada yang pikir kau ini diam karena kau sudah tidak mau bangkit lagi.
0: Gitu. Terpuruk begitu, jadi overthinking terus.
1: Makanya setiap kali saya, ya Kakak Agung kita kan ya tau lah sosial media kan. Setiap kali saya membuat gebrakan, pasti saya berdiam diri dulu. Lama, menjauh.
0: Menjauh gitu, dulu.
1: Riset, supaya riset nanti kalau ada yang sindir atau ada pertanyaan, saya tidak langsung baper gitu. Jadi sarannya saya itu, bukan hanya kemiri, banyak produknya kita itu yang kita bisa olah,
0: bisa
1: jadi
0: diolah.
1: Bahan jadi. Sarannya saya gunakan teknologi untuk mencari tahu apa saja kandungannya dari dalam itu bahan, kayak minyak kemiri ini tadi kah. Saya pelajari dulu, saya gunakan secara pribadi dulu, baru saya luncurkan untuk baru saya launching dia toh gitu.
0: Gitu. Memang perlu di riset dulu tapi sebelum
1: harus.
0: Walaupun kita mungkin bahannya ada di sini tapi kalau kita tidak riset kan jadi
1: karena kan ini salah. Kan tanggung jawabnya kan besar gitu. Karena pakai untuk contohnya kalau saya tidak riset panjang waktu itu bagaimana kulit kepalanya orang nantinya? Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Jadi perlu riset itu tidak hanya lewat sosial media, perlu baca buku dari sudah Kakak Agung? Dari profesor-profesor dulu lah, gitu, supaya
0: dari peneliti-peneliti
1: seminimal mungkin kita mengenal, produk ini dan bertanggung jawab.
0: Betul.
1: Kalau semisalnya terjadi sesuatu kan, gitu, karena semua produk ini kan kita saja bisa alergi makanan, ya kan?
0: Iya.
1: Nah, jadi produk kecantikan juga seperti itu, cocok-cocokan.
0: Iya sih, karena itu memang kalau kita berbicara soal ini kan indera seperti itu ya, indera perasa itu sensitif ya.
1: Iya.
0: Karena kalau salah sedikit, salah bahan sedikit saja itu bisa berbahaya, bisa gatal-gatal lah, bisa terkelupas kulitnya lah.
1: Gitu kan, jadi pokoknya sebelum kita mengeluarkan produk itu, jangan karena begini, Kakak Agung ya, kita lihat wah si mis contohnya si Kakak Agung keluarkan produk minyak. Gitu kan. Gampang begini sih caranya.
0: Tumbuk
1: begini,
0: saja.
1: Nah, padahal itu tadi dia kurang riset kan?
0: Iya.
1: Tantangannya dijual kemiri lagi nih, Kakak Agung, apalagi dengan fenomenanya kita, masyarakatnya kita ini ikut-ikutan. Itu menurut saya.
0: Ya, yang gitu. Terjadi di lapangan bahkan, kebanyakan ya.
1: Iya, bahkan tendes-tendes harga. Okay. Tapi puji Tuhan Kak Agung, karena saya kan mengikuti pasar kan.
0: Iya.
1: Puji Tuhan ya, di saat geopolitik lagi terguncang, harganya saya tetap stabil.
0: Masih tetap stabil ya.
1: Nah, makanya itu tadi kalau kita terjun ke dunia UMKM, UMKM kecil seperti ini, minimal riset. Riset itu bukan hanya riset soal produk, soal bahan mentah kita, tapi riset sampai ke harga. Supaya kalau terjadi sesuatu saat nanti terjadi sesuatu,
0: ada goncangan-goncangan itu,
1: kita tetap berdiri.
0: Iya.
1: Gitu. Jangan ya istilah kasarnya jangan baku tendes harga lah.
0: Iya.
1: Maksudnya logika lah gitu. Gitu deh.
0: Oke, kalau dari Kanova sendiri mungkin bisa disampaikan sedikit tentang proses mengelola kemiri ini hingga menjadi minyak kemiri yang siap dipasarkan itu seperti apa?
1: Oke. Proses pembuatan minyak kemiri bakar ini Kak Agung, yang pertama, saya membeli kemiri ini di petani lokal Labuan Bajo. Contohnya ya, di Culu.
0: Oh, itu di situ ada.
1: Iya. Di Culu itu yang dekat, kan dekat saya dengan Labuan Bajo. Iya. Nah, itu saya turun sendiri Kak Agung. Saya lihat sendiri, saya seleksi sendiri. Nah, saya belinya itu kemiri yang sudah kupas, yang sudah bersih. Gitu. Itu untuk memudahkan estimasi waktu saya buat minyak kemiri itu ke Kagung itu. Nah, saya kebetulan saya masih buat secara tradisional ya tuh ke Kagung tuh, karena saya masih mau
0: dapat dia punya aroma khas tradisionalnya, originalnya seperti apa.
1: Iya, memang ada proses yang lebih gampang, tapi saya mau saya punya harus ada ciri khasnya tersendiri.
0: Iya, gitu. Itu satu. Nah,
1: setelah saya ambil minyak ambil kemiri bakarnya dari petani, itu saya harus hancurkan dulu dia, gitu minyak kemirinya, ya pakai blender, chopper seperti itu Kak Agung. Setelah itu saya bakar. Nah, bisa juga sebelum kita blender itu kita bakar, tapi waktu. Kemiri yang saya pilih kan yang jelas kemiri yang besar, yang kualitasnya bagus, ya kan Kak Agung. Jadi apalagi ini kan kemiri bakar yang dimana kemirinya kita harus bakar.
0: Betul.
1: Tapi jangan hangus.
0: Itu dia.
1: Iya. Iya. Tadi kan kalau hangus jadi banyak bara. Iya tuh. Jadi api sudah dia nanti. Gitu. Ya. Nah, setelah itu baru saya ekstrak. Gitu. Itu dia prosesnya Kak Agung. Ya, singkatnya seperti itu. Gitu. Nah, untuk sekarang produknya saya ini Kak Agung saya masih kerjakan sendiri.
0: Masih sendiri, gitu. Betul-betul sendiri ya.
1: Masih betul-betul sendiri karena butuh kesabaran dia Kak Agung. Minyak kemiri bakar ini kan dia lebih kental daripada minyak kelapa.
0: Betul.
1: Gitu. Yeah. Dengan dia punya aroma yang khas yang sendiri. Tidak semua orang tahan.
0: Iya.
1: Yeah, gitu. Betul. Pada saat produksi seperti itu Kak Agung. Jadi untuk sekarang karena masih 1 tahun, saya berusaha untuk sendiri dulu. Gitu. Nanti kalau berjalan dengan waktu yang lebih baik ke depannya, nanti mungkin akan membuka lapangan pekerjaan. Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan ya. Tapi kalau dilihat ini memang cukup ya butuh kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa ya. Tadi sempat dibilang boleh dibakar tapi jangan sehangus.
1: Iya.
0: Itu yang membedakan itu seperti apa? Kenapa kalau misalnya kemiri itu akan jadi hangus, apakah akan berpengaruh kepada kualitas produknya atau seperti apa?
1: Sangat-sangat berpengaruh Kak Agung. Karena di dalamnya ini ada beberapa kandungan itu. Kalau salah satu kandungannya itu hilang karena terbakar, ya tidak, kualitasnya jadi turun.
0: Jadi turun dia.
1: Iya, jadi misalnya ini dalam satu botol kecil ini Kak Agung, misalnya saya mengalami rambut rontok, gitu toh. Tapi di dalam ini tidak hanya kandungan rambut rontok saya di dalamnya, kasih tumbuh rambut lagi.
0: Iya.
1: Yang kayak saya bilang tadi untuk menghitamkan rambut secara alami. Nah, kalau salah satunya hilang, ya dia punya kualitasnya turun, gitu. Ya istilahnya itu 5-in-1, seperti itu Kak Agung.
0: Oke, iya. Jadi memang karena tidak bisa sembarang ya itu ya.
1: Iya, makanya saya butuh waktu 6 bulan untuk berdiam diri. Riset, coba lagi riset, praktek, sampai akhirnya jadi dan sudah launching, sudah berjalan selama 1 tahun ini Kak Agung.
0: Kalau dilihat dari perjalanan setahun ini Kak Nova ini, apa yang menjadi keunggulan minyak kemiri produksi UMKM Kak Nova ini dibandingkan produk sejenis di pasaran mungkin?
1: Oke,
0: okay, yang ini tidak membanding-bandingkan yang lain ya, tapi mungkin ada tidak sesuatu yang menonjol di produk Kanova sendiri?
1: Yang menonjol dari minyak kemiri bakar nih Kak Agung, yang seperti kita bilang tadi tidak mau membandingkan dengan produk lainnya. Mm-hmm. Yang pertama itu bahan bakunya, saya tidak setengah mati carinya.
0: Iya, daerah sini Manggarai Barat sendiri
1: bahkan. Saya keluarkan waktu 30 menit sampai di Culu.
0: Iya, gitu, iya, iya.
1: Sambil
0: iya.
1: jalan-jalan kan sambil, dengan view-nya kita di sini.
0: Betul, betul.
1: Terus yang kedua, ini tidak hanya digunakan oleh perempuan.
0: Semua gitu. Kalangan.
1: Jadi misalnya pasangan laki-lakinya itu mengalami kebotakan. Nah, pakai bisa change dengan istrinya yang mengalami rambut patah-patah, rambut rontok. Iya tuh. Nah, itu yang menjadi keunggulan yang saya rasakan selama ini Kak Agung. Dengan puji Tuhan Kak Agung, saya juga kan jualannya ini kan online kan, sering live-live di media sosial seperti itu. Kebanyakan yang review ke saya itu waktu saya live kayak, Kak Nov, saya sudah tidak beli lagi karena shape-nya rambut sudah bagus. Nah, itulah yang menjadi keunggulan. Ada beberapa waktu saya sharing dengan teman-temannya, Nov, kalau mereka punya rambut sudah baik, bagaimana penjualannya kau?
0: Ya,
1: nah, sebagai pengusaha ya Kakak, selain kita puas karena penjualan, kita puas karena kita punya produk itu berhasil.
0: Betul, betul. Itu ada rasa sendiri, kebanggaan sendiri begitu ya.
1: Gitu. Nah, itu salah satu keunggulan dari minyak kemiri bakar. Itu. Yang pertama kita tidak buang banyak waktu untuk cari bahan pokoknya. Terus harganya juga sesuai. Maksudnya Kakak Agung, kalau kita tidak mau sewa auto ambilnya ke kampung, pergi sendiri
0: pergi
1: sambil
0: sendiri,
1: jalan-jalan.
0: Iya.
1: Kalau mau jualan juga dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki perempuan bisa semua
0: tembus
1: pakainya.
0: Semua pasar jadi.
1: Iya, tembus semua deh Kak Agung seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari perjalanan satu tahun Kanova membangun minyak kemiri bakar ini, apa kira-kira tantangan yang paling berat mungkin yang pernah dihadapi selama, karena kalau kita bicara soal produk yang mungkin memang banyak bahannya, tapi kalau dilihat dari segi penjualannya kan ya kita tahu sendiri di Manggarai Barat begitu banyak juga pengusaha-pengusaha UMKM yang ada begitu ya. Tantangan terbesar dari Kanova sendiri dalam proses mengembangkan UMKM minyak kemiri ini seperti apa?
1: Oke, tantangan terbesar ya Kak Agung. Tantangan terbesar itu waktu awal launching. Itu namanya produk yang bersentuhan dengan kulit manusia ya, dengan tubuh manusia. Itu kan pasti konsumen ragu-ragu, percaya tidak percaya seperti itu kan. Tantangan terbesar itu saya meyakinkan gitu melalui personal branding saya. Yang dimana sebelum adanya minyak kemiri bakar ini, saya tetap berusaha di dunia pertanian, tapi di bahan mentah.
0: Oke. Gitu.
1: Tiba-tiba beralih ke bahan jadi.
0: Gitu.
1: Disitulah tantangan terbesarnya saya waktu awal, bulan pertama di awal launching waktu itu Kak Agung. Nah, di situ saya memperkenalkan produk saya ini lewat live di salah satu akun media sosial, gitu Kak Agung. Nah, jadi jangkauannya itu kan tidak hanya masyarakat Manggarai Barat. Mungkin kalau masyarakat Manggarai Barat saja mungkin ada sebagian yang mengenali saya gitu. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke yang nonton gitu. Nah, tantangan terbesarnya itu di kesabaran.
0: Iya, karena sendiri tadi.
1: Iya, kesabaran bagi apalagi kalau kita ini keluarnya itu langsung ke media sosial.
0: Iya,
1: gitu. Tantangan terbesarnya itu menjelaskan satu-satu, membuktikan. Makanya saya bilang tadi riset. Karena jangan sampai gelagapan kalau orang tanya.
0: Iya, ini berhubungan dengan kulit
1: riset,
0: dan lain-lain.
1: Selain riset yang kita simpan di otak, bukti. Ini loh begini begitu
0: ya. Sendiri.
1: Makanya tadi saya bilang sebelum saya launching, saya riset, saya praktekan, saya riset, saya praktekan seperti itu Kak Agung. Jadi di saat saya launching tidak ragu sudah. Karena saya sendiri sudah yakin. Terus yang kedua tantangannya itu waktu bahan plastik langka. Nah, ya kita tahu sendirilah bagaimana keadaan situasi waktu itu
0: toh. Waktu itu betul.
1: Gitu. Nah, jadi saya pernah satu bulan itu tanpa pemasukan karena kemasannya itu tidak ada di Labuan Bajo.
0: Bahkan kemasannya yang
1: kemasan tidak ada. Bahan itu tadi. Kemasan yang tidak ada.
0: Iya.
1: Jadi segala sesuatu yang terjadi, geopolitik yang terjadi di global ini, di in the world ini, itu sangat berpengaruh di kita yang bahkan kabupaten.
0: Iya ya.
1: Gitu. Itu bukan hanya saya, pengusaha-pengusaha jelly, gitu
0: yang
1: kan.
0: Kena semua.
1: Nah, itu habis itu Labuan Bajo ini kan kota pariwisata. Mm-hmm. Nah biasa itu kalau ada istilahnya angin barat, angin timur itu yang bulan 1, bulan 2 itu. Mm-hmm. Itu kan sepi pengunjung.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah kami juga merasakan perputaran uang yang setengah mati.
0: Dampaknya terhadap di situ juga?
1: Dampaknya itu lebih ke eksternal sih. Mm-hmm. Kalau internal misalnya bahan pokok kayak
0: itu
1: gitu.
0: Masih tetap aman.
1: Masih tetap aman. Okay. Dengan pokoknya kalau gonjang-ganjing tentang keuangan itu pasti berdampak sama kami UMKM gitu. Itu makanya saya bilang tadi kembali lagi riset. Apa sih yang menjadi kendala gitu toh? Kendala dengan produknya kita. Jangan sampai di saat negara stabil, produknya kita stabil, kita enak. Tidak giliran, riset gitu.
0: Giliran gonjang-ganjingnya
1: iya, kencang. Kayak itu tadi Kak Agung. Giliran musim barat datang, pariwisata kosong yang datang. Ah kita juga begitu sudah gelagapan
0: gitu. Jatuh juga jadinya.
1: Makanya itu tadi riset buat strategi, atur personal branding yang baik. Ya makanya nanti
0: akan dapat yang baik begitu. Oke, kalau dilihat dari produk yang disajikan di pendengar bisa lihat di live YouTube RRI Labuan Bajo ini ya. Ini mungkin bisa disampaikan Kak Nova. Bagaimana cara menjaga kualitasnya? Selain Kak Nova pergi langsung untuk melihat kemirinya yang besar-besar itu tadi.
1: Oh, okay. Menjaga kualitas yang pertama itu kebersihan Kak Agung.
0: Okay.
1: Makanya sampai sekarang itu saya belum mempekerjakan bahkan satu orang pun tidak.
0: Belum ya?
1: Belum, saya masih diri sendiri. Karena itu tadi saya masih terlalu takut produknya saya itu ada campur tangan orang lain di dalam proses pembuatan. Gitu. Kita kan tidak tahu ya. Kita manusia itu harus curiga terus.
0: Gitu. Iya, kalau apalagi kalau pengusaha ya saya setuju
1: iya,
0: itu.
1: Iya, harus. Betul. Karena itu tadi 1 rupiah pun itu akan maksudnya berpengaruh di hidupnya pengusaha gitu. Iya. Jadi untuk menjaga kualitasnya itu Kak Agung, yang pertama kebersihan dari botol. Kebersihan dari alat-alat. Kebersihan dari bahan. Dan juga kenapa tadi saya bilang saya harus lihat sendiri kemirinya, harus diambil sendiri. Saya harus tahu ini kemiri yang sampai dari tahun lalu. Ya, jangan sampai panennya yang tahun lalu gitu kan.
0: Jadi
1: itu bisa berdampak juga Kak Agung. Yang pertama berdampak dengan hasil ekstrak minyaknya. Banyak dan sedikitnya minyak yang saya hasilkan. Terus kualitas minyak yang saya jual gitu. Jangan sampai nanti kan ini satu botol ini Kak Agung dia bertahan sampai dengan 8 bulan kalau simpan di suhu ruang.
0: Oke.
1: Gitu. Karena tidak ada bahan campuran dari itu.
0: Iya, alami
1: nah,
0: dia.
1: Nah, jangan sampai nanti karena bahan mentahnya itu jelek jadi berpengaruh. Nah, balik lagi pelanggan tidak percaya.
0: Iya.
1: Seperti itu Kak Agung.
0: Oke. Okay. Oke, baik. Mungkin kita boleh jeda sesaat ya. Setelah ini akan kita sambung lagi wawancara kita bersama dengan Kak Nova ya. Ini selaku owner minyak kemiri bakar Flores. Oke. Untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih di program UMKM Bicara, pendengar ya. Kita masih lanjutkan bersama dengan narasumber kita, ada Kak Nova di sini. Kak Nova, bisa kita lanjutkan ya obrolan ini ya?
1: Sip, lanjut.
0: Oke. Tadi kan sempat disampaikan kalau bahan bakunya didapatkan dari apa? Culu ya?
1: Iya.
0: Dari Culu di Kabupaten Manggarai Barat sendiri.
1: Iya.
0: Selain di Culu, ada tidak tempat-tempat lain yang mungkin tidak diketahui orang? Ternyata di sini juga ada kemiri di situ.
1: Ada salah satu desa di Kecamatan Masang Pacar. Saya lupa nama desanya. Okay. Itu pernah tawarkan kemiri ke saya. Gitu, itu mereka kirim langsung. Gitu.
0: Oh, okay.
1: Nah, tapi saya lupa nama.
0: Nama desa khusus ininya.
1: Intinya itu tadi, Kak Agung, di Labuan Bajo ini sampai ke reka sana itu kemirinya banyak.
0: Gitu. Dan itu memang tidak dimanfaatkan, belum dimanfaatkan.
1: Kita masih lebih banyak itu menjual mentah. Bahan mentah.
0: Oke. Oke, baik. Tadi sudah sempat disampaikan juga beberapa cerita-cerita dan juga pengalaman dari Kenova sendiri ya. Ini selain apakah memang dari Kenova sendiri melibatkan petani-petani daerah lokal?
1: Oke, saya melibatkan petani lokal. Saya melibatkan, ya itu tadi saya bilang, saya langsung ke petaninya, saya langsung beli ke petani.
0: Jalan ke sana.
1: Saya tidak beli ke orang kedua, saya langsung beli ke petaninya. Jadi minyak kemiri bakarnya saya nih, Kak Agung, selain yang manfaatkan itu konsumennya saya, nah para petani juga, gitu. Jadi mereka yang dulu mereka itu kalau misalnya contohnya kak pengepul tidak datang toh, nah mau tidak mau mereka harus ke pasar.
0: Iya, jalan sendiri ke sana.
1: Iya, jalan dari kampung-kampung datang ke pasar, dulu pagi-pagi ke pasar, bersaing lagi dengan pedagang yang memang pedagang, sementara mereka petani toh.
0: Iya, betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi saya punya produk ini, Kak Agung, itu tadi petani juga mendapatkan manfaat.
0: Oke. Nah, sejauh ini Kak Nova mungkin bisa disampaikan bagaimana dampak usaha minyak kemiri ini yang Kak Nova jalankan terhadap perekonomian keluarga begitu?
1: Oke. Untuk dampak ke perekonomian keluarga ya. Sampai sekarang saya masih tinggal sendiri. Memang sudah ada calon lah ya, tapi masih dari awal buat ini masih sendiri. Maksudnya masih belum menikah. Tapi sudah ada calonnya gitu. Nah, untuk dampak ke keluarga sendiri, yang pertama saya sudah tidak membebankan orang tua saya lagi.
0: Itu paling penting
1: poinnya. Jadi saya bisa menghidupi diri sendiri. Gitu. Karena UMKM kecil nih kan Kakak Agung kan, ya intinya kita bisa berdiri di kaki sendiri. Gitu. Terus yang kedua, ya saya bisa membantu sedikit lah orang tua, seperti itu kan Kakak Agung. Jadi saya berharap gitu kan, saya berharap dengan adanya produk saya ini, karena lebih banyak dampaknya itu ke orang sekitar.
0: Orang sekitar.
1: Dampaknya itu mereka kaget. Bagaimana caranya? Gitu. Nah, sebagai pengusaha yang baik, yang pasti saya tidak kasih tahu sampai sedetail itu kan Kak Agung. Maksudnya Kak Agung, saya sudah risetnya kan, pasti saya keluar tenaga gitu toh. Saya hanya kasih tahu riset, baca, banyak baca, terus bukan hanya minyak kemiri kok yang kita bisa buat.
0: Banyak
1: karena banyak bahan

0: pokok. Mm-hmm. Gitu. Contohnya ya Kak Agung, kita bisa bikin minyak kelapa murni.
1: Iya
0: yeah, kan? Yeah, kita yeah, tidak betul. Perlu contohnya, kita tidak perlu pergi ambil di Kalimantan kelapanya.
1: Iya tuh. Iya tuh. Di sini juga banyak.
0: Iya, di sini juga banyak. Terus kita bisa bikin apa? Manisan dari jahe.
1: Mm-hmm.
0: Permen jahe. Iya tuh.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Jahe banyak di mana? Daerah Ngada.
1: Iya,
0: iya, iya kan? Iya, iya. Nah, kita bisa bikin apa? Produk sampo bisa.
1: Oh, iya.
0: Kelapa kan?
1: Oh iya betul juga ya.
0: Iya. Intinya sekarang itu niat iya, dengan iya. Riset ya niat riset dengan untuk jadi pengusaha UMKM di Labuan Bajo khususnya di Manggarai Barat ya. Mm-hmm. Ini menurut saya
1: mm-hmm.
0: kuat-kuat batin dengan telinga saja. Iya karena
1: apalagi kan, anak muda ya.
0: Iya. Okay. Karena ya Kakak Agung tahu sendiri tuh kalau kita gelarnya sarjana. Kayaknya itu hal tabu untuk kita buka usaha.
1: Iya, nah, iya.
0: Karena apalagi kalau kita buka usaha itu tidak didukung dengan kepercayaan dari orang sekitar, toh. Nah, butuh lama untuk meyakinkan mereka.
1: Bahkan meyakinkan diri sendiri juga kayak mungkin kita dari awal niat dan percaya, tapi ketika iya. ada lingkungan yang mulai kayak, buat apa kah? Gini jadi kayak, buat apa ya?
0: makanya saya waktu itu berdiam diri.
1: Sambil selama 6 riset. Bulan.
0: Oh, iya, okay. diam-diam begitu.
1: Oke, okay. Kalau dari Kenova sendiri membuat minyak kemiri ini sendiri, ini bagaimana strategi pemasaran yang Kenova lakukan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen?
0: Yang pertama itu personal branding itu perlu sekali Kak Agung.
1: Oke.
0: Okay. Bagaimana caranya orang tahu kalau Marcella itu sama dengan kemiri, kemiri itu sama dengan Marcella?
1: Oh. Begitu ya?
0: Ya itu menurut saya.
1: Oke. Okay.
0: Iya, karena iya. Saya belajar personal branding itu saya punya idola itu mengenai personal branding itu yang pertama Helmy Yahya sama Timothy Ronald.
1: Oke. Okay. Soal personal branding
0: ya,
1: itu.
0: Iya, karena setiap kali saya menonton mereka di YouTube, okay. di media sosial, di podcast-podcast selalu dibicarakan itu mengenai personal branding. Bagaimana caranya kau sudah tidak produksi, orang masih cari kau.
1: Iya,
0: yang dinamakan personal brandingnya itu sukses.
1: Sudah sukses dia.
0: Makanya tadi itu Kakak Agung saya bilang, perlu riset supaya apa? Kita tidak gelagapan. Saya kan sampai sekarang Kakak Agungnya bukan mau menyombongkan diri. Sampai sekarang saya belum memakai jasa selebgram di kabupaten. Saya masih pakai diri sendiri.
1: Endorse masih diri sendiri berarti.
0: Saya tidak menggunakan maksudnya saya belum menggunakan jasanya mereka.
1: Oke. Okay,
0: okay. Gitu. Karena itu tadi saya masih menguji kemampuan saya di bagian personal branding dan puji Tuhan 1 tahun terakhir ini berhasil.
1: Yeah.
0: Kenapa saya bilang berhasil Kak Agung? Produknya saya itu saya sudah kirim ke Kalimantan.
1: Sudah sampai di luar situ.
0: Iya, sampai ke IKN.
1: Oh ya?
0: Iya. Sudah sampai ke Sumatera.
1: Wah.
0: Kalau untuk daratan Flores jangan tanya lagi Kak Agung.
1: Sudah.
0: Puji Tuhan. Memang pembeli utama teman-teman di Labuan Bajo. Yang terbesar juga teman-teman di Ruteng.
1: Yang terjauh?
0: Yang terjauh tadi itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Kemiri Culu bisa tembus ke Kalimantan.
0: Bye Marcella kolega. Seperti itu. Nah, yang pertama personal branding.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Kalau personal brandingnya kita, kalau misalnya lihat saya sama dengan kemiri sudah, itu kalaupun suatu saat nanti saya sudah tidak produksi, amit-amit ya, itu bagaimana caranya orang harus tahu kalau saya tetap minyak kemiri.
1: Iya ya. Itu dan sudah ditanamkan dari diri sendiri, saya harus seperti itu begitu.
0: Jadi sebelum launching produk, misalnya teman-teman punya kepikiran untuk buka usaha, sebelum mengeluarkan produknya itu di media sosial atau di di toko-toko terdekat di Labuan Bajo ini, yang pertama itu personal branding. Kalau personal branding kita punya fondasinya sudah kuat ya Kak Agung, kita tidak akan mati.
1: Iya sih.
0: Ya. Istirahat mungkin,
1: ya.
0: Tapi mati tidak.
1: Mati tidak, tetap ya. Ada saja yang kenal.
0: Tetap.
1: Oke, ya ini saya cukup sepakat ya, karena kalau dibilang mungkin ini bisa menjadi salah satu patokan anak-anak muda mungkin masih belum berani untuk maju ya, karena ya kembali lagi kita lihat tadi, maksudnya kalau misalnya dia mau usaha donat, dia masih belum mau kayak orang kenal dia itu donat dan donat kenal dia begitu, ya, jadi masih
0: harus.
1: Belum gitu. Nah, sedangkan itu memang yang perlu dilakukan untuk personal branding sendiri, karena masih banyak yang ragu-ragu ketika dia buka jualan ini. Ketika misalnya kayak saya tahu Kak Nova adalah pengusaha minyak kemiri. ketemu Kanova langsung, eh menyekemiri.
0: Iya kan, kayak pasti mereka, begini.
1: Jangan begitu,
0: negara bos, saya potong. Pasti begini tuh, hey, bagaimana sudah aku punya produk? Iya kan? Yeah, yeah, tidak mungkin tanyanya, bagaimana ikannya kau? Iya kan? Seperti itu kan. Pasti, pokoknya dengan yang hebatnya dari personal branding nih Kak Agung, yang saya rasa sendiri, mungkin yang nonton saya itu Kak Agung, waktu saya live kan jualan. Nah, Kak Agung ketemu saya di jalan, pas Kak Agung dengan temannya Ite. Itu Kak penjual minyak kemiri. Berarti itu personal brandingnya saya itu jadi, Kak Agung tidak begini lagi. Innova ini dari Vesambi, tidak ini Kak yang jual minyak kemiri. Seperti itu saja contoh kecilnya dari suksesnya personal branding.
1: Itu dia.
0: Gitu. Dengan itu tadi Kak Agung, segala sesuatu yang kita usahanya kita nih, segala sesuatu yang kita mau buat usaha ini, yang pertama itu tidak ada usaha yang baru buka langsung naik.
1: Iya, langsung jadi tuh susah.
0: Iya. Kalau saya pribadi Kak Agung, saya tidak hanya pikir dari pengalamannya saya Kak Agung ya. Saya tidak pernah mau berpikir enak.
1: Kepikir pahit-pahit itu dulu.
0: Karena kalau kita sudah pikir enak, kita tidak akan pikir tentang bagaimana kalau begini nanti ya. Kita mengerti tahu. Nah, jadi saya harus berpikir tentang kemungkinan tidak enaknya. Supaya saya cari tahu strategi. Bagaimana caranya kalau ini terjadi harus jadi enak. Gitu. Itu tadi saya bilang, dalam dunia usaha itu Kak Agung, intinya kita jangan mati saja. Istirahat boleh.
1: Iya, iya, jangan mati pokoknya.
0: Jangan
1: kalau
0: tidur.
1: Kalau kita sudah mulai, ya harus selesaikan itu
0: tanggung jawabnya. Capek, duduk, minum air, gas lagi.
1: Gas lagi. Oke, okay, Kanova bisa disampaikan juga, apakah mungkin ada pengalaman menarik selama menjadi pembisnis minyak kemiri by Marcella ini?
0: Kalau pengalaman menarik banyak Kak Agung.
1: Oke, coba diceritakan satu yang menurut Kanova ini tidak bisa dilupakan atau tidak bisa hilang dari pikiran begitu.
0: Saya punya akun media sosial itu dulu pernah live-nya itu tidak bisa. Karena satu manusia. Dia jauh, dia waktu itu di Papua.
1: Okay.
0: Jadi saya punya dari dulu ya, saya punya personal branding itu kalau saya jualan saya dan Kak Agung sudah lama kenal. Jadi penampilannya saya itu apa adanya. Jadi kadang saya maksudnya tidak rapi-rapi amat lah kalau saya live toh. Gitu. Nah, saya jual lah minyak kemiri bakar. Halo guys, minyak kemiri bakar untuk rambut. Nah, tiba-tiba ada masuk satu orang nih di live-nya saya. Waktu itu Kak Agung masih 2 bulanan lah. Saya launching minyak kemiri bakar dan
1: masih awal-awal ya.
0: Dan puji Tuhan penonton waktu itu Kak Agung, kalau awal-awal UMKM jualan itu sudah hebat kalau sudah sampai 100-an. Gitu Kak Agung. Lagi enaknya nih, lagi enaknya dia masuk. Saya kan karena saya semuanya handle sendiri, saya admin, saya jual, saya produksi. Jadi saya kenal pelanggan. Bahkan baru pertama kali beli pun saya tahu.
1: Iya.
0: Jadi saya tahu orang yang komennya itu sembarang-sembarang. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dia komen lah sembarang-sembarang. Ada yang tanya ke Kanov, ini betul kak? Kakak Marcella. Saya kan dikenal Marcella kalau di media sosial.
1: Okay,
0: Kak Marcella, ini bagaimana? Suruh saya jelaskan produknya kan? Nah, dia timpa dengan komenan yang menyakitkan. Dia bilang kalau saya punya produk ini tidak bagus.
1: Nah, dia difitnah lah gitu.
0: Kalau saya, bagaimana ya Kak Agungnya? Kalau saya punya personal branding waktu itu belum matang, pasti saya tidur sudah. Saya tidak mau lanjut sudah.
1: Iya, jatuh sudah. Ya, sudahlah.
0: Karena gitu. Apalagi itu pertama kali saya jualan di aplikasi tersebut. Gitu.
1: Dan
0: secara
1: baru 2
0: live
1: bulan,
0: lagi.
1: Ya?
0: Iya, secara live lagi. Sebelumnya kan ya sama sih pakai marketplace yang sekarang ibu-ibu sering bikin konten. Saya dulu di situ. Nah, sekarang sama merambah ke media sosial yang baru.
1: Yang bapak-bapak lah ya.
0: Gitu. Yang apakah ini masih ada? Gitu. Terus Kak Agung, dia menghina produk saya, bahkan dia menghina personalnya saya, gitu. Jadi itu kenapa saya bilang unik? Ini manusia tidak kenal saya, dan saya waktu itu sempat terpancing.
1: Oh, gitu. Keluarlah Novanya,
0: iya,
1: bukan Marcellanya.
0: Iya, keluarlah segala jenis tindakan-tindakan mulut itu. Nah, jadi. Okay. Waktu itu saya drop, saya menangis. Gitu, saya menangis karena dia mengetikkan kata-kata kasar lah kalau untuk kita orang Manggarai kan.
1: Tidak baik lah pokoknya.
0: Tapi demi kepercayaan masyarakat Kak Agung, saya cari dia. Saya tahu dia tidak di Labuan. Saya cari, harus bikin video minta maaf.
1: Klarifikasi.
0: Iya, karena Karena begini Kak Agung, mengembalikan kepercayaan publik ini Kak Agung, susah. Itu susah.
1: Susah, susah.
0: Itu memang jadinya mereka itu Kak, 50-50.
1: Iya, betul. Ya,
0: jangan sampai betul yang komen itu.
1: Iya, toh? Iya, betul, betul, betul.
0: Ay tidak, betulnya Marcella. Ay tidak, kenapa dia berani komen?
1: Iya,
0: iya, toh?
1: Iya, itu dia.
0: Nah, mengembalikan kepercayaan itu sangat-sangat sulit. Mm-hmm. Gitu. Mengembalikan kepercayaan konsumen, mengembalikan kepercayaan dirinya saya, mm-hmm. itu sangat sulit, Kak Agung. Jadi, itu hari tidak sampai 24 jam. Mm-hmm. Saya cari, dapat saya lah. Cari. Dapat, dan... Si kancil ini dia minta maaf okay. gitu. Dia minta maaf, dia mengakui kalau dia tidak kenal saya, dia tidak pernah beli sapnya produk dan memang betul dia tidak pernah beli sapnya produk. Yeah, yeah. Gitu. Jadi dari kejadian unik ini Kak Agung, saya mau kasih tahu teman-teman yang mau terjun jualan di media sosial harus tahan banting.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Gitu. Harus ya tidak semua orang senang dengan kita.
1: Iya, yeah, betul, betul.
0: Bahkan ada yang tidak benci tapi hanya iseng, tapi berpengaruh sama jualan.
1: Iya, dia bahkan iseng saja sudah iya. bisa. Ya kepercayaan itu tadi.
0: Padahal dia ketika kayak sambil ketawa toh. Iya, iya mungkin kan sambil iya, minum iya. kopi mungkin gitu kan. Tapi kita sudah baper. Mm-hmm. Gitu. Nah, dari itu kejadian unik itu Kak Agung, bagaimana caranya sudah? Saya tidak respon semua pertanyaan yang tidak penting. Mm-hmm. Kadang mereka saya jual minyak kemiri bakar, mereka tanya minyak yang lain. Nah, itu kan memerlukan kesabaran yang tinggi-tinggi iya, iya, Kak Agung.
1: Betul, betul, betul.
0: Terus ada lagi kejadian unik nih Kak Agung. Saya kan sudah bilang, kalau untuk kakak-kakak laki-laki yang mengalami kebotakan karena keturunan, karena gen, itu tidak bisa. Biar kau pakai minum pun tidak bisa. Gitu dong.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Dia selalu ketik begini, kalau saya pakai tidak tumbuh, jaminan KTP. What? Kau suka hell, man. Kan? Kalau memang Anda botak karena keturunan, tidak bisa.
1: Tidak bisa iya,
0: tapi
1: iya.
0: kalau botak karena sering pakai topi, karena iya. salah sampo atau salah produk begitu,
1: masih bisa.
0: Bisa
1: lah.
0: Gitu. Okay. Kalau urusan genetik ini tidak bisa. Mm-hmm. Gitu. Biarpun kita pakai lawar juga tidak bisa.
1: Iya, iya,
0: itu
1: iya.
0: sih kejadian itu uniknya Kak Agung selama itu, saya berjualan.
1: Ah, itu luar biasa.
0: Itu ya. Di media sosial ya.
1: Itu di media sosial.
0: Kalau di dunia nyatanya sudah
1: di
0: ini.
1: Di live-nya.
0: Saya kan kadang Kak Agung, kadang saya pakai jasa kurir. Mm-hmm. Kadang kalau saya mood, enak. Mm-hmm. Maksudnya saya belum ada jadwal live untuk jualan. Saya jalan sendiri jalan untuk antar. Nah, apa sudah namanya? Banyak yang begini Kak. Asa bukannya kau ini. Itu saya responnya pertamanya tuh yang kayak, maksudnya Kak Agung. Sudah capek, begini lagi gitu
1: iya,
0: toh.
1: Responnya begitu lagi.
0: Tapi lama-lama kalau saya begini responnya, saya akan kehilangan pelanggan. Gitu. Nah, pas berapa kali begitu lagi dia tanya, asa bukannya kau? Saya bilang sudah, saya bawa saja kualinya nanti. Kita buat sama gitu. Maksudnya,
1: stop. Supaya dia tahu, iya.
0: Gitu, maksudnya saya bawa di jokes jadi ya. Gitu, saya bawa dalam jokes supaya tetap enak toh. Biar yeah,
1: kita juga...
0: ya saya anggap main gila sih jadi punya omong gitu.
1: Oke, Kak Nova ini karena kita juga dibatasi oleh waktu. Mungkin bisa disampaikan terakhir pesan untuk anak-anak muda di Labuan Bajo atau dimanapun itu. Untuk... membangun personal branding dan juga mungkin memulai usaha seperti Kak Nova ini seperti ini. Silakan disampaikan pesan-pesannya.
0: Oke, Kak Agung. Jadi pesan untuk saya yang pertama untuk membangun personal branding. Sebelum membangun personal branding itu kita mengenali siapa saya. Siapa diri saya, apa kemampuan saya, apa yang saya tidak bisa lewati, apa yang saya bisa lewati. Gitu. Apa yang bisa saya kasih ke dalam sapunya otak, apa yang tidak bisa. Jadi personal branding itu kau tidak bisa ambil personal brandingnya orang masuk ke kopnya diri. Itu karena ya itu tadi, itu memang personal branding, cara mendapatkan personal branding. Yang kedua, kalau memang teman-teman asli dan tinggal di Manggarai Barat, tantangan untuk menjadi pengusaha muda UMKM di usia muda seperti saya ini tantangannya sangat besar. Bisa tantangannya dari internal, bisa juga dari eksternal. Jadi, pesannya saya yang terbesar untuk teman-teman, kalau punya ide, kalau punya mimpi, ingin menjadi pengusaha di daerah pariwisata ini, diam, belajar, bertindak. Itu dia.
1: Oke, diam, belajar.
0: Lebih bagus belajarnya lewat podcast-podcast, Kak.
1: Oh,
0: maksudnya mendengar kayak saya tadi, saya menonton Pak Helmi, saya menonton Timothy. Kalau kamu mau belajar tentang keuangan, maksudnya sekarang banyak jalan menuju Roma.
1: Iya,
0: gitu. Kalau karena begini Kak Agung, Kebanyakan kak orang-orang tua itu meragukan. Tapi jiwa mudanya kita nih kan, saya belum menyesal.
1: Karena saya belum coba.
0: Berhenti, iya. Dan bahkan saya akan menyesal karena belum pernah mencoba daripada saya tidak pernah mencoba sama sekali. Saya tidak akan tenang. Kalau saya kak Agung. Gitu dengan pesan yang terakhir. Kalau kaki kanannya kau sudah masuk ke dunia usaha, kaki kiri jelas akan masuk dan kau tidak akan bisa keluar. Makanya riset dan riset.
1: Terus belajar. Oke, itu tadi dari Kak Nova ya, selaku owner dari Minyak Kemiri Bakar Flores by Marcella ya. Ini kita cukup panjang ya, sudah tidak terasa waktu sudah pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan ya pendengar, untuk Anda yang belum sempat menyaksikan obrolan kita di YouTube RRI Labuan Bajo ataupun melalui siaran terestrial kami, Anda bisa menonton ulang siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sene pamit undur diri dari program UMKM Bicara bersama dengan narasumber kita ada Kak Nova.
0: Nova,
1: selamat sore dan terima kasih.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara. Dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Senin 6 Juli 2026. Dengan berita utama, Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Nusa Tenggara Timur mulai memacu persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Regenerasi atlet menjadi prioritas melalui juara Provinsi Tenis Meja Beregu Putra-Putri usia 21 yang digelar sebagai ajang seleksi pembinaan sekaligus penguatan ekosistem olahraga prestasi di daerah. Berita selengkapnya disampaikan Johanna Bara. Berita pertama, Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Laporan selengkapnya disampaikan Alotani.

0: komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya, dan ini masuk di dalam aspacita presiden dan menjadi salah satu program prioritas presiden.
1: Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam publik expose laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 Kamis kemarin. Ia menyampaikan program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Direktur BPJS Kesehatan membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025 jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,5 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
0: Capaian kepesertaan program JKN akhir tahun 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 yaitu 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional.
2: Dewas akan terus memantau penyelesaian seluruh tindak lanjut agar punya dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program JKN tercinta ini. Jadi kami apresiasi capaian BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025. Peningkatan pemanfaatan layanan JKN juga menunjukkan bahwa program ini menjadi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh peserta. Tercatat pemanfaatan program JKN menunjukkan tren yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun, kepercayaan daripada masyarakat terhadap program ini.
1: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita selanjutnya, Ketua DPRD TTU Christophorus Evi ST menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 1 jam di Polres TTU, di mana penyidik mengajukan 21 pertanyaan terkait sepengetahuannya saat mengunjungi almarhumah Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kefa Menanu beberapa waktu lalu. Laporan Steph Kosat.
4: Sebagai bagian dari proses penyelidikan kasus meninggalnya Dr. Ica Pakenoni, maka Polres Timur Tengah Utara telah memeriksa Ketua DPRD TTU selama 1 jam dengan mengajukan 21 pertanyaan. Karena politisi Golkar tersebut dianggap memenuhi syarat sebagai saksi dan pernah berkomunikasi dengan almarhum sebelum meninggal. Ketua DPRD TTU Christo FST saat tiba di Polres Timur Tengah Utara terlihat mengenakan baju setelan batik ditemani ajudan pribadi Sandrone Soko dan langsung masuk ruang reskrim untuk menjalani pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Christo FI menyampaikan bahwa pihaknya diundang penyidik Polres Timur Tengah Utara untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica Pakenoni saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kefa Menanu sebelum meninggal dunia.
5: Jadi saya diundang ke sini untuk dimintai keterangan karena memenuhi sebagai syarat sebagai saksi karena saya sempat mengunjungi almarhum Dr. Ica saat di rumah sakit. Jadi pertanyaan-pertanyaan substansinya seputaran apa yang disampaikan Dr. Ica saat saya mengunjungi di rumah sakit. Dan itu yang saya sampaikan kepada penyidik, pertanyaannya kurang lebih 21 pertanyaan. Jadi saya sudah menjelaskan semua. Jadi penyidik juga fokus pertanyaan hanya seputar apa yang saya ketahui saat saya ke rumah sakit Leona dan juga tanggal berapa keluarga melakukan laporan ke DPRD. Jadi yang disampaikan oleh almarhum Dr. Ica kepada saya bahwa dia sampai jatuh sakit, drop, yeah, karena akibat tekanan, intimidasi oleh teman-teman DPRD dengan nada tinggi. Sehingga akibat dari itu, Dr. Ica menyampaikan kepada saya bahwa dia hilang kepercayaan untuk menjadi dokter lagi karena dia seolah-olah telah melakukan kesalahan besar dalam penanganan pasien. Padahal dia sudah melakukan itu sesuai dengan SOP dan sudah dikonsultasikan dengan satu-satunya ahli gigit ular bisa di Indonesia, Dr. Tri Maharani. Sehingga dia merasa bahwa kalau dia kembali jadi dokter, dia malu. Malu terhadap orang-orang yang melihat saat kejadian itu. Jadi oleh Dr. Ica juga menyampaikan kepada saya bahwa Bapak tahu enggak akibat ulah teman Bapak-Bapak, saya melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Jadi saya akhirnya meneguhkan, saya bilang, dokter, itu tidak boleh dilakukan lagi. Dokter perlu kembali cepat sembuh, cepat pulih agar dokter bisa melayani masyarakat karena TTU masih sangat membutuhkan jasa dari ibu dokter. Jadi saya atas nama lembaga DPR menyampaikan permohonan maaf kepada Dr. Ica bersama keluarga dan juga menyesalkan sampai hal itu terjadi. Kira-kira itu. Jadi secara Dr. Ica juga tidak menjelaskan kepada saya secara detail kira-kira kata-kata atau apa yang disampaikan saat ini teman-teman saat kejadian tanggal 13 malam itu. Hanya beliau menyampaikan bahwa mereka dengan nada kasar memprotes bahwa kenapa tidak begini, kenapa tidak begini. Padahal yang saya lakukan sudah sesuai SOP dan sudah lewat konsultasi kepada satu-satunya dokter ahli gigit bisa. Jadi kepada saya Dr. Ica menyampaikan bahwa dia hilang kepercayaan.
4: Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Liana Papote membenarkan bahwa 3 anggota DPRD TTU yakni Terensius Lesakar, Nobertus Tubani dan Veronica Laka juga sudah menjalani pemeriksaan. Para anggota DPRD TTU tersebut telah menjalani pemeriksaan dan penyidik Reskrim mengajukan 24 pertanyaan. Bahkan kasus tersebut sudah dikoordinasikan dengan Polda NTT dan keluarga korban pun sudah melaporkan di Polda NTT. Untuk mendukung penyelidikan terhadap kasus ini, maka CCTV dari Rumah Sakit Leona Kevin Nanu sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore berjaringan. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kembangkan lebih dari 1,000 pohon pepaya California, Desa Hulnani dorong pertanian hortikultura yang produktif dan bernilai ekonomi. Laporan Maslan Bao.
6: Budidaya pepaya California rasa madu yang dikembangkan di Desa Hulnani, Kabupaten Alor, menjadi salah satu upaya mendorong pengembangan sektor pertanian hortikultura yang produktif serta memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan lahan pertanian untuk komoditas unggulan ini diharapkan mampu membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Hulnani. Kepala Desa Hulnani Mustaqim Tehing kepada RRI mengatakan lahan yang digunakan untuk pengembangan pepaya California seluas 1 hektar. Pada lahan tersebut ditanam menanam lebih dari 1.000 pohon dengan jarak tanam sekitar 3 meter untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Menurut Mustaqim, budidaya pepaya California dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Selain menghasilkan buah dengan kualitas yang baik, komoditas ini juga dinilai mampu memberikan nilai tambahan ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan.
7: Kami mencoba untuk memberikan sebuah contoh edukasi terhadap masyarakat sehingga kita kembangkan lahan-lahan pertanian untuk bisa menjadi sebuah penghasilan yang bisa membantu dalam kehidupan dalam berkeluarga.
6: Yang menambahkan, apabila hasil panen nantinya berjalan sesuai harapan, produk pepaya California dari Hulnani akan dipasarkan ke berbagai dapur program makan bergizi gratis yang beroperasi di Kabupaten Alor, serta kepada para pedagang dan pengusaha buah.
7: Rencana kalau pepaya sudah berhasil, maka kita akan mencoba untuk menjual ke seluruh dapur MBG yang dibangun di Kabupaten Alor.
6: Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian lokal sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian masyarakat. Kontributor RRI SPA Alor, Maslan Bao, melaporkan.
3: Berita selanjutnya, Taman Pendidikan Al-Quran TPA Al-Amin di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kabupaten ND telah diresmikan pada Sabtu 4 Juli 2026. Kehadiran lembaga ini diharapkan menjadi ruang pembinaan generasi muda agar tidak hanya mampu membaca Al-Quran, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan semangat toleransi. Laporan selengkapnya disampaikan Rufinus Wula.
8: Peresmian TPA Al-Amin dihadiri Direktur PT Karya Kala Global, Haji Tasuri, Ketua Duke Jakarta, Haji Isak Marsuki, Ketua Yayasan Timur Bangkit, Peduli Abdul Rahman Sumbi, serta mantan Bupati ND Haji Jafar Haji Ahmad. Hadir pula Camat ND Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Direktur PT Karya Kala Global Haji Tasuri mengatakan, peresmian TPA Al-Amin menjadi bentuk kepedulian terhadap pendidikan agama bagi anak-anak dan remaja di ND. Menurutnya, lembaga pendidikan keagamaan dibutuhkan untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap derasnya arus informasi digital yang mempengaruhi perilaku generasi muda. Ia menilai anak-anak saat ini memerlukan pendampingan agar mampu memilah informasi yang benar sekaligus membangun karakter yang baik. Karena itu, TPA Al-Amin diharapkan menjadi tempat pembinaan yang menanamkan kesadaran akan pentingnya ilmu agama sejak dini. Tasuri menegaskan, pemahaman agama yang benar akan melahirkan generasi yang toleran, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman.
9: Baik, alhamdulillah hari ini ya, tanggal 4 Juli 2026 sudah kita resmikan TPA Al-Amin. Harapan kami bahwa apa yang menjadi concern masyarakat dengan tidak terbendungnya informasi yang ada, kemudian perilaku atau kebiasaan anak-anak yang sudah mulai tidak berorientasi pada keilmuan, ini mulai pelan-pelan ditata. Dan harapan kita bahwa para pengurus.
8: Sementara itu, Ketua Duke Jakarta Haji Isak Marsuki menjelaskan dukungan terhadap pembangunan TPA Al-Amin merupakan bagian dari komitmen organisasi diaspora ND di Jakarta dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap lembaga itu menjadi sarana belajar Al-Quran yang bermanfaat sekaligus terus mendapat dukungan donatur untuk pengembangan ke depan.
10: Diaspora ND yang ada di Jakarta. Nah, konsen kita itu adalah untuk bisa membangun, untuk bisa kolaborasi untuk semua masyarakat ND yang ada di Jakarta untuk bisa meningkatkan terutama khususnya dalam hal sosial ya, sosial dan kesejahteraannya. Dan juga kita akan juga melakukan selain di Jakarta, kita juga akan melakukan berbuat sesuatu untuk kota ND atau kabupaten ND.
8: Isak menilai fasilitas belajar yang nyaman akan mendorong anak-anak lebih tertarik mempelajari Al-Quran di tengah tantangan penggunaan media sosial yang semakin besar. Dengan bekal agama yang kuat, ia berharap para santri memiliki karakter baik dan kesiapan menghadapi masa depan. Sementara itu, Ketua Yayasan Timur Bangkit Peduli, Abdul Rahman Subi, mengatakan TPA Al-Amin dirancang bukan hanya untuk mengajarkan bacaan Al-Quran, tetapi juga membina mental, akhlak, serta menambah wawasan santri.
11: Ya, alhamdulillah kita sama-sama sudah menyaksikan bahwa dengan peresmian ini maka mulailah pembangunan kita untuk pembinaan generasi muda khususnya di bidang agama. Jadi untuk pembinaan mental mereka, anak mereka agar.
8: Abdul Rahman mengatakan dalam program jangka pendek 6 bulan santri ditargetkan mampu membaca Al-Quran dengan baik, sedangkan dalam jangka panjang mereka dipersiapkan mengikuti kegiatan keagamaan seperti MTQ serta memperdalam pemahaman nilai-nilai Al-Quran. RRI Enderu Finusfula melaporkan.
3: Berita terakhir. Nusa Tenggara Timur mulai memacu persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Regenerasi atlet menjadi prioritas melalui kejuaraan Provinsi Tenis Meja Beregu Putra-Putri usia 21 yang digelar sebagai ajang seleksi, pembinaan sekaligus penguatan ekosistem olahraga berprestasi di daerah. Selengkapnya disampaikan Alfred Senggi.
12: Saya buka kejuaraan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tenis Meja Beregu 2021 di Grand Arena Kota Kupang dari tanggal 4 sampai 5.
13: Suasana semarak mewarnai pembukaan kejuaraan Provinsi Tenis Meja Beregu Putra Putri U21 tahun 2026 di Gedung Pusat Pembinaan Tenis Meja Grand Arena Force of People Kota Kupang. Defile 9 kontingen kabupaten kota, pembacaan janji atlet dan janji wasit, serta pembukaan resmi oleh Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Timur yang mewakili Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur menjadi penanda dimulainya persaingan atlet-atlet muda terbaik Nusa Tenggara Timur dalam merebutkan tiket menuju pembinaan prestasi PON tahun 2028. Regenerasi atlet menjadi prioritas melalui kejuaraan Provinsi Tenis Meja Beregu Putra-Putri U21 yang digelar sebagai ajang seleksi, pembinaan, sekaligus penguatan ekosistem olahraga prestasi di daerah. Sebanyak 34 atlet terbaik terdiri dari 22 putra dan 12 putri dari 9 kabupaten kota bersaing di Gedung Pusat Pembinaan Tenis Meja Grand Arena Force of People Kota Kupang. Kejuaraan dibuka secara resmi di hadapan jajaran KONI, pengurus Provinsi PTMSI, pelatih, wasit, dan para atlet yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ketua Panitia Benjamin J. Naurani dalam laporannya menjelaskan kejuaraan Provinsi Kejur Prof U21 tidak hanya bertujuan menentukan juara, tetapi juga memetakan kualitas teknik, taktik, mental bertanding, serta membentuk talenta pool atlet muda sebagai fondasi menghadapi kejuaraan nasional hingga PON 2028. Kejuaraan ini sekaligus menjadi arena praktik bagi para wasit yang baru menyelesaikan pelatihan tingkat provinsi, sehingga kualitas penyelenggaraan pertandingan terus meningkat seiring persiapan NTT menjadi tuan rumah PON bersama Nusa Tenggara Barat.
14: Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2028 akan menjadi tuan rumah bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 dan cabur tenis meja sebagai salah satu cabur yang dipertandingkan pada event PON, maka diperlukan persiapan-persiapan yang matang, khususnya dalam ketersediaan calon-calon atlet tenis meja yang dapat mewakili Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13: Ketua Pengurus Provinsi Pengprov PTMSI Nusa Tenggara Timur Dr. Andus Marsianus Jawa menegaskan prestasi hanya dapat diraih melalui komitmen, disiplin, dan latihan yang berkesinambungan. Di tengah keterbatasan anggaran, PTSMI tetap berupaya menghadirkan mantan atlet nasional untuk memperkuat pembinaan teknik atlet-atlet muda daerah.
15: Harapan saya atlet-atlet muda kita tetap berlatih secara baik, secara konsisten. Terkadang ada satu kejuaraan, mereka juara, mereka stop. Soal konsistensi itu paling penting untuk berlatih. Itu atlet-atlet yang konsisten dan punya komitmen, saya yakin dia akan bisa bersaing nanti.
13: Sementara itu, Sekretaris Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alphonse Theodorus, mengajak seluruh insan olahraga menyukseskan PON 2028 tidak hanya dari sisi prestasi, tetapi juga penyelenggaraan, administrasi, pertumbuhan ekonomi, dan promosi wisata. Menurutnya, PON merupakan momentum strategis untuk memperkenalkan potensi Nusa Tenggara Timur kepada seluruh Indonesia.
12: saya memberi pesan untuk semua. Jadikan momentum kejuaraan provinsi ini sebagai upaya kita untuk mempersiapkan diri, baik dari diri kita dan pengurus mempersiapkan diri bagaimana penyelenggaraan PON nanti di 2028. Jadikan momentum ini sebagai langkah cepat untuk memperbaiki apa yang kurang pada kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, jaga kebersamaan. Olahraga itu tidak akan bertumbuh kalau kita tidak ciptakan satu tim.
13: Kejuaraan Provinsi Kejurprov Tenis Meja Beregu Putra Putri U21 tahun 2006 menjadi langkah nyata membangun regenerasi atlet petenis meja andalan yang mampu membawa Nusa Tenggara Timur berprestasi dan tampil kompetitif pada PON 2028 maupun ajang nasional dan internasional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN menunjukkan perannya sebagai pondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Nusa Tenggara Timur mulai memacu persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Regenerasi atlet menjadi prioritas melalui kejuaraan Provinsi Tenis Meja Beregu Putra Putri U21 yang digelar sebagai ajang seleksi pembinaan sekaligus penguatan ekosistem olahraga prestasi di daerah. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Kembali dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar. Dan masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo sore ini. Untuk edisi sore hari ini, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, Senin 6 Juli 2026. Untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Doni Kiadui.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore, Doni.
2: Selamat sore juga, Pak Agung.
1: Selamat datang di era digital baru.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore juga, Pak Agung.
0: Iya, bagaimana kabarnya, Doni? Apa kabar?
2: Puji Tuhan, kabar sore ini sehat, Pak Agung.
0: Oke, baik. Doni, silakan untuk update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini.

0: dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca pada esok hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, cuaca pada pagi harinya diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan, dan cuaca pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan. Untuk suhu udaranya berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban udara antara 50 sampai 85%, dan anginnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,5 hingga 0,6 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 22 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan 1,1 meter hingga mencapai 1,2 meter dan anginnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapai bagian utara diperkirakan 0,8 hingga mencapai 1,1 meter. Dan arah anginnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 16 hingga 34 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapai khususnya bagian selatan diperkirakan mencapai 1,4 meter hingga di ketinggian 1,5 meter. Dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 26 hingga 36 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang di wilayah perairan. Untuk mengetahui informasi perakiran cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store atau dapat membuka link di cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Doni. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore.
0: Selamat sore Pak Agung.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

Dengar kami, saatnya kami hadirkan seruan azan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya untuk edisi sore hari ini. Pendengar, Senin 6 Juli 2026.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi, bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Persatu RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini, edisi hari ini. Senin 6 Juli 2026. Dan pendengar, apa kabar Anda di sore ini? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap produktif ya. Dan pendengar, akhir-akhir ini kita merasakan cuaca pada siang hingga sore hari terasa cukup panas ya. Bagaimana di daerah Anda pendengar, apakah terjadi hal yang sama? Kondisi ini pendengar umumnya dipengaruhi oleh langit yang cenderung cerah dengan tutupan awan yang sedikit, sehingga sinar matahari dapat langsung menyinari permukaan bumi. Akibatnya, suhu udara pun terasa lebih tinggi dari biasanya. Menariknya mendengar, ketika malam tiba, justru udara terasa jauh lebih dingin. Dan hal ini terjadi karena panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari akan dilepaskan kembali ke atmosfer saat malam hari. Sementara langit yang cerah membuat panas tersebut lebih cepat hilang ke angkasa. Itulah sebabnya perbedaan suhu antara siang dan juga malam terasa cukup signifikan. Karena itu pendengar, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Perbanyak minum air putih saat cuaca panas, dan ketika malam mulai dingin, kenakan pakaian yang lebih hangat agar tubuh tetap nyaman. Baik pendengar, seperti biasa saya Lin Amul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari program musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di sore hari hingga menjelang malam ini. Dengan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya penyiar Anda Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo sore ini dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, belakangan ini kita merasakan cuaca yang cukup ekstrim ya. Siang hari terasa sangat panas, sementara saat malam hari udara justru menjadi lebih dingin. Dan kondisi seperti ini pendengar dipengaruhi oleh cuaca yang cenderung cerah, dan saat siang sinar matahari menyinari permukaan bumi secara langsung sehingga suhu meningkat begitu ya. Ketika malam tiba, panas yang tersimpan di permukaan bumi cepat dilepaskan ke atmosfer sehingga udara terasa lebih sejuk, bahkan cukup dingin. Dan mendengar, karena itu jangan lupa untuk menjaga kondisi tubuh ya. Perbanyak minum air putih saat cuaca panas untuk mencegah dehidrasi, konsumsi makanan bergizi, dan jika malam mulai terasa dingin, gunakan pakaian yang lebih hangat agar tubuh tetap nyaman. Perubahan cuaca memang tidak bisa dihindari ya, pendengar. Tetapi kita tidak bisa, tetapi kita bisa mempersiapkan diri agar tetap sehat dan juga produktif dalam menjalani berbagai aktivitas setiap harinya. Oke pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan berbagai informasi ke ruang dengar Anda, mulai dari informasi ringan, informasi terkini ya, yang akan selalu kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari hingga menjelang malam ini.

0: Belakang ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan informasi terkait Festival Golokwe tahun 2026. Mengusung semangat pelestarian lingkungan melalui tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergi untuk merawat keutuhan ciptaan. Dan pendengar, tema tersebut menjadi ajakan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim. Festival yang diinisiasi oleh Keuskupan Ruteng dan kini berkembang di Labuan Bajo itu tidak hanya mendukung sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi, sosial, dan juga budaya, tetapi juga mengajak masyarakat memaknai pariwisata sebagai ruang perjumpaan dengan alam dan sesama, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk menjaga ciptaannya. Melalui Festival Golokwe, pendengar, penyelenggara berharap kampanye pariwisata ramah lingkungan dapat melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Festival ini juga diharapkan untuk menjadi ruang untuk menyuarakan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan seiring pesatnya pembangunan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Uskup Labuan Bajo Maximus Regus dalam peluncuran Festival Golokwe tahun 2026 pada tanggal 4 Juni 2026 mengatakan dunia saat ini tengah menghadapi kekacauan iklim. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut adanya pertobatan ekologis yang diwujudkan melalui tindakan nyata untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama. Sementara itu, mendengar, Bupati Manggarai Barat Edi Stasiusendi menilai tema Festival Golokwe tahun ini menjadi pengingat pentingnya bahwa krisis iklim harus dihadapi melalui aksi konkret, bukan sekadar retorika. Ia berharap festival tersebut menjadi ruang transformasi spiritual, sosial, dan ekonomi yang mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat di Labuan Bajo. Puncak Festival Golokwe akan berlangsung pada tanggal 10 Agustus hingga 15 Agustus tahun 2026 dengan menghadirkan sejumlah agenda bertema ekologi. Pada 11 Agustus 2026, panitia akan menggelar kegiatan edukasi dan aksi ekologi yang melibatkan pelajar, generasi muda, serta komunitas peduli lingkungan melalui aksi bersih sampah dan penanaman pohon. Selain itu, pendengar, panitia juga berkomitmen menerapkan penyelenggaraan festival yang ramah lingkungan, diantaranya melalui pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, serta aksi pemulihan lingkungan dengan penanaman pohon kelapa di kawasan pesisir pantai. Nah, pendengar, salah satu informasi yang tengah menjadi perhatian adalah penyelenggara Festival Golokwe tahun 2026 ya, yang mengkampanyekan pariwisata ramah lingkungan di Labuan Bajo. Tentu langkah ini menjadi pengingat bagi kita pendengar bahwa kemajuan pariwisata harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian alam. Nah, pendengar, bagaimana tanggapan Anda atau menurut Anda apa yang perlu kita lakukan bersama agar Labuan Bajo tetap bersih, indah, dan nyaman sebagai destinasi wisata kelas dunia? Yuk, sampaikan pendapat Anda melalui akun Instagram kami di RRI SP Labuan Bajo. Kami tunggu komentar dan juga ide-ide terbaik dari Anda pendengar. Siapa tahu ya, pendapat Anda bisa menginspirasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Dan juga pendengar, ada kabar menarik nih dari Labuan Bajo, yaitu budaya speciality coffee kini semakin berkembang dan mulai menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, sekaligus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah kita. Dan pendengar, fenomena ini tentu menjadi angin segar ya bagi para pelaku UMKM, petani kopi hingga kedai-kedai kopi lokal. Tak hanya menyajikan secangkir kopi berkualitas, tetapi juga memperkenalkan cita rasa khas Flores kepada tingkat dunia. Oke pendengar, langsung saja kita bahas ya. Pendengar, budaya menikmati specialty coffee atau kopi berkualitas tinggi mulai berkembang di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Jika sebelumnya kopi berkualitas lebih banyak yang dicari wisatawan mancanegara, pendengar, kini masyarakat lokal juga mulai mengenal dan menikmati kopi dengan metode seduh yang menonjolkan cita rasa asli biji kopi. Pemilik salah satu kedai kopi di Labuan Bajo, Elevate Espresso, Celerinus Kersoni, mengatakan perubahan tersebut terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya, kedai yang dikelolanya lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan asing yang sengaja mencari speciality coffee. Namun, pendengar, kini pelanggan lokal juga semakin banyak datang untuk menikmati kopi yang berkualitas. Menurutnya, specialty coffee merupakan konsep kedai kopi yang mengutamakan kualitas biji kopi sejak proses pemilihan hingga penyajian. Karena itu, pendengar, Evelate Espresso hanya menggunakan kopi Arabica Flores

yang dibeli langsung dari petani lokal dan disangrai sendiri untuk menjaga kualitas cita rasanya. Selain mengutamakan kualitas kopi, Evelate Espresso juga menghadirkan konsep outdoor yang sederhana, nyaman, dan juga estetik. Suasana terbuka yang menyatu dengan alam sengaja dihadirkan agar pengunjung dapat menikmati kopi dengan lebih santai sekaligus merasakan pengalaman berbeda dibandingkan kedai kopi pada umumnya. Salah satu menu yang paling diminati pelanggan adalah V60 ya, metode seduh manual yang dinilai mampu menampilkan karakter asli kopi Arabica Flores. Menu tersebut banyak dipilih karena menghasilkan cita rasa yang lebih ringan, sekaligus memperlihatkan profil rasa kopi secara lebih jelas. Tidak hanya menyajikan kopi, pendengar, Elevate Espresso juga memperkenalkan asal-usul kopi Flores kepada pelanggan. Menurut Celerinus, pengalaman tersebut menjadi nilai tambah bagi wisatawan yang ingin mengenal budaya kopi lokal. Dirinya berharap pendengar dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap specialty coffee dapat mendorong petani kopi Flores terus meningkatkan kualitas panen. Dengan demikian, kopi Flores tidak hanya dikenal karena cita rasanya, tetapi juga memiliki daya saing yang semakin kuat di pasar nasional maupun internasional. Nah, pendengar, bagaimana menurut Anda, pendengar? Apakah perkembangan budaya specialty coffee ini dapat menjadi peluang untuk semakin memajukan pariwisata dan perekonomian masyarakat di Labuan Bajo? Atau justru Anda memiliki pengalaman menarik saat menikmati kopi lokal khas Flores? Yuk bagikan pendapat Anda mendengar melalui akun Instagram kami di RRI SP Labuan Bajo. Dan kami tunggu cerita, komentar, dan juga pandangan terbaik dari Anda ya. Siapa tahu pengalaman Anda bisa menginspirasi pendengar RRI lainnya. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di 91,7 FM, pendengar, masih dari Jalan Sernaru Labuan Bajo ya. Masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengan Anda, pendengar. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan program zona edukasi ke ruang dengan Anda ya. Dan pada edisi kali ini kami akan menyajikan kembali rekaman edukatif bertajuk Kenali Payudaramu, Sayangi Dirimu, Deteksi Dini Kanker Payudara. Dan pendengar, melalui program ini Anda akan mendapatkan informasi yang sangat penting ya, terkait pentingnya mengenali kondisi tubuh sendiri sebagai langkah awal dalam mendeteksi kanker payudara sejak dini. Karena deteksi dini dapat meningkatkan peluang penanganan yang lebih baik begitu ya. Untuk Anda yang ingin menyimak dari rekaman ini, pendengar, kami harap jangan lupa untuk menyaksikan tayangan lengkapnya di kanal YouTube kami di RRI SP Labuan Bajo ya. Tinggalkan komentar, pendapat maupun pertanyaan Anda di kolom komentar. Partisipasi Anda sangat berarti ya untuk mendukung hadirnya konten-konten edukatif yang bermanfaat untuk masyarakat. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI SP Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Labuan Bajo malam ini.
1: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi, pendengar. Dan ya, pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo untuk edisi hari ini, pendengar ya. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Selamat datang di program Zona Edukasi, pendengar ya. Seperti biasa, kita di setiap Senin malam selalu hadirkan program Zona Edukasi ya untuk Anda, dan juga kami selalu hadirkan topik-topik menarik dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Dan untuk malam hari ini, pendengar, kita akan membahas satu topik menarik yang mungkin saja ini sering sekali atau pernah dikenali oleh Anda dimanapun itu Anda berada, begitu ya. Malam hari ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu kenali payudaramu, sayangi dirimu, deteksi dini kanker payudara. Nah, untuk membahas hal tersebut, pendengar, sudah terhubung via telepon bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Eufemia Febriosa Hubung, gitu ya. Selamat malam, dokter.
3: Halo, selamat malam Kak Agung.
2: Selamat malam, apa kabar?
3: Kabar baik, Kak.
2: Kabar baik. Sekarang lagi di mana posisinya, dokter?
3: Saya lagi di Lembor, Kak.
2: Oh.
3: Lembor, iya.
2: Oke, tugasnya di Lembor berarti, dokter ya?
3: Iya, tugasnya di Lembor.
2: Oke. Dokter, ini kalau kita bahas soal penyakit apa kanker payudara begitu, kita sebutnya PD begitu ya, dokter ya?
3: Ya, siap. Ya,
2: Oke. Dokter, ini sebenarnya seberapa besar sih, dokter, kasus kanker PD ini di Indonesia saat ini? Khususnya mungkin di Manggarai begitu ya, pada perempuan di usia muda begitu, dokter?
3: Baik, Kak. Untuk data terbaru di Indonesia, terlebih khusus tahun 2022, Kak, itu terakhir penelitiannya itu, jadi kanker payudara ini menempati urutan pertama, Kak, dari semua jenis kanker. Kurang lebih sebanyak 16,6%, Kak.
2: Okay.
3: Sehingga, ya, karena tingginya angka kasus kanker payudara ini, makanya saya tertarik, Kak, untuk membahas tentang kanker payudara ini. Begitu, Kak.
2: Okay. Tapi itu untuk data di Indonesia sendiri begitu, dokter ya?
3: Iya, Kak, untuk Indonesia. Sementara untuk Manggarainya belum ada data sih, Kak. Karena belum ada penelitian yang lebih spesifik lagi gitu tentang kanker payudara ya.
2: Oke, mungkin saja ini ada, tetapi mungkin belum, karena belum dilakukan
3: ya,
2: penelitian belum, begitu, dokter ya.
3: Dilakukan penelitian ya terkait jumlah kasusnya.
2: Oke, dokter, ini sebenarnya apa saja, dokter, faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang itu terkena kanker payudara sendiri, dokter?
3: Oke, Kak. Sebenarnya untuk faktor risiko dari kanker payudara ini dia multifaktorial, Kak. Tapi yang paling besar risiko untuk terkena kanker payudara itu yang pertama itu karena ada riwayat genetik atau riwayat kanker di dalam keluarga. Misalnya misalnya punya ibu kandung atau saudara kandung perempuan yang ada riwayat kanker payudara, maka kita juga punya peluang untuk terkena kanker payudara. Begitu. Terus selain riwayat kanker dalam keluarga, bisa juga karena haid pertamanya itu pada usia di bawah 12 tahun atau haidnya itu terlalu dini, Kak.
2: Okay. Gitu.
3: Kemudian menopause, Kak, atau mati haidnya itu lebih lama. Biasanya kan usia 50-55 tahun udah berhenti haid, kan, Kak. Tapi ada beberapa wanita itu yang menopause-nya itu terjadi lebih dari usia 55 tahun, itu juga berisiko untuk terkena kanker payudara. Kemudian ada juga wanita yang tidak memiliki anak dan juga tidak menyusui. Kemudian menggunakan KB hormonal, Kak, kayak KB pil, KB suntik, atau yang KB susuk, itu juga berisiko untuk terkena kanker payudara. Dan terakhir Kak, dari lifestyle mungkin Kak, dari gaya hidup kayak konsumsi lemak atau alkohol secara berlebihan.
2: Iya, dokter. Ini tadi sudah juga disampaikan kalau salah satu faktornya adalah datang bulan di usia di datang bulan dini begitu dokter ya?
3: Iya Kak. Iya.
2: Sebenarnya kalau mungkin bisa disampaikan dokter, sewajarnya itu di usia berapa memangnya kalau untuk datang bulan itu sendiri?
3: Iya, untuk haid pertama itu sebaiknya itu di atas 12 tahun Kak. Di atas atau sama dengan 12 tahun. Gitu. Ini hubungannya Kak, karena hubungan dengan hormon Kak. Jadi kalau misalnya kita terlalu dini, haid pertamanya itu terlalu dini, jadi terpapar dengan hormon estrogen namanya sih Kak, itu lebih tinggi dan lebih lebih lama jadinya Kak. Begitupun dengan yang menopause yang terlambat tadi itu Kak, itu kan berarti terpapar dengan hormon estrogennya itu jadinya lebih lama gitu. Karena hormon estrogen itu ya bisa memicu kanker juga Kak, karena dia merangsang terjadinya pembelahan sel begitu. Kurang lebih seperti itu alasannya Kak, kenapa di kalau haid terlalu dini itu bisa bikin bisa berisiko untuk terkena kanker payudara.
2: Oke, dokter, kalau bisa disampaikan juga dokter, ini banyak orang berpikir ini kanker PD ini sendiri ini hanya menyerang perempuan berusia lanjut begitu dokter. Apakah ini memang benar terjadi atau memang usia-usia yang dini pun bisa terkena kanker PD ini sendiri dokter?
3: Iya, baik. Kalau dari dilihat dari faktor resikonya itu tadi tidak harus yang usia lanjut Kak, bahkan usia ya, jadi kalau misalnya sudah menstruasi maka peluang untuk terkena kanker PD itu berisiko Kak, ada peluang untuk terkena kanker kanker payudara begitu. Jadi tidak mesti harus usia di atas harus usia lanjut begitu.
2: Oke, berarti memang kalau bisa dibilang setiap maksudnya setiap perempuan yang sudah mengalami datang bulan itu berisiko begitu dokter ya, tergantung dari pola hidupnya seperti tadi sempat disampaikan juga
3: betul
2: dokter.
3: Betul sekali Kak. Ya.
2: Oke. Nah biasanya dokter tanda-tanda awal apa saja yang perlu dikenali masyarakat ini? Mungkin ada beberapa tanda-tanda yang tidak disadari oleh masyarakat terkait dengan kanker PD ini.
3: Oh ya siap. Untuk kurang lebih gejala maksudnya ya Kak. Jadi untuk gejala dari kanker payudara itu kan biasanya yang masyarakat tahu biasanya benjolan saja sih Kak, itu yang paling sering. Taunya kalau ada benjolan berarti itu tumor gitu. Padahal gejala dari kanker payudara itu tidak selamanya hanya benjolan Kak begitu. Ada gejala-gejala lain begitu selain benjolan. Ada gejala yang yaitu kulit payudaranya itu mengeras dengan permukaannya itu seperti kulit jeruk gitu Kak. Jadi pori-porinya itu kayak membesar jadi dia lebih mengeras gitu. Kemudian kadang itu ada luka juga di bagian payudara yang tidak sembuh-sembuh. Karena kalau misalnya luka itu Kak biasanya kan sembuhnya biasanya 1 minggu 2 minggu lah Kak. Biasanya sembuh. Kalau misalnya lebih dari 1 minggu atau lebih dari 2 minggu luka di bagian payudara itu tidak sembuh-sembuh, itu patut dicurigai ke arah kanker payudara. Kemudian bisa juga ada keluar cairan dari puting, tapi bukan ASI ya Kak. Kayak keluar cairan yang berbau atau keluar cairan seperti nanah gitu Kak. Itu juga bisa gejala dari kanker payudara. Kemudian bagian itu juga bagian putingnya itu kadang tertarik ke arah dalam karena normalnya kan menonjol keluar, kurang lebih seperti itu Kak gejalanya.
2: Itu gejala-gejala yang memang sering terjadi begitu dokter ya?
3: Iya Kak, ya.
2: Kalau misalnya ada beberapa gejala-gejala yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat, mungkin saja dia sudah terkena kanker PD dini begitu dokter, tapi dia tidak sadari itu, kira-kira apa biasanya yang muncul begitu dokter? Selain mungkin benjolan-benjolan itu tadi dokter.
3: Kalau untuk dari gejalanya sebenarnya kita bisa bisa sadari sebenarnya sih Kak. Bisa sadari. Hanya kalau untuk yang tidak disadari sama pasien itu palingan nanti itu dilakukan pemeriksaan penunjang, Kak. Ada istilahnya nanti dan saya jelaskan Kakak terkait mamografi. Itu nanti bisa deteksi bahkan belum ada gejala tapi kita bisa deteksi tapi melalui alat pemeriksaan penunjang. Tetapi kalau misalnya untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri itu bisa kita deteksi semuanya, Kak. Tapi dengan catatan belum tentu pada saat melakukan pemeriksaan itu, pada saat melakukan pemeriksaan tidak ada, belum tentu sama sekali tidak ada, Kak. Makanya perlu juga dilakukan pemeriksaan penunjang bagi yang punya risiko untuk terkena kanker payudara, seperti itu.
2: Ya, terlebih mungkin dari yang keluarga atau saudaranya begitu terkena pernah punya riwayat seperti itu begitu, dokter, ya?
3: Ya, siap, ya, Kak, ya.
2: Dokter, ini ada pertanyaan juga, dokter. Setelah ini akan ada lanjutan pertanyaan dari pendengar kita juga, dokter. Ini masih berkesinambungan begitu, ya. Ini apakah setiap benjolan di payudara sendiri itu pasti merupakan kanker, dokter?
3: Oh, kalau setiap benjolan di payudara belum tentu, Kak. Jadi makanya nanti mungkin saya akan menjelaskan tentang alurnya nanti bagaimana. Jadi kalau misalnya kita menemukan benjolan di payudara, itu tidak selamanya kanker payudara. Makanya nanti perlu kan ada istilahnya sadari pemeriksaan payudara sendiri, kemudian ada istilahnya sadanis, pemeriksa payudara secara klinis oleh tenaga medis, dan ada nanti istilahnya mamografi. Jadi kalau misalnya ada benjolan, intinya Kak, kalau misalnya sahabat-sahabat RRI di rumah menemukan benjolan di payudaranya, segera konsultasi dengan dokter supaya bisa tahu ini ke arah kanker atau bukan, begitu. Tapi tidak selamanya benjolan di payudara itu tadi kanker payudara.
2: Oke, tidak semuanya. Tapi bisa jadi selain kanker mungkin bisa jadi tumor begitu, Kak, dokter, ya?
3: Iya, bisa tumor. Jadi kanker itu tumor ganas, ya, Kak. Kalau kanker itu tumor ganas, terus ada istilahnya tumor jinak, terus kalau benjolan juga itu bisa adanya infeksi atau bendungan ASI, itu bisa juga, Kak.
2: Oke. Dokter tadi sudah sempat disampaikan juga kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu, dokter. Nah, pertanyaannya adalah di umur berapa atau kapan kita bisa memeriksa payudara kita untuk mencegah adanya timbulnya kanker tersebut, dokter?
3: Oh iya, siap, Kak. Jadi ada istilahnya tadi itu pemeriksaan payudara sendiri atau biasa disingkat sadari, Kak. Kalau untuk pemeriksaan sadari, ya itu tadi, Kak, kalau misalnya seorang wanita sudah menstruasi, wajib melakukan pemeriksaan PD sendiri, gitu. Jadi wajib melakukan sadari kurang lebih 1 kali dalam sebulan, dan biasanya dilakukan itu 7-10 hari setelah hari pertama haid terakhir, Kak. Contohnya, jadi tanggal 1 nih, Kak, dia haid, gitu. Nanti itu kan hari pertama dia haid, Kak. Nah, jadi hari ke-7 itu sampai hari ke-10 itu wajib untuk melakukan pemeriksaan PD sendiri atau melakukan sadari itu tadi, Kak. Jadi 1 kali dalam sebulan. Alat yang dibutuhkan gampang saja, hanya butuh cermin saja untuk bisa melihat apakah ada perubahan bentuk, perubahan warna atau ukuran dari PD itu sendiri, begitu. Kemudian nanti ada istilahnya, selanjutnya selain melihat itu juga bisa melakukan perabaan di daerah PD untuk meraba apakah adanya benjolan tadi itu, Kak. Begitu. Nanti untuk ada enam langkah untuk pemeriksaan PD sendiri itu, kurang lebih nanti kalau misalnya sahabat-sahabat RRI ingin tahu bisa searching di Google atau video edukasi di Google, itu banyak sekali bisa dilihat langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian selain kalau misalnya sudah menemukan benjolan ataupun sudah ada curiga atau ragu-ragu dengan hasil pemeriksaan sendiri, bisa pergi ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan sadanis atau pemeriksaan payudara klinis oleh tenaga medis. Itu, Kak. Kemudian, jadi setiap wanita yang usia suburnya itu melakukan pemeriksaan sadarinya itu tadi kan satu kali dalam satu bulan, sementara kalau yang sadanis itu satu kali dalam setahun, kurang lebih seperti itu kan.
2: Oke, kurang lebih seperti itu jangka waktunya begitu dokter ya?
3: Iya.
2: Oke, nah ini kalau semisalnya ada beberapa pertanyaan nih dokter dari pendengar kita di Jakarta, kebetulan ya ini ada pertanyaan, iya. Tanda-tanda munculnya benjolan itu apakah ada dokter? Misalnya kayak mungkin sebelum dia muncul benjolan itu, ini untuk terkait kanker payudara itu sendiri dokter ya, maksudnya sebelum dia muncul benjolan yang memang itu dipastikan sebagai kanker payudara, apakah memang ada tanda-tanda sebelum itu? Misalkan kayak mual-mual atau demam atau seperti apa dokter?
3: Oh ya, untuk gejalanya itu tidak ada sih kak. Biasanya dia langsung ada benjolan, makanya kanker payudara ini kadang-kadang sering dibilang silent killer juga sih kak. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan sadari atau pemeriksaan PD sendiri, kadang tidak disadari gitu sama kebanyakan sih kak, kebanyakan gitu. Kebanyakan tidak disadari. Jadi ketemunya itu pada saat mandi biasanya. Pas mandi kan biasanya kalau lagi mandi itu kan kita membersihkan seluruh tubuh ya kak begitu. Jadi kadang itu tidak disadari begitu, ketemulah benjolannya. Jadi tidak ada gejala yang kayak mual atau demam, itu tidak ada sih kak.
2: Biasanya berarti memang dia... langsung begitu dokter muncul ada yang berbeda iya, begitu ya?
3: Iya kak, makanya perlu sekali dilakukan deteksi dini untuk bisa mendeteksi kanker payudara ini kak, dengan cara tadi itu pemeriksaan payudara sendiri dan juga bisa dilakukan pemeriksaan payudara klinis sama tenaga medis.
2: Oke. Dan ini dokter, ada pertanyaan lanjutan lagi dari itu tadi. Kalau misalnya ini kita ada seseorang yang mungkin dia mengalami benjolan di PD-nya sendiri itu, terus benjolan itu tuh dia bisa seperti bergerak begitu dokter. Misalnya kayak kita dipegang begitu, ditekan begitu, dia akan kayak bergeser seperti itu. Apakah itu sudah termasuk kanker PD atau sudah masuk ke tumor dokter? Dia tidak keras, tapi dia tidak keras.
3: Jadi untuk yang benjolan itu tadi kan, untuk sebelumnya saya menjelaskan dulu untuk kita tahu dia ini masuknya ke arah kanker atau tumor jinak, itu tidak bisa kita deteksi dengan hanya melakukan perabaan saja begitu. Okay. Tapi itu perlu dilakukan pemeriksaan penunjang kak, kayak nanti diambil jaringannya. Kemudian diperiksa di bawah mikroskopis gitu kak, gitu. Nanti itu baru kita bisa tahu ini nih kanker atau tumor jinak gitu. Tapi kalau misalnya hanya dengan melakukan perabaan, itu soal dia bergerak atau tidak bergerak, memang ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Biasanya seukuran kayak kelereng gitu kak, kelereng keras seperti batu gitu. Kadang ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak, tetapi bukan berarti dengan saat kita melakukan perabaan, kalau misalnya dia bergerak, oh berarti ini kanker. Tidak. Kita tidak bisa menilai ini kanker atau tumor jinak itu dari hanya meraba saja, tetapi perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Kak. Begitu.
2: Oke. Karena ada beberapa tanda-tanda juga selain itu tadi, selain benjolan yang bergerak itu tadi, biasanya juga katanya ini... kalau mau datang bulan sendiri itu katanya nyeri sekali di bagian PD-nya dokter.
3: Betul kak, betul.
2: Oke. Okay. Iya. Tapi memang itu berarti perlu dilakukan cek dulu dokter ya?
3: Iya, kalau untuk tahu ini tumornya masuk ke ganas atau sifatnya yang jinak, itu mesti dilakukan pemeriksaan penunjang kak, begitu.
2: Oke. Tetapi berarti memang bisa dibilang itu sudah masuk ke tahap tumor begitu dokter ya?
3: Iya, pokoknya semua benjolan yang ada di tubuh itu kak, itu disebut tumor. Hanya untuk tahu dia jinak apa ganas itu mesti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kak.
2: Oke, baik begitu ya. Ternyata ya ini memang karena banyak hal-hal seperti ini kan tidak disadari juga cukup banyak orang seperti itu dokter. Karena mungkin tidak diketahui begitu ya.
3: Iya kak, betul.
2: Dan ini dokter ini bisa di kalau tadi sempat mungkin bisa disampaikan dokter langkah-langkah beberapa langkah-langkah yang mungkin bisa disampaikan langkah-langkah sederhana melakukan sadari dari rumah begitu dokter, mungkin ada?
3: Oh ya siap. Nanti untuk langkah-langkah melakukan pemeriksaan payudara sendiri itu ada 6 langkah kak. Yang pertama itu kita berdiri di depan cermin. Di depan cermin dengan mengangkat kedua tangan ke arah atas. Nah ini tujuannya untuk melihat apakah ada perubahan bentuk, perubahan ukuran, atau perubahan warna dari PD itu sendiri. Kemudian setelah itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kedua tangannya itu diletakkan di belakang pinggang, Kak. Ini tujuannya untuk mengencangkan otot-otot dinding dada, supaya kalau misalnya ada perubahan atau perubahan warna atau perubahan ukuran itu bisa terlihat gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita masuk ke bagian apa namanya? Kita melakukan penekanan pada daerah payudara. Bisa dilakukan dengan gerakan melingkar dari arah luar dengan searah jarum jam ke arah puting. Begitu, dengan gerakan melingkar. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bisa juga dengan melakukan gerakan dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas, mulai bagian luar sampai ke dalam. Untuk langkah yang kelima, kita menekan PD ke arah puting dan lihat apakah ada cairan yang keluar dari puting. Kemudian yang keenam, itu kita bisa posisi berbaring dengan meletakkan bantal di bawah pundak. Ini tujuannya tadi untuk mendorong agar otot-otot dinding dadanya itu lebih condong ke depan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan PD-nya secara melingkar tadi Kak, dari arah luar ke arah bagian puting dengan searah jarum jam. Begitu Kak, untuk langkah-langkah pemeriksaan sadari.
2: Oke, tadi kan di awal tadi sempat dokter sampaikan kalau kapan kita harus pergi periksa begitu dokter ya. Ini tadi dokter sempat sampaikan kalau seseorang itu sudah mengalami datang bulan seperti itu wajib untuk setidaknya satu bulan sekali atau satu tahun sekali tadi dokter ya pergi melakukan pemeriksaan begitu.
3: Ya. Kalau untuk sadari itu sendiri Kak, satu kali dalam sebulan karena itu kan dilakukan pemeriksaan secara mandiri di rumah satu kali dalam sebulan dengan kurang lebih tadi itu Kak hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah hari pertama hari terakhir. Kalau untuk sadari, kalau sadanis atau pemeriksaan payudara klinis secara dilakukan oleh tenaga medis
2: ya.
3: Itu ya minimal satu kali dalam setahun gitu. Kemudian ada mamografi juga Kak, pemeriksaan mamografi itu lebih ke pemeriksaan penunjang dan bisanya di rumah sakit, itu juga satu kali dalam setahun Kak.
2: Oke, nah kalau dari menurut dokter sendiri nih dokter, sebenarnya seberapa penting dokter melakukan pemeriksaan PD ini sendiri atau bisa disebut sadari itu tadi?
3: Iya. Oke Kak, kalau menurut saya Kak, untuk pemeriksaan PD itu sendiri, kenapa betapa pentingnya deteksi dini secara mandiri itu Kak? Karena ini berhubungan dengan survival rate-nya Kak, atau usia angka harapan hidupnya nanti. Karena semakin cepat dideteksi dini, gejalanya, usia angka usia harapan hidupnya juga lebih besar Kak, bisa sampai 95% angka harapan hidupnya, bahkan sampai 100%. Sementara kalau misalnya kita terlambat sadari adanya kanker payudara atau misalnya sudah sadar itu di saat sudah stadium lanjut, itu angka harapan hidupnya bisa hanya mencapai 20%, 22%, begitu. Jadi untuk deteksi dini kanker payudara ini sangat penting sekali sih Kak.
2: Iya benar. Apalagi memang kalau dilihat secara data tadi, kalau di Indonesia sendiri ini menjadi peringkat nomor 1 begitu dokter ya?
3: Iya Kak, betul. Dari semua jenis kanker.
2: Dan dokter ini saya mau tanya sebenarnya dokter, kalau dari dokter sendiri nih, menurut dokter ini, sebenarnya ini bagaimana pandangan dokter sendiri terkait banyak perempuan yang mungkin merasa takut atau malu memeriksakan diri begitu dokter?
3: Oh ya, kalau yang malu untuk apa namanya melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan atau secara mandiri di rumah maksudnya, Kak?
2: Dua-duanya, dokter.
3: Oh ya, kalau misalnya untuk malu untuk melakukan pemeriksaan payudara itu sebenarnya itu apa namanya, Kak? Kalau sekarang sebenarnya tidak perlu malu lagi, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Jadi karena semakin kita cepat deteksi kanker payudara ini, maka angka harapan hidupnya juga lebih besar. Jadi tidak perlu malu sih, Kak, menurut saya tidak perlu takut. Terus apalagi di Manggarai Barat ini sudah ada alat pemeriksaan yang sangat bagus itu tadi, yaitu mamografi yang saya sempat singgung dari tadi, Kak. Itu bagus sekali karena dia bisa mendeteksi mendeteksi kanker payudara itu bahkan sebelum ada gejala klinis, Kak, begitu. Jadi tidak perlu malu lagi untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri ataupun pergi ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan payudara, begitu.
2: Oke, itu tadi untuk Anda pendengar yang mungkin lagi memantau kita pendengarnya di frekuensi FM 91,7 MHz ya. Kalau Anda masih ragu-ragu, masih malu-malu, jangan malu-malu karena ini juga untuk kesehatan diri sendiri begitu dokter ya.
3: Iya, Kak. Iya, betul.
2: Iya, karena ini juga berhubungan dengan nyawa begitu kan. Kalau kita
3: Karena berhubungan dengan angka harapan hidup sih, Kak. Kalau
2: iya,
3: semakin
2: betul.
3: Cepat kita kita menyadari dan konsultasi ke dokter, maka angka harapan hidupnya juga besar, Kak, peluang untuk ini hidupnya lebih besar, yaitu kurang lebih 95-100%, begitu.
2: Itu dia. Itu yang sangat dibutuhkan begitu. Jadi
3: iya.
2: Mungkin mungkin jangan karena berpikir kalau hal-hal ini sepele begitu, tunggu ada benjolan terus baru dicek. Wah, mending dicek sebelum adanya benjolan begitu dokter ya.
3: Iya, betul, Kak. Jadi perlu dilakukan deteksi dini, begitu.
2: Oke. Dokter, kita boleh jeda sebentar dokter ya. Setelah itu kan kita lanjutkan lagi obrolan kita di program Zona Edukasi untuk malam hari ini ya. Untuk Anda pendengar yang ingin memberikan
3: Baik,
2: pertanyaan juga masih boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231987.

0: sembuhkan sudah Kak, karena itu sudah masuk ke tahap lanjut begitu. Dan
1: Oh.
0: bisa bisa ini.
1: Gitu dokter ya?
0: Iya Kak, iya betul.
1: Iya, karena ini juga berhubungan dengan nyawa begitu kan. Kalau
0: Iya
1: kita
0: karena ya betul.
1: karena
0: Karena berhubungan dengan angka harapan hidup sih Kak. Kalau
1: iya
0: semakin
1: betul.
0: cepat kita kita menyadari dan konsultasi ke dokter, maka angka harapan hidupnya juga besar Kak, peluang untuk ini hidupnya lebih besar, yaitu kurang lebih 95 sampai 100% begitu.
1: Itu dia. Itu dia, itu yang sangat dibutuhkan begitu. Jadi
0: Iya.
1: mungkin mungkin jangan karena berpikir kalau hal-hal ini sepele begitu, tunggu ada benjolan terus baru dicek. Wah, mending dicek sebelum adanya benjolan begitu dokter ya.
0: Iya, betul, Kak. Jadi perlu dilakukan deteksi dini, begitu.
1: Oke. Dokter, kita boleh jeda sebentar dokter ya. Setelah itu kan kita lanjutkan lagi obrolan kita di program Zona Edukasi untuk malam hari ini ya. Untuk Anda pendengar yang ingin
0: Baik,
1: memberikan
0: Kak.
1: pertanyaan juga masih boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke line WhatsApp di 081 238 231 987.

0: Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Iya, masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar dari Pro 1 RRI Labuan Bajo ya, dari Jalan Seraru, Kelurahan Wai Kelambu, pendengar masih terus mengundara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Kita, dokter, kita boleh lanjutkan obrolan kita malam hari ini ya?
2: Halo Kak, iya Kak, boleh Kak.
1: Oke, siap. Kita masih bersama dengan Dr. Ocha ya di studio RRI Labuan Bajo gitu ya. Kita akan masih membahas terkait tentang kanker payudara ini sendiri. Dokter, ini bisa disampaikan juga dokter, sebenarnya mungkin banyak yang masih belum tahu dokter ya, dampak jika kanker payudara terlambat diketahui atau baru terdeteksi pada stadium lanjut dokter.
2: Untuk dampaknya Kak, kalau misalnya kita terlambat menyadari kanker payudara itu bisa jadi kankernya itu bisa menyebar ke organ-organ lain di dalam tubuh Kak. Bahkan organ-organ yang jauh kayak otak, kelenjar getah bening, terus paru-paru, tulang, hati, dan juga organ-organ lainnya itu bisa menyebar kemana-mana. Dan itu biasanya agak susah disembuhkan sudah Kak, karena itu sudah masuk ke tahap lanjut begitu. Dan bisa ini Kak, meninggal.
1: Paling hal terburuknya adalah bisa kehilangan nyawa begitu dokter ya. Oke. Dan tadi sempat dokter sampaikan itu berarti memang kalau misalnya dia sudah masuk kena kanker payudara stadium lanjut begitu dokter, apakah akan ada komplikasi-komplikasi penyakit lainnya yang mematikan begitu dokter?
2: Iya Kak, palingan itu tadi Kak komplikasinya. Jadi kankernya itu tidak hanya di payudara, tetapi kanker kita menyebar ke paru-paru. Jadi biasanya pasiennya nanti akan sesak, terus bahkan bisa juga bikin HB-nya rendah atau anemia. Kemudian bisa juga ke otak, itu bisa bikin apa, kankernya itu bisa menyebar sampai ke otak Kak. Itu yang paling terjadi. Iya.
1: Oh, ini sangat-sangat harus diwaspadai begitu dokternya, karena ini karena kalau kita berbicara soal penyakit-penyakit yang lain, mungkin ketika misalnya ini saya tidak tahu dokternya, misalnya kayak penyakit jantung begitu, kalau dia meninggal karena penyakit jantung ya kecil kemungkinan ada penyakit-penyakit lain selain jantung begitu dokter biasanya ya.
2: Iya Kak, ya betul.
1: Sedangkan kalau penyakit kanker PD ini sendiri bukan cuma satu penyakit saja yang dialami, mungkin bisa saja dia menyebar ke penyakit-penyakit yang lain seperti yang tadi sempat dokter sampaikan begitu kan?
2: Betul Kak, ya.
1: Oke, dokter, jika ini kanker PD sendiri ini ditemukan sejak awal dokter, seberapa besar peluang kesembuhannya dokter? Oh, tadi sempat disampaikan juga ya?
2: Iya Kak, jadi semakin cepat kita deteksi maka survive

0: jabatan kanker PD ini sendiri, dokter. Biasanya kan kalau kita berbicara soal penyakit begitu ya, dokter. Ini selalu saja ada saja hal-hal yang mungkin orang-orang yang mungkin dia kayak judging begitu, seperti itu, dokter.
1: Ya, betul.
0: Kalau dari dokter sendiri, peran keluarga dan lingkungan itu seperti apa?
1: Kalau untuk dukungan dari keluarga dan lingkungan itu sangat besar sekali sih pengaruhnya, Kak. Bukan hanya sakit kanker payudara saja sih, Kak. Semua semua penyakit itu sangat besar pengaruh dari dukungan dari keluarga dan juga lingkungan. Apalagi, Kak, di daerah Lembor sini sih, Kak, saya kurang tahu untuk Manggarai Baratnya. Itu banyak sekali pengaruh dari keluarga untuk berobat di itu, Kak, di dukun begitu. Masih masih kayak kalau dulu kan memang wajar sih, Kak, sebenarnya kalau dulu karena belum maju ya, Kak, untuk
0: Iya.
1: kalau di Lembor sini, Kak, sampai sekarang sampai masih masih mau berobat tradisional begitu, Kak. Jadi sebenarnya sangat besar sekali pengaruh dari ini dukungan keluarga sama lingkungan untuk tidak tidak menyarankan untuk melakukan pengobatan tradisional, apalagi berhubungan dengan kanker, Kak, karena kanker itu sangat mematikan dan juga saya rasa tidak ada hubungan lah sama itu yang hal-hal mistis.
0: Iya, betul. Tapi
1: Betul,
0: itu
1: Kak.
0: tapi itu saya cukup sepakat ya, dokter, karena kalau kita lihat mungkin bisa dilakukan ke pengobatan tradisional ketika mereka sudah melakukan pengecekan di rumah sakit dan tidak ditemukan penyakit apapun. Karena beberapa kasus yang saya temukan dan saya pernah dengar ada yang begitu, dokter. Jadi dia sudah merasakan ada muncul misalnya benjolan-benjolan apa begitu, dan ketika dicek ke rumah sakit tidak ditemukan adanya penyakit-penyakit lain, tidak penyakit-penyakit seperti itu. Jadi mungkin seperti itu baru bisa dianjurkan untuk ke penyakit pengobatan tradisional mungkin, dokter, ya.
1: Ya. Sebenarnya kalau dari saya sih, Kak, tidak disarankan sih, Kak. Soalnya kalau misalnya pemeriksaan kalau misalnya di rumah sakit tidak ditemukan, saya rasa mungkin karena pemeriksaan penunjangnya yang belum memadai, Kak. Kadang itu ya, kadang-kadang, Kak, masyarakat itu kadang misalnya dari rumah sakit kasih tahunya nanti ayo ke Bali gitu karena di sini pemeriksaannya tidak cukup gitu, tidak memadai, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Bali atau di kota-kota besar lah, Kak. Kadang alasan ya mungkin karena alasan ekonomi, Kak. Kadang banyak masyarakat yang menolak dan mereka memilih untuk kembali melakukan pengobatan tradisional dan biasanya begitu, Kak. Mereka sering kasih tahu ke dokter di puskesmas biasanya. Iya. Biasanya kalau kita tanya itu biasanya mereka nanti kasih taunya sudah periksa di rumah sakit tidak dapat apa-apa gitu. Dan sebenarnya dari rumah sakit diminta untuk
0: Rujukan begitu.
1: melakukan rujukan ke rumah sakit besar gitu, Kak. Iya.
0: Iya, tapi tetap memang berarti memang harus dianjurkan memang kalau bisa dicek ke rumah sakit begitu, karena selalu rumah sakit pasti menganjurkan hal-hal yang mungkin kalau misalnya di rumah sakit tersebut tidak mumpuni alat-alatnya, pasti dianjurkan untuk dirujuk ke rumah
1: Iya,
0: sakit yang pasti
1: sekali.
0: dimumpuni begitu, dokter, ya.
1: Iya, Kak.
0: Dan ini, dokter, apakah gaya hidup seperti pola makan, olahraga, dan kebiasaan sehari-hari berpengaruh, dokter, terhadap risiko kanker PD ini sendiri, dokter?
1: Oh, sangat besar juga, Kak, karena faktor risiko tadi salah satunya itu dari lifestyle, Kak.
0: Iya.
1: Nah, hubungannya apa? Jadi kalau misalnya, maaf, Kak, untuk yang obesitas itu, kalau pada orang yang obesitas, itu kan punya banyak sel lemak, Kak. Nah, lemak yang berlebihan itu dia salah satu fungsi dari lemak ini yaitu menghasilkan hormon estrogen itu tadi, Kakak, yang saya jelaskan bahwa hormon estrogen itu berhubungan erat juga untuk terjadinya risiko kanker payudara. Gitu. Jadi semakin lemak di dalam tubuh, ya jumlah hormon estrogen yang dihasilkan juga lebih banyak, begitu, Kak. Jadi sangat besar juga berpengaruh dari lifestyle itu, Kak, untuk soal dari gaya hidup, makan makanan yang berlemak atau merokok. Kalau untuk merokok kan karena ada zat karsinogenik lah, kayak tar, nikotin itu berisiko untuk terkena kanker payudara, bahkan kanker-kanker yang lain juga.

0: kayak gitu kan.
1: Iya. Oke, dokter ini kalau kita lihat dokter ya di era media sosial saat ini banyak informasi kesehatan beredar begitu dokter ya. Nah ini bagaimana cara masyarakat membedakan informasi yang benar dan hoax tentang kanker PD ini sendiri dokter?
0: Oh ya, kalau untuk membedakan informasi-informasi apakah ini hoax atau fakta, jadi saya rasa sekarang ini kan banyak sekali literasi-literasi yang ada di media sosial atau di Google. Karena kita bisa searching sendiri, ya kita bisa searching sendiri. Kemudian searchingnya juga harus cari yang apa namanya Kak, yang apa namanya daftar pustakanya yang bagus begitu. Jadi jangan hanya asal ada informasi jadi langsung percaya, itu harus cari tahu ke ininya, ke ahlinya gitu. Atau kalau memang masih ragu-ragu juga boleh bertemu dengan dokter di fasilitas kesehatan untuk bertanya lebih jauh begitu.
1: Oke. Nah, dokter ini pertanyaan lanjutan sebenarnya dari gaya hidup begitu dokter ini. Kalau saran dari dokter sendiri ataupun mungkin ada saran-saran ataupun yang memang wajib untuk dilakukan untuk menghindari atau mencegah atau mengantisipasi adanya kanker PD ini sendiri dari pola makan, kira-kira bisa disampaikan dokter, kira-kira apa makanan apa saja yang mungkin perlu dihindari atau dikurangi atau diminimalisirkan seperti itu, dokter.
0: Oh ya Kak, kalau untuk dari makanan memang lebih disarankan untuk makan makanan yang mengandung zat antioksidannya tinggi Kak, kayak buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan seperti itu Kak. Jadi kurangi makan yang goreng-gorengan, yang berminyak, yang berlemak, terus yang ultra processed food itu Kak, yang UPF itu coba ya hindari itu, kayak sosis, nugget
1: Oke.
0: dan lain-lain.
1: Itu
0: Karena itu berisiko untuk terkena kanker payudara kalau misalnya kita konsumsinya secara rutin. Kalau sesekali sih tidak apa-apa begitu.
1: ya itu kayaknya rata-ratanya makanan-makanan yang enak-enak dokter ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Iya memang memang biasanya kalau kita lihat yang enak-enak selalu membahayakan juga.
0: Iya, betul Kak. Saat ini memang kita tidak rasa lama-lama nanti.
1: Iya itu dia, itu dia. Pokoknya kalau yang enak-enak saja selalu saja ada saja efek-efek sampingnya
0: Iya.
1: yang membahayakan begitu dokter ya.
0: Betul.
1: Oke. Dokter bisa disampaikan dokter ini langkah-langkah sederhana yang mungkin bisa dilakukan masyarakat atau pendengar dimanapun itu untuk mencegah dan mendeteksi kanker PD ini sedini mungkin.
0: Untuk pencegahannya Kakak, untuk yang pertama tadi itu cek kesehatan secara rutin. Nah, di sini kan tadi saya membahas tentang pemeriksaan sadari.
1: Iya.
0: Ya, kemudian kalau memang ragu-ragu dengan pemeriksaan secara mandiri di rumah, bisa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari asap rokok. Karena itu juga cukup berbahaya
1: Oke.
0: untuk dan berisiko untuk terkena kanker, bukan hanya kanker payudara sih Kak, semua kanker lah. Itu
1: Iya.
0: kemudian rajin aktivitas fisik atau olahraga tadi Kak. Kemudian bisa diet yang seimbang seperti itu tadi, makan makanan yang mengandung zat antioksidan yang tinggi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan hindari makanan cepat saji. Kemudian istirahat yang cukup dan juga kelola stres, Kak.
1: Oke. Kayaknya kalau yang
0: Iya.
1: terakhir itu, yang terakhir kelola apa tadi dokter?
0: Stres.
1: Kayaknya kalau kita
0: Kayaknya juga.
1: iya. Kalau kita berbicara soal kelola stres ini kayaknya bagaimana gitu.
0: Agak susah nanti.
1: Iya dokter, karena mungkin dari kitanya sendiri sudah bisa mengelola tapi ada saja hal-hal
0: Iya, betul. Iya, Kak.
1: itu dia. Dan juga kalau kita berbicara soal kelola stres ini juga dan stres ini mungkin selain akan terkena kanker PD ini sendiri ya bisa masuk juga lambung, GERD dan lain-lain
0: Iya,
1: begitu.
0: betul sekali, Kak. Bisa muncul semua penyakit-penyakit yang lain, lingkaran setan jadinya.
1: Itu dia. Oke, dokter. Oke, ini yang terakhir dokter mungkin bisa disampaikan dokter ini pesan khusus bagi perempuan-perempuan muda agar lebih peduli terhadap kesehatan payudara sendiri sejak sekarang itu seperti apa, dokter? Silakan.
0: Baik, untuk sahabat-sahabat RRI di rumah atau dimanapun saja berada, jadi pesan saya untuk jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari di rumah minimal 1 kali dalam sebulan. Kemudian sekecil apapun benjolan yang ditemukan, segera konsultasikan ke dokter. Karena semakin cepat kita deteksi, maka angka peluang harapan hidupnya juga lebih besar. Itu saja sih, Kak.
1: Oke, itu tadi dari dokter Ocha ya. Dan
0: Ya, Kak.
1: mendengar kalau Anda ingin nanti mendengarkan siaran ini ulang begitu ya, Anda bisa nanti nonton di YouTube RRI Labuan Bajo begitu ya. Dokter, terima kasih banyak dokter atas waktunya sudah diluangkan ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini. Sebenarnya masih banyak sebenarnya yang bisa dibahas sebenarnya dokter ya.
0: Ya, betul sekali, Kak. Ya.
1: Oke, mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung dokter ya. Ini masih via telepon begitu.
0: Iya, Kak.
1: Oke, baik ya, mudah-mudahan ini obrolan malam ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi referensi juga untuk pendengar dimanapun Anda berada untuk tidak menyepelekan hal-hal yang mungkin dianggap sederhana begitu, karena hal-hal seperti ini kan kayak kalau kita berbicara soal penyakit yang ada di benjolannya ya mentok-mentok digigit nyamuk seperti itu ya. Iya. Dan ya jangan dianggap ini sebagai hal yang sepele begitu. Dan karena hal ini memang menyangkut ya tadi seperti saya dan juga dokter Ocha sampaikan kalau ini menyangkut nyawa begitu ya.
0: Iya, betul, Kak.
1: Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Selamat malam. Terima kasih ya, banyak.
0: Terima kasih banyak, Kak.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yuli Namel yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama menyimak rekaman terkait kenali payudaramu, sayangi dirimu, deteksi dini kanker payudara. Bagaimana menurut Anda mengenai rekaman edukasi yang baru saja kita simak pendengar tentang pentingnya mengenali payudara dan melakukan deteksi dini terkait kanker payudara? Apakah informasi yang disampaikan tadi menambah wawasan Anda atau mungkin mengingatkan kita semua bahwa menjaga kesehatan bukan hanya ketika sakit ya, tetapi juga dimulai dari kesadaran untuk melakukan pemeriksaan sejak dini. Yuk pendengar, sampaikan pendapat Anda, pengalaman atau pertanyaan Anda melalui kanal YouTube kami di RRI SP Labuan Bajo di kolom komentar ya. Kami juga mengajak Anda untuk membagikan tayangan edukasi ini kepada keluarga dan juga sahabat agar semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara. Karena menjaga kesehatan pendengar adalah bentuk kepedulian dan juga kasih sayang kepada diri Anda sendiri. Oke pendengar, tetap stay tune ya, karena tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas serta dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Amen. Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Res Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dirres Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi. koordinasi dengan Pak Direktur. Untuk proses kelanjutannya kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, di Binirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita dan sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi akad dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita dan sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia, Stefani Susilo, menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus, saya rasa orang yang menulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya itu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang

medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengonsumsi sesuatu. Penyebab lain muncul

0: karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

tunas. Salah satu tantangan yang terbesar adalah masih banyaknya anak yang memalsukan usia saat membuat akun media sosial atau medsos. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyebut bahwa hal tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya. Merujuk survei tersebut, 3 dari 5 anak diketahui memalsukan data usia saat membuat akun media sosial. Pemalsuan data tersebut, pemalsuan usia tersebut untuk menghindari pembatasan akses medsos terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam PP Tunas yang mewajibkan seluruh platform media sosial menerapkan batas akses akun terhadap anak-anak. Menurutnya, praktik tersebut menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penerapan PP Tunas. Karena dijelaskan Wamen Komdigi, proses verifikasi usia sepenuhnya berada pada sistem yang dimiliki masing-masing platform digital.

satu-satunya yang tidak akan pernah basi. Menurut Smithsonian, ada beberapa faktor yang membuat madu berumur panjang. Mulai dari kadar gulanya, tingkat kelembaban yang rendah, tingkat keasaman yang berlebihan, asam glukonat alami, dan hidrogen peroksida alami.

kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya.

Cingkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka

Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

infeksi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpan.

dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: 1 RRI. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yuli Namul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo malam ini edisi 6 Juli 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan mimbar agama Islam ya bersama Pro 1 RRI ND. Selanjutnya akan kami hadirkan program acara drama radio pendek Ruang Dengar Anda. Dan di program ini kami akan mengangkat tema terkait Maaf Anakmu Seniman yang diproduksi oleh RRI Purwokerto. Selamat mendengarkan.

Negara ini kok makin kesini jadi malah makin kesana. Entah warga masyarakatnya, apalagi pejabatnya, kok gila nih semua ya. Nah ini berita menarik ini. Para pejabat yang pamer kekayaan pada dibungkam oleh kekuatan netizen. Lawang namanya pamer itu sudah hal yang riak dan cenderung masuk ke dalam kesombongan. Ya wis, bungkam saja. Ini baru kekuatan netizen. Kalau langsung dari Gusti Allah yang mengambil alih, kan ya ancur tenanan ya.

0: Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam, Mam. Dari mana kamu, Mam?
0: Imam dari ATM, Pak.
1: Sekarang gajimu di ATM, toh, Mam? Wah, maunya ingin bapak nih.
0: Mana ada guru honorer SD gajinya di ATM, Pak. Gajinya aja seuprit, kok di ATM. Memangnya bapak, pensiunan guru PNS, gajinya jelas di ATM.
1: Lah, terus kamu narik uang dari siapa?
0: Dari siapa lagi, Pak, kalau bukan dari Indra?
1: Dari si Indra?
0: Memangnya siapa lagi, Pak?
1: Kan bapak sudah bilang, gak usah terima apapun dari anak gak tahu diuntung itu.
0: Kalau Imam gak nerima kiriman uang dari Indra, terus perputaran hidupku mau bapak yang tanggung. Gaji pensiunan bapak saja baru cukup buat biaya kehidupan sehari-hari kita. Lah, terus bensin ke sekolah, uang makan, kuota internet, jajan, bayar air, pulsa, listrik. Memangnya gaji Imam cukup buat semua itu, Pak? Enggak cukup, Pak. Enggak sama sekali.
1: Tapi setidaknya pekerjaanmu itu mulia, mencerdaskan anak bangsa.
0: Memangnya pekerjaannya di Indra tidak mulia? Sepertinya Indra lebih mulia karena mau mencukupi kehidupan kakaknya ini.
1: Tapi kan nantinya kamu bakal kayak bapak, jadi PNS. Hidupmu pasti akan lebih baik lagi.
0: Amin. Semoga ya, Pak. Untuk sekarang, kiriman dari Indra sangatlah membantu perputaran roda kehidupannya Imam. Mau gak mau, setuju gak setuju, beginilah adanya, Pak.
1: Sekaya apapun Indra adikmu, dia sudah pergi dari rumah ini.
0: Itu semua karena Indra lebih milih cita-cita yang ia idam-idamkan, yaitu menjadi seniman komedian. Ia lebih memilih jalan hidupnya, dan nyatanya sekarang Indra sudah selayaknya artis. Harusnya bapak bangga punya anak seorang seniman.
1: Wis, ora usah dibahas maning. Sudah sana masuk, itu cuciannya belum kamu jemur.
0: Nggih, Pak.
1: Halah, artis apaan? Paling si Indra baru masuk TV sebentar, kok bisa jadi artis? Mbel gedes.
2: Assalamualaikum, Pak Ahmad Nur Soleh.
1: Waalaikumsalam, Pak RT. Monggo, Pak.
2: Oke, Pak.
1: Gimana, Pak? Ini pagi-pagi kok sudah keliling-keliling? Ada apa, Pak?
2: Mumpung masih pagi, Pak. Menghindari panas. Gini, Pak, saya ingin memberitahu ke Pak Ahmad kalau Bapak diundang acara buka bersama bareng perangkat desa, Pak.
1: Wah, kapan, Pak?
2: Puasa hari ke-25, Pak. Acara insya Allah dimulai jam 4 sore, Pak.
1: Kok gasik banget, toh?
2: Kan acaranya bukan cuma buka puasa saja, tapi ada hiburan, pengajian, dan lain-lainnya gitu, Pak.
1: Wah, mesti rame ini.
2: Maka dari itu, datang ya, Pak. Nah, ini undangan resminya, monggo.
1: Ya, matur nuwun, insya Allah.
2: Pak Ahmad, sebenarnya biar meramaikan acara, anak bapak kalau di rumah diajak lah, Pak.
1: Siapa? Si Imam?
2: Bukan, Pak, tapi Mas Indra. Ternyata diem-diem Pak Ahmad punya anak seorang artis komedian ya.
1: Alah, embuh lah.
2: Loh, ini beneran, Pak. Kalau pas sahur, anak bapak selalu nongol tuh di acaranya TV itu. Di Yusuf juga banyak banget, Pak. Terakhir saya nonton, Mas Indra lagi stand up komedi di channelnya Deddy Kok Busier. Wah, lucu parah, Pak. Ngakak total pokoknya.
1: Mosok.
2: Beneran, Pak. Pokoknya Mas Indra itu gudang tawa, amunisi humor, warung canda, jos pisan, Pak. Lah kok cuma hem aja, Pak. Tanpa bapak cerita, saya tahu ada apa antara bapak dan Mas Indra. Terus kenapa kok Mas Indra nggak balik-balik kampung? Terus...
1: Sebentar.
3: Kok Pak RT bisa setahu itu sih?
2: Saya dengar cerita itu di Yusuf, Pak. Di podcastnya Deddy Corbuzier. Cari saja di Yusuf, Pak.
3: Oalah, bocah edan. Bisa-bisanya ngumbar aib ya.
0: Itu bukan mengumbar aib, Pak. Kalau bahasa kekiniannya itu curhat atau menceritakan sebuah keresahan.
2: Nah, ini baru benar. Setuju, Mas Imam?
3: Tapi ya, tetap saja itu namanya mengumbar aib ke halayak ramai. Dan itu tidak bisa dibenarkan.
0: Kalau memang itu mengumbar aib, coba Bapak cek saja di kontennya. Menurut Imam, ada tujuan tertentu kenapa Indra sampai seperti itu. Pasti ada makna tersembunyi. Dan semoga Bapak bisa memaknainya.
2: Wah, kok saya malah jadi ngerasa gak enak. Maafkan saya ya, Mas Imam.
0: Gak apa-apa, Pak RT. Siapa tahu dari tangan orang lain, Bapak saya bisa sadar dan tersentuh hatinya.
2: Ya sudah kalau begitu. Saya pamit nih, Pak Ahmad, Mas Imam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Indra telepon. Halo, Ndra. Waalaikumsalam. Bentar, Ndra. Ada Bapak. Nggak enak, tak masuk kamar dulu ya. Oke? Pak, aku masuk kamar dulu ya.
3: Iya. Kok aku jadi penasaran ya? Di channel apa tadi ya? Oh iya. Di podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, ini dia videonya.
4: Yang menyaksikan
5: dari orang yang beli tiket nanti.
4: Iya. Nah, lu sama dia tuh bareng.
3: Astagfirullah.
4: Dua. Levelnya sama.
5: Levelnya untuk kali.
3: Maafin
5: ini,
3: Bapak Yandra.
4: Oh, berarti lu selevel.
0: Bapak kenapa, Pak?
4: Levelnya sama diserahkan, berarti lu selevel dia dong.
3: Enggak kenapa-kenapa kenapa kok, Mam? Bapak masuk dulu ya.
4: Topeng monyet.
0: Ya, Pak.
4: Lu tahu kan topeng monyet?
0: Oke.
4: Ada yang megang rantai?
0: Oke.
4: Ada yang monyetnya?
0: Ada monyetnya.
4: Nah, iya itu.
5: Motor rusinya belum.
4: Kakak udah dibahas motor rusinya.
0: Kayak aku enggak tahu aja, Pak. Aku sedari tadi ngintip di belakang Bapak. Bapak aja yang enggak sadar. Malah udah aku videoin dan aku kirim ke Indra. Kirim PN dulu ke Indra. Indra, sudah saatnya pulang. Lebaran tahun ini kamu harus pulang. Alhamdulillah, Bapak sudah sadar.

0: Beri tepuk tangan untuk grup Hadroh Pemuda Karang Taruna. Hadirin semua, di momen puasa hari ke-25 ini, di acara buka bersama yang diadakan oleh pemerintah desa ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Seorang anak kampung yang telah sukses mengejar cita-citanya di ibu kota. Seorang anak kampung yang begitu rindu kepada kampung, rumah, apalagi orang tuanya. Kira-kira nanti akan menampilkan apa ya dia? Penasaran? Mari kita berikan aplaus yang meriah buat sang seniman komedian yang luar biasa ini, Indra Nur Ahmad.
1: Terima kasih Pak RT. Yang saya tahu pasti Pak RT tidak akan pernah korupsi. Karena belum sampai RT, duitnya udah habis dikorupsi para wakil rakyat di sana. Iya. Halo kampungku. Aku kangen kampungku. Dan kali ini aku mau stand up komedi. Aku pengen mencurahkan segala keresahanku. Jadi gini.
2: Selamat malam, Mbak Kartini. William Shakespeare pernah bilang, apalah arti sebuah nama. Setangkai mawar, kalau namanya diganti, itu tetap setangkai mawar. Gue gak setuju. Kenapa? Karena nama itu bisa mengidentifikasikan sesuatu atau seseorang. Kayak gue, nama gue Indra. Simple. Kalau misalnya nama itu gak penting, gimana kalau ada orang ngasih nama anaknya yang bikin bingung gitu. Misalnya namanya saya. Namanya siapa, Mas? Saya. Iya, Mas, namanya siapa? Saya. Iya, Mas, namanya siapa? Disiram air panas.
0: Luar biasa, Mas Indra Nur Ahmad. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mas Indra ini benar-benar gudang tawa. Punchline-nya dar-der-dor. Semuanya tertawa, terbahak-bahak, termasuk bapak Anda. Adakah yang ingin Mas Indra sampaikan?
1: Terima kasih buat pemerintah desa yang udah ngasih panggung buat saya. Terima kasih buat Mas Imam yang ada di ujung sana. I love you Mas Imam. Yang jelas, terima kasih buat bapakku karena bapak udah mau ketawa. Pak, aku berkomedi seperti ini biar bapak ketawa. Kalau bapak ketawa, aku bahagia. Bahagia aku karena melihat senyum dan tawa bapak. Apalah arti ketenaran dan harta kalau bapak nggak bahagia. Pak, yang lalu biarlah berlalu. Ayo kita buka lembaran baru. Inilah jalanku, Pak. Dengan segala resiko, dengan segala konsekuensinya, aku pertaruhkan hidupku di ibu kota. Karena aku percaya, sebenci-bencinya bapak sama Indra, masih ada harapan dan doa yang pasti bapak panjatkan buat anakmu ini. Dan nyatanya, aku bisa membuktikannya. Ayo kita kembali hidup bersama dan memulai dengan penuh rasa bahagia. Maafkan anakmu yang seniman ini, Pak.
3: Indra, bapak kangen. Maafin bapak ya, Nek.
1: Indra juga kangen sama bapak. Maafin Indra juga ya, Pak. Mas Imam, sini Mas. I love you, Mas Imam.
0: Tak kira komedi, tapi malah pada nangis semua ini. Ayo hadirin, kita beri tepuk tangan yang meriah buat pemandangan yang mengharukan ini.
4: Demikian drama radio berjudul Maaf Anakmu Seniman, produksi RRI Purwokerto. Naskah karya Teguh Priyono dengan pemain Dosan, Indra, Priyo, Amin. Penata rekaman Pradana. Teknik dan montase Trianto Utomo. Produser Budi Anoto dan sutradara Tepri Wijaya. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

101. Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuhan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang masih menemani Anda di Labuhan Bajo malam ini. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan drama radio pendek ya, yang mengangkat tema terkait Maaf Anakmu Seniman yang diproduksi oleh RRI Purwokerto. Dan mendengar kisah ini ya, yang mengangkat realita tentang seorang anak yang berjuang mengejar impiannya namun belum mendapat dukungan penuh dari orang tuanya karena pilih profesinya sebagai seniman. Tapi pada akhirnya mendengar, orang tuanya memilih untuk memaafkannya dan juga pada akhirnya mereka saling memaafkan dan juga saling menerima satu sama lain. Baik pendengar, setiap anak memiliki bakat, minat dan jalan hidup yang berbeda-beda ya. Tugas kita sebagai orang tua, keluarga maupun lingkungan adalah mendampingi, mengarahkan dan memberikan dukungan agar potensi tersebut dapat berkembang menjadi sesuatu yang positif. Lalu bagaimana menurut Anda, apakah orang tua sebaiknya membebaskan anak memilih jalan hidupnya selama pilihan itu membawa kebaikan atau tetap perlu mengarahkan sesuai harapan yang keluarga inginkan? Yuk pendengar, sampaikan pendapat Anda melalui media sosial ataupun kolom komentar di aplikasi RRI Digital ya, di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan program acara Komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Namun sebelum itu kami akan hadirkan satu lagu untuk menemani Anda di program sebelum memasuki program Komunitas Bicara malam ini.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, boleh sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, masih dengan program Komunitas Bicara ya. Dan pendengar, ketika kita mendengar nama Labuan Bajo, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Mungkin Pulau Komodo, Komodo, Laut Biru yang memukau, perbukitan hijau atau matahari terbenam yang begitu indah ya, ataupun matahari yang terbit begitu indah pula. Namun pernahkah kita berpikir siapa yang menjaga keindahan itu setiap harinya? Siapa yang rela menghabiskan waktu di akhir pekan untuk memungut sampah yang bukan berasal dari dirinya? Jawabannya adalah mereka yang peduli. Mereka yang percaya bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Salah satunya adalah komunitas Trust Hero Labuan Bajo. Mendengar, Trust Hero bukan sekadar komunitas pecinta lingkungan. Mereka adalah kumpulan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Ada pelajar, mahasiswa, pekerja, pelaku wisata, bahkan wisatawan asing yang sedang berlibur di Labuan Bajo. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menjaga Labuan Bajo agar tetap bersih dan nyaman untuk semua. Menariknya, pendengar, mereka tidak hanya berbicara tentang lingkungan di media sosial. Mereka benar-benar turun ke pantai, memungut sampah satu persatu, membersihkan kawasan wisata, hingga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Pendengar, mungkin ada yang bertanya ya, ataupun Anda bertanya, apa gunanya memungut sampah sendirian? Jawabannya sederhana, karena perubahan yang besar selalu dimulai atau selalu datang dari langkah yang kecil. Jika hari ini satu orang memungut satu sampah, besok 10 orang melakukan hal yang sama, dan minggu depan 100 orang ikut bergerak, maka perlahan wajah Labuan Bajo akan menjadi lebih bersih. Dan mendengar, seringkali kita bangga memotret keindahan alam. Namun, jangan sampai kita lupa menjaganya. Karena keindahan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
4: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita.

cerita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di program acara komunitas Bicara Pendengar, dan di program ini kita masih membahas terkait salah satu komunitas yang punya peran penting ya, yaitu komunitas yang selalu peduli terhadap lingkungan, yaitu komunitas Transhero Labuan Bajo. Dan pendengar, ada satu kalimat yang sering digaungkan para pegiat lingkungan, yaitu jangan tinggalkan apapun selain jejak dan jangan bawa pulang apapun selain kenangan. Mendengar kalimat sederhana ini mengingatkan kita bahwa saat berwisata, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga tempat yang kita kunjungi. Labuan Bajo bukan hanya rumah bagi masyarakat Manggarai. Labuan Bajo juga merupakan wajah Indonesia di mata dunia ya. Karena itu, setiap tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minuman sendiri atau mengikuti kegiatan bersih-bersih lingkungan merupakan bentuk cinta kita kepada daerah kita sendiri ya, khususnya di Labuan Bajo. Dan menjadi pahlawan lingkungan ternyata tidak harus memakai jubah, cukup dengan memulai dari diri sendiri ya pendengar. Dan semoga kisah komunitas Transhero Labuan Bajo yang kita bahas malam ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya, karena sesungguhnya perubahan tidak selalu dimulai oleh orang-orang hebat. Perubahan dimulai oleh orang yang biasa, yang mau peduli. Mari kita jadikan menjaga kebersihan. Maksud kami, mari kita jadikan menjaga kebersihan lingkungan bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai budaya. Sebab Labuan Bajo yang bersih bukan hanya membanggakan wisatawan, tetapi juga membanggakan kita sebagai masyarakat yang tinggal di tanah yang indah ini. Dan pendengar, mari kita sama-sama menjaga Labuan Bajo, karena Labuan Bajo bukan hanya tempat destinasi wisata gitu ya, tetapi juga aset, kebanggaan, dan rumah kita bersama. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti kita membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Bangun kesadaran dari diri sendiri bahwa menjaga alam bukan sekadar tanggung jawab pemerintah ataupun komunitas tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Sebab ketika kita merawat alam, sesungguhnya kita sedang merawat tanah tempat kita berpijak, menjaga masa depan anak cucu kita, dan mempertahankan keindahan Labuan Bajo agar tetap menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan pendengar, mari kita mulai dari hari ini ya, mulai dari diri sendiri dan mulai dari lingkungan sekitar kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya terus piye coba?
0: Ah, ibu ini bagaimana? Dia enggak pernah mau Uni TV, sampingnya enggak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, torang dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

0: Pulau Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pulau Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di program acara Ruang Rindu malam ini. Ruang di mana setiap lagu membawa cerita, setiap lirik menyimpan kenangan, dan setiap nada mungkin mengingatkan kita pada seseorang yang pernah singgah di hati. Dan pendengar, malam ini sebelum kita menyaksikan pertandingan seru antara Portugal dan Spanyol, mari kita bernostalgia sejenak bersama deretan lagu-lagu pop Indonesia ya, yang mungkin pernah mewarnai masa-masa indah kita. Dan siapa tahu ada satu lagu yang mampu membawa Anda kembali pada kenangan yang tak pernah benar-benar hilang begitu ya. Dan pendengar di luar sana, malam terasa cukup dingin ya, tapi semoga hati Anda tetap hangat ditemani secangkir kopi, obrolan bersama keluarga, atau cukup bersama alunan lagu yang akan kami hadirkan malam ini khusus untuk Anda. Jadi untuk Anda yang masih terjaga malam ini pendengar, silakan request lagu favorit Anda, karena malam ini kami sudah menyiapkan lagu pop Indonesia dari tahun 1970-an hingga 1980-an yang akan siap menemani Anda. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Dan untuk mengawali perjumpaan kita malam ini pendengar, kami akan menghadirkan lagu dari Bori Marantika dan Dewi Yul ya, yang berjudul Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.

0: kasih.
1: 91,7 FM pendengar dipancarkan langsung dari Labuan Bajo ya. Masih kami hadirkan program acara Ruang Rindu ke Ruang Dengar Anda. Dan pendengar, saat ini kita sedang mendengarkan lagu dari Bori Morentika ya, dan Dewi Yul yang berjudul Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Mungkin di antara Anda malam ini pendengar ada yang pernah mengalami kisah seperti dalam lagu ini ya, pernah dikecewakan oleh sebuah kebohongan, atau justru pernah belajar bahwa berkata jujur meski pahit jauh lebih baik daripada menyimpan dusta yang akhirnya menyakiti. Apapun kisahnya pendengar, semoga lagu ini menjadi teman malam Anda ya. Mari kita nikmati bersama, yaitu Jangan Ada Dusta Di Antara Kita.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program acara Ruang Rindu ya. Dan pendengar, setiap orang mungkin pernah memiliki luka hatinya. Ada yang perlahan sembuh seiring berjalannya waktu, ada pula yang masih tersimpan rapi meski tak lagi terlihat. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, setiap luka selalu membawa pelajaran yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan juga lebih bijaksana. Nah, pendengar, lagu berikut ini mungkin akan mewakili perasaan sebagian dari Anda malam ini ya. Dari alunan khas Betaria Sonata, mari kita dengarkan lagu yang berjudul Hati Yang Luka. Siapa tahu setelah mendengarkan lagunya, bukan lagi luka yang tersisa, melainkan kekuatan untuk melangkah dan membuka lembaran baru.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program acara Ruang Rindu ya. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan lagu dari Betaria Sonata ya, yang berjudul Hati yang Luka begitu pendengar. Lagunya dalam sekali ya. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang rela terus menerus mengalah demi mempertahankan hubungan ya, meski ia tahu hatinya perlahan terluka. Tapi pendengar, pernahkah kita bertanya kenapa masih bertahan ya? Ya mungkin karena cinta, mungkin karena kenangan yang terlalu indah untuk dilepaskan, atau mungkin karena masih ada harapan bahwa suatu hari nanti semuanya akan berubah ya, menjadi lebih baik. Namun pendengar, cinta yang baik bukanlah cinta yang membuat kita terus menerus membuat kita menangis sendirian ya. Hubungan yang sehat adalah ketika dua orang atau dua insan sama-sama berjuang, sama-sama menghargai, dan sama-sama menjaga. Karena bertahan itu baik mendengar, tetapi mempertahankan sesuatu yang terus menyakiti juga perlu dipikirkan kembali ya. Kalau seperti itu, judulnya itu sudah tidak sehat lagi ya pendengar. Kalau menurut saya sih, ini menurut pribadi saya ya, kalau sudah hubungan sudah begitu ya tinggalkan saja, tidak perlu dipertahankan lagi ya. Karena saya rasa hubungan yang sudah tidak sehat lagi akan membuat diri kita akan semakin sakit ya. Dan bertahan di hubungan yang sakit itu tidak mudah ya. Dan itu akan membuat kita depresi jadinya. Bagaimana menurut Anda pendengar, pernahkah Anda berada di posisi harus memilih antara bertahan karena cinta atau melepaskan demi kebahagiaan? Kalau menurut saya sih, mending lepaskan saja ya, biar tetap waras. Oke pendengar, untuk Anda yang masih terjaga malam ini, silakan requestkan lagu Anda ya, lagu favorit Anda. Ya, karena malam ini kami menyiapkan lagu pop Indonesia deretan tahun 70-an hingga tahun 80-an. Jadi untuk Anda yang masih terjaga, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.

0: Mendengar, saat ini kita sedang mendengarkan lagu dari Iwan Fals ya, yang berjudul Kemesraan. Dan pendengar, pernah Anda bertanya kenapa setiap kali berada di samping orang yang kita cintai, rasanya hati begitu tenang atau damai begitu ya. Seolah semua lelah menghilang, semua masalah terasa lebih ringan. Ya mungkin karena cinta yang tulus memang mampu menghadirkan rasa damai yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan pernah seperti lagu yang baru saja kita dengar, yaitu Kemesraan ya. Bukan hanya tentang romantisnya sebuah hubungan, tetapi tentang menemukan seseorang yang membuat kita merasa pulang ya, merasa diterima apa adanya dan merasa tidak sendirian menghadapi hidup yang penuh gonjang-ganjing ini ya pendengar. Jadi pendengar, kalau menurut Anda bagaimana, siapa sosok yang kehadiran yang selalu membuat hati Anda tenang? Dan pendengar, semoga jika ada dia masih ada di samping Anda, jangan lupa untuk selalu menjaganya dan jangan lupa bersyukur ya, karena tidak semua orang seberuntung Anda begitu. Baik pendengar, kami masih hadirkan lagu dari era tahun 70-an hingga tahun 80-an ya. Jadi untuk Anda yang masih terjaga, silakan kirimkan pesan Anda ya melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Jadi untuk Anda yang malam ini ingin merequest lagu ya, ingin curhat tentang masa lalu Anda ataupun ingin mengirim salam untuk orang-orang tercinta ya, baik itu keluarga, sahabat maupun pacar ya, boleh-boleh saja ya, silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Mendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan lagu dari Nike Ardila ya. Dan mendengar dari sepenggal lirik lagu ini menceritakan seorang wanita yang sudah lelah ya, berjuang demi hubungannya dengan pasangannya. Dan dari lirik lagu ini dia terasa jenuh ya, karena sudah berulang-ulang mendengarkan kata manis dari pasangannya, sehingga pada akhirnya dia capek dan dia merasa lelah dan tidak ingin melanjutkan hubungannya dan ingin memilih untuk sendiri. Mungkin dari Anda ada yang punya pengalaman serupa ya dengan lagu ini, yang ketika sudah merasa lelah dengan hubungan, pada akhirnya dia memutuskan untuk memilih meninggalkan pasangannya dibanding harus bertahan, tapi bertahan dengan keadaan sakit begitu ya, dengan luka begitu. Kalau menurut saya sih pendengar, kalau saya berada di posisi si wanita ini, saya akan meninggalkan pasangan saya, karena untuk apa bertahan kalau ujung-ujungnya dia tidak menganggap kita ada begitu ya. Dan itu rasanya tidak mudah untuk dijalani dan itu sakit sekali ya. Dan pada akhirnya ketika kita lebih mempertahankan hubungan toksik itu, kita akan kehilangan akal sehat kita. Dan ujung-ujungnya kita jadi depresi mendengar. Maka dari itu tinggalkan saja pasangan yang tidak pernah menganggap kita ada ya. Oke pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu lawas dari era tahun 70-an dan tahun 80-an ya. Jadi untuk Anda yang masih terjaga malam ini, silakan kirimkan requestan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987.
1: Mama.

Nike Ardila, rasanya hampir semuanya punya cerita yang begitu dalam ya. Mulai dari patah hati, kerinduan, kehilangan, sampai cinta yang tak sempat dimiliki begitu ya. Dan pendengar, mungkin itu yang membuat lagu-lagunya tetap dikenang hingga sekarang ya. Karena liriknya begitu dekat dengan kehidupan banyak orang. Tapi pendengar, jangan buru-buru galau ya. Kadang kalau lagu yang sedih bukan membuat kita terus larut dalam luka, melainkan mengingatkan kita bahwa kita pernah mencintai dengan tulus, pernah berjuang dengan sepenuh hati, dan itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Nah, pendengar, bagaimana rasanya setelah mendengarkan lagu galau dari Nike Ardila ya, yang berjudul Sandiwara Cinta. Dan pendengar, siapa tahu lagu ini mengingatkan pada seseorang yang pernah datang ya, yang memberi cerita lalu pergi meninggalkan kenangan. Wah, itu sakit ya. Pendengar, memang lagu-lagunya Nike Ardila lagunya membuat kita kembali galau ya, karena lagu-lagunya sangat liriknya sangat dalam sekali, dan bukan hanya satu dua lagu, tapi memang semua lagu yang ia bawakan ataupun ia ciptakan memang bawaannya galau semua ya pendengar. Jadi untuk Anda yang malam ini sedang galau-galau, silahkan nikmati lagu yang sudah kami hadirkan malam ini.

Mendengar rasanya hampir semua orang pernah jatuh cinta ya. Entah itu cinta yang akhirnya berlabuh atau cinta yang hanya menjadi cerita. Dan anehnya pendengar, ketika hati sudah mulai jatuh cinta, rasanya ingin terus bertemu ya. Kalau belum bertemu, yang datang justru rasa rindu ataupun rasa penasaran. Dan rindu memang unik ya pendengar, kadang baru berpisah beberapa jam saja rasanya seperti sudah berhari-hari. Ingin mendengar suaranya, ingin melihat senyumnya, atau hanya sekadar memastikan bahwa dia baik-baik saja. Ya mungkin itulah salah satu tanda bahwa seseorang telah memiliki tempat istimewa di hati kita.

dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax.
9: Ya, habis pencegahan ini modelnya lakukan ini.
0: Lebih dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Anda masih mendengarkan

Pendengar, saat ini kita sedang mendengarkan lagu dari Mayang Sari ya, yang berjudul Tiada Lagi. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang sudah lelah berharap ya, lelah mempertahankan hubungan yang ternyata tidak lagi memiliki tujuan yang sama. Kadang yang paling menyakitkan bukan karena tidak dicintai pendengar, tetapi karena terus bertahan pada harapan yang perlahan menghilang. Semoga siapapun malam ini yang sedang berjuang dengan perasaannya diberikan kekuatan untuk menerima ya, mengikhlaskan dan percaya bahwa setiap perpisahan selalu membuka jalan bagi kebahagiaan yang baru. Dan pendengar, lagu ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita malam ini ya, dalam program acara Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang telah setia bersama kami ya di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Dan untuk Anda yang masih beristirahat ataupun yang masih bekerja malam ini maupun yang menikmati dinginnya di berbagai penjuru Manggarai Barat ya, tetap stay tune karena setelah ini kami masih hadirkan program acara musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda untuk menghibur Anda selama menanti Piala Dunia ya. Maka dari itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih bersama saya penyiar Anda Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda hingga saat ini di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, udara malam ini terasa begitu dingin ya. Bagaimana dengan suasana di tempat Anda pendengar? Apakah sama-sama sejuk seperti di Labuan Bajo malam ini, atau justru sedang turun hujan pendengar? Malam yang tenang seperti ini memang menghadirkan suasana yang berbeda ya. Setelah seharian beraktivitas, kini saatnya Anda menikmati waktu untuk beristirahat sambil ditemani lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan khusus untuk menemani waktu istirahat Anda malam ini pendengar ya. Dan juga untuk menemani Anda menantikan babak 16 besar Piala Dunia tahun 2026 dan akan dimainkan oleh Portugal dan juga Liga Spanyol sebentar pukul 3 pagi ya waktu Indonesia Tengah. Maka dari itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, ada satu informasi yang cukup menyita perhatian masyarakat hari ini ya. Seorang ibu hamil dalam kondisi darurat berhasil dievakuasi dari Pulau Komodo menuju Labuan Bajo oleh tim PHC. Tentu ini menjadi kabar yang patut kita syukuri karena keselamatan ibu dan juga calon bayi adalah prioritas utama. Dan pendengar, evakuasi dilakukan atas permintaan tenaga medis Puskesmas Komodo, setelah pasien bernama Dian Lestari didiagnosis mengalami primigravida ya, dengan kala dua persalinan memanjang yang memerlukan penanganan medis lanjutan. Humas PHC Yohana Daly mengatakan pihaknya menerima laporan darurat dari Dr. Andreas pada pukul 15:08 waktu Indonesia Tengah. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, mendengar, pasien telah mengalami pembukaan lengkap sejak pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah. Namun, proses persalinan belum berlangsung karena pasien mengalami kesulitan mengejan. Menurut Dr. Andreas, kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan janin apabila tidak segera mendapatkan penanganan lebih lanjut, mengingat kepala janin telah berada di panggul. Menindaklanjuti laporan tersebut, pendengar, PHC segera mengaktifkan prosedur tanggap darurat. Setelah menyiapkan personel peralatan dan juga armada, speedboat seri Dirs diberangkatkan dari Pos Padar Utara menuju Pulau Komodo pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Setelah pasien berhasil dijemput, kapal bertolak menuju Labuan Bajo pada pukul 16:50 waktu Indonesia Tengah dan tiba di pelabuhan pada pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pasien langsung dibawa menggunakan ambulans menuju RSUD Komodo untuk mendapatkan penanganan medis. Dan lebih lanjut, pendengar, Yohana mengatakan setiap misi evakuasi kemanusiaan mengutamakan kecepatan respons yang tetap memperhatikan aspek keselamatan. PHC menilai penanganan kondisi darurat bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan memerlukan koordinasi lintas sektor, kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, aparat, dan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan layanan kemanusiaan dapat diberikan secara cepat, aman, dan tepat sasaran. Oke, pendengar, menurut Anda bagaimana pentingnya kesiapsiagaan layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar gitu ya? Apakah fasilitas kesehatan dan juga akses transportasi darurat di wilayah kepulauan kita sudah memadai? Oke, pendengar, silakan sampaikan pendapat Anda melalui kolom komentar di akun Instagram kami ya, di RRI SP Labuan Bajo. Dan kami ingin mendengar pandangan Anda, dan karena setiap masukan dari masyarakat tentu menjadi bagian penting ya untuk mendorong pelayanan kesehatan yang semakin baik di Manggarai Barat. Baik, mendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Atap matamu membunuh aku di saat dingin.

0: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: Satu peradolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tolong.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
7: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program acara musik dan juga informasi ya. Dan pendengar, di balik indahnya kota Labuan Bajo yang dikenal dunia sebagai destinasi wisata unggulan, masih ada kisah-kisah kemanusiaan yang mengingatkan kita bahwa pelayanan dasar, terutama kesehatan, adalah kebutuhan yang tidak bisa menunggu. Dan malam ini pendengar, kita akan mengangkat sebuah informasi tentang proses evakuasi seorang ibu hamil ya, dalam kondisi darurat dari Pulau Komodo menuju Labuan Bajo. Berkat gerak cepat tim PHC dan seluruh pihak yang terlibat, ibu tersebut berhasil mendapatkan penanganan medis. Nah, pendengar, tentu kita semua merasa lega ya mendengar kabar ini. Namun, peristiwa ini juga mengajak kita untuk berpikir. Bagaimana jika kondisi darurat seperti ini terjadi saat cuaca buruk, gelombang tinggi, ataupun pada tengah malam gitu ya? Apakah akses layanan kesehatan di wilayah kepulauan kita sudah benar-benar siap menghadapi situasi seperti itu? Menurut Anda, apa yang masih perlu dibenahi agar masyarakat di pulau-pulau sekitar Labuan Bajo dapat memperoleh layanan kesehatan yang cepat, aman dan merata? Dan pendengar, karena kesehatan bukan hanya kebutuhan masyarakat di kota ya, tetapi juga hak setiap warga dimanapun mereka tinggal. Jadi kami ingin mendengar pendapat Anda pendengar, silakan kirimkan komentar Anda melalui WhatsApp interaktif atau tinggalkan tanggapan di Instagram ya, di akun Instagram kami di RRI SP Labuan Bajo. Mari berdiskusi bersama, karena setiap pendapat yang Anda berikan bisa menjadi inspirasi untuk perubahan yang lebih baik.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital,

0: media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Pro 1.

1. Masih di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, pendengar masih dengan saya Yulina Mulya. Dan pendengar, semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk Anda beristirahat dan melepas penat setelah seharian menjalani berbagai aktivitas. Biarkan tubuh dan juga pikiran sejenak beristirahat ya, agar besok hari Anda bisa kembali bangun dengan semangat dan juga energi yang baru. Mari kita tutup hari ini dengan penuh rasa syukur, pendengar. Selamat malam dan juga selamat beristirahat untuk Anda.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 6 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulin Amul bersama operator studio Melki dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang mempertahankan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi pada triwulan ketiga 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menjelaskan bahwa keputusan tersebut tetap diambil oleh pemerintah meskipun berdasarkan mekanisme penyesuaian dan perkembangan sejumlah indikator ekonomi, tarif listrik sebenarnya berpotensi mengalami kenaikan. Menurutnya, penetapan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, di mana regulasi tersebut mengevaluasi tarif setiap 3 bulan berdasarkan perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, inflasi, serta harga batu bara acuan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwar Sirait mengungkapkan dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden meningkatkan kuota rumah subsidi dari 228.000 menjadi 350.000 pada tahun ini. Giro wajib minimum Bank Indonesia dari 5% menjadi 4% hingga bunga rendah untuk usaha mikro kecil menengah. Dukungan terhadap pelaku usaha diberikan pula dengan menggratiskan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Pihaknya turut berkontribusi dalam mendukung renovasi 45.000 rumah rakyat miskin pada tahun lalu dan ditingkatkan menjadi 400.000 pada tahun ini. Kita beralih informasi mancanegara. Dewan Perdamaian atau Board of Peace menyatakan siap menindaklanjuti pelepasan kewenangan pemerintahan di jalur Gaza oleh organisasi perlawanan Palestina Hamas. Adapun sebelumnya, pemerintahan Gaza di bawah Hamas menyatakan melepaskan kewenangannya terhadap wilayah tersebut dan bersiap menyerahkan kekuasaan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Dewan Perdamaian mengharapkan agar pembahasan peta jalan untuk Gaza yang mencakup implementasi demi memastikan dapat dijalankan fungsi pemerintahannya akan berhasil. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub BRI Super League Persija Jakarta memperkuat sektor kiri pertahanan mereka dengan mendaratkan bek sayap Pratama Arhan untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Pratama Arhan mendapatkan kontrak dengan durasi 3 tahun bersama Persija Jakarta atau hingga akhir musim 2028-2029. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menjelaskan kedatangan Pratama Arhan sebagai bagian dari upaya klub membangun skuad yang lebih kompetitif.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
2: Aku sih lebih asik menggambar.
3: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
4: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
5: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
6: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
3: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
7: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
8: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Ada Agnes Monica dengan Jarak.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, BPBD Jember menyiagakan armada air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anggi Widya dari RRI Jember.
1: Pendengar, musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga Agustus bahkan September mulai berdampak di Kabupaten Jember. Seperti di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih karena debit air di sumur terus menyusut. Merespon kondisi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember meningkatkan kesiapsiagaan dengan membentuk posko siaga bencana kekeringan dan memetakan wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, pihaknya juga menyiagakan armada distribusi air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan ketika masyarakat mulai kesulitan memperoleh air.
2: Kemudian kami juga sudah memetakan mana-mana kecamatan, desa, dusun sampai RW dan RT yang kemungkinan besar akan terdampak kekeringan atau kekurangan air bersih ini. Kemudian kami juga sudah menyiapkan ada 4 tangki distribusi air, 1 BPBD, 2 PMI, 3 PDAM, dan 4 dari Dinas Perkim ya. Ada 4 tangki dengan kapasitas 20.000 liter air yang siap. Termasuk kami juga sudah mengidentifikasi ada 6 sumber air yang layak, yang bisa digunakan untuk pengambilan air, dan kemudian nanti akan kita distribusikan kepada wilayah-wilayah terdampak tersebut.
1: Sementara itu, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember juga menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak awal Juli dan terus berkoordinasi dengan pihak BPBD dalam penyaluran bantuan air bersih. Sebagai langkah awal, PMI sudah menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada warga Desa Sumber Pinang yang menjadi wilayah pertama mengajukan bantuan akibat kekeringan. Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian mengatakan, distribusi air bersih akan terus dilakukan selama musim kemarau sesuai hasil asesmen di lapangan.
3: Selama ini kita berkoordinasi di lapangan bersama BPBD Kabupaten Jember. Insya Allah besok distribusi lanjutan untuk desa yang sama 5.000 liter. Ya, untuk satu terkendali PMI Kabupaten Jember sudah disiagakan dan ada dua, yang satunya truk engkel yang kita isi dengan tandon berkapasitas 2.200 liter. Itu nanti isi dua bisa didistribusikan jika ada wilayah-wilayah yang membutuhkan.
1: BPBD dan PMI Jember mencatat 8 kecamatan di Jember masuk dalam wilayah rawan kekeringan. Hingga saat ini Desa Sumber Pinang masih menjadi satu-satunya wilayah yang mengajukan bantuan air bersih atau terdampak kekeringan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan kembali landa Aceh Barat dan BPBD masih berupaya memadamkan api. Laporannya bersama dengan Tama Maulizar.
1: Baik, terima kasih. Dari Melabuh Aceh Barat dapat kami laporkan kejadian kebakaran lahan kembali terjadi di Aceh Barat, tepatnya di Desa Lapang, Ujung Braso, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Seluas setengah hektar lahan sempat terbakar, terjadi kebakaran tentunya di lahan produktif atau lahan perkebunan sawit warga. Dan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat mengatakan pihaknya melakukan pemadaman sekurang lebih 3 jam ya, berlangsung hingga api berhasil dipadamkan. Beliau juga mengatakan bahwa tim yang terlibat dalam pemadaman ini adalah dari posko induk BPBD Aceh Barat dan juga tentunya melibatkan tim yang bertugas di hari yang sama. Nah, Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat Kolonel Nihdiansyah mengatakan bahwa lahan yang terbakar adalah lahan gambut tentunya, dan juga dia menghimbau kepada masyarakat atau berharapkan kepada masyarakat yang memiliki lahan gambut, yang memiliki lahan sawit maksud kami, atau lahan begitu ya, untuk tidak melakukan pembersihan lahan menggunakan api atau dengan cara dibakar, karena memang menurutnya kebakaran lahan yang terjadi ini adalah murni karena dilakukan diduga kuat karena dalam proses pembersihan lahan, bukan pembukaan lahan secara dibakar seperti itu. Dan ia berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Berikut kutipan wawancara kami dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat, Kolonel Nihdiansyah.
2: Kita berharap memang masyarakat betul-betul mematuhi untuk membakar sampah ataupun membakar serasa-serasa yang dikumpulkan juga di kondisi hari ini, dan yang memang kita harapkan untuk tidak dilakukan lagi proses pembakaran.
1: Nah, selain itu pendengar, BMKG Stasiun Cunyadi Nagan Raya juga mengatakan bahwa cuaca, walaupun memang cuaca cerah berawan terjadi di wilayah Melabuh dan sekitarnya untuk beberapa hari ini, namun suhu udara cukup tinggi, yakni di kisaran 29 hingga 32 derajat Celcius kurang lebih seperti itu, dan berpotensi mengakibatkan terjadinya mudahnya kebakaran lahan seperti itu ya, mudahnya terbakar karena cuaca cukup panas, sehingga dia juga menyarankan untuk masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan atau pembersihan lahan dengan cara dibakar.
3: Untuk potensinya ada, karena seperti yang kita tahu untuk cuaca sendiri juga cerah berawan, dan untuk suhunya sendiri itu untuk wilayah Aceh Barat itu bisa berkisar antara 31 hingga 32, bahkan bisa sampai 33. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu faktor pendukung mudahnya terbakarnya apabila ada tersulut api seperti itu di daerah yang mudah terbakar.
1: Nah, dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

kbri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

0: 2, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Mariana yang katanya
2: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lauren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Yusra. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pertiga di manapun Anda berada. Kembali tim Dini Hari Pertiga RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi di antara kami rangkum dalam Warta Berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja back sound-nya Piala Dunia karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya. Kurang lebih 2 jam lagi lah. Nanti akan ada kick-off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar. Dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head-to-head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA National League, Portugal menang. Meskipun harus adu penalti, sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor, sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu, sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang juga. Kami akan buka line telepon dan juga WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya? Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain, mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti, dan juga analisis dari narasumber kami, dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI.

informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal, akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
4: Selamat malam, dengan siapa ya, Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
4: Oh ya, Mas Lukman, ya, oke.
2: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya, dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
4: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga bahwa iya, pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah itu di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya kan gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu.
2: Gak menjamin.
4: Lebih kepada memang, lebih kepada bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah, kita juga harus evaluasi.
2: Ya,
4: kalau kita lihat tuh, katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York, pemainnya itu miliaran. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari

0: 2 juta per tahun, 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu.
1: Iya.
0: Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, garuk gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan, bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
1: Tapi kan berpotensi Pak Saud, ketika gaji kecil, yang dikelola keuangan ini besar, itu kan potensinya juga terbuka besar ini.
0: Mas, kalau dia bersyukur, itu yang nggak digaji, yang nggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuma celana dalam aja tuh. Ya, semuanya itu jadi negara tuh. Mobil apa semua, entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua tuh negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia. Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil. Nah, enggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang akan mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi. Kenapa saya cuma dapat gajinya sekian?
1: Iya.
0: Tapi kan semuanya juga sudah ada apa? Mereka sudah dapat uang juga kan? Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pingin tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya kalau kita lihat. Okay lah, tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda ya di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya.
1: Iya.
0: Tanggung jawab skala kota kan beda.
1: Iya.
0: Masa disamain semua 20% PAD? Ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Jadi memang kajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepala daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak.
1: Yeah.
0: Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa okay, ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah, kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
1: Iya. Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
0: Tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas.
1: Iya.
0: Key Performance Indicator. Lo kemarin dengar program lo katanya bangun jembatan. Lo kalau belum dibangun-bangun, ya kan nggak ada uangnya Pak Saud. Ya, lo cari inisiatif lo mempertimbangkan. Jadi yang di berbasis hasil apa, berbasis kinerja itu yang jadi penting.
1: Iya.
0: Kalau mau daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh, Mas.
1: Iya, iya.
0: Makanya, ya, gue nggak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya social responsibility-nya.
1: CSR ya.
0: Sehingga pabrik rokok di tempat gue nyumbang, itu KPI. Dia bisa dikasih, jadi bukan ukuran PAD gitu.
1: Iya, baik. Nah, makanya banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
0: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal. Sehingga kemudian mereka nuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ, bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu, Mas, terkait itu. Iya, jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih, justru itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000 kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu yang saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga, saya bilang ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah kalau nanti kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi, dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika argumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget, nggak baik itu, Mas.
1: Iya
0: kan? Transaksional, jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, enggak? Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, enggak bisa kayak gitu, itu enggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda, sehingga sistem penentu utama PAD itu harus sistem fiskal, status otonomi daerah, itu kan banyak yang harus dibenahi itu, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah, itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau Nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein ya apanya PAD-nya, tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik. Terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
1: Pak Saad, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
0: Ya, itu yang saya bilang akhirnya kan kita bertanya. Itu benar nih, udah benar ini Mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya. Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah itu, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari apa namanya bohir atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di apa namanya bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertatih-tatih. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Banggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin ini kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lukman bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana.
1: Nanam
0: sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan tuh.
1: Iya, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
0: Iya, kita ambil aja dua OTT terakhir ini mas.
1: Iya.
0: Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu itu udah jelas itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power. Korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk, tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi, karena menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita definisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN, kayaknya akalnya udah kehabisan akal tuh, bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja mas. Kalau di KPK itu kinerja. Kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh. KPI-nya jelas. Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu tuh, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu baru kemudian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh. Ya ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
1: Iya.
0: Di kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh mas.
1: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
0: Iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basan, Pulau Batu Niasannya itu dari mana PAD-nya? Taninya aja cuma nanam kelapa. Iya kan?
1: Iya.
0: Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan?
1: Iya kan? Pak Saud, kalau bicara ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini, efektivitasnya?
0: Ya sebenarnya udah banyak ya mas, pintu-pintunya itu kan ada, nanti kalau ada waktu dilihat di MCP ya. MCP Monitoring Center for Prevention itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya itu kan sebenarnya sudah dilakukan, karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata.
1: Karena pilihannya,
0: ekonominya, ya nggak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan itu orang-orang yang, ya kan?
1: Artinya
0: dia di atas rata-rata gitu, di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa nggak akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya tegas, itu kebiaya politik yang tinggi. Nah artinya ketika kemudian ada orang yang baik, itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga dia akan lapor KPK, tolong saya dijagain, ini orang ini jatuh terus nggoda-ngodain saya. Nah tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit karena KPK kan nggak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Iya kan, dia habis pencegahan ini modelnya lakukan ini SOP, ini mekanisme pelaporan, ini orang yang bapak hubungi kalau bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ di deputi pencegahan, sampai namanya, nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu umpamanya dia pulang KPK-nya, dia main mata juga kan. Kan itu coba deh tanya kepala daerah mas, tanya kepala, pernah nggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain, pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena orang deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik, tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu nggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu kan, akhirnya gitu kan. Coba deh tanyain orang yang OTT itu, tebak tanya, Pak udah pernah orang KPK? Oh udah, saya kenal orang ini, nomornya ada baik sama saya.
1: Merasa aman.
0: Begitu dia pulang. Iya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu mas. Jadi orang KPK deputi pencegahan ya personal itu. Ya kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan. Ya itu artinya tertutup, dia nggak tahu, walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu.
1: Baik.
0: Jadi Jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya Mas, untuk kita tetap baik.
1: Iya kan? Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat ya, dan sukses selalu. Ya,
0: bermanfaat, ya, menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
1: Amin. Gitu, Mas. Iya, selamat malam.
0: Ya, ya, malam.
1: Pendengar Saud Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Pendengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan berikutnya kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
4: Malam, malam Pak Lukman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya Prof?
4: Iya, iya. Ya, baik-baik ya.
1: Ini ya, nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana Prof melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat ya, PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
4: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih kepala daerah itu dapat penghasilan gaji dan tunjangan, lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah kalau penghasilan, gaji dan tunjangan itu memang kecil, gajinya dan tunjangan bupati wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Yeah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah jabatan, ada mobil dinas, ya, ada fasilitas kesehatan, Dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
1: Bisa ya. Berapa tuh Prof? Nah, kalau dalam sebulan itu?
4: Ya kalau kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya, nah jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja 0,4% dari PAD.
1: Ya.
4: Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah itu aja, ya dari PAD.
1: Ya.
4: Nah itu, tapi itu biaya operasional itu kan
1: bukan gaji
4: untuk,
1: ya?
4: Bukan, jadi untuk belanja apa, belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang ya itu tadi 5 jutaan Bupati Wali Kota, 9 jutaan Gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah, cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
1: Iya, iya.
4: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya dia mengelola anggaran triliunan rupiah.
1: Yeah.
4: Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan dari urusan orang hamil, tidak bayi-bayi di dalam kandungan ibu sampai urusan orang meninggal.
1: Yeah.
4: Ya, nah itu kan urusannya banyak banget. Nah plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik ya di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki, ya kan? Nah itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah.
1: Yeah.
4: Kalau si pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP, yeah, ya kan? Nah tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu. Itu hanya untuk PNS. Nah maka dicoba dicari jalan, ketemulah for model itu tadi. Boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD? Yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya, pajak retribusi, peningkatan yang signifikan gitu ya kan. Nah dan kemudian aman, rakyat nggak ribut ya kan.
1: Yeah.
4: Kalau pajak PBB dinaikin ada ribut ya itu nggak mungkin juga kan. Nah jadi pikirannya seperti itu. Nah, hanya jumlahnya itu kan kalau saya nggak salah itu diusulkan oleh
1: Komisi 2
4: di Komisi 2 DPR RI 20% dari PAD. Waduh, itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
1: Jakarta
4: itu sekitar 70 juta PAD-nya, ya kan, dari 80-an juta lebih APBD.
1: Iya.
4: Nah, karena yang PAD-nya gede kan,
1: iya,
4: kalau 70 juta, itu kan berarti dia 20% sama dengan 14, bukan 70 juta, 70 triliun.
1: Iya.
4: Jadi kalau dia apa namanya 20% berarti dia dapatnya sekitar

0: 1% lah dari PAD. Itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah, sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tungkep, ya kan? Nah, tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus. Ya, kalau dia bisa naikin penghasil pendapatan asli daerah, dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun, bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji. Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD, dan juga dia Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari katakanlah mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan gitu ya. Nah, dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan, lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya, gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita harus bawahi.
1: Tapi kan kalau kita lihat ini ya Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu ya, biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu ya.
0: Nah, ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi, ya saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah, bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu, nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi, informasi-informasi ya, terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya, itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede, gitu loh, ya kan? Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat apa namanya duit dari kanan kiri, katakan gitu ya kan? Tapi itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah, kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan. Ya, mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise. Ya kan, ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan. Kan pengen dia mau maju, yang penting
1: nyari pamor ya.
0: Jabatan, nyari pamor. Gitu ya. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana? Kan secara wajar. Itu Pak Lukman.
1: Ya, tahan dulu Prof. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikan. Nah, Ninding silakan.
2: Baik Lukman dan Prof. Joermansyah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat PAD. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten atau di tempatnya di Serang. Menurut saya sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon, maksudnya daerah Kejaksaan ya, daerah Kejaksaan Cirebon. Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan.
0: Iya.
2: PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk

0: pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih, Ninding. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu ya. Sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
2: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil. Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor, KPK memonitor, maka kena OTT. Nah, kan kita kan nggak mau begitu. Ya, harusnya memang perbaikan penghasilan. Tapi gaji dan tunjangannya, saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu, karena kontroversinya tinggi. Nah, oleh karena itu, yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah, setiap tahun kan dievaluasi ini, PAD naik nggak, capai nggak target, diukur dengan ukuran yang jelas, ya kan, berapa persen kenaikan target, misalnya sekian lalu tercapai dua kali lipat. Nah, itu ya dapat bonus lah, kalau kita pakai bahasa sederhananya dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu, kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat, ya, tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjar-lonjar sampai ratusan persen misalnya PBB-nya, kan, gitu. Nah, jadi fokusnya di situ aja. Nah, kalau itu, nah, maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar Airport 3 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur bahwa kinerjanya, kan begitu. Ya, jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah, lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah, yang sah nih, rupanya kecil. Nah, makanya kalau dikasih bonus, itu akan membuat, katakanlah dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000, ya udah 26 tahun itu, tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah, di situ bukan perkara gaji ya, gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh, biar aja 5 juta sama 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur, nah, maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah, maka dengan begitu dia aman. Nah, dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu, Mas Lukman.
1: Baik, Prof. Joharmansyah Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
2: Amin, amin. Sama-sama, malam.
1: Pendengar Presiden Institut Otonomi Daerah Profesor Johermansyah Johan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Satu Waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta, salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Rumpunya di beberapa sentral. Nah, sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah, itu yang menjadi kendala di orang tua. Orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau. Nah, itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: ke-16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: jaringan berita nasional.
1: Kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga, pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%, Portugal 26%, dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga Bung Lukman.
1: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
2: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol. Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa. Ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di grand final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Begitu. Jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal ya, karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya. Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol. Begitu, seperti Joao Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
1: Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu, karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisa Anda?
2: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ.
1: Yeah.
2: Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap.
1: Yeah.
2: Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap.
1: Yeah.
2: Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
1: Iya, tapi begitu, jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2020 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata kalah dari Norwegia.
2: Betul, termasuk saya, Bung Luman, itu.
1: Oh gitu ya?
2: Sejak saya mengenal sepak bola. Baik. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014, semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
1: Wah, luar biasa.
2: Jadi itu Brasil. Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat dan juga berlangsung terbuka ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan ya. Artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Nggak ada pilihan yang lain. Begitu, karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul di kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul headline mereka itu adalah judulnya adalah pesta terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya. Ya. Karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia. Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia. Apapun hasilnya.
1: Terakhir untuk begitu, dia ya, nah, gitu ya.
2: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
1: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
2: Betul. Iya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh gitu. Sekali lagi ini akan berlangsung ketat, bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2x45 menit. Ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik. Karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan-serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara KB Verde melawan Argentina. KB Verde memberikan perlawanan pemain terbuka. Itu sangat menghibur kita ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan di Norway ya. Brasil dipermalukan di Norway, sehingga sekali lagi ya ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini yang membuat kita senang.
1: Baik. Tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
2: Iya, karena itu mereka mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.
0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya. Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat?

0: pemain-pemain bagus seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel kepagian.
1: Oke, duelnya kepagian. Oke, final kepagian. Nah, tapi dengan bagian turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
0: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan jadi laga yang sama besarnya sebenarnya. Seperti yang kemarin ada Prancis melawan Maroko, besok akan berhadapan di perempat final juga. Itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di babak perempat final, itu juga sayang juga sebenarnya karena memang dua laga itu menunjukkan bahwa Piala Dunia kali ini bagannya itu mempertemukan tim-tim favorit di babak-babak awal. Jadi ya nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit gitu.
1: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur sedikit ini ke 2025, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol, atau justru malah jadi bahan bakar motivasi di misi balas dendam?

semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya, keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya, karena ini sudah laga berbeda dan ini pentasnya adalah Piala Dunia, sebaiknya Spanyol main lepas aja, jangan terpikir untuk balas dendam yang akan menjadi beban tambahan bagi tim asuhan Luis de la Fuente. Jadi ya main lepas aja, kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa, ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan

0: Oke. Baik, Bung Luka, silakan ditanggapi ya. Dari kelima pendengar, ini 4 lebih ke Spanyol, satu
1: dari
0: di Portugal. Dari, Pak Daniel di Sorong.
1: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini, memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang, Mbak Ana. Jadi di ada prediksi Opta, namanya superkomputer Opta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini. Dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan. Yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo, dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
0: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu, wah jangan sampai salah ini teknik permainannya, atau bagaimana ini Bung Lukas?
1: Iya, jangan sampai salah strategi, karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas satu semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor asis di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu kan.
0: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, yeah. Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini selama Piala Dunia.
1: Ini kan

0: saat ini Portugal menjadi lebih pragmatis saja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat dan hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan ya akan keluar sebagai pemenang.
1: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
0: Dari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di Timnas Belanda kemarin ya, anak di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bunu dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika harus sampai babak adu tendangan penalti.
1: Oke, ini juga sudah duel juga ini, Bung Lukas, satu-satu. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo ini. Iya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya, Bung Lukas?
0: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus, ya jangan lupa di perburuan sepatu emas, Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
1: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
0: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0 dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan. Dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol. Seperti itu.
1: Oke, baik Bung Lukas. Tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya Portugal ini ya Bung Lukas ya.
0: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Ana.
1: Oke, baik. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
0: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan 1 trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Seperti itu.
1: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait Ana juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih, Bung.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Fajar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat dini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Semangat ya pagi ini.
0: Banget ini. Ini deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman lolos, tapi ini juga sebagai penentu kedepannya nih ya. Tapi gini, tadi saya sebelum siaran ini saya sempat membaca-baca ya, 10 pertandingan head-to-head mereka itu ternyata hasilnya imbang sih sebenarnya. 3 kali menang Portugal, 3 kali menang Spanyol, 4 kali seri. Tapi di penghujung 2025 Piala UEFA memaksa adu penalti. Ya, adu penalti itu kan ada faktor luck juga ya, dibenarkan oleh Portugal. Intinya kalau garis besarnya, apakah memang kedua tim ini sebegitu sama kuatnya, Bung Nova?
1: Iya, ini ya, partai besar, big match.
0: Big kalo match.
1: Gran partido, bahasa Spanyolnya, bahasa Portugalnya grande jogo.
0: Grande jogo.
1: Katanya gitu.
0: Wah, ini harusnya sih sudah di semifinal ya partai seperti ini ya, tapi sayang banget.
1: Iya, benar, banyak yang bilang ini final kepagi ya. Disayangkan juga ini kan dua negara yang sama-sama di daerah Iberia ya.
0: Iberia.
1: Derby Iberia yang kepagian. Padahal ya dua-duanya layak untuk jadi finalis, dua-duanya tim besar.
0: Iya.
1: Yeah. Timnya sendiri punya nama besar, pemain-pemainnya juga punya nama besar.
0: Punya nama besar. Nah, ini kita tahu bahwa perjalanan mereka sampai ke titik ini tidak mulus-mulus juga. Iya. Kecuali Spanyol, dia catatannya nih, kita main statistik, catatannya 0 kebobolan sejak babak kualifikasi babak penyisihan. Babak penyisihan 0 gol. Sebegitu kuatnya lini belakang dari Spanyol, berbeda dengan Portugal sempat kebobolan. Dan juga untuk lolos ke babak ini pun Portugal tertatih-tatih. Itu sampai akhirnya menang dramatis lah bisa dibilang, karena di waktu-waktu injury time ya, kalau nggak salah.
1: Ada insiden
0: banyak banget ya insidennya dan mendebarkan juga. Tapi yang menjadi catatan yang dilawan oleh Portugal itu musuhnya luar biasa. Sementara untuk Spanyol sepertinya masih belum menemukan musuh yang sepadan, kecuali Uruguay mungkin ketika itu jago kan ketika babak fase grup. Setelah itu ya mungkin relatif lebih landai lah musuhnya.
1: Iya. Ini kedua negara ini mengawali Piala Dunia 2026 dengan start yang sama-sama kurang meyakinkan. Kaget ya kita pas pertama, kok Portugal seri 1-1 sama Kongo, sementara Spanyol juga 0-0 sama Verde. Wah, ini ada apa? Tapi terus kemudian Spanyol sepertinya bisa memperbaiki, bisa berbenah lebih baik.
0: Yeah.
1: Mereka bisa menang 4-0 lawan Uzbekistan, 4-0 lawan Arab Saudi, terus 1-0 lawan Uruguay, 3-0 lawan Austria. Sementara Portugal setelah 1-1 lawan Kongo, 5-0 lawan Uzbekistan, terus 0-0 lawan Kolombia, dan 2-1 lawan Kroasia.
0: Yeah.
1: Ini ya di samping harus disayangkan ya, yang jadi lumbung gol mereka negara Asia ya.
0: Yeah. Apa ini tandanya kita benua Asia ini masih belum setara dengan klub-klub dari Amerika Latin, dari Eropa gitu ya, Bung?
1: Iya, mungkin ya. Bung, ini Portugal dan Spanyol, kita bicara Portugal.
0: Oke.
1: Salah dua kekuatan sepak bola Eropa dan tapi terlepas dari soal Asia yang jadi korban ya, memang Spanyol dan Portugal sama-sama mencetak 8 gol. Spanyol tidak kebobolan, Portugal kebobolan 2 kali. Ini kalau saya lihat Portugal memang kebobolannya dikit ya, 2, alias kalau kita bagi ada 4 pertandingan 0,5 gol per pertandingan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dari pertandingan melawan Kongo saya melihat, oh ini ada yang salah nih si Portugal nih. Terus kemudian kalau lawan Uzbekistan
0: ya udahlah ya.
1: Kolombia skornya memang 0-0, tetapi dalam pertandingan itu kok mulai ada ruang kosong yang terkuat nih di daerah dari Portugal. Kemudian ruang kosong atau luka itu semakin besar ketika ketika mereka menghadapi Kroasia. Sangat apa ya, ringkih, sangat rentan, rapuh gitu ya, seperti seperti enggak bukan tim yang difavorit.
0: Itu dia. Tapi apa kata pendengar? Saya juga undang mendengar pada malam hari ini sudah banyak yang antri, Pak Tanjung di Pekanbaru. Salam olahraga, Pak Tanjung.
2: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Tanjung. Gimana nih?
2: Bung Opa sama Bung Fajar Nugroho.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Oke, saya pergi saya 2-1 untuk Spanyol.
0: Iya. Oke. Panas Spanyol, oke. Oke, makasih Pak Tanjung. Waalaikumsalam. Ya. Ada kayu di Maluku Tengah. Waduh, begadang nih kayu. Kayu, pagi.
3: Pagi.
0: Waduh, ini bela-belain begadang. Bela-belain begadang gara-gara ini suka nonton Ronaldo nih, jangan-jangan nih.
3: Ya, ini saya bang fansnya Portugal.
0: Fansnya Portugal?
3: Iya.
0: Oh, jagoin Portugal nih malam ini?
3: Iya. Saya memang sudah lama jagoin Portugal.
0: Oh, jagoin Portugal. Jadi malam ini pun jagoin Portugal dong maksudnya?
3: Iya, tetap Portugal dong.
0: Berapa nah, kira-kira skornya?
3: Saya baru bangun kan bolanya jam 4 ya untuk wilayah Timur Indonesia.
0: Oh iya, wilayah Timur Indonesia. Benar, beda 2 jam ya. Iya. Berapa iya, nih kira-kira skornya, Kayu?
3: Saya skornya 2-1 ya.
0: 2-1 aja, jangan muluk-muluk, yang penting menang ya.
3: Yang penting menang ya, pokoknya
0: tetap unggul Portugal ya. Oke, baik, makasih. Pak Tanjung, Spanyol, Kak Ayu, Portugal. Pak Leman di Lampung, pagi, salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi, Bung.
0: Iya, silakan.
4: Ya, kalau saya sih menjagokan Portugal ini 2-0.
0: 2-0, ya, oke, iya. Baik. Pak Ismail di Bone, pagi.
5: Selamat pagi. Pagi.

0: berbeda ya dua tim ini.
1: Iya, apalagi masih jaraknya 1 tahun gitu, masih kita bisa jadikan
0: patokan ya. Ya, patokan ya. Bahwa itu sebenarnya pas final itu seri memaksa sampai adu penalti. Artinya bahwa dari komposisi timnya, kedalaman skuad dan juga materi pemainnya hampir sama lah dengan ketika Piala UEFA kemarin itu. Artinya akan ada misi balas dendam, nggak terima nih kalah adu penalti gitu ya dari Spanyol ya. Padahal ya itu tadi lah, namanya juga adu penalti ya. Ada Dewi Fortuna, faktor luck dan lain sebagainya. Tapi catatan menariknya gini, tadi saya sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya browsing-browsing dan juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana permainan Portugal melawan Kroasia dan juga Spanyol ketika melawan Austria. Spanyol relatif lebih mudah dalam tanda kutip ya, dengan skor 3-0. Skor 3-0, tapi yang menjadi catatan bahwa ada pemain yang saya tuju di Spanyol ini yang menarik perhatian saya. Cucurella, kalau bahasa Spanyolnya Cucurea, ya.
1: Cucurea.
0: Gondrong, keriting gondrong, ingat saya langsung kebayang Puyol.
1: Oh, kirain Ahmad Albar.
0: Jauh. Puyol. Tapi setelah saya browsing-browsing lagi, ternyata memang begitu tipikal Cucurea. Di Chelsea pun demikian. Kalau saya istilahkan itu king of drama. Dia itu enggak segan-segan body charge, tackling, tapi kadang juga guling-guling. Nah, guling-gulingnya ini mungkin tidak memberikan kartu wasitnya kepada pemain lawan, tapi seenggaknya bikin kesel pemain lawan. Kalau di NBA itu ada istilah, ada Dennis Rodman. Dia cuma dipasang itu cuma buat technical foul musuhnya.
1: Sama rebound.
0: Cuma rebound, udah. Cuma buat mancing-mancing aja emosi lawan. Ini adalah Cucurella. 3 gol kemarin di Austria. 2 diantaranya asis dari Cucurella.
1: Sisi kiri ya.
0: Sisi kiri. Bahkan gol keduanya pun itu akibat dari sledingan dari Cucurella yang bolanya sempat hilang, lalu disleding sama dia langsung dapat. Kalau nggak itu mungkin nggak akan terjadi gol kedua ketika itu. Ini gimana nih, Bung Nova nih? Ya. Seorang Cucurella ini menjadi hal yang krusial juga deh, key player kayak gitu.
1: Iya, baru gabung ke Madrid ya.
0: Baru gabung ke Madrid. Terus ngomongnya di Chelsea aja.
1: Tapi memang di Chelsea gimana ya, agak-agak kurang Cucurella di Chelsea. Karena ini soal pemain di lapangan juga tergantung kepandaian pelatih ya. Ini memang beda antara pemanfaatan Cucurella oleh Luis de la Fuente dan pemanfaatan Cucurella di Chelsea ya. Kalau di Spanyol, Luis de la Fuente benar-benar bisa memaksimalkan sosok Cucurella sebagai fullback yang
0: tidak segan-segan maju ke depan,
1: rajin bolak-balik, bantu penyerangan, yeah. Terus juga nggak segan-segan itu tadi duel, terus dia juga punya sebenarnya bisa dibilang taktik intelijen, punya yang bagus, dia bisa mencari ruang. Ya, misalnya dia tidak sedang menguasai bola nih, dia tahu kemana dia bisa menarik lawan atau kemana kira-kira dia berlari sehingga nanti temannya bisa melihat. Gitu. Jadi hal-hal itu yang agak kurang terlihat ketika dia di Chelsea, tapi terlihat jelas ketika dia bersama
0: di Madrid,
1: di Spanyol dulu.
0: Oh, di Spanyol dulu. Oke.
1: Masih musim depan.
0: Saya baru, ini nih trivia. Ternyata sudah dibeli oleh Madrid.
1: Iya, sama kayak Denzel Dumfries. Itu juga baru dibeli
0: Madrid. Update. Terima kasih infonya. Waduh, ini luar biasa. Madrid akan lebih gacor lagi nih besok-besok nih. Tapi saya coba terima dulu Pak Caswa di Brebes. Pagi Pak Caswa.
2: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Caswa.
2: Bung Topan.
0: Iya, Bung Nova.
2: Bung Nova, iya.
0: Iya, silakan Pak Caswa.
2: Olahraga semua.
0: Jaya. Iya.
2: Saya sih bolanya satu, rebutan banyak orang.
0: Iya.
2: Harus ada yang beruntung ya.
0: Harus ada yang beruntung.
2: Iya.
0: Harus ada yang lanjut, harus ada yang pulang.
2: Iya. Semua permainan kan ada ya, siap-siap kalah, siap menang kan guys.
0: Iya.
2: Iya, saya mendukungnya Portugal. 1 untuk Spanyol, 2 untuk Portugal.
0: Siap.
2: Kalau nantinya babak pertama dan kedua 0-0 nanti penalti.
0: Oke, baik. Pak Acure, apa gimana nyebut ini? Pak Acure, halo.

0: Halo.
1: Halo pagi. Saya nyebutnya gimana, Pak Akure, Pak Acure?
0: Acure.
1: Oh, Pak Acure. Pagi dari Sulawesi Barat. Wah, ini udah jam berapa di sana tuh?
0: Ini sudah hampir jam 3 ini.
1: Aduh. Ya, silakan nih. Siapa didukung siapa nih, Pak Acure?
0: Ya, kalau saya dari dulu memang tetap saya Spanyol. Iya. Dan ini saya rasa ini Spanyol 21 ya.
1: Spanyol 21 nih kira-kira nih.
0: Iya, iya, selama masih ada Alex. Nah itu saya tuh andalkan tuh Alex itu di Spanyol itu.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih.
0: 21.
1: Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, makasih. Ya. ya. Lalu tadi kan saya sebut bahwa kalau di Spanyol saya menyoroti soal Kukurea. Betapa mobilingnya dia sering membantu serangan meskipun posisinya di belakang ya. Dia bertahan lalu kemudian sering banget membantu serangan, bahkan 3 gol kemarin lawan Austria sendiri berkat dia. 2 assist, 1 merebut bola dan akhirnya berbuah gol. Sebegitu pentingnya. Tapi kalau di Portugal ada Pedri dan Pedro. Saya nggak nyorotin.
2: Pedro.
1: Pedri dan Pedro kalau di Spanyol.
2: Pedri Spanyol.
1: Iya. Yeah. Pedro.
2: Pedro Portugal.
1: Portugal. Nah kalau di Pedro, Juan Felix dan juga Neto. Saya tidak melihat Bruno Fernandes. Justru dia yang jadi top assist di Premier League. Masih terlihat kurang, bahkan Bruno Fernandes justru lebih banyak shoot on goal ketimbang asis, termasuk Ronaldo, meskipun ketika lawan Kroasia dijaga ketat banget, jadi gak bisa gerak sama sekali. Tapi yang jelas, umpan yang kemarin itu sempat diragukan nih, ini gara-gara Ronaldo nih, timnya jadi gak solid nih, gak ada yang mau ngumpan dia, tapi gak terlihat ketika lawan Kroasia kemarin. Umpan sering mengalir, cuma sayangnya ditempel ketat oleh 2 atau 3 pemain Ronaldo sehingga tidak bisa bergerak bebas. Jadi tanggapannya gimana nih, Bu?
2: Iya, jadi Portugal ini kalau menurut saya masih belum 100% tim yang menampilkan permainan terbaiknya. Mereka masih harus paling tidak memperbaiki lagi untuk hari ini bisa menang lawan Spanyol. Karena secara menyerang ini Bruno Fernandes dan fitimnya ini agak terlalu ke belakang, dan kemudian ketika mereka memegang bola, bola itu tidak langsung
1: diumpan ke depan.
2: Umpan ke depan, mereka menguasai bola, tapi lebih sering untuk mempertahankan penguasaan bola.
1: Berarti yang saya lihat itu benar. Jadi penguasaan bola Portugal itu tinggi memang, di atas 50%, di atas 60%, bahkan ketika menghadapi beberapa tim dari babak penyisihan sampai dengan babak terakhir lawan Kroasia. Tapi perputaran bola, penguasaan bolanya itu untuk umpan ke depan itu bisa dihitung dengan jari. Sementara bola mengalir ke tengah, ke belakang, ke tengah, ke belakang itu banyak banget, Bung.
2: Iya, jadi oper-operannya istilahnya cuma untuk menguasai bola agar tetap ada di kaki pemain Portugal, bukan untuk mencari ruang di daerah pertahanan lawan gitu.
1: Itu karena tidak menemukan celah karena pertahanan yang solid dari tim lawan, atau ada hal lain ini dari penglihatan Bung Nova?
2: Ya ada banyak ini ya, mungkin mereka belum in banget.
1: Belum in ya?
2: Atau enggak juga belum mendapatkan insight dari pelatih Roberto Martinez begitu. Ada juga mungkin salah komunikasi ketika misalnya sudah ada ruang terbuka waktu lawan terakhir itu lawan Kolombia. Mereka sebenarnya kayaknya, saya sebagai penonton,
1: kok nggak diumpan nih? Kok nggak diumpan gitu ya?
2: Degetan ya? Ada bang kosong loh, dia nggak ke situ.
1: Iya.
2: Yang jadi masalah di Portugal itu selain juga adalah ketika mereka bertahan, ini para pemainnya kurang menjaga pemain lawan dengan dekat, dengan ketat ya. Jadi pemain lawan bisa punya ruang untuk menguasai bola, bisa punya ruang untuk kemudian mengancam gawang mereka begitu.
1: Oke. Filosofi menguasai bola artinya menguasai pertandingan, mungkin ada benarnya. Menguasai bola artinya tim lawan tidak punya kesempatan untuk mencetak skor karena bola masih ada di kaki kita, itu ada benarnya juga. Tapi kalau dari grafik yang saya lihat kemarin itu, bahwa Portugal penguasaan bolanya itu lebih banyak oper-operan di tengah dan ke belakang, rasanya kayak ada yang kurang rohnya ya dari Portugal ini yang harusnya depannya itu luar biasa, apalagi punya Bruno Fernandes yang di Premier League top asis sepanjang sejarah bahkan ya kalau nggak salah.
2: Iya, satu asis.
1: 21 asis melebihi top asis sebelumnya, legenda dari Liga Inggris, tapi tidak terlihat di sini. Asis-asisnya masih belum ada yang matang, tapi yang justru terlihat adalah bagaimana memanfaatkan bola mati justru kalau dari Portugal.
2: Iya, ini bola mati juga Spanyol sebenarnya juga punya kemampuan untuk
1: mengeksekusi ya.
2: Bola mati untuk memaksimalkan bola mati. Makanya nanti di pertandingan ini kita akan lihat selain dari open play, bola-bola mati juga patut diwaspadai ya. Tapi dua kiper ini Diogo Costa
1: dan Unai Simon
2: sama-sama punya kemampuan yang juga bagus. Ini makanya kedua tim ini adalah kedua tim yang layak difavoritkan, kedua tim yang punya nama besar, tapi di awal mereka masih belum in. Nah, sementara Spanyol udah mulai step in, udah mulai masuk, udah mulai agak kelihatan oke. Portugalnya masih agak kurang nih. Jadi ya mereka punya potensi tapi belum bisa menggaransi tempat nih nanti nih.
1: Oh gitu. Oke. Jadi kalau di Portugal ada Cristiano Ronaldo. Ada suaranya enggak? Oke, sebentar ya. Kita coba cek dulu. Halo Bung Senpi.
3: Enggak ada.
1: Oh, saya mendengar suara Bung Sepi, tapi Bung Sepi nggak mendengar suara saya. Oke, baik. Oke, nanti kita coba cek lagi ya. Dan sebelum sampai nantinya kick off babak pertama, tadi saya teruskan lagi. Di Portugal itu punya Cristiano Ronaldo, walaupun bukan masa prime-nya dia mungkin sekarang. Usia sudah 41 ya. Sementara di Spanyol, Lamine Yamal. Catatan saya di lawan Austria itu kalau main game bola konsol seperti PS ataupun FIFA itu kebanyakan giring. Tidak jarang dia mencoba untuk penetrasi masuk ke kotak penalti, keluar lagi, giring-giring lalu shoot. Akhirnya di penghujung babak kedua diganti. Enggak nyetak skor dia. Dia sempat nyetak skor cuman dianulir wasit, offside. Ini ada apa dengan Lamine Yamal ini, Bu?
2: Iya, Lamine Yamal kalau saya lihat memang sepertinya diberikan kebebasan untuk berkreasi, kebebasan berekspresi, mengolah bola. Memang jadi salah satu pemain yang jadi andalan ya di saat Spanyol saat ini, meskipun usianya baru 18. Nanti 13 Juli dia ulang tahun, makanya ini dia lagi nyari kado nih.
1: Oh, pantes. Ingin bersinar, saatnya bersinar gitu ya. Nah,
2: ini kalau dibandingin sama Ronaldo, ibaratnya Ronaldo sudah memasuki masa senja, ini masih fajar nih.
1: Masih saya. Oh gitu. Oke, baik. Jadi memang ya namanya juga jiwa muda ya, dan juga mungkin diberikan kebebasan dari pelatih Spanyol yaitu De La Fuente. Luis De La Fuente. Sementara dari Portugal kita lihat ada Roberto Martinez.
2: Dua-duanya sama-sama Spanyol.
1: Dua-duanya sama-sama Spanyol. Kalau dulu kita lihat one touch football, tiki takanya terlihat banget Spanyol. Namun sekarang agak jarang terlihat itu. Apa penyebabnya, Bung? Apa maksud tidak relevan lagi kalau bicara soal seperti Inggris, kick and rush, tiki taka dan sebagainya itu gimana?
2: Kalau sekarang sih sebenarnya sepak bola Spanyol, timnas Spanyol masih
1: tiki taka.
2: Tapi memang di bawah arahan Luis De La Fuente ini tiki takanya memang enggak kayak 2010 ya. Lebih ke mereka juga tiki taka, mereka umpan kaki ke kaki dan dipadukan dengan permainan yang cepat, permainan yang agresif, permainan yang memaksimalkan kombinasi misalnya kayak segitiga, 1-2
1: gitu. Oke, baik. Ini jelang kick off, mungkin babak pertama ini skor kira-kira berapa babak pertama? 1-1?
2: 1-1 boleh lah ya.
1: 1-1 boleh lah ya. Baik, kita segera menuju ke rekan kami, ada Bung Erik dan juga Bung Senpi.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Portugal versus Spanyol.
1: Bung Erik, Bung Senpi silakan.
3: Ya, baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini kick off babak pertama, babak 16 besar antara Portugal menghadapi Spanyol baru saja dimulai, dan saat ini Portugal berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah-merah, kaos kaki merah. Sementara Spanyol berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih-putih, kaos kaki putih. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri Lamine Yamal baru saja mendapatkan umpan dan kini sudah tarik ke belakang. Di sana ada Kubarsi, masih Kubarsi mencari rekannya. Kubarsi di garis tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah, kali ini kembalikan ke sisi sebelah kiri, ditarik lagi mundur ke belakang kepada kiper dari Spanyol Unai Simon, lalu dorong ke depan, berikan kepada Pau Kubarsi tadi. Maksudnya terjadi perebutan, kali ini saudara pendengar terjatuh João Félix ataupun João Neves. Pelanggaran, dan saudara pendengar dapat kami informasikan juga bahwa pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris. Dan saat ini saudara pendengar, Spanyol berhasil rebut bola melalui kaki Cucurella barusan. Kali ini belikan ke belakang kepada Pedri, saat ini kuasai bola. Umpan ke tengah kepada Dani Olmo, alirkan bola ke sisi sebelah kanan Lamine Yamal tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat dari Lamine Yamal, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal. Sudah dilakukan Nuno Mendes, lempar jauh ke depan, jadi duel-duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol, dan kali ini Spanyol dari lapangan tengah, tendangan langsung, wow. Hampir saja tadi Mikel Oyarzabal tadi berhasil memanfaatkan blunder tadi. Kali ini dari tengah ataupun dari sisi sebelah kanan, Lamine Yamal kirimkan umpan tarik, namun masih bisa dibaca serangan dari Spanyol. Dibuang saja tadi oleh Vitinha, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella. Kali ini sempat direbut, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Kali ini Kubarsi alirkan bola ke depan kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal mencari rekannya, alirkan sebelah kanan, namun mampu dibaca tadi umpan dari Lamine Yamal oleh João Félix yang langsung menarik bola mundur ke belakang kepada Veiga, alirkan bola ke kanan kali ini kepada João Neves, umpan lagi ke tengah kepada Ruben Dias, alirkan ke sebelah kanan, di sana ada Cancelo, João Cancelo terputar-putar, dia tarik lagi mundur ke belakang kepada Ruben Dias, alirkan bola ke tengah kepada Veiga, masih Veiga, kembalikan kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, tendang jauh ke depan tadi, ada di sisi sebelah kiri Nuno Mendes tadi. Lagi-lagi penguasaan bola yang tidak akurat dari Nuno Mendes, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Bersiap-siap Pedro Porro, pemain dari klub Tottenham Hotspur, lempar ke dalam, berikan kepada Dani Olmo, tarik mundur ke belakang kepada Kubarsi, umpan ke depan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Bruno Fernandes, sempat direbut oleh pemain Spanyol, namun bola kembali bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah situasi berbahaya langsung didapat oleh Spanyol kali ini, lemparan ataupun didapat oleh Portugal, lemparan ke dalam dari lini pertahanan ataupun dari sisi sebelah kanan pertahanan, sudah dilakukan Nuno Mendes, lempar bola tinggi datangnya, terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki pemain dari Spanyol, Mikel Oyarzabal, kirimkan ke sisi sebelah kiri, ada Pedro ataupun ada Alex Baena tadi, umpan ke tengah kepada Dani Olmo, masih mencari rekannya Dani Olmo, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain dengan nomor punggung 12 tadi, ada Alex Baena tadi, Alex Baena kirim umpan ke belakang tadi, pada Kubarsi, masih Kubarsi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pada Rodri, tarik lagi mundur ke belakang, masih Kubarsi kali ini, Pau Kubarsi, pemain yang kini memperkuat Barcelona, dorong ke depan kepada Dani Olmo tadi, maksudnya kepada Lamine Yamal, namun mampu dibaca tadi oleh Nuno Mendes, berikan pendek kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang Renato Vega, kirimkan umpan back pass kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal, alirkan bola ke sisi sebelah kiri Nuno Mendes kali ini, masih Nuno Mendes menyisir sisi sebelah kiri lapangan pertandingan, umpan pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kanan, ada Pedro Neto, masih Pedro Neto, tenang langsung, ataupun Joao Cancelo tadi, maksud kami, langsung mengambil upaya percobaan dari luar kotak penalti, namun masih beruntung gawang dari Unai Simon karena bola masih jauh di atas mistar gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan Unai Simon, pendek saja kepada Pau Kubarsi, masih Kubarsi bawa bola ke depan, tendang jauh ke depan, maksudnya kepada Mikel Oyarzabal, namun kembali jatuh di kaki Ruben Dias, masih mencari rekannya Ruben Dias, tarik ke belakang kepada Vega, masih Vega menguasai bola ke sisi sebelah kiri, kali ini dialirkan bola kepada Bruno Fernandes, berikan bola pendek ke tengah kepada João Neves, pendek lagi kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Nuno Mendes, berikan umpan 1-2 dengan Bruno Fernandes, namun mampu dicuri, kali ini Spanyol melakukan serangan balik cepat dari kaki Mikel Oyarzabal, terlepas, sebuah peluang yang cukup cantik tadi didapatkan oleh Mikel Oyarzabal yang setelah berhadapan satu lawan satu dengan kiper, namun sayang sekali tendangan kaki kiri Mikel Oyarzabal tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Portugal. Belum beruntung nampaknya pemain Real Sociedad tersebut, karena peluang cantik, peluang manis yang didapatnya belum menemui sasaran. Kali ini Portugal melalui kaki Ronaldo membawa bola mendekati kotak penalti, kirimkan bola kepada Vitinha, alirkan ke sebelah kiri, kali ini masuk ke jantung pertahanan dari Spanyol, João Felix masih mengotak-atik dia, ada satu pemain yakni Rodri yang berusaha menempel ketat, umpan ke tengah tadi kepada João Neves tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh Pau Kubarsi, namun wasit Anthony Taylor sudah meniupkan peluit karena bola tadi sudah bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini justru tendangan sudut didapat oleh Portugal di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-9. Akan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Ada 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol, termasuk sang kapten Cristiano Ronaldo yang ditempel ketat oleh Rodri, sudah berikan isyarat Bruno Fernandes, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja bola, kali ini bola jatuh di kaki pemain Portugal, tendangan langsung tadi masih membentur, bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Diogo Costa, langsung tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Bruno Fernandes, namun berhasil dicuri tadi oleh Rodri, alirkan bola ke belakang kepada kiper Unai Simon, tendang bola jauh ke depan, kembali jatuh di kaki Renato Vega, pendek saja berikan kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Ruben Dias, balikan kepada Vitinha, kali ini alirkan ke sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing tadi Pedro Neto, namun masih membentur bola, kali ini jatuh di kaki Vitinha, masih Vitinha kuasai bola, berikan lagi kepada Pedro Neto, masih Pedro Neto, ada dua pemain Spanyol yang berusaha menempel ketat, berikan ke belakang kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega, alirkan bola ke tengah kepada Nuno Mendes, berikan lagi kepada Vitinha, masih Vitinha, ke depan kepada Bruno Fernandes, tadi maksudnya umpan kepada Joao Felix tadi, namun bola tadi mampu dibaca, umpan tadi, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bruno Fernandes terhadap pemain dari Spanyol yakni Alex Baena. Pelanggaran sudah dilakukan, tendangan bebas, tarik mundur ke belakang kepada kiper Unai Simon, berikan bola ke depan kepada Michael Oyarzabal, alirkan bola ke tengah kepada Dani Olmo, oh berhasil dicuri, kali ini Bruno Fernandes, berikan ke depan kepada Cristiano Ronaldo, masih Cristiano Ronaldo, sebuah tendangan tadi Cristiano Ronaldo, hampir saja sebuah upaya tadi memanfaatkan umpan dari Bruno Fernandes tadi, Ronaldo tadi, namun tendangannya tadi masih mampu diblok dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Kembali, kali ini Portugal mendapatkan tendangan sudut, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Siap-siap, ada 5 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, memberikan isyarat dengan tangan kanannya, sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja bola tadi, menjauhi kotak penalti dari Spanyol, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal, Bruno Fernandes, tadi maksudnya umpan kepada Nuno Mendes, kali ini Nuno Mendes, terjatuh Nuno Mendes, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan kali ini, namun berhasil tadi, diamankan saja bola oleh Rodri tadi, yang langsung mengirimkan umpan ke sisi sebelah kiri Cucurella tadi, masih Cucurella, berikan lagi ke tengah kepada Pedri, masih Pedri, menyisir lapangan tengah, umpan ke depan kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, dicuri tadi oleh Nuno Mendes, namun bola justru kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol, kali ini dari sektor sebelah kiri Cucurella, tarik mundur ke belakang kepada sang kapten Rodri, kanan berikan bola kepada Kubarsi, masih Kubarsi menguasai bola, umpan ke depan kepada Yamal, tadi kembalikan kepada Kubarsi, umpan terobosan tadi namun mampu dibaca tadi, kali ini melalui kaki Joao Felix, Portugal berusaha coba kembali membangun serangan, namun lagi-lagi bola berhasil dicuri, kali ini Dani Olmo masih menguasai bola di sisi ataupun di lapangan tengah, kirimkan umpan terobosan tadi, sebuah tendangan dilakukan tadi oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Alex Baena memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Portugal, namun sayang tendangannya masih meluncur deras di atas mister gawang dari Portugal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, namun bola kembali justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Cucurella menguasai bola, umpan pendek kepada Cubarsí, berikan kepada Rodri, masih mencari rekannya Rodri, membawa bola pelan tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella, balikan kepada Rodri, masih Rodri menguasai bola, berikan kepada Pedri, pendek kepada Cubarsí, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Joao Felix ataupun Alex Baena, balikan bola kepada Rodri, masih Rodri menguasai bola, ke depan kepada Pedri, berikan kepada Alex Baena, masih Alex Baena menguasai bola, alirkan ataupun pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, tarik mundur ke belakang kepada Pau Cubarsí, masih Cubarsí, pendek saja kepada Pedri kembalikan kepada Kubarsi, depan kepada Poro, namun umpan yang tidak akurat berhasil dicuri oleh Bruno Fernandes. Kirim umpan pendek kepada João Félix, tarik lagi mundur ke belakang. Di sektor sebelah kiri kali ini Nuno Mendes menguasai bola. Ngotak-atik dia, ada dua pemain dari Spanyol yang berhasil dilewati. Pindahkan lagi bola ke sektor sebelah kiri kepada Bruno Fernandes. Umpan terobosan tadi kepada Nuno Mendes, namun bola lebih dekat kepada Unai Simon yang langsung mendorong bola ke tengah kepada Rodri. Rodri kali ini berikan kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi. Tendangan lagi. Oh, sebuah peluang tadi dari Lamine Yamal tadi, namun masih mampu diblok tadi oleh kiper Diogo Costa. Dan sebuah bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Alex Buena yang langsung lakukan tendangan, namun lagi-lagi mampu dibaca tadi tendangan tersebut oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa. Kembali kali ini tendangan sudut bagi Spanyol dari sisi sebelah, ataupun ya, tendangan sudut bagi Spanyol kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Portugal akan dilakukan oleh Alex Baena. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja. Kali ini bola jatuh di kaki Lamine Yamal. Kirimkan umpan ke sektor sebelah kiri. Cucurella, sebuah umpan tarik melambung tadi, namun tidak menemui sasaran. Bola justru kembali jatuh kali ini dari kaki Lamine Yamal. Sebuah umpan crossing, terjadi duel bola udara. Kembali tadi maksudnya Alex Baena memberikan umpan kepada Lamine Yamal, namun bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal dari lini pertahanan di sisi sebelah kiri mereka. Dan sudah memasuki menit 17 di babak yang pertama, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
5: Iya. Pertandingan mulai dengan tempo yang cukup tinggi di mana kedua kesebelasan saling memberikan serangan. Kali ini menit 17, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Terjadi pergantian jersey nampaknya yang dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Bek kiri dari Portugal kali ini memegang bola, lemparkan ke dalam dari sebelah kiri. Sudah dilakukan ke depannya, masuk dari Cristiano Ronaldo, disapu saja tadi oleh Pau Cubarsi. Dorong kali ini para pemain Portugal, masih kali ini dikuasai oleh kiper dari Portugal dari belakang, Diogo Costa, ke depan, ke sebelah kanan. Maksudnya tadi jatuh kepada Neto, tetapi lebih dekat kepada Korea. Kali ini ke tengah lagi Pedri ataupun Rodri, para pemain dari Spanyol geser ke sebelah kiri kepada Alex Baena. Alex Baena berlari sel ini, masuk ke kotak penalti. Rahaya di sliding tadi, masih satu pemain dari Portugal diambil lagi tadi. Satu pelanggaran tadi oleh Alex Baena. Sayang sekali memang aksi dilakukan tadi oleh Pedro Neto dan dijatuhkan. Masih memang di pertahanan sendiri dari Portugal, belum ada umpan ataupun yang bisa memang mencetak gol hingga menit ke-18 ini. Skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Diogo Costa, tendangan bebas saja di dalam kotak penalti dengan jersinya berwarna hijau stabilo. Kali ini sudah dilakukan melambung mengelilingi garis tengah, tuju ada Cristiano Ronaldo. Lebih dekat kali ini kepada bek Laporte, dibuang saja tadi, ataupun tadi ada Cubarsi. Kali ini jatuh di penguasaan dari Lamine Yamal, ke tengah lagi kepada Pedri. Pedri kali ini alihkan ke sebelah kiri, menggiring bola, dihadang oleh dua pemain dari Portugal, diambil kali ini oleh para pemain dari Portugal. Kali ini dari sebelah kanan Ruben Dias, umpan lagi ke Joao Cancelo, back pass lagi kali ini, masih di pertahanan Portugal, ke tengah kepada Vitinha, tahan sejenak kepada Ruben Dias. Ruben Dias alirkan ke sebelah kiri kepada Renato Vega, masih menggiring bola, ke tengah lagi kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri kali ini, dorong kepada Juan Neves, tidak terlalu mau buru-buru, sehingga dibalikan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini para pemain Portugal yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Spanyol berada di sebelah kiri kami. Kali ini Juan Neves masih kali ini back pass lagi, bermain-main terus dari tengah para pemain Portugal, dihadang tadi oleh Daniel Mo. Back pass kali ini ke, ataupun ke depan kepada Cristiano Ronaldo. 1-2 kali ini fitinya kepada Juan Neves. Masih Juan Neves umpan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru sehingga kembali lagi kali ini ke sebelah kiri, dorong kali ini ke sebelah kanan, menjadikan aliran lagi kali ini dari tengah kepada Bruno Fernandes, lewati garis tengah Ruben Dias ke sebelah kanan kepada Juan Cancelo. Kali ini coba berlari, dihadang satu pemain dari Spanyol. Juan Cancelo bermain 1-2 bersama Neto, bermain-main kali ini masih kembali kepada Neto, dorong kepada Bruno Fernandes, umpan 1-2 kepada Milati, tendangan kaki kiri tadi maksudnya Juan Cancelo, sayang memang posisinya terlebih dahulu offset, namanya tadi Bruno Fernandes yang sudah terlalu di belakang garis pertahanan dari Spanyol. Hanya hasilkan tendangan bebas saja menit 20 pendek tadi dilakukan dalam kotak penalti oleh Laporte ke kiper Unai Simon, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Pau Kurbasi, ke tengah lagi kepada Dani Olmo, pemain dari Barcelona ini kepada Pedri dari sebelah kiri ataupun tengah para pemainan dari tim Spanyol. Dari tengah link kali ini masih Pedri bersama tadi Rodri, berdua kali ini bersama Almo, ke depan yang masuk adalah Mikel Oyarzabal, dorong lagi kepada Almo kali ini, masih bermain-main Almo kali ini, mencari kawan, ke depan lagi kepada Oyarzabal, ke sebelah kiri kami ke Korea, dorong ke tengah lagi, masih dihadang oleh satu pemain dari Portugal, lolos kali ini berbahaya, tetapi dialihkan lagi ke belakang, dorong kepada Rodri, pemain dari Manchester City, ke sebelah kiri lagi kepada Pedri tahan sejenak, diintai tadi oleh para pemain dari Portugal, alirkan ke sebelah kanan kepada Laporte yang cukup jauh kali ini membantu serangan, masih kali ini Spanyol meminta para pemain lainnya untuk maju, tetapi hadangan tadi dilakukan terhadap Alex Baena, sayang sekali memang jika lolos berbahaya tadi, sehingga dihadang tadi oleh Juan Cancelo, diraih bahkan badannya dari sebelah kiri. Sebuah peluang kali ini bagi tim Spanyol di menit 21 memasuki menit detik 43, posisinya berada di sebelah kanan pertahanan dari Portugal. Akankah diambil oleh siapa gerangan Alex Baena namanya, akan menghadapi bola, menaruh bola kali ini di tanah, mengincar kawan-kawannya kali ini, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan satu pagar betis dilakukan oleh Portugal oleh Pedro Neto. Sementara beberapa pemain, 5 pemain dari Spanyol berada dalam kotak penalti Portugal. Kita nantikan, wasit masih mengatur bagaimana para pemain agar tidak saling tarik-menarik. Peluit sudah dibunyikan kali ini, kita nantikan Alex Baena melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Masih bisa dihadang oleh pemain dari Portugal. Bola kedua tadi tapi mengenai tendangannya terhadap kepala Kukurea, sehingga memang tadi menyebabkan bola yang tidak mengarah ke gawang ini berbelok arah, sehingga tendangan gawang, dan wasit asal Inggris Anthony Taylor juga meniupkan peluit tanda hydration break. Bung Nova, hingga memasukin menit 22 ini, permainan kedua tim seperti apa?
2: Ya, ini kalau kita lihat dari menit kick off sepak bola sampai sekarang menit ke-23, Spanyol tampak lebih baik, Spanyol tampak bisa lebih menguasai bola. Mereka melakukan high pressing, juga counter pressing, artinya ketika Portugal menguasai bola, pemain Spanyol buru-buru untuk memburu bola, lekas untuk tidak membuat pemain Spanyol bisa memiliki ruang untuk mengkreasikan serangan. Sementara Spanyol sendiri ketika memegang bola, mereka bisa mengalirkan bola dengan cepat, mengalirkan bola dari kaki ke kaki, dan mencari ruang kosong di daerah pertahanan lawan. Sebaliknya, Portugal masih bermain seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka masih menguasai bola, oper ke kanan, oper ke kiri, sekedar untuk menguasai bola saja, tidak untuk mencari peluang. Sementara kalau untuk Ronaldo sendiri memang agak terisolasi, agak teralienasi begitu, karena memang agak jauh jaraknya dengan pemain-pemain lain, karena memang Ronaldo agak kurang untuk melakukan pressing. Dia tahu, dia paham dirinya harus membatasi pergerakan, karena nanti bisa capek, bisa nggak kuat sampai 90 menit. Dan untuk di Spanyol sendiri, sosok Lamine Yamal masih belum terlihat ini ya, belum terlihat menonjol. Memang Lamine Yamal ini mengakui dia agak kurang nyaman jika harus berhadapan dengan Nuno Mendes yang saat ini ada di sisi kiri pertahanan dari Portugal, yang mana head to head langsung dengan dirinya.
5: Ya, tapi tadi ada satu peluang dari Ronaldo masih dimentahkan, ya. Dan juga dari, ya, Spanyol ada, ya, double save dari kiper. Itu melihatnya seperti apa, Bu?
2: Iya, tadi ada sebuah peluang yang dimiliki Cristiano Ronaldo diawali dari sebuah kesalahan pemain-pemain Spanyol, ya, ketika menguasai bola di daerah pertahanan sendiri terlalu lama. Kemudian ada Bruno Fernandes mengambil alih bola, merebut bola, dan ya, Ronaldo usia boleh 41, fisik mungkin sudah berkurang, tetapi masih punya insting mencetak gol. Itu dia. Sementara untuk Spanyol sendiri memiliki 3 shot on target hingga menit ke-23 tadi, dan 3-3-nya luar biasa ini penampilan Diogo Costa, semuanya mentah di tangan Diogo Costa. Ini lagi-lagi Diogo Costa ibaratnya sebagai, ya, penyelamatnya Portugal di saat cara bermain Portugal untuk bertahan kurang meyakinkan.
5: Ya, kita nantikan karena memang sudah langsung ada instruksi dari kedua pelatih, terutama dari Portugal tadi Roberto Martinez sampai harus dipanggil oleh wasit agar memang kedua ataupun pemain-pemain dari Portugal agar bersiap kembali untuk melakukan pertandingan di babak pertama ini hingga memasuki menit ke-25. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, di mana kali ini Portugal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna merah ati, sedangkan Spanyol berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih. Kali ini pertandingan akan kembali bergulir dari tendangan gawang oleh Renato Vega. Nampaknya akan dekat saja kepada kiper, kita nantikan karena dihadang oleh Dani Almo tadi. Dorong lagi, coba lagi, umpan ke sebelah kanan, digeser lagi kepada Ruben Dias, jauhkan saja ke depan. Tadi yang dimaksud adalah Neto. Neto kali ini bisa lolos dari Cucurella, tetapi masih bisa dihadang tadi oleh Cucurella, tetapi terjatuh si Cucurella telah hanya menghasilkan ataupun lebih dekat kepada kiper dari tim Spanyol, Unai Simon. Kali ini geser lagi ke sebelah kanan, Pau Kurbarsi kali ini geser lagi ke depan. Yang dimaksud adalah para pemain dari Spanyol tadi, Pedro Porro, dorong ke depan, dihadang tadi Joao Felix. Sayang sekali memang masih bisa aliran bolanya dibaca dengan baik oleh Joao Felix, pemain dari tim Al Nassr ini yang juga satu tim bersama Cristiano Ronaldo. Lempar saja itu dari Pedro ke belakang, dorong kali ini kepada Kubarsi, tahan sejenak Kubarsi kepada Rodri. Rodri ke back pass lagi kepada Unai Simon, tahan sejenak, keluar dari sarangnya Unai Simon, masih menimbang bola, melihat para pergerakan pemain dari Spanyol, alirkan ke sebelah kanan jauh, tapi dipotong oleh Nuno Mendes. Kali ini jauh kali ini para pemain dari Portugal, sebelah kali kiri lagi ada Nuno Mendes, dicuri tadi maksudnya oleh Lamine Yamal, tapi sayang memang bola yang dicuri juga keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam kali ini dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari tim Portugal angkat bola kali ini, Nuno Mendes, siapa gerangan yang akan dituju ke depan? Nampaknya yang tuju adalah sebelah kiri Bruno Fernandes, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Portugal. Kembali kali ini dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, masih kali ini kepada Vitinha. Vitinha dari tengah ke sebelah kanan jauh kali ini kepada Juan Cancelo, tahan sejenak Juan Cancelo, dihadang satu pemain Cristiano Ronaldo. Kali ini menggiring bola, back pass ataupun alirkan ke sebelah kanan kepada Neto, balik lagi kepada Ronaldo, bermain 1-2 kali ini. Ronaldo agak ke sebelah kanan, alirkan lagi ke belakang kepada Vitinha. Kali ini Vitinha dari tengah, dihadang satu pemain dari Spanyol, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Bruno Fernandes, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal sehingga menahan terlebih dahulu, bahkan mengoper lagi ke belakang jauh ke pertahanan sendiri. Kali ini Vega, Renato Vega ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dorong lagi kepada Juan Cancelo, tahan sejenak kali ini Juan Cancelo, coba lagi ke tengah kepada Juan Neves, dihadang oleh pemain dari Spanyol, berhasil dicuri lagi-lagi oleh para pemain Spanyol. Kali ini dari tengah Dani Almo, Dani Almo umpan ke depan, yang dituju oleh Lamine Yamal, di sliding tadi bola yang terobosan, tetapi untung saja memang masih ada Vega. Agak tidak, memang pergerakan Lamine Yamal ini sangat sangat baik untuk mengincar bola. Ruben Dias kali ini Portugal dari belakang memasuki menit 28. Kali ini Vega umpan ke kiri melambung kepada Neto, alirkan ke sebelah kanan, tahan dada baik Neto, dihadang oleh Cucurella, tetapi sayang sekali handsball terlebih dahulu Cucurella ataupun Pedro Neto. terlihat tadi ataupun tertangkap handsball oleh wasit antena Tyler Neto. Bolanya agak sedikit mengenai tangan kiri dari Neto. Sudah dilakukan tendangan bebas bagi Spanyol kali ini dari pertahanannya, dari belakang kepada Laporte kali ini, ataupun Kubarsi. Oh, dorong kali ini berbahaya kepada Dani Olmo kali ini Spanyol. Dan sebelah kanan Yamin Yamal didekati tadi oleh Poro. Kali ini Poro umpar ke dalam kotak penalti, hampir saja tadi tidak. Kalau tidak ada memang tadi hadangan dari Nuno Mendes, bahaya umpan yang dilakukan oleh Poro dari sebelah kanan, tapi mampu dihadang dengan baik sambil menjatuhkan diri tadi Nuno Mendes. Hanya hasilkan tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri gawang dari Diogo Costa dari Portugal, akan diambil oleh pemain nomor 15 Alex Baena. Kali ini masih menimbang, oh pendek saja kepada Dani Olmo, terus belakang lagi kepada Yamin Yamal, dorong lagi ke tengah, masih para pemain dari Spanyol. Poro kali ini ke sebelah ke kiri ada Cucurella, masih kan ini Cucurella, masih ke belakang kepada Pedri. Kali ini Pedri ancang-ancang umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, masih ada satu pemain lagi. Telah mentah tadi hasil pertahanan yang baik tadi dilakukan oleh kiper. Sayang sekali bola kedua dari Dani Olmo tidak menemui temannya, bahkan hampir tadi menjadi gol. Sayang sekali, memang tertangkap offside juga sepertinya, tapi kita nantikan apakah memang hanya goal kick. Tapi ini adalah umpan terbaik ataupun peluang terbaik di mulut gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan ke sebelah kanan Joaquin Cello kali ini. Masih para pemain Portugal dihadang dari belakang tadi. Cristiano Ronaldo mengerang kesakitan kapten kesebelasan dari Portugal ini. Dihadang tadi pergerakannya oleh pemain yang dari belakang juga mengikuti, yakni Aymeric Laporte, sangat jauh mengikuti Cristiano Ronaldo hingga ke pertahanan dari Portugal tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Portugal dari sebelah kiri Bruno Fernandes, tetapi masih tadi bola yang diumpan ke depan terpatahkan oleh pergerakan yang dilakukan oleh Pedro Porro. Lemparan ke dalam saja kali ini akan diambil oleh Nuno Mendes dari sebelah kiri ataupun tepat di depan bench dari Spanyol. Kali ini ancang-ancang melihat kawannya, masih Nuno Mendes. Siapa gerangan yang akan dituju ke depan kali ini, lebih dekat kepada Bruno Fernandes kan. Umpan lagi dicuri tadi oleh Yamin Yamal. Back pass lagi kali ini diambil oleh Bruno Fernandes. Berhasil ini Bruno Fernandes disebarkan lagi ke depan. Tuju tadi berbahaya tadi, salah pengertian ataupun salah meng-clearance bola dari Aymeric Laporte. Namun lebih dekat kali ini lagi kepada kiper Unai Simon yang menekan jersey berwarna biru. Dorong lagi kepada Rodri kali ini ke sebelah kiri kepada Pedri kali ini Spanyol dari tengah. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Paul Kubarsi. Dorong ke depan kepada tadi maksudnya Dani Olmo. Tetapi sayang memang umpan yang dilakukan lebih dekat kepada kiper dari Portugal Diogo Costa. Santai-santai saja Diogo Costa bermain-main kali ini di kotak kecilnya sendiri. Umpan ke depan yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, dihadang oleh para pemain dari Spanyol kali ini, jatuh kembali ke kotak penalti dari Portugal kali ini, diusir saja oleh Renato Vega ke depan. Maksudnya tadi satu pemain dari Portugal terjatuh, bukan sebuah masalah kali ini. Diambil lagi oleh para pemain dari Spanyol. Dari sebelah kanan kali ini Paul Kubarsi, dorong lagi kepada Rodri kali ini Spanyol. Santai sepenjana Paul Kubarsi masih mencari kawan ke tengah kali ini kepada Dani Olmo. Dorong kepada Mikael Oyarzabal kali ini ke sebelah kiri lagi Pedri. Dorong kepada Cucurella, bekerja sama-sama Alex Baena. Masih Alex Baena kali ini ke tengah kepada Pedri mencari kawan. Alirkan ke sebelah kanan kepada Poro kali ini. Langsung Lamine Yamal dihadang oleh Nuno Mendes kali ini, memasuki jantung pertahanan. Umpan ke depan, ada Olmo dalam kotak penalti. Sayang sekali umpan datar tadi dari Olmo. Tidak ada kawan yang memang menerima, tidak ada nama Mikel Oyarzabal tadi, sehingga lewat saja, dibuang oleh para pemain dari Portugal. Namun kali ini kuasai penuh lagi oleh Spanyol. Spanyol hampir seluruh pemainnya berada di pertahanan dari Portugal. Dari belakang kali ini Laporte coba umpan ke sebelah kiri kepada Alex Baena, masuk ke kotak penalti. Baena dihadang oleh tadi Joaquin Cello. Baena masih kali ini dorong lagi kepada Cucurella kepada ataupun Laporte kali ini. dorong lagi ke sebelah kiri kepada Baena. Masih Baena, umpan dalam kotak penalti melambung. Masih disundul tadi oleh Vega, tapi kali ini masih belum berhenti. Bagaimana tubi-tubi kali ini Spanyol dari sebelah kiri, umpan ke depan yang dimaksud adalah tadi para pemain dari tim Spanyol. Berbahaya kali ini Rodri di depan kotak penalti, alirkan ke sebelah kanan kepada Yamin Yamal. Datangkan lagi kepada Pedri kali ini coba merangsek dalam kotak penalti ke sebelah kanan Yamin Yamal masih, tapi dicocor saja tadi oleh Nuno Mendes, dan justru kali ini pelanggaran bagi tim dari Portugal yang memang membuat pelanggaran di kotak penalti. Tetapi kali ini Portugal untuk mendapatkan bola, apakah memang lemparan ke dalam atau tidak, ternyata memang tendangan bebas untuk Portugal. Dan hingga menit ke-34 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
3: Ya baik, dari lini pertahanan sisi sebelah kiri Portugal lakukan tendangan bebas tadi Nuno Mendes, kembali bola kali ini dikuasai oleh Renato Vega. Dari lini pertahanannya tendang bola jauh ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan Spanyol, Poro tadi umpan ke belakang kepada Kubarsi, pendek berikan kepada Rodri, berikan kepada Pedri, kembalikan kepada Kubarsi, masih mencari rekannya ke sisi sebelah kanan kepada Poro, kembalikan kepada Kubarsi, tarik mundur ke belakang kepada Rodri, kembalikan kepada Kubarsi, masih mencari rekannya, umpan terobosan tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun bola lebih dekat kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Kali ini sudah dorong bola ke depan kepada Vitinha, kembalikan kepada Diogo Costa, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan kepada João Cancelo, tadi maksudnya ke depan kepada Pedro Neto, namun berhasil dicuri. Dan bola kali ini justru meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Spanyol. Kali ini Pedri menguasai bola, pendek kepada Kubarsi, lari ke depan Kubarsi, masih mencari rekannya, tahan sejenak, berikan kepada Pedri, umpan ke sebelah kiri ada Oyarzabal, namun mampu dibaca tadi. Kali ini Portugal berusaha membangun serangan dari lini pertahanannya. João Cancelo alirkan ke tengah bola kepada Vitinha, masih mencari rekannya, ke depan kepada Cristiano Ronaldo, tidak mau terburu-buru, tarik lagi mundur ke belakang kepada Vega, balikan kepada Cristiano Ronaldo, ikan bola ke sisi sebelah kiri ada João Felix tadi, ikan ke tengah kepada Vitinha, pada João Neves kali ini, Cancelo kali ini di sisi sebelah kanan, berikan pendek kepada Bruno Fernandes, tahan bola sejenak, masih Fernandes, ikan bola kepada Neto tadi, kirimkan umpan crossing melambung, João Cancelo tadi sebuah peluang, dan bola muntah tadi dari Cristiano Ronaldo, namun sundulan Cristiano Ronaldo tadi mampu dibaca tadi oleh kiper Unai Simon tadi, yang dengan sigap metik bola di udara tadi untuk mengamankan gawangnya dari luang emas tadi yang dimiliki oleh Portugal. Masih selamat gawang Spanyol di menit 37 babak yang pertama. Dan sementara itu wasit Anthony Taylor menghentikan sinyal pertandingan karena tadi melihat João Felix mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali. João Felix masih berbincang-bincang wasit Taylor dengan kiper Unai Simon. Nampaknya juga ada pemain lainnya dari Portugal, Pedro Neto, masih tergeletak di tengah lapangan, tampak masih kesakitan memegang kaki sebelah kanan. Wasit meminta tim medis untuk memasuki lapangan pertandingan dan memberikan perawatan. Ya, sebuah peluang tadi didapat oleh Cristiano Ronaldo tadi yang sambil menjatuhkan diri menendang bola tadi, namun sayang sekali tendangan pemain Al Nassr tersebut masih mampu ditangkap tadi dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Saudara pendengar, sudah memasuki menit 38 detik 33. Oh, nampaknya sebuah insiden. Sepatu dari Pedro Neto mengalami sedikit kerusakan, sepatu sebelah kanan di bagian belakang. Nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Spanyol, namun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Tendangan gawang Unai Simon langsung ke depan, maksudnya kepada Oyarzabal. Terjadi perebutan duel bola di udara pada João Félix tadi menguasai bola. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Pedro Porro tadi nampaknya. Pelanggaran yang cukup keras tadi, mengambil kaki João Félix dari belakang, namun hanya pelanggaran biasa, tidak ada kartu yang dikeluarkan oleh wasit Anthony Taylor. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri. Lambung bola pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada João Cancelo tahan bola dengan dadanya, ada Alex Baena yang membayang-bayangi dari João Cancelo. Sebuah ruang tadi João Cancelo, namun tadi mampu diputus tadi alir serangan tadi, dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali terjadi tendangan sudut bagi Portugal, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Nampak di pinggir lapangan Pedro Neto sudah kembali mengenakan sepatu baru, untuk sepatu di kaki sebelah kanan nampaknya, yang tadi sempat mengalami kerusakan. Sudah dilanjutkan kembali, saudara pendengar. Saat ini bersiap-siap Nuno Mendes akan melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Masih kita nantikan. Sementara ada 5 hingga 6 pemain Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti dari Spanyol. Bersiap-siap Nuno Mendes, pendek saja kepada João Félix, masih João Félix, kembalikan kepada Nuno Mendes. Tendangan langsung Nuno Mendes, oh, masih membentur Mister Gawang tadi. Tendangan keras kaki kiri dari Nuno Mendes tadi masih membentur Mister Gawang Spanyol. Masih selamat gawang Spanyol hingga memasuki menit 41 ini. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Bersiap-siap Nuno Mendes, masih memegang bola Nuno Mendes. Lempar bola memasuki kotak penalti dari Spanyol. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya, meminta lemparan ke dalam diulang, karena tadi ada insiden tarik-menarik antara pemain Portugal dengan pemain Spanyol di dalam kotak penalti Spanyol. Bersiap-siap Nuno Mendes kembali melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini ke belakang kepada Vitinha. Kembalikan kepada Nuno Mendes. Kirimkan umpan tarik tadi, namun jatuh di kaki Dani Olmo. Terjadi perebutan bola. Kali ini Lamine Yamal membawa bola, menggiring bola ke depan dia. Masih Lamine Yamal, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Alex Buena. Masih Alex Buena. Ada João Cancelo yang membayangi secara ketat, melakukan pressing. Disapu saja, disliding. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah, masih Lamine Yamal. Terjatuh Lamine Yamal, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola bergulir pelan tadi dan dengan mudah diamankan oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa tadi. Sebuah peluang tadi didapat oleh Lamine Yamal, namun sayang tadi terjatuh Lamine Yamal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Portugal. Diogo Costa alirkan sebelah kanan kepada Ruben Dias, kembalikan kepada Diogo Costa, alirkan ke sebelah kiri Renato Vega, tarik ke depan ataupun dorong ke depan kepada Vitinha, berikan kepada João Neves, alirkan ke sebelah kiri Bruno Fernandes. Umpan terobosan tadi melambung, namun bola disapu saja, diamankan oleh pemain Spanyol. Kali ini bola justru jatuh lagi di kaki para pemain Portugal. Ada Cristiano Ronaldo, otak-atik dia, umpan ke belakang, berikan kepada Vega. Vega ke depan bola pada João Neves. Kali ini dialirkan bola ke sebelah kanan João Cancelo. Masih João Cancelo, pendek berikan kepada Pedro Neto. Masih Pedro Neto, tarik mundur ke belakang kepada Vitinha. umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Masih Ruben Dias cari rekannya, pendek kepada Renato Vega, tengah kepada Bruno Fernandes, balikan kepada Vega, masih Vega, menggiring bola dia, mendekati kotak penalti dari Spanyol, berikan bola kepada Nuno Mendes, namun masih Nuno Mendes, tadi terjadi perebutan dengan Lamine Yamal, namun justru bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal, kali ini dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing melambung tadi Nuno Mendes, namun dengan mudah bola tadi dipetik di udara oleh Unai Simon. Berikan bola pendek saja kepada Aymeric Laporte. Kali ini Laporte membawa bola pelan dia. Tengah kepada Rodri, berikan bola. Belakang kepada Kubarsi. Balikan kepada Rodri. Masih Rodri. Alirkan bola ke sebelah kanan kali ini. Pedro Porro. Tarik mundur ke belakang kepada Rodri. Berikan ke depan kepada Dani Olmo. Kali ini dari sebelah kiri. Alex Buena berbahaya mendekati kotak penalti dari Portugal, tarik mundur saja ke belakang lagi-lagi. Pemain Spanyol masih mencari celah pertahanan dari Portugal. Kali ini Dani Olmo kirimkan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal mengotak-atik dia, namun mampu dibaca tadi oleh para pemain dari Portugal. Sebuah upaya lagi-lagi dilakukan oleh Rodri. Tendangan dari luar kotak penalti, namun masih melambung jauh di atas mister gawang dari Portugal. Upaya dari Spanyol kali ini dilakukan oleh Rodri tadi, pemain yang kini memperkuat Manchester City di Liga Inggris. Kali ini bola lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan penyerangan Portugal. Siapakah yang akan melakukan? João Cancelo nampaknya. Masih Cancelo, masih mencari

Pendek berikan bola kepada Rodri, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sektor penyerangan sebelah kiri dari Spanyol. Cucurella kali ini menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Alex Buena. Alirkan ke tengah kepada Rodri, berikan pendek kepada Dani Olmo, kepada Pedro Porro. Saat ini Lamine Yamal, sebuah upaya tadi Lamine Yamal, namun bola tadi dibuang saja oleh Bruno Mendes. Namun bersamaan dengan momen tersebut, Lamine Yamal sudah berada dalam posisi offset. Tadi upaya sempat dilakukan oleh Lamine Yamal, namun tendangannya tadi masih melenceng jauh di atas ataupun di sisi sebelah kiri mistar gawang dari Portugal. Kali ini mencoba kembali membangun serangan, ada Dani Olmo terjatuh, sebuah pelanggaran tadi dapat Spanyol. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada Dani Olmo. Masih kita nantikan. Kali ini sebuah peluang didapat oleh Spanyol. Tendangan bebas dari luar kotak penalti. Dan tidak begitu jauh jaraknya dari luar kotak penalti. Agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal bersiap-siap di depan bola. Namun akan dilakukan nampaknya oleh Alex Baena, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Masih Alex Baena, kirimkan umpan melambung. Ada Rodri, kirim umpan tarik tadi kepada Pedri ataupun Barsi tadi, namun nampaknya wasit meniupkan peluit karena pemain dari Spanyol tadi tertangkap sudah berada dalam posisi offset. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Diogo Costa. Sudah memasuki menit 3 extra time di babak yang pertama, di mana extra time diberikan sebanyak 4 menit ataupun 6 menit maksud kami. Tendangan gawang sudah dilakukan tadi maksudnya kepada João Félix, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, Pedro Porro ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, alirkan ke sebelah kiri kepada Laporte. Tendang bola jauh ke depan merawati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Alex Baena, masih Alex Baena, ditempel ketat tadi oleh João Cancelo, berhasil dicuri bola. Langsung alirkan ke sisi sebelah kiri, ada João Neves, masih Neves, menguasai bola Neves, mencari rekannya Neves, masih João Neves, alirkan ke depan kepada João Félix, kembalikan kepada Neves, umpan 1-2 dengan João Félix, tadi maksudnya memberikan umpan kepada Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri, namun bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol. Kali ini Rodri kuasai bola di lapangan tengah, pendek kepada Mikel Oyarzabal, berlari kencang ke depan. Masih Oyarzabal, alirkan ke sektor sebelah kiri, Kubarsi ataupun Cucurella tadi, tarik mundur ke belakang kepada Alex Baena tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Portugal. João Cancelo sudah lakukan lempar ke belakang kepada Ruben Dias. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada João Félix, masih João Félix, terjadi perebutan, bola berhasil didapat tadi atau berhasil dikuasai oleh João Félix, namun sudah berada dalam posisi offset. João Félix nampaknya tadi yang sudah ditempel ketat oleh Pedro Porro. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran tadi, menarik tubuh dari Pedro Porro tadi, João Félix. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Unai Simon, kiper dari Spanyol yang kini memperkuat klub Athletic Bilbao. Masih Unai Simon, sudah dilakukan tendang bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh di sektor sebelah kiri. Kali ini Spanyol melalui kakek Alex Baena, maksudnya tadi umpan kepada Oyarzabal, namun membentur tadi pemain dari Portugal.

0: Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol, dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Anthony Taylor asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan saat ini babak yang pertama skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar RRI, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama antara Portugal menghadapi Spanyol akan kami serahkan kepada Bung Fajar dan rekan pengamat
1: Bung Nova. Terima kasih Bung Erik.

0: Kacamata 0-0, tapi kedua belah tim nampaknya juga mempunyai kans buat mencetak gol sebenarnya.
1: Iya.
0: Jual beli serang, tapi bagaimana analisisnya di babak pertama ini, Bung, antara Spanyol melawan Portugal ini, Bung?
1: Iya benar ya, yang kurang cuma satu yaitu gol ya. Tadi kan berjalan cukup seru.
0: Seru.
1: Dan cukup menarik.
0: Iya.
1: Ada dominasi Spanyol, penguasaan bolanya sampai 55% kalau saya lihat di statistik.
0: Iya.
1: Memang permainan Spanyolnya udah Spanyol banget.
0: Sudah Spanyol banget.
1: Udah mereka melakukan penguasaan bola, mereka melakukan permainan cepat, mereka melakukan berbagai macam kombinasi bola-bola vertikal ke depan yang mereka lakukan ketika mereka mengalahkan Uruguay, mengalahkan Kroasia, mengalahkan Austria kemarin. Sementara di Portugal sendiri ya juga masih ada gap ya, masih bukan masih begitu-begitu aja.
0: Tapi yang jelas penampilan Cristiano Ronaldo ini cukup impresif babak pertama, tidak terlalu buruk-buruk banget.
1: Iya, Ronaldo memang tadi saya bilang ke Bung Senti agak jauh dari rekan-rekannya karena memang untuk bergerak terlalu banyak dia berpikir dua kali karena bisa enggak kuat 90 menit.
0: Oke.
1: Usia, tapi memang tadi insting untuk mencetak golnya tidak hilang. Ada dua shot on target. Dari tiga
0: percobaan.
1: Lima tembakan yang dibuat Portugal, dua diantaranya shot on target dan dua-duanya dari
0: Ronaldo.
1: Nah, meskipun satu tadi ada dari Nuno Mendes kena.
0: Nuno Mendes. Nah, iya, itu sayang banget itu ya.
1: Itu nggak kehitung. Ini tapi yang nggak kehitung target gitu.
0: Tapi di sisi lain dari Spanyol belum terlihat Lamine Yamal di mana dia?
1: Nah, itu dia, sepertinya Lamine Yamal masih kurang serak ya karena dijaga Nuno Mendes. dia masih agak memang mereka sudah pernah bertemu sekitar 4 kali baik di klub atau di tim.
0: Oh iya.
1: Itu
0: di liga ya.
1: Memang merasakan apa ya? Ini terlalu intimidatif pemain ini. Nuno Mendes ini pemain yang bisa mematikan lawan. Tadi beberapa kali kita lihat dia mencolong bola dari Lamine Yamal, tapi juga membantu Portugal ketika menyerang Nuno Mendes ini. Jadi salah satu pemain Portugal yang dini hari ini, yang pagi ini cukup bersinar menurut saya adalah Nuno Mendes dan kiper.
0: Kiper
1: Diogo Costa dan kiper Unai Simon, dua-duanya
0: luar biasa
1: terbang sana sini, itu tinggal dikasih sayap jadi
0: superman. Jadi superman dikit lagi. Oke. Terima kasih analisisnya karena jeda jelang babak kedua. Jadi Bung Nova juga jeda dulu, minum kopi dulu mungkin dan sebagainya, makan cemilan dulu ya. Silakan. Terima kasih. Nanti kita balik lagi di babak kedua. Terima kasih Bung Nova.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah.
1: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
2: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
1: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
2: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
3: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
2: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada dan juga Bung Nova, kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau. Tanda babak kedua pertandingan babak 16 besar antara Portugal dan Spanyol akan segera dimulai. Tapi kira-kira apakah akan ada gol atau justru kacamata lagi sehingga ada babak tambahan atau bahkan ada penalti dengan melihat dari berkaca dari babak pertama tadi, Bu?
1: Berharapnya ada gol ya. Meskipun nanti seri ada adu penalti, tetap ada gol akan lebih seru.
0: Akan lebih seru. Oke, baik. Apakah ada pergantian pemain? Nampaknya masih belum ya. Masih belum terlihat ya.
1: Belum ada
0: ya. Masih ada Lamine Yamal dan juga Cristiano Ronaldo dan beberapa pemain yang masih bermain di babak pertama tadi. Dan untuk itu kita segera menuju ke Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpi Humansyah untuk memandu jalannya babak kedua antara Portugal melawan Spanyol pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Spanyol.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, Fajar dan saudara pendengar, kick-off babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Spanyol langsung berupaya melakukan serangan dari sektor sebelah kiri. Alex Bonet kirimkan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Renato Vega, namun bola kembali jatuh di kaki Cucurella, kirimkan umpan ke belakang namun tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh Pedro Neto yang menyisir sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Portugal, tarik mundur saja pelan ke belakang kepada Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada Bruno Fernandes, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang. Sudah dilakukan Unai Simon, pendek kepada Kubarsi, alirkan ke sektor sebelah kanan, di sana ada Pedro Porro namun dicuri tadi oleh Nuno Mendes, langsung back pass ke belakang kepada Diogo Costa, dorong ke depan kepada Ruben Dias, pan pendek ke tengah kepada Renato Vega, tendang bola ke depan kepada João Neves, berikan kepada Vitinha, masih Vitinha, mundur ke belakang kepada Neves, balikan kepada Vitinha, masih Vitinha, menguasai bola ada Lamine Yamal yang menempel ketat, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega, pendek berikan kepada Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kanan, kali ini ada Pedro Neto, melewati satu pemain dari Spanyol, Pedro Neto, berikan ke tengah kepada Vitinha, kembalikan kepada Pedro Neto, disapu saja bola. Oh, nampaknya membentur Pedro Neto. Lemparan ke dalam kali ini justru didapat oleh Spanyol dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, Cubarsí menguasai bola dari belakang, alirkan ke kanan kepada Pedro Porro, depan kepada Lamine Yamal, balikan kepada Pedro Porro, umpan ke belakang kepada Cubarsí, berikan kepada Unai Simon, alirkan kali ini kepada Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan. Tengah berikan kepada Dani Olmo, berhasil dicuri tadi oleh João Félix, berikan pendek kepada Cristiano Ronaldo, terjatuh Ronaldo tadi, dilanggar tadi oleh Dani Olmo. Memasuki menit 47 di babak yang kedua ini, tendangan bebas didapat oleh Portugal setelah pelanggaran dilakukan tadi oleh Dani Olmo. Pelanggaran tendangan bebas dari luar kotak penalti dari Spanyol, cukup jauh jaraknya, agak menyamping ke sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nuno Mendes dan Bruno Fernandes. Sementara ada 6 pemain dari Portugal yang sudah mendekati kotak penalti dari Spanyol. Sudah dilakukan, siapakah? Masih Nuno Mendes, Bruno Fernandes melambung bola, dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon, langsung dorong ke depan kepada Pedro Porro tadi, berhasil dicuri oleh Vitinha, masih Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada João Neves, berikan lagi ke belakang kepada Bruno Fernandes, ke depan kepada João Cancelo, João Cancelo berbahaya, kirimkan umpan crossing tadi melambung, namun bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak jelas tadi siapakah yang dituju. Cancelo tadi, tendangan gawang kembali akan dilakukan oleh belasan Spanyol. Sudah dilakukan Laporte pada Unai Simon, kiper dari Spanyol, dorong bola ke depan kepada Dani Olmo, berputar-putar dia, Dani Olmo mencari rekannya, back pass lagi ke belakang kepada Unai Simon, tendang bola melambung tinggi ke depan, tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun berhasil dicuri, bola kembali justru bergulir ataupun jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini Pedri, masih Pedri, mendekati kotak penalti dari Portugal, alirkan bola ke sebelah kiri, adalah menyamal, masih terjadi perebutan, terjatuh Nuno Mendes tadi, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Lamine Yamal, pemain muda yang kini memperkuat klub Barcelona di Liga Spanyol. Lamine Yamal tadi terlibat duel dengan Nuno Mendes. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Renato Vega, pendek berikan kepada Diogo Costa, alirkan bola ke kanan kepada Ruben Dias, tendang bola jauh ke depan, tidak jelas yang dituju, namun bola tadi diamankan saja oleh Laporte, depan kepada Rodri, alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Alex Buena, tidak jelas tadi Alex Buena, dipatahkan saja serangan, kali ini justru Portugal menyisir sisi sebelah kanan, ada Pedro Neto memasuki kotak penalti dari Spanyol, kirimkan umpan ke sana, ada Ronaldo di sana, masih belum beruntung tadi Ronaldo, karena bola keras tadi mengalir sehingga tidak mampu dijangkau oleh Cristiano Ronaldo tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo, lempar pendek kepada Pedro Porro, berada di lapangan tengah kali ini Alex Buena, lebar ke sektor sebelah kanan dari Spanyol, Dani Olmo, masih Dani Olmo, namun ditempel ketat, berhasil dicuri bola oleh Nuno Mendes, masih Nuno Mendes, oh nampaknya umpan dari pemain Spanyol kepada Dani Olmo tadi, bola justru bergulir keluar lapangan dan menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal, sudah dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Vitinha, masih Vitinha berlari kencang dia, maksudnya umpan kepada Cristiano Ronaldo, namun mampu dibaca, kali ini bola jatuh di kaki para pemain Spanyol dari sektor sebelah kanan, kali ini Dani Olmo berikan ke depan kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, berbahaya, memasuki kotak penalti dari Portugal, disapu saja umpan tarik dari Lamine Yamal tadi, maksudnya kepada Oyarzabal tadi, namun mampu dibaca tadi oleh Renato Vega tadi, buang saja, disapu bola, tinggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Pedro Porro, masih Pedro Porro, lempar ke belakang kepada Kubarsi, pendek kepada Pedri, umpan 1-2 dengan Kubarsi, kembalikan ke Pedri, depan kepada Dani Olmo, ada Oyarzabal di sana, tarik mundur ke belakang kepada Rodri, lebarkan bola, kali ini di sektor sebelah kiri ada Alex Buena, tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri, alirkan ke tengah, kali ini Pedri masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Portugal, Pedri lebarkan bola ke sektor sebelah kanan kepada Pedro Porro, namun berhasil dicuri kali ini Bruno Fernandes, masih menggiring bola dia, ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola, kirim umpan ke belakang kepada Cristiano Ronaldo, masih Ronaldo, berhasil melewati penghadangan ataupun hadangan dari dua pemain dari Spanyol, terjatuh Ronaldo, namun bukan sebuah pelanggaran, bola kali ini justru dikuasai oleh pemain dari Spanyol, oh bola dibuang, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya ada salah seorang pemain Portugal yakni Nuno Mendes yang mengalami cedera, nampak menggelengkan kepalanya. Nuno Mendes, pemain yang kini memperkuat Paris Saint-Germain tersebut, yang tampil cukup baik sepanjang laga, terutama di babak pertama tadi, yang menempel ketat gerakan dari Lamine Yamal dan beberapa kali memutus upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh Spanyol, sayang sekali Nuno Mendes kali ini mengalami cedera. Karena ada dua tim medis dari Portugal yang sudah masuk ke dalam lapangan untuk memberikan perawatan medis. Sudah memasuki menit 54. Oh, sudah mampu bangkit kembali Nuno Mendes. Bung Nova, Anda melihat seperti apa ini penampilan Nuno Mendes ini?
1: Iya,
3: sayang sekali mengalami sedikit cedera ini. Ya,
1: peran Nuno Mendes luar biasa di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Tidak hanya membantu pertahanan, tetapi juga turut aktif membantu menyerang. Tadi juga kontribusinya dalam menyerang, ada sepakan yang kena kepala Oyarzabal dan kemudian kena Mistar ya tadi Nuno Mendes pada babak pertama. Dan juga kontribusi bertahannya luar biasa, mematikan pergerakan Lamine Yamal. Ini bisa dibilang mengantongi Lamine Yamal. Tapi saat ini sepertinya memasuki menit 55, Nuno Mendes harus diganti karena mengalami cedera. Mungkin cukup letih ya untuk menjalani laga seintens ini. Yang harus dilakukan adalah mengawal lawan yang punya pergerakan cukup eksplosif dan juga harus membantu penyerangan.
3: Ya, nampaknya sudah dimasukkan Nelson Semedo menggantikan Nuno Mendes yang mengalami cedera. Sebuah pergantian dilakukan untuk sudah dilakukan kali ini, dilanjutkan pertandingan. Kali ini bola dikuasai oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, masih tahan bola, tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi oleh Nelson Semedo, jatuh di kaki Joao Felix, masih Joao Felix, berputar-putar dia menggiring bola, ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola, tarik mundur ke belakang kepada Vega, back pass lagi ke belakang kepada Diogo Costa. Tendang bola jauh ke depan, siapakah yang dituju di sektor sebelah kiri, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal, masuk di menit 56 babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam Nelson Semedo, pemain yang baru masuk menggantikan Nuno Mendes tadi, sudah dilakukan tadi maksudnya kepada João Neves, namun disapu lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi Portugal dari sektor sebelah kiri lapangan tengah. Lemparan ke dalam Nelson Semedo, sudah dilakukan ke belakang kepada Vega. Alirkan bola ke tengah kepada Ruben Dias, masih mencari rekannya, back pass lagi ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Tendang bola ke sektor sebelah kiri, ada Joao Felix, bola jatuh di kaki Cristiano Ronaldo, terjadi duel bola udara, namun nampaknya sudah berada dalam posisi offset Cristiano tadi. Dengan bebas sudah dilakukan, Pedri tadi kirimkan umpan terobosan maksudnya kepada Dani Olmo, namun bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Diogo Costa. Langsung dorong bola pendek kepada Ruben Dias, alirkan sebelah kanan, pertahanan dari Portugal, Cancelo tadi maksudnya kepada Vitinha, namun mampu dibaca, bola kini berada di kaki para pemain Spanyol, Cucurella tadi. Umpan ke belakang kepada Rodri, alirkan ke sebelah kiri. Penyerangan dari Spanyol kali ini ada Dani Olmo tadi, namun mampu dibaca tadi pergerakan dari Dani Olmo. Kali ini justru Portugal kali ini menyisir sisi sebelah kiri ataupun sektor sebelah kiri. Ada Bruno Fernandes, tidak mau terburu-buru, tahan bola, umpan ke belakang kepada Semedo, kepada Ruben Dias. Kali ini Semedo menyisir sektor sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada João Neves, kepada Vitinha, kembalikan kepada Neves, tarik mundur lagi ke belakang kepada Vega, tengah kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, pendek kepada Vitinha. Sektor sebelah kiri kali ini João Neves, masih João Neves, ke depan berbahaya kali ini João Felix, memasuki kotak penalti dari Spanyol, masih João Felix menguasai bola, kirimkan umpan crossing, ada Ronaldo di sana, tenang saja Ronaldo, pelan tadi tendangan dari Ronaldo, mampu dengan mudah tadi dibaca oleh Unai Simon tadi, tendangan Ronaldo memanfaatkan umpan dari João Felix tadi. Sayang sekali, masih sangat lemah tendangan Ronaldo tadi. dengan mudah tadi ditangkap oleh Unai Simon. Masih Unai Simon kali ini menguasai bola. Kiper dari Spanyol yang kali ini turun dengan jersey berwarna biru-biru. Tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Kuku Relat kali ini. Tarik mundur ke belakang kepada Pedri. Alirkan bola ke tengah kepada Rodri. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Spanyol, ada Pedro Porro. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi. Pau Kubarsi, masih Kubarsi. Ke depan kepada Pedri. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri. Alirkan ke depan kepada Olmo. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Kuku Yela. Berikan lagi ke belakang kepada Laporte. Pendek berikan kepada Kubarsi. Alirkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kanan, Lamin Yamal. Umpan ke belakang lagi, kali ini Pedri. Umpan 1-2 dengan Rodri, kembalikan Pedri. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, kali ini Lamin Yamal memasuki kotak penalti ataupun mendekati kotak penalti dari Portugal. Sebuah pelanggaran tadi kepada João Félix tadi, yang mampu mencuri bola ataupun penguasaan bola dari Lamin Yamal tadi. Dengan cepat tadi dilanggar oleh Lamin Yamal, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal. Sudah dilakukan kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan, mampu dicuri kali ini. Kali ini Dani Olmo masuk kotak atik, dia dalam kotak penalti. Ada Kubarsi ataupun Pedri, tendangan langsung tadi Pedri dari luar kotak penalti Portugal tadi, memanfaatkan umpan Dani Olmo. Namun tadi tendangan dari Pedri masih melambung tinggi di atas mister gawang Portugal. Sempat membentur pemain Portugal. Tendangan sudut kali ini didapat Spanyol dari sisi sebelah kanan gawang dari Portugal. Sudah dilakukan Alex Guena tadi. Bola justru jatuh di kaki Vitinha. Tendang bola ke depan. Kembali jatuh di kaki Lamin Yamal. Tendangan lagi Lamin Yamal. Lagi-lagi bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kembali tendangan sudut kali ini bagi Spanyol, masih dari sektor sebelah kanan gawang dari Portugal. Bersiap-siap Alex Buena akan melakukan tendangan sudut. Sudah ada 4 pemain dari Spanyol yang berada dalam kotak penalti dari Portugal. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola, dipetik saja bola udara tadi oleh Diogo Costa. Masih memegang bola Diogo Costa, dorong bola ke sebelah kiri. Masih Diogo Costa ataupun kali ini penguasaan Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri. Alirkan lagi ke depan kepada Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo, tidak mau terburu-buru Nelson Semedo. Kirimkan umpan ke belakang kepada Vitinha. Berikan lagi kepada Bruno Fernandes. Kali ini pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ada João Cancelo tadi. Umpan ke depan kepada João Neves, kepada Pedro Neto. Kembalikan kepada Neves. Masih Neves kali ini. Sebuah umpan tadi maksudnya, namun bola tadi mampu dibaca oleh Dani Olmo. Kembali jatuh kali ini di kaki para pemain Portugal. Bruno Fernandes, pendek berikan kepada Vitinha. Kembalikan kepada Bruno Fernandes. Terjatuh Bruno Fernandes tadi, dilanggar tadi oleh Pedri. Nampaknya Bruno Fernandes, tendangan bebas dari lapangan tengah sudah dilakukan oleh Ruben Dias ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Pedro Neto, umpan ke belakang kepada João Cancelo. Alirkan bola ke tengah kepada Vitinha. Pindahkan kepada Ruben Dias. Alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan, kali ini Pedro Neto. Masih Pedro Neto, kirimkan umpan tarik tadi kepada João Cancelo, namun mampu dibaca tadi bola. Sapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Umpan ke dalam kembali didapat oleh Portugal. João Cancelo, lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan. João Cancelo sudah memasuki menit 63, masih belum ada gol atau skor masih 0-0 untuk dua kesebelasan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola bergulir ataupun berpindah ke sektor sebelah kiri. Portugal tarik mundur ke belakang tadi Nelson Semedo kepada Diogo Costa. Berikan pendek kepada Ruben Dias, tendang bola jauh ke depan. Justru jatuh di kaki Pedri, masih Pedri menguasai bola. Tengah kali ini Pedri kepada Rodri. Pindahkan ke belakang kepada Kubarsi kali ini, masih Kubarsi. Dorong ke depan kepada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Back pass lagi ke belakang kepada Kubarsi. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Unai Simon, kiper dari Spanyol. Tendang bola jauh ke depan, berada dalam lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mampu dicuri kali ini Lamine Yamal, menyisir sektor sebelah kanan, pindahkan bola kepada Alec Buena di sektor sebelah kiri. Mampu dibaca tadi umpan dari Alec Buena, terjadi perebutan kali ini, justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Tendang langsung, oh hampir saja Alec Buena tadi, namun tendangannya tadi masih mampu dibaca tadi oleh Diego Costa yang sigap menjatuhkan badannya ke sebelah kiri sambil menangkap bola. Langsung tendang bola jauh ke depan Diego Costa, jadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Spanyol. Alec Buena tarik mundur ke belakang kepada Laporte, kembalikan bola kepada Buena, alirkan kepada Pedri, masih Pedri membawa bola di lapangan tengah. Pedri pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan tarik tadi Pedro Porro. Sayang sekali umpannya tadi mampu dibaca tadi oleh Cancelo yang langsung menyapu bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Spanyol. Dari sektor sebelah kanan sudah dilakukan Porro tadi, berikan umpan ke dalam tadi kepada Pedri, berikan lagi ke belakang kepada Laporte, masih Laporte mencari rekannya, dorong ke depan kepada Oyarzabal, tarik ke belakang kepada Cucurella, pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri kepada Alec Buena, tarik lagi mundur ke belakang kali ini Kubarsi, masih menguasai kubola Kubarsi, pindahkan ke sebelah kanan kepada Pedro Porro. Umpan ke depan kepada Lamine Yamal, ada dua pemain dari Portugal yang berusaha menghadang, terjatuh Lamine Yamal namun bukan sebuah pelanggaran. Dibawa bola tadi oleh Nelson Semedo namun mampu dicuri oleh para pemain Spanyol. Kali ini Spanyol di lapangan tengah masih menguasai bola. Alec Buena, berputar-putar dia Alec Buena. Kirimkan umpan kepada Rodri, pindahkan kepada Pedri, alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan ataupun lini pertahanan sebelah kiri dari Portugal. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Kubarsi kali ini. Kubarsi pindahkan kepada Pedro Porro, kembalikan pada Kubarsi, alirkan ke tengah kepada Rodri, masih mencari rekannya, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella di sana. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Laporte, umpan ke tengah kepada Rodri, pindahkan lagi kepada Kubarsi, masih mencari rekannya Kubarsi, dorong bola ke depan kepada Alec Buena, masih Alec Buena membawa bola dia, di sana ada Oyarzabal tadi namun masih mampu dibaca tadi umpan dari Alec Buena kepada Oyarzabal tadi, buang saja bola, bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, bersamaan dengan momen tersebut wasit Anthony Taylor menutupkan peluit tanda Ederson Rick untuk kedua kesebelasan. Bung Nova, Anda melihat seperti apa nih dia awal-awal babak kedua ini? Kayaknya kedua kesebelasan nih masih bermain hati-hati nih, masih belum begitu terbuka ini.
1: Ya, tadi pada awal babak kedua Portugal berusaha mencoba agresif ya. Portugal berusaha mencoba untuk lebih meningkatkan tekanan kepada pertahanan Spanyol, dan dengan itu tadi Spanyol sebenarnya punya peluang untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh para pemain Portugal. Jadi sebenarnya tadi ada beberapa serangan balik, tetapi ternyata Portugal tampaknya sudah banyak belajar dari babak pertama tadi banyak kecolongan di belakang, sehingga sekarang Portugal sudah bisa mengcover ruang-ruang kosong yang ditinggalkan ketika mereka bermain agresif ya. Ini peningkatan permainan yang cukup bagus sebenarnya dari Portugal, tetapi lagi-lagi ketika berada di area sepertiga akhir dari mendekati pertahanan Spanyol, permainan Portugal masih sepertinya masih agak lama ya dalam mengumpan bola, mengoper bola begitu. Sebenarnya Spanyol sendiri tampaknya masih mencoba cara-cara, mencoba formula-formula, mencoba ramuan-ramuan untuk membongkar pertahanan Portugal yang cukup baik ya, meskipun tadi di sisi kiri Nelson Semedo masuk menggantikan Nuno Mendes, tetapi ternyata Nelson Semedo hingga saat ini bisa menggantikan peran Nuno Mendes dengan baik. Nuno Mendes tadi beberapa kali mematikan pergerakan dari Lamine Yamal ya, dan sampai saat ini memang Lamine Yamal belum terlihat glowing gitu, belum begitu terlihat mencolok penampilannya.
3: Iya. Berbicara mengenai lini serang tadi dari Portugal, Anda melihat seperti apa ini penampilan Cristiano Ronaldo? Tadi sempat ada satu peluang, tapi tendangannya masih pelan dan masih belum mengarah ke gawang tadi
1: Ronaldo. Ya, Ronaldo masih mencoba untuk dekat dengan gawang lawan, dan oleh karena itu dia masih agak terlihat jauh dengan Bruno Fernandes, terlihat jauh dengan Pedro Neto, juga João Félix ya. Tadi ada satu peluang lagi, betul, masih terlalu lemah. Bukan pelan tapi pasti, tapi pelan tapi tidak pasti begitu. Ronaldo bisa jadi untuk mengincar kemenangan dalam 90 menit, Roberto Martinez akan melakukan pergantian pemain seperti saat melawan Kroasia, dan ya Ronaldo mungkin saja akan digantikan nanti setelah hydration break atau mungkin 10 menit menjelang pertandingan. Kita akan tunggu nanti keputusan dari Roberto Martinez.
3: Ya, selain dari penampilan Lamine Yamal, ini saya belum melihat pergerakan-pergerakan berbahaya ini dari pemain depan Spanyol nih, Mikel Oyarzabal. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, Oyarzabal pemain yang cukup pandai membuka ruang, pandai membaca ruang. Dia seorang pemain nomor 9 yang bisa berfungsi sebagai winger, bisa berfungsi sebagai gelandang serang. Banyak fungsi sebenarnya Mikel Oyarzabal, terbukti dengan 4 gol yang sudah dia ciptakan. Tapi memang pada laga kali ini dia belum menemukan bola, belum menemukan peluang yang tepat. Setelah tadi pada awal babak pertama bisa menciptakan 2 atau 3 peluang yang cukup membahayakan gawang Diogo Costa.
3: Iya, baik, saudara pendengar,
4: memasuki menit ke-71 kali ini pertandingan antara Portugal menghadapi Spanyol masih skor dengan 0-0. Terjadi pergantian pemain tadi, dua pemain dimasukkan oleh Portugal, tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh Lamine Yamal tadi. Hampir saja Spanyol ataupun pemain muda dari Spanyol ini masuk ke dalam kotak penalti. Berbahaya tadi, tapi dihentikan tepat beberapa senti saja di kotak penalti sebelah kiri dari penjagaan ataupun sektor pertahanan dari tim Portugal. Berbahaya kali ini, ancaman akan dilakukan oleh tim dari Spanyol berada di sebelah kiri gawang Diego Costa. Tiga pemain berunding di depan bola, siapakah yang akan mengambil dengan kaki kanan atau kaki kiri, karena ada di situ Lamine Yamal, ada juga tadi Alex Baena. Tapi yang akan menghadang ataupun mengambil namanya adalah Lamine Yamal yang hanya tinggal seorang diri kali ini. Wancang-ancang sudah ditiupkan peluit kali ini. Lamine Yamal menatap tajam ke dalam kotak penalti, kita nantikan. Mundur beberapa langkah, sudah dilakukan, melenggol. Tetapi masih bisa tadi dihadang oleh Diego Costa. Bolanya memang mengarah ke gawang, tetapi kesigapan dari Diego Costa masih teruji sehingga bola hanya ditepis ke belakang gawang. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan dari gawang Portugal kali ini akan lagi-lagi diambil oleh Baena. Kita nantikan, sudah dilakukan melengkuk kali ini, masih bisa ditepis lagi-lagi oleh Diego Costa. Bola kali ini berada di sebelah kiri, diusir saja tadi oleh Semedo. Jatuh kali ini masih kepada para pemain dari Spanyol. Back pass jauh kepada kiper Uni Simon kali ini. Masih Simon dorong ke sebelah kiri kepada Olmo yang jauh kali ini membantu serangan Olmo, dihadang oleh pemain dari Portugal tadi. Bahkan back pass kali ini kepada kiper, dorong lagi kali ini para pemain dari Spanyol dari sebelah kanan, alirkan lagi back pass kali ini kepada Simon, umpan ke depan. Oh, dihadang tadi oleh Semedo sama Lamine Yamal, tetapi bukan sebelah pelanggaran meskipun tadi Lamine Yamal menyatakan dirinya dicegal oleh Semedo. Bola kali ini kuasai oleh Portugal, dari sebelah kiri akan menyerang ke sebelah kanan kali ini. Vega back pass justru kepada Diego Costa kembali, umpan kali ini melewati garis tengah, jatuh kepada pertahanan dari Spanyol, lebih dekat kepada para pemain dari tim Spanyol tadi, diambil saja oleh kiper Uni Simon kali ini. Jauh kali ini lempar ke depan kepada Kubarsi, tahan sejenak Kubarsi, tarik lagi ke belakang kepada kiper di kotak penalti Simon, umpan ke depan yang masuk adalah Olmo kali ini. Para pemain dari Spanyol, oh berhasil kali ini dari sebelah kiri, coba kali ini Lamine Yamal, coba Lamine Yamal, umpan ke tengah, berbahaya, tetapi dipotong tadi oleh Ruben Dias ataupun salah satu pemain dari Dalot yang juga masuk di babak kedua. Umpan kali ini ke sebelah kiri ada Lealo, Lealo masih mencari kawannya nih yang menggantikan Joao Felix tadi. Lealo menjadi kartu truf biasanya dari Portugal, umpan ke sebelah kanan yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kanan, berbahaya kan ini Dalot, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh pemain ya ini Alex Baena yang turun cukup jauh untuk bisa mengamankan bagaimana parameter yang dilakukan pertahanan. Dan pemain nomor 7 dimasukkan akan menggantikan Alex Baena tadi, pemain yang akan beroperasi di sebelah kiri. Torres kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Balik ini Spanyol, coba lagi tapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Portugal. Lealo di depan kotak penalti, melewati satu pemain dari Spanyol, Lealo, masih Lealo melewati dua pemain, hadang dia kepada Ronaldo, bukan sebuah offset meskipun di depan, tapi kini balik ke Portugal, tendang ke kanan, jatuh lagi kepada pertahanan dari Spanyol tadi. Tendangan kaki kanan dari Bruno Fernandes di dalam kotak penalti, sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi mendapatkan bola yang muntah dari sepakan pemain dari Portugal lainnya, masih menerpa jaring gawang sebelah kiri dari kiper Simon. Umpan kali ini Pedri lagi Spanyol dari sebelah kiri, Kukuea umpan ke depan yang masuk adalah tali Oyar Zabal ataupun satu pemain lainnya, ini Torres tadi, dorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol ataupun Portugal. Semedo, Semedo alihkan lagi ke tengah, tetapi dia jadi melihat Luke dia bekerja sama Salah. Oh, oh, diskuri kali ini oleh Lamine Yamal dari sebelah kanan, dorong ke tengah, ada pemain lainnya dari Spanyol tadi, Olmo, Olmo, tetapi bola lagi-lagi jatuh kepada para pemain dari Spanyol, Rodri ataupun Olmo tadi. Rodri kembali kepada Pedri dari sebelah kiri, masih di tengah kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi kepada Pedri ataupun tadi Rodri, Olmo lagi, back pass kali ini kepada Kubarsi yang jauh membantu serangan. Back ini yang kali ini berada di pertahanan dari Portugal, alihkan lagi kepada Pedro Rodri, Rodri tahan sejenak, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kubarsi, mencari kawan, terkungkung kali ini para pemain dari tim Portugal. Lewat Pedri kali ini dari tengah, dihadang satu pemain dari Portugal, balikan lagi ke belakang kepada Poro kali ini, masih para pemain Spanyol memegang kali ini, umpan ke depan Marta Torres, masuk ke kotak penalti, berbahaya kali ini Torres, sayang sekali tadi emang umpan cop yang dilakukan ke depan berhasil memang disepak oleh Torres. Sayang arah bola memang masih sempit, gawang dari sebelah kiri Diego Costa tadi tidak menemui sasaran meskipun sudah dicoba tadi oleh Torres. Tendangan gawang saja dilakukan cepat kepada Vega tadi ataupun Costa, umpan ke depan melewati garis tengah kali ini yang dituju siapa gerangan, tidak ada Ronaldo di depan, hanya ada Uyuna Simon dari ini dari belakang oleh pemain dari Spanyol. Build up lagi serangan kembali dari tengah, kapten kesebelasan Rodri ini kerjasama bersama Pedri, masih melihat liuk dia, dorong ke sebelah kiri kepada Cucurella, umpan lagi ke belakang, back pass jauh kali ini Kubarsi, Kubarsi dari sebelah kanan meminta rekannya untuk kembali meminta bola ke tengah lagi kali ini kepada Rodri, Rodri tadi berikan kepada Torres tapi hasilkan lagi ke sebelah kiri kepada Cucurella, umpan lagi ke tengah, masih kali ini Pedri ke tengah ke Rodri, geser ke sebelah kanan kali ini para pemain dari Spanyol, umpan ke tengah kali Olmo kali ini kosong dalam kotak penalti, terakhir ke kanan. baik sekali tadi hadangan yang dilakukan oleh Ruben Dias. Meskipun tendangan dari Olmo di dalam kotak penalti mendatar, tetapi dengan menjatuhkan badan sliding sedikit tadi, Ruben Dias mampu menghadang arahnya bola sehingga hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kiri gawang dari Portugal akan dilakukan oleh Lamine Yamal, memberikan sinyal tangan kanan tadi Lamine Yamal ataupun dua tangan kali ini sudah lakukan dengan tendangan kaki kiri melengkung, masih bisa ditinju, tetapi kali ini jatuh kepada Rodri. Rodri masih ke tengah, umpan dalam kotak penalti disinju saja tadi, tapi jatuh lagi kepada Olmo. Kali ini Olmo geser lagi ke sebelah kanan, masih Lamine Yamal, masih Spanyol kali ini terus menggempur pertahanan dari tim Portugal, dihadang oleh Ronaldo. Baik sekali kekumpulan di dalam kotak penalti. Oh, lolos tadi, hampir menemui tadi pemain lainnya Spanyol di dalam kotak penalti. Kubarsika, umpan yang dilakukan oleh Torres di dalam kotak penalti, sayang sekali memang belum menemui sasaran lagi, belum melihat para kawannya meskipun tadi ada Kubarsi. Baik sekali Torres yang dilakukan. Kita nantikan apakah yang terjadi dengan perubahan yang dilakukan, tapi kali ini peluang terjadi kembali di menit 79. Akan dilakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Portugal. Lamine Yamal lagi-lagi dengan kaki kirinya kali ini, ancang-ancang Lamine Yamal. 5 pemain Spanyol berada dalam kotak penalti, angkat kali ini ke dalam kotak penalti, melambung, masih di sudut, jatuh kali ini kepada pemain dari kaki dari Spanyol tadi. Sayang sekali kapten kesebelasan Rodri tertangkap nampaknya oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris, handsball, sehingga tendangan bebas saja bagi timnas Portugal. Di dalam kotak penalti sendiri akan dilakukan oleh Ruben Dias. Sementara itu kita nantikan akan terjadi pergantian kembali bagi tim Portugal pada menit, memasuki menit 80 ataupun 10 menit waktu normal ini. Dilakukan tendangan bebas tadi Ruben Dias ke sebelah kiri arahnya yang dituju tadi, maksudnya Lealo ataupun satu pemain lainnya, tetapi sayang lemparan ke dalam saja untuk kali ini Spanyol sudah dilakukan cepat. Rodri kali ini dari tengah, para pemain Spanyol kembali tahan sejenak. Rodri dihadang oleh Bruno Fernandes, justru kali ini ke belakang kepada Torres lagi kali ini. Torres kali ini Spanyol adinkan kepada Petit ke sebelah kanan, kali ini berbahaya. Kali ini Lamine Yamal dihadang oleh Semedo, masih incar kali ini sebelah ini, bermain 1-2 tadi bersama Torres, diusir lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Neto dari sebelah kanan kepada Ronaldo. Ronaldo kali ini umpan tidak jadi, dorong lagi ke belakang, justru menunggu para pemain lainnya agar membantu ke depan. Hilang lagi momen yang dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali di menit 80 ini Portugal lebih menahan terlebih dahulu. Dorong lagi sebelah kiri kali ini para pemain Portugal. Lealo dari sebelah kiri, coba kali ini terus merangsek, menyisir dari sebelah kiri. Lealo terus mengiring, umpan ke dalam kotak penalti, terhadang tadi oleh Poro. Umpannya hanya lemah saja sehingga bisa dikuasai oleh Uni Simoy. Simon kali ini dorong lagi para pemain dari tim Spanyol. Sebelah kiri kali ini Torres, penyerangan mereka, umpan kepada Petri ke tengah, ke kanan lagi kepada kapten kesebelasan Rodri. Spanyol ke depan kepada Olmo kali ini menghadang pertahanan dari tim Portugal. Serahkan kepada Torres kali ini, bermain lagi bersama Petri. Petri masih tahan sejenak kepada Rodri alirkan ke sebelah kanan. Kali ini para pemain Spanyol umpan lagi ke sebelah kiri tadi, maksudnya Lamine Yamal dalam kotak penalti, bermain 1-2 bersama Olier Bezabal. Masih kali ini Olier Bezabal, tetapi terlepas radangan ataupun kontrol dilakukan, jatuh kali ini kepada penguasaan Lealo. Portugal dari sebelah kiri kali ini menyisir kepada Bruno Fernandes, maksudnya tadi umpan panjang tetapi terhadang kembali oleh Kubarsi yang sangat bermain ciamik pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat ini. Sementara itu dua pergantian dilakukan, pemain nomor 18 Pedro Neto akan dilakukan pergantian oleh Conceição masuk, sementara pemain lainnya satu lagi juga akan digantikan oleh Bruno Silva, namanya Bernardo Silva, ya nomor 23 fitinya akan dilakukan oleh Silva. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di penghujung babak kedua ini, karena tersisa memang beberapa menit lagi waktu normal. Jika memang ini akan bertahan, maka akan melanjutkan pada waktu extra time. Kali ini lemparan ke dalam untuk tim dari Portugal, dari sebelah kiri akan diambil oleh Semedo. Semedo kali ini arahkan lagi ke depan, siapa gerangannya akan tuju dekat kali ini kepada tadi pemain yang baru masuk, dorong lagi ke belakang jauh, back pass kali ini masuk adalah kiper, tetapi hadangan tadi dilakukan oleh para pemain dari Spanyol terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari tim Spanyol. Hasilkan kali ini Lealo dari sebelah kiri, merangsak kali ini Lealo, coba dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal, dihadang dua pemain sehingga tidak terlalu bisa bergerak bebas tadi Lealo. Hasilkan saja lemparan ke dalam dari sebelah kiri kali ini akan

disebarkan tadi masuknya ke belakang, terhenti tadi lajunya, bolanya bahkan mengenai pemain dari Spanyol, sehingga lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi tim Spanyol. Sementara itu pergantian pemain kembali dilakukan oleh Spanyol. Bagaimana tadi dua pemain disiapkan, nomor 8 dan juga nomor 6 akan masuk. Tadi yang digantikan adalah Pedri dan juga Dani Olmo yang akan masuk di babak kedua ini untuk semakin memperkokoh pertahanan ataupun juga gelandang tengah dari tim Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan, akan dilakukan oleh Dalot. Kali ini arahkan kemana gerangan Dalot, umpan ke depannya dituju tadi ada satu pemain dari tim Portugal, tapi kali ini dicuri oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal dari belakang kali ini mencoba keluar dari sergapan para pemain Portugal, melewati garis tengah kali ini dengan kecepatan tinggi, seberang lagi ke sebelah kanan kepada Oyar Zabal. Kali ini back pass lagi, umpan lagi ke sebelah kiri, terlalu jauh kali ini pemain nomor 8 kali ini yang baru masuk, coba umpan lagi. Lagi-lagi bisa ditahan tadi ataupun bisa dipetik di udara oleh pemain nomor 8 dari tim Spanyol, Fabian Ruiz. Kali ini dorong lagi kepada Ruben Dias, sebelah sanan pada Dalot. Dalot ke depan yang dimaksud adalah konsep sel tadi, tapi dihadang oleh Kukurea. Dorong kali ini kepada pemain nomor 14, masih kali ini Pedri ataupun tadi Rodri. Belakang lagi kepada Kukurea, masih menahan bola. Bermain kali ini bekerjasama dengan pemain nomor 14 kali ini dari tim Spanyol, masih menunggu para pemain lainnya agar bisa maju. Fabian Ruiz kali ini dari tengah dorong lagi kepada Torres, alahkan ke sebelah kiri kepada Kukurea. Kukurea kali ini giring sejenak, dorong ke belakang kepada Fabian Ruiz lagi. Fabian Ruiz ke tengah ke sebelah kanan, dicocor saja tadi oleh para pemain dari Spanyol, sehingga kali ini menjadi kuasai dari para pemain Spanyol. Masih kali ini dari sebelah belakang para pemain dari tim Spanyol nomor 14, Laporte kali ini masih mencari kawan. Laporte arahkan kepada Torres, Torres kebangkang lagi kepada Kubarsi, lewati garis tengah, back pass jauh kali ini kepada kiper Unai Simon, dorong lagi kepada Laporte. Kali ini masih para pemain Spanyol menguasai bola, back pass lagi jauh kali ini, hampir tadi disergap oleh Ronaldo, tetapi masih aman saja, sehingga dibuang tadi oleh Rodri ke depan. Yang dituju adalah Lamine Yamal, masih kali ini bola berkutik dari tengah, para pemain Spanyol kali ini mampu mencuri bola kali ini oleh Fabian Ruiz. Umpanlah ke sebelah kanan lagi, maksud kami tadi pemain nomor 6 berhasil kali ini, Mikel Mireno tadi dorong lagi ke sebelah kanan. Poro kali ini, masih Poro menguasai bola, memasuki menit 87, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Torres masuk ke dalam penalti, berbahaya kali ini, kosong, berbahaya lagi, tetapi masih menahan bola. Umpan yang dimaksud tadi adalah Lamine Yamal, sayang sekali memang tidak menemui sasaran, sehingga lagi-lagi patah serangan yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Di ujung pertandingan di babak kedua ini, kita nantikan skor apakah akan bertahan 0-0, karena memang kiper Diego Costa masih menahan bola kali ini, tidak mau terburu-buru. Dorong lagi kali ini kepada Bernardo Silva, ke sebelah kanan ada Ruben Dias, masih kali ini Portugal, Bernardo Silva, sebelah kanan lagi Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan, arahkan ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Dorong kali ini, masih kali ini Dalot dari sebelah kanan kali ini mampu mengarahkan lagi ke tengah, maksudnya tadi kepada Conceição, tetapi lepas lagi penguasaan dari timnas Portugal, dihadang tadi maksudnya oleh Bernardo Silva, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning. Berbahaya tadi bagaimana Bernardo Silva memberikan challenge terhadap pemain nomor 6 ini, Mikel Merino, sehingga terjatuh tadi Merino, membuat bahkan Bernardo Silva yang masuk di babak kedua ini langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Anthony Taylor. Memasuki menit 88, tempo pertandingan tidak banyak berubah meskipun banyak pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Spanyol dari pertahanannya sendiri. Masih kali ini coba dari belakang para pemain dari Spanyol, back pass kepada Unai Simon. Masih Simon arahkan ke depan, melewati garis tengah, disundul tadi oleh Vega, jatuh kali kepada Ruben Dias. Ruben Dias diambil tadi maksudnya oleh para pemain Portugal, tetapi berbahaya tadi maksudnya, hampir back pass yang

0: membahayakan dari pemainnya ini Laporte kepada Simon. Maksudnya tadi ingin diambil oleh Ronaldo tapi kurang cepat kali ini. Dari tengah kembali kali ini Torres, pemain Spanyol, mengliak-liuk dia, mencari kawan, dorong lagi kepada Ruiz tadi, ke belakang lagi kepada Rodri. Kali ini Rodri arahkan ke sebelah kanan kepada Porro, pemain Spanyol. Kali ini dari sebelah kanan masih mengincar gawang dari Portugal. Sebelah kanan ada Lamine Yamal, didekati oleh Semedo. Kali ini Lamine Yamal dari sebelah kanan berhadapan-hadapan dengan dua pemain dari Portugal. Masih Lamine Yamal, coba lagi sebarkan ke tengah kepada Torres, umpan lagi ke belakang, santai lagi para pemain dari Spanyol, belum mau terburu-buru. Back pass lagi kepada Laporte, kali ini dari belakang, masih dari tengah bidang pertandingan, umpan ke depan, dicuri tadi oleh satu pemain dari Portugal. Sayang sekali Bernardo Silva tadi menjatuhkan satu pemain dari tim Spanyol, sehingga kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya, satu pemain lolos, masuk! Guri! Nomor 6, Mikel Merino tadi mendapatkan umpan terobosan di tengah yang memang tinggal berhadapan dengan kiper, dan membuat tadi gawang ataupun jala dari Diego Costa kebobolan di tambahan waktu di menit 91 ini. Gimana menurut Anda, Bung Nova?
1: Sebuah kejelian luar biasa di menit-menit akhir awal injury time. Spanyol masih fokus pada pertandingan, dan ini memang yang diucapkan oleh pelatih dari Spanyol, Luis de la Fuente, dan juga oleh Ronaldo, bahwa pertandingan ini akan ditentukan oleh detail-detail kecil sampai menit-menit terakhir. Dan kali ini sebuah gol, sebuah rencana serangan yang sangat bagus mengakhiri sebuah, kita lihat bagaimana penyelesaian akhir yang sangat bagus mengakhiri sebuah skema serangan yang sangat bagus. Ini sebenarnya dari tadi sudah ditunjukkan oleh pemain Spanyol, tetapi tidak punya finishing yang bagus sampai akhirnya. Kali ini situasi berubah, 1-0 Spanyol memimpin.
0: Ini berarti memang kejelian dari pelatih dengan memasukkan pemain-pemain yang memang langsung dampaknya positif bagi tim.
1: Iya, memang Spanyol ini skuadnya bikin pusing pelatih Luis de la Fuente, tapi dalam artian positif, karena mereka semua memiliki kemampuan yang setara, kemampuan yang sama, dan benar-benar kedalaman skuad Spanyol menjadi keunggulan mereka pada pertandingan kali ini.
0: Ya, kick off babak kedua sudah dimulai kembali setelah gol tadi dicetak oleh Mikel Merino yang menyebabkan kali ini Spanyol unggul 1-0 di sisa menit ataupun tambahan waktu. Kali ini hanya 4 menit lagi, hanya 6 menit tambahan waktu yang diberikan oleh Anthony Taylor. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan. Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres. Kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja. Kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan, Ruben Dias kali ini pada Conceição. Conceição coba alirkan lagi ke tengah, dorong lagi kepada Bruno Silva, Bruno Fernandes, umpan kali ini jauh kepada Leao, dorong tadi bersama Porro, hasilkan saja lemparan ke dalam kepada tim Portugal yang mengarah dari kiri ke kanan. Kali ini serangannya masih Leao ataupun Vitinha atau Vega tadi, arahkan ke sebelah kiri kepada Semedo. Semedo dorong lagi kali ini masih dari sebelah kiri para pemain dari tim Portugal. Coba tadi Bernardo Silva, umpan lagi ataupun satu pemain lainnya tadi, Juan Neves kali ini bermain 1-2, dibaca dengan baik oleh pertahanan dari tim Spanyol, dialirkan kali ini oleh Lamine Yamal, ditarik tadi oleh Semedo dengan sengaja sehingga menyebabkan kartu kuning bagi Semedo kah atau Leo? Ya Semedo yang setari tadi semenjak digantikan Nendes ini dicecar posisi dari sebelah kiri oleh Lamine Yamal, karena memang saat Nendes ataupun tadi Lamine Yamal tidak terlalu berkutik, tapi saat diganti kali ini sudah mulai bisa menusuk. Kali ini sudah dilakukan lagi tendangan bebas, dituju adalah Torres tadi, lepas kali ini bola jatuh kepada pelukan dari Unai Simon, dorong lagi kepada Ruben Dias, kali ini masih Ruben Dias, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Vega. Kali ini para pemain dari tim Portugal dorong lagi ke sebelah kiri kepada Leao. Leao coba kali ini dengan kecepatannya dari sebelah kiri menyisir, kali ini terus dihadang oleh Porro. Kali ini masih Leao, coba umpan tidak jadi, Ya, balik lagi kali ini Leo Londo, suruh kali ini kepada Semedo. Semedo umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Spanyol. Jatuh lagi kali ini kepada Bernardo Silva. Kali ini masih ke sebelah kanan lagi, masih ada Conceição. Conceição dihadang kali ini oleh Cucurella. Umpan lagi ke belakang kepada Bernardo Fernandes, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini melengkung terlalu jauh. Sepertinya lekat kali ini kepada Leo. Sisa 2 menit lagi waktu normal atau pertambahan waktu. Leo kali ini dihadang dua pemain. Back pass lagi kepada Semedo, diambil tadi coba oleh Lamine Yamal. Masih Semedo tapi kali ini meraih bola. Kali ini Ruben Dias yang jauh kali ini membantu serangan dari belakang. Kali ini Ruben Dias arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Leo. Umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya tadi, dipotong dengan baik tadi oleh Kubarsi. Disapu saja lagi-lagi oleh pemain nomor 8 Fabian Ruiz. Kali ini jatuh jauh kepada penjagaan ataupun kontrol yang dilakukan oleh kiper dari Portugal. Dari belakang kemarin kali ini Vega arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih Bruno Fernandes mencoba lagi membangun serangan agar lebih sabar. Kali ini masih dari sebelah kanan Ruben Dias, sebelah kanan lagi ada Conceição, masih menahan bola. Tiga pemain Spanyol siap menghadang. Back pass lagi kepada Bruno Fernandes. Kali ini Bruno Fernandes pada siapa gerangan, kepada Semedo. Semedo kepada Vega, Vega terus ke kanan lagi kepada Ruben Dias, terus bermain-main. Sementara satu pemain dari Spanyol tadi coba menyergap, sayang sekali tadi umpan dari Vega tidak menemui posisi yang baik dari para pemain dari Spanyol. Kita nantikan hingga 1 menit lagi tambahan waktu akan usai dan satu pemain justru dimasukkan oleh pelatih Spanyol, tetapi justru bermain terlebih dahulu. Kali ini jauh, kali ini Portugal mampu kali ini kembali mencuri bola. Kali ini dari tengah Bernardo Silva arahkan kemana gerangan, masih kebingungan Bernardo Silva, coba ke sebelah kiri. Kali ini dorong lagi kepada Bernardo ataupun tadi Fernandes, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Leo. Back pass lagi kepada Bruno Fernandes, kali ini tahan sejenak Bruno Fernandes. Detik-detik akhir, umpan ke dalam kotak penalti yang sudah Conceição. Conceição kali ini dari sebelah kanan coba lagi meraksat, umpan ke dalam kotak penalti, bravo. Hampir saja tadi sundulan, sundulan dari Bruno Silva hampir menyasar gawang dari tim Spanyol, tidak menemui sasaran, hanya ke atas dari gawang Unai Simon. Berbahaya, berbahaya sekali, hampir dakdikduser tadi. Bagaimana sundulan dari Bruno Silva hanya tipis di atas mister gawang dari Unai Simon, belum merubah skor menjadi 1-0, masih keunggulan dari Spanyol di detik-detik akhir. Sementara pergantian pemain bagi tim Spanyol dilakukan di ujung pertandingan. Iglesias tadi masuk menggantikan pemain depan ini Oyarzabal. Kita nantikan apakah akan memegang bola, karena memang hanya tinggal meniupkan peluit. Kalau kita melihat waktunya sudah lewat. Dari belakang kali ini tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Unai Simon. Unai Simon jauh kali ini melambung, dorong lewati garis tengah. Tadi coba diambil oleh pemain yang baru masuk, pemain nomor 25 dari Spanyol. Tapi kali ini para Portugal lagi atau para pemain Portugal, Ruben Dias mencoba lagi membangun serangan dari belakang. Kita nantikan Bruno Silva kali ini, masih Bruno Silva melewati garis tengah kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Vega, Vega lagi ke tengah. Coba bermain-main lagi, dorong lagi para pemain Portugal mencari kawan kali ini. Alirkan lagi ke sebelah kiri kah kepada Leo. Oh, dihadang tadi dengan baik sehingga kali ini hanya lemparan ke dalam kembali. Vega kali ini belakang, kali ini coba lagi Bruno Fernandes, umpan kali ini ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi ini ada Conceição. Conceição kali ini melewati, di sliding tadi dengan cukup ataupun sangat keras tadi oleh Torres, menyebabkan kartu kuning tadi Ferran Torres. Tadi memang pergerakan dilakukan oleh Conceição, dihadang dengan sangat keras, kartu kuning untuk Ferran Torres. Satu peluang kali ini di ujung, benar-benar ujung. Apakah akan ada menit-menit setan? Karena memang ini adalah pertandingan yang hanya tinggal meniupkan peluit panjang. Bruno Fernandes akan mengambilkan tendangan bebas dari sebelah kanan. Ancang-ancang sementara kiper ya ini Diego Costa sudah masuk juga ataupun maju ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Bruno Fernandes, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya. hampir drama terjadi tadi. Juan Neves hampir saja menyundul bola, tetapi memang arahnya masih di sebelah kanan gawang dari Unai Simon. Dan demikian Anthony Taylor juga meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Dengan demikian Spanyol bisa lolos ke babak selanjutnya dengan skor 1-0. Saya Sempil Hamzah bersama Erik Hamzah pamit undur diri. Untuk membicarakan jalannya pertandingan, kita serahkan ke Bung Fajar dan juga Bung Nova.

0: ini menegangkan, menegangkan sampai menit-menit akhir, yeah. Bahkan harusnya sudah selesai tambahan waktu 6 menit, tapi di peluit ditiup oleh wasit pada menit ke-8 tadi ya.
1: Ya, tapi memang karena ada selebrasi dan segala macam.
0: Oh iya, jadi tetap
1: ada tambahan.
0: Tambah sedikit ya, oke. Dan ternyata yang memupus harapan dari Portugal adalah pemain substitusi Mikel Merino.
1: Ya, Mikel Merino.
0: Gimana nih, Bu? Bagaimana dari babak jalannya babak kedua dan juga gol dari Merino ini?
1: Ya, ini memang tadi pertandingan udah agak sedikit menurun temponya, terus kemudian sebuah tendangan bebas di area pertahanan dari Portugal, kemudian bisa ada sebuah serangan yang dilancarkan secara cepat, secara sistematis.
0: Iya, sebenarnya itu tadi wasit meniup peluit ya, tanda ada pelanggaran di depan kotak penalti, tapi diambil dengan begitu cepat dari pemain Spanyol, memanfaatkan itu kali ya.
1: Itu kejelian pemain Spanyol ya, itu dia tidak menunggu lama untuk mengambil tendangan. Berapa sentuhan tadi, sekitar mungkin 4-5 sentuhan, kemudian ada Mikel Merino di kotak penalti, dia masuk ke kotak penalti dan sukses menuntaskan peluang satu lawan satu. Sebenarnya ini bukan terjadi hanya sekali ya, tadi sempat terjadi juga mungkin 2-3 kali,
0: yeah.
1: Bedanya tadi penyelesaian akhirnya tidak sempurna, tetapi Mikel Merino dengan kaki yang masih segar, napas yang masih segar ya, masih baru beberapa menit tampil tadi setelah menggantikan rekannya di pertengahan atau hampir akhir babak kedua, dia menjadi pembeda dalam pertandingan ini.
0: Oke, baik, ada pendengar dulu, saya coba terima Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Fajar. Ya,
0: silakan Pak Andi. Salam Olahraga Jaya, silakan.
2: Ya, sesuai dengan prediksi saya tempo hari, Aroma Dendam final
0: UEFA.
2: Akhirnya
0: terbalaskan ya. Oke, baik Pak Andi, makasih. Pak Salman di Polewali Mandar. Pak Salman, pagi Pak.
3: Selamat pagi, salam olahraga
0: Jaya, Pak Salman. Silakan.
3: Sejarah sepak bola dunia, ketika kita bicara Portugal dengan Spanyol, mungkin Spanyol lebih di atas, karena jelas Spanyol pernah juara dunia, sementara Portugal tidak pernah lolos ke final.
0: Yeah.
3: Itu sejarah. Artinya ketika dia lulukan Ronaldo ini, harus kita melihat pada sejarah. Tapi Ronaldo tidak bisa berbuat apa, dia tidak berdaya, mati kutu di lapangan, sentuhan bola saja tidak pernah ada. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Pak Salman di Polewali Mandar, Pak Budi di Lampung Timur. Pak Budi, pagi.
4: Di Lampung Timur, Pak Budi, pagi. Pagi Mas Fajar.
0: Iya, silakan Pak Budi.
4: Sesuai sama prediksi saya tadi, Spanyol ya Mas. Sama yang Spanyol tadi itu.
0: Oh gitu. Oke.
4: Okay. Apa namanya, kalaupun adu penalti juga tetap Spanyol. Tapi menurut saya ini nanti semifinalnya ini apa namanya, Monaco, Norwegia, Prancis sama satu lagi siapa Mas?
0: Spanyol.
4: Nah, Prancis.
0: Prancis sama?
4: Prancis semifinalnya Mas ya, semifinal Prancis. Mana itu?
0: Norwegia,
4: Maroko, Norwegia sama satu lagi
0: Spanyol.
4: Bukan, satu lagi Argentina.
0: Oh, Argentina. Oke, okay, baik.
4: Yang final Maroko sama Norwegia Mas yang final.
0: Wah, ini baru lagi nih. Ini menjadi angin segar ya. Jadi waduh, warna baru, enggak di hegemoni Eropa ataupun itu aja negaranya. Masuk final. Oke. Okay. Baik, di mana ya? Halo.
5: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga, Pak Ismail, silakan.
5: Ya, ya. Akhirnya Spanyol berhasil mengungguli Portugal, kendati pun di babak-babak yang sangat menegangkan ya, walaupun hanya sebentar, tapi selamat untuk Spanyol dan otomatis Portugal hari ini pulang dong ya.
0: Pulang, ya, beres-beres.
5: Ya, dan Ronaldo mudah-mudahan dapat kesempatan lagi di Piala Dunia 2030. Salam olahraga.
0: Jaya, wah. Padahal kemarin sempat ditanya wartawan, bagaimana untuk Piala Dunia berikutnya? Apakah udah nggak main lagi? Jangan nanyain itu, kata dia. Tanya yang lain aja. Jadi belum pasti nih, apa gantung sepatu atau masih main lagi?
1: Tapi udah konfirmasi, terakhir, ya ini Piala Dunia terakhir buat.
0: Waduh, sedih banget. Aduh, ya ya ya. Oke, baik. Jadi siapa nih yang menurut Bung Nova nih yang man of the match malam ini atau pagi ini?
1: Man of the match
0: kiper kali ya atau siapa?
1: Kalau misalnya bertahan sampai extra time sampai lanjut penalti, mungkin kiper bisa jadi ini ya, bisa jadi
0: man of the match. The match.
1: Tapi ini mungkin dari Spanyol saya lihat yang ya dia aktif passing segala macam, buka ruang mungkin yeah. Dani Olmo kali ya.
0: Dani, oh iya, Dani Olmo terlihat beberapa kali passingnya luar biasa dan juga sudah sebenarnya serangan dari Spanyol itu sudah kalau penonton yang lihat ya, kalau kita yang lihat itu variasinya begitu banyak ya, tapi yang jelas yang paling berbahaya adalah umpan terobosan yang beberapa kali lolos begitu aja.
1: Iya, ini
0: yang nggak bisa diantisipasi juga oleh pemain belakang dari Portugal ini, Bu.
1: Umpan terobosan salah satu ciri khas dari pelatih Luis de la Fuente.
0: Dan
1: ini ya, maaf. Jadi nggak sekedar oper-operan dalam jumlah jarak yang dekat, tak.
0: Iya.
1: Tiki-taka. Ditambah dengan umpan terobosan, ditambah dengan umpan segitiga,
0: iya.
1: Umpan 1-2
0: iya.
1: Ciri khas Luis de la Fuente.
0: Dari bagannya, Spanyol nanti akan bertemu dengan pemenang antara Amerika Serikat melawan Belgia. Ya,
1: yang nanti pagi nih.
0: Beberapa jam lagi akan bertanding antara Amerika Serikat tuan rumah dengan Belgia. Akan siapapun yang menang akan bertemu dengan Spanyol. Apakah Spanyol lawan Amerika Serikat atau Spanyol lawan Belgia? Tapi kalau kansnya nih setelah ini lolos, gimana nih Spanyol, antara Spanyol lawan Amerika atau Spanyol lawan Belgia, gimana kansnya untuk maju ke babak selanjutnya, Bung?
1: Siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol di babak perempat final, saya pikir Spanyol tetap di atas Belgia atau Amerika Serikat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, Spanyol secara individu, secara tim, saya rasa masih lebih bagus dibanding Belgia dan Amerika Serikat tahun ini ya.
0: Mm-mm.
1: Meskipun ya Amerika Serikat tahun ini juga Mauricio Pochettino.
0: Ngomong-ngomong soal Amerika Serikat, ini ada kontroversi kartu merah.
1: Ah, itu dia.
0: Ini gimana nih, Bung?
1: Itu memang menodai fair play menurut saya. Dan juga banyak ini ya, juga banyak sorotan negatif ya terhadap FIFA soal kasus Folarin Balogun yang tiba-tiba bisa main lagi.
0: Iya.
1: Ini, ya, aneh sekali.
0: Gak masuk akal. Gak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Bahkan ada beberapa rilisan dari beberapa asosiasi sepak bola dunia juga ya, di ya. Twitter, di Instagram, mengutuk keras ke apa namanya kejanggalan ini yang tidak bisa diterima oleh akal sehat katanya begitu. Baik, ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi pagi.
6: Salam olahraga Bang Taja.
0: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Herdi.
6: Selamat ya buat Spanyol, mungkin nanti akan ketemu Amerika atau Belgia ya.
0: Iya.
6: Yang mudah-mudahan ketemunya sama Belgia ya.
0: Kenapa? Biar seru.
6: Biar seru aja. Nambah menjadi lukaku.
0: Iya. Oke.
6: Selamat ya buat Spanyol ya, Pak Jari.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Faiz, pagi.
7: Bung Fajar, Bung Novi.
0: Iya, pagi.
7: Salam olahraga.
0: Jaya. Wah, ini senyum-senyum nih, kayaknya jagoin Spanyol nih.
7: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengagetkan buat saya, Bung Fajar.
0: Wah.
7: Karena dukungan saya itu cuma Argentina.
0: Oke.
7: Tapi kalau saya lihat pertandingan kedua ke-11 tadi memang cukup seru dan seru.
0: Iya. Yeah.
7: Ya mau tidak mau memang pasti ada yang satu kalah, ada yang satu menang. Selamat
0: iya.
7: Buat Spanyol.
0: Oke. Okay.
7: Buat Bung Fajar, Bung Novi. Salam olahraga.
0: Jaya. Ya, Pak Mus di Flores pagi.
8: Selamat pagi. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Mus. Silakan Pak Mus.
8: Oke. Selamat ya buat tim Spanyol ya.
0: Iya.
8: Dan ya, dan yang kedua ingin saya pertanyakan di sini. Apa benar ya pemain Amerika itu yang kemarin terkena ketemelnya itu bisa dimainkan ya?
0: Nah itu tadi barusan kita bahas.
8: Ya, memang bisa dimainkan ya, sangat disayangkan ya.
0: Sangat disayangkan.
8: Ya bisa seperti itu ya, apakah mereka mengandalkan tuan rumah atau seperti apa? Ya, sangat-sangat disayangkan ya.
0: Iya.
8: Bagaimana dengan negara-negara kecil ibaratnya seperti Indonesia seperti apa sementara ini.
0: Iya.
8: Juga bisa seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi sepak bola kita yang bagus ke depan tuh?
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Iya, Pak Mus. Terakhir Pak Dian di Palembang. Pagi Pak Dian.
9: Iya, assalamualaikum Mas.
0: Ya ya, silakan Pak Dian.
9: Ini saya sih menanggapi yang tadi tuh ya, yang kontroversial FIFA tadi tuh.
0: Iya.
9: Kayak itu maklum saja, itu kan tuan rumah Mas, jadi sogokan lebih besar gitu.
0: Jadi apa? Oh, sogokan, waduh.
9: Iya. Kan kita kan selalu menghalalkan ya cara.
0: Oke, baik. Makasih Pak Dian.
9: Makasih.
0: Yo. Ya, apakah sogokan atau tidak tentu harus ada pembuktian. Tapi yang jelas ya ini tentu saja tidak bisa terima, apalagi ada beberapa pemain yang kartu merah juga tapi tidak bisa bermain juga, apa, mengikuti aturan FIFA yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya.
1: Menambah presiden buruk di Piala Dunia kali ini ya.
0: Iya, kalau ada dugaan dari Pak Dian tadi ada sogokan atau tidak, itu yang akhirnya jadi snowball yang ada di benak masyarakat. Jangan-jangan gitu ya.
1: Iya, memang hubungan Infantino dan Donald Trump memang sangat dekat
0: sekali. Apalagi digoreng dengan fotonya salaman tuh. Waduh. Oke, terlepas dari itulah. Tapi yang jelas Spanyol ini tadi ada yang bilang sepertinya tidak kaget kalau Spanyol menang. Walaupun dalam sejarah pertemuan ya bisa dikatakan kekuatannya imbang ya. Kekuatannya imbang, dan itu pun terjadi pas babak kedua hampir ya habis lah waktunya, injury time ya. Jadi gimana nih? Kedepan kan Spanyol untuk melaju ke babak-babak selanjutnya sampai final kah?
1: Ada kemungkinan ya, nanti mungkin akan seru kalau misalnya Spanyol lolos ke semifinal, kemudian di pertandingan lain, di pertandingan perempat final lainnya, ketika Perancis bisa menang atas Maroko, berarti Perancis dan Spanyol akan ketemu di semifinal, itu juga seru, itu juga menarik pastinya.
0: Itu apa ya, pernah kejadian juga sepertinya di Piala Dunia.
1: Iya, bisa. Pernah kejadian juga sebelumnya pada Perancis Spanyol, tentunya kedua negara punya, sama seperti Perancis lawan Portugal kali ini,
0: iya,
1: punya nama besar baik dari segi tim dan dari segi pemain. Pastinya
0: ramai banget.
1: Kan drama-dramanya
0: ditunggu. Oke, baik Kak Nasir, terima kasih banyak nih Bung Nova sudah menemani saya pada pagi hari ini, dan kita berjumpa lagi mungkin di batch-batch selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Ya, salam olahraga, jaya.
0: Jaya. Ya, pendengar, usai sudah babak 16 besar antara Portugal melawan Spanyol yang berakhir Portugal harus pulang. Spanyol lanjut ke babak selanjutnya dengan skor akhir 0-1 untuk Spanyol. Nanti pagi akan ada pertandingan antara tuan rumah Amerika Serikat bertemu dengan Belgia. Laporan pandang matanya juga nanti akan kami hadirkan kepada Anda. Ini sebagai penentu siapa lawan Spanyol selanjutnya.
10: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Spanyol. Radio Republik Indonesia menghadirkan 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

TVRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruangan Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, kami akan mengetengahkan topik terkait masa depan olahraga di era perubahan iklim. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube, perubahan iklim kini menjadi tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan di berbagai sektor termasuk dunia olahraga. Gelombang panas yang semakin ekstrim, kualitas udara yang memburuk, curah hujan tinggi hingga cuaca yang sulit diprediksi telah mempengaruhi penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga di berbagai negara. Bahkan sejumlah pertandingan harus ditunda, dipindahkan atau menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan yang lebih ketat untuk melindungi atlet, official, serta para penonton. Dan di sisi lain, olahraga memiliki kekuatan besar sebagai sarana edukasi dan kampanye untuk mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan, di mana penyelenggaraan event yang ramah lingkungan, kemudian pengelolaan stadion yang rendah emisi, serta keterlibatan atlet dan komunitas supporter dapat menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi krisis iklim. Lalu bagaimana masa depan olahraga di tengah ancaman perubahan iklim dan seberapa siap Indonesia menghadapi tantangan tersebut? Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara, komunitas olahraga hingga masyarakat agar olahraga tetap aman, nyaman dan juga berkelanjutan? Malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber pendengar. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Dr. Yusuf Suparman SHLLM. Beliau adalah praktisi hukum olahraga Universitas Sains Indonesia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Fajri Fadila dari Greenpeace Southeast Asia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Iya, baik, salam olahraga. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami yang sudah

Samvi, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Sylvester Taji, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mutiara Pagi Katolik dengan tema Jangan Biarkan Berhala Modern Menguasai Hatimu. Sebelum kita melanjutkan acara ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Kasih, pagi ini kami anak-anakmu datang menghadap Dikau dengan hati penuh syukur. Melalui Nabi Hosea, engkau menegur umatmu dan kami yang berpaling darimu, yang lebih percaya pada berhala dan kekuasaan duniawi daripada kasih-Mu. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam kehidupan zaman ini, kami pun sering jatuh pada berhala modern, uang, jabatan, popularitas dan teknologi. Kami mudah menabur angin dengan kesombongan pribadi kami. Dan akhirnya kami menuai badai dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, bukalah hati kami pagi ini agar kami belajar setia hanya kepada-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya setiap langkah kami berakar dalam kasih dan kebenaran sejati yang Engkau sendiri anugerahkan kepada kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan suci. Bacaan diambil dari kitab Hosea. Keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi diri sendiri, sehingga mereka dilenyapkan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama tidak dapat disucikan. Orang-orang Israel itu dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh, aku menjadi sepi anak lembu Samaria itu. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika mereka memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Sesungguhnya Efraim telah memperbanyak mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutulis baginya banyak pengajaranku, ia akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan makanannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Jangan biarkan berhala modern menguasai hati kita. Saudara-saudari terkasih, para pencinta Mutiara Pagi Katolik di mana saja berada. Bacaan suci hari ini yang kita dengar dari kitab Hosea menegur bangsa Israel dan kita umat beriman Katolik yang membuat raja tanpa seizin Tuhan dan mendirikan berhala dan akhirnya menuai kehancuran. Yesus pun dalam Injil Matius menegaskan bahwa para muridnya akan ditolak, diadili, bahkan dianiaya. Namun ia berkata, jangan takut, roh Bapamu akan berbicara dalam dirimu. Bangsa Israel dalam nubuat Nabi Hosea digambarkan sebagai umat yang kehilangan arah. Mereka mencari kekuatan pada berhala dan kekuasaan duniawi, bukan pada Tuhan. Akibatnya, mereka menuai kehancuran. Dan pesan ini sangat relevan bagi kita di zaman modern ini. Hari-hari ini, berhala bukan lagi patung emas atau perak. Berhala zaman ini bisa berupa uang, jabatan, popularitas, atau bahkan teknologi yang disalahgunakan oleh anak manusia. Banyak orang rela mengorbankan nilai kejujuran demi keuntungan cepat, atau mengabaikan keluarga demi mengejar status sosial. Sama seperti umat Israel, kita pun bisa menabur angin dan menuai badai bila hidup kita tidak berakar pada Tuhan. Yesus dalam Injil Matius mengingatkan kepada kita bahwa dia bukanlah jalan yang mudah. Murid-murid akan ditolak, bahkan dianiaya. Namun pesan Yesus jelas, jangan takut, Roh Kudus akan memberi kekuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini berarti kita dipanggil untuk tetap setia pada kebenaran, meski dunia sering menolak kebenaran itu. Misalnya, seorang pegawai yang menolak korupsi, meski ditekan atasan. Seorang anak muda yang berani berkata tidak akan terlibat dalam kasus narkoba, meski ditertawakan teman-temannya. Seorang ibu rumah tangga tetap setia mendidik anak dalam iman, meski lingkungan sekitarnya lebih sibuk dengan hiburan-hiburan duniawi. Dalam tradisi kebudayaan yang diwariskan para leluhur bangsa Indonesia, kita mengenal budaya gotong royong dan solidaritas. Namun, tantangan zaman ini memisahkan dan menghancurkan nilai itu. Sikap individualisme kian menggerogoti hati para pengikut Kristus. Setiap orang mulai sibuk dengan dirinya sendiri, dengan gawai, dengan ambisi pribadi. Berdoa bersama dan mengikuti perayaan Ekaristi menjadi prioritas yang kedua dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pencinta pendengar RRI ND, umat beriman yang budiman di mana saja berada. Injil hari ini mengingatkan kita untuk berani bersaksi, menjaga nilai kebersamaan dan tetap setia pada iman Katolik di tengah arus globalisasi yang kian merobek moral anak zaman. Untuk itu, saya mengajak para pendengar umat beriman Katolik untuk yang pertama, membangun sikap takut akan Allah. Di sini, kita diajak untuk taat pada Injil.
sadar akan perbuatan dan dosa, jujur, mengasihi sesama, rendah hati atau tidak sombong, dan selalu mengandalkan Allah dalam setiap pekerjaan dan pergumulan hidup kita. Kesetiaan dalam ibadah, rajin berdoa, membaca kitab suci, dan merayakan Ekaristi dengan tulus. Yang kedua, membangun sikap kesetiaan pada Tuhan. Jangan biarkan berhala modern menguasai hati kita. Kita lebih sibuk menggunakan HP daripada kita berdoa di waktu-waktu yang telah ditentukan. Kita berani untuk bersaksi. Meski ditolak, kita harus tetap tegak berdiri dan teguh dalam kebenaran Kristus itu sendiri. Yang keempat, percaya akan penghiburan Roh Kudus. Dalam kelemahan, Roh Allah menjadi kekuatan bagi setiap perjalanan hidup kita. Dan yang kelima, solidaritas sejati. Lawan individualisme dengan semangat gotong royong dan kasih. Mari kita berjuang bersama melawan berhala dalam diri kita, mengandalkan Allah dalam setiap perjalanan karir hidup kita. Semoga Allah dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Semoga.

Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari berhala zaman ini yang mengikat hati kami. Biarlah kami, berikanlah kami keberanian untuk bersaksi tentang kasih-Mu di tengah-tengah dunia yang sering menolak kebenaran sejati. Teguhkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami tetap setia sampai akhir. Jadilah kami saksi-saksi kasih di tengah keluarga, masyarakat, di lingkungan kerja kami, dan bangsa kami. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu melaksanakan seluruh kehendak-Mu dan melaksanakan sesuai dengan bimbingan-Mu sendiri. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya Sylvester Taji dan rekan-rekan dari studio mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa pada edisi kami selanjutnya. Salve, selamat pagi.

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah.

aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 7 Juli 2026. Dengan sari berita, tim dosen teknik geodesik dan geomatika Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung bersama dosen Universitas Brawijaya meneliti potensi sumber air tawar di wilayah Rate. Ratusan kendaraan dinas di Nangekeo menunggak pajak, UPTD pasang stiker peringatan. Bersama saya, Joana Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Tim dosen teknik geodesik dan geomatika Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung ITB bersama dosen Universitas Brawijaya meneliti potensi sumber air tawar di wilayah Rate, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Laporan selengkapnya disampaikan Rufinus Wula.
1: Penelitian lapangan berlangsung selama 2 hari, 3 dan 4 Juli 2026 sebagai bagian dari skema pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan difokuskan untuk mencari titik sumber air tawar yang dapat dimanfaatkan oleh warga setempat. Sebagai masyarakat di kawasan tersebut masih kesulitan memperoleh air bersih karena sumur yang tersedia cenderung asin dan payau. Dosen ITB Magenika Julian mengatakan penelitian dilakukan setelah tim menerima informasi mengenai kebutuhan mendesak warga Kelurahan Tanjung terhadap akses air bersih. Informasi tersebut disampaikan oleh kolega dari Universitas Brawijaya yang berasal dari Ende dan mengetahui kondisi warga di lapangan. Menurut Magenika, tim membawa peralatan geolistrik untuk memetakan potensi air tanah termasuk kedalaman dan kualitas air di bawah permukaan. Metode ini dilakukan untuk membentangkan kabel dua dimensi yang dihubungkan ke perangkat geolistrik untuk membaca lapisan tanah dan mendeteksi kemungkinan adanya air tawar. Karena dari informasi warga, beberapa sumur yang ada masih asin atau payau. Dengan alat geolistrik dapat mengetahui titik lapisan air tawar sekaligus kualitas airnya agar nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat. Ia menjelaskan survei tahap awal ditujukan untuk memastikan titik sumur yang paling potensial beserta kedalamannya. Jika titik optimal telah ditemukan, tahap berikutnya adalah pengeboran sumur sebagai tindak lanjut hasil penelitian.
2: Melakukan penelitian melihat seberapa baik potensi air bersihnya, air tawarnya di kedalaman berapa. Setelah itu nanti kami ke Bandung lagi. Insya Allah akan bekerja sama dengan Wakaf Salman. Wakaf Salman itu salah satu badan. Sebenarnya di luar ITB, namun ITB itu punya ada yang namanya Masjid Salman gitu di sebelahnya itu. Masjid buat akademisi di ITB itu mahasiswa, dosen itu sering beraktivitas di sana gitu, dan di sana menyediakan satu skema yang disebut wakaf air gitu seperti. Jadi setelah kita nanti mengetahui hasil survei seperti apa, kita akan kembali di sana dan dia menyandang dana dari sana untuk melakukan kegiatan berikutnya, yaitu cita-citanya akan melakukan pengeboran di salah satu titik yang akan ditentukan paling optimal pendidikan.
1: Sementara itu dosen ITB lainnya, Safajar Hidayat, mengatakan tim berada di ND selama 4 hari untuk menjalankan agenda survei geolistrik di Kelurahan Tanjung. Ia menjelaskan pencarian sumber air dilakukan melalui dua pendekatan, yakni analisis citra satelit melihat elevasi dan survei geolistrik untuk meningkatkan ketepatan hasil di lapangan. Menurut Safajar, pendekatan citra satelit membantu memetakan potensi awal, namun resolusinya masih terbatas sehingga perlu diperkuat dengan survei geolistrik. Dalam kegiatan, tim yang terlibat tidak hanya dosen tetapi juga mahasiswa lintas disiplin mulai dari teknik geodesi, geomatika, hingga geofisika.
3: Baik, kelanjutan dari kegiatan ini setelah kita melakukan survei dan sudah secara empiris memiliki bukti bahwa terdapat jalur kolam air di bawah tanah, kemudian kami akan membawa hasil ini ke Yayasan Wakaf Salman ITB untuk kemudian ditindaklanjuti, yaitu dengan kegiatan pengeboran. Umumnya, Yayasan Wakaf Salman ITB akan menggalang dana secara melalui metode atau sistem dari Wakaf Salman. Setelah itu, kemudian Yayasan Wakaf Salman akan mengirimkan tim untuk melakukan pengeboran. Nah, jadi untuk kegiatan kali ini adalah survei penentuan titik lokasi dan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang berikutnya yaitu Yayasan Wakaf Salman ITIB.
1: Sefajar mengatakan riset tersebut lahir dari inisiatif bersama antara warga Rate, Kelurahan Tanjung dan kalangan akademisi melalui program Desa Nisa. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah desa atau kelurahan dapat menyampaikan persoalan di wilayahnya lalu ditindaklanjuti oleh akademisi ITB termasuk persoalan krisis air bersih yang sudah lama dihadapi masyarakat Rate. Kegiatan tersebut juga melibatkan Wakaf Salman sebagai mitra pendanaan untuk mendukung tahap lanjutan. Apabila dukungan dana tersedia, pengeboran ditargetkan dapat dilakukan paling lambat 2 bulan ke depan. RRI Enderufinus Vula melapor.
4: Ratusan kendaraan dinas di Nagekeo menunggak pajak, UPTD pasang stiker peringatan sebagai bentuk pengawasan dan pengingat untuk segera melunasi tunggakan. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
5: Pemerintah harus memberi contoh kepada masyarakat bagaimana kita betul atau serius meningkatkan BAD kita dari sektor pajak kendaraan.
6: Pemerintah Kabupaten Nagekeo bersama UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten Nagekeo menggelar pemeriksaan kendaraan dinas sebagai langkah menertibkan administrasi pajak kendaraan milik pemerintah. Hasil pemeriksaan menunjukkan masih ratusan kendaraan dinas roda 2 maupun roda 4 menunggak pajak. Kendaraan yang belum memenuhi kewajiban tersebut langsung dipasangi stiker peringatan sebagai bentuk pengawasan dan pengingat untuk segera melunasi tunggakan. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, wilayah Kabupaten Nagekeo, bersama Satuan Lalu Lintas Polres Nagekeo. Satu persatu kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah atau OPD diperiksa kelengkapan administrasi serta status pembayaran pajaknya. Kendaraan yang diketahui masih memiliki tunggakan diberi stiker khusus sebagai penanda hingga kewajiban pajaknya diselesaikan. Kepala UPTD Pendapatan Wilayah Kabupaten Nagekeo, Yoksin Jego, mengungkapkan bahwa hasil pendapatan menunjukkan terdapat 437 kendaraan dinas yang menunggak pajak dengan total nilai tunggakan mencapai lebih dari Rp440 juta. Menurutnya, pemeriksaan kendaraan dinas ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan seluruh perangkat daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan sekaligus memperbaiki tertib administrasi aset pemerintah.
5: Dan kami melakukan pengecekan pajak kendaraannya serta STNK-nya. Jadi kalau ada yang pajaknya sudah melewati jatuh tempo, kami menempelkan stiker seperti ini pemberitahuan objek pajak kendaraan ini belum lunasi pajak. Dan stiker ini tidak boleh dibuka apabila kendaraan ini belum lunasi pajak.
6: Pemerintah Kabupaten Nagekeo berharap langkah penertiban ini dapat mendorong seluruh instansi lebih disiplin dalam mengelola aset daerah, termasuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan tepat waktu. Dengan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas, pemerintah optimistis penerimaan PAD dari sektor pajak kendaraan dapat terus meningkat dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah. RRI Andeferi Soo melaporkan.
4: PT Jaya Fermex bersama PT Teratai Jaya menggelar baking demo untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM kuliner di Kabupaten Ende minggu kemarin bertempat di Streto Pizza Jalan Samratulangi. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
7: Sebanyak 35 peserta mengikuti pelatihan yang berasal dari pelaku UMKM, pengelola usaha kuliner, komunitas perempuan Katolik Ende, perwakilan kepala dapur program makan bergizi gratis, serta siswa SMK 17 Yayasan More Mango Watuneso. Peserta memperoleh pembekalan mengenai teknik pembuatan roti dan bolu menggunakan metode produksi yang lebih terukur, efisien dan berkualitas. Distributor manajer PT Jaya Fermex, Christopher mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan mendukung pengembangan kapasitas pelaku UMKM.
8: Demo baking ini penting untuk UMKM-UMKM yang ada di daerah karena tujuan kami PT Jaya Fermex itu untuk meningkatkan kualitas daripada setiap UMKM yang ada di daerah agar bisa bersaing dengan produk-produk yang nasional secara kualitas, cara membuat yang benar dan lebih efisien dari segi biaya agar menghasilkan biaya yang cukup terjangkau dan bisa dijual dengan menguntungkan bagi UMKM yang ada.
7: Christoffel menambahkan kualitas produk menjadi faktor penting agar pelaku UMKM mampu bersaing dengan produk dari berbagai daerah secara berkelanjutan. Technical Advisor PT Jaya Fairmax Indra menjelaskan pelatihan disusun sebagai wadah berbagi pengetahuan praktis bagi pelaku usaha kuliner di Kabupaten Ende. Peserta dibekali teknik pengolahan yang dapat diterapkan untuk mengembangkan variasi produk sesuai kebutuhan pasar yang terus berkembang.
9: Dengan adanya demo komunitas ini, UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Ende, bisa terus berkembang dengan variasi menu yang bertambah, juga kualitas yang lebih baik nantinya.
7: Pada sesi praktik, peserta diajak membuat dua jenis bolu dan beberapa variasi roti dengan pendampingan langsung dari chef berpengalaman. Produk yang dipraktikan meliputi tager roll, roti gulung abon, dan roti apel karamel menggunakan tahapan produksi secara sistematis. Sementara itu, Ketua Panitia Baking Demo, Yuliana Berenika Delby Rumundor mengatakan pelatihan memberikan kesempatan peserta memperluas keterampilan dalam mengolah berbagai jenis produk bakery. Pelaku usaha bolu mempelajari teknik membuat roti, sedangkan pengusaha roti memperoleh tambahan pengetahuan mengolah aneka produk bolu.
10: Biasanya kalau UMKM atau kita awam yang membuat kue itu kan tidak pakai takaran. Kalau di sini kita datangkan chef itu biar di sini chef juga ajar kalau harus ada takaran yang benar-benar terukur gitu, timbang. Karena dalam berbisnis itu kan kita harus ada yang namanya HPP, harga pokok produksi. Jadi kita tidak asal menjual, tetapi kita harus tahu dari produk itu keuntungan yang kita dapat itu berapa persen.
7: Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menyerahkan sertifikat kepada seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi atas keikutsertaan dalam pelatihan teknis tersebut. Kolaborasi antara perusahaan, distributor, komunitas, dan pelaku UMKM diharapkan memperkuat pengembangan industri kuliner lokal yang semakin berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan keterampilan produksi menjadi modal penting bagi UMKM Kabupaten Ende menghadapi persaingan pasar yang terus berkembang.

0: Berita selanjutnya, BP3MI Nusa Tenggara Timur menghimbau masyarakat yang berencana bekerja di luar daerah maupun luar negeri agar memastikan seluruh informasi dan dokumen kerja diperoleh melalui jalur resmi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang dan penempatan kerja ilegal. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
1: Kepala BP3MI Nusa Tenggara Timur Suratmi Hamidah mengingatkan masyarakat yang berencana bekerja di luar daerah maupun luar negeri agar mencari informasi kerja melalui jalur resmi. Menurutnya bekerja dimanapun merupakan hak setiap orang, namun masyarakat harus memastikan proses keberangkatan dilakukan secara aman dan sesuai dengan prosedur. Suratmi mengatakan masyarakat dapat memperoleh informasi resmi melalui Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten maupun langsung ke BP3MI Nusa Tenggara Timur. Selain datang langsung ke kantor, masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui media sosial resmi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI.
2: Pastikan informasi yang diterima itu valid, benar, dan dokumen yang dipersiapkan itu baik, sehingga tidak menjadi korban. Selama kerja aman, pulang pun aman, sehingga tidak menjadi korban perdagangan orang.
1: Ia menambahkan langkah tersebut penting agar masyarakat tidak menjadi korban penempatan kerja ilegal maupun tindak pidana perdagangan orang. BP3MI NTT juga terus mengedukasi masyarakat mengenai prosedur kerja yang aman agar para pekerja migran memperoleh perlindungan hak selama bekerja di luar daerah maupun luar negeri. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang tidak memiliki kejelasan dokumen maupun legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Festival Lomba Holot yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara atau KEN diharapkan mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata di Kabupaten Lembata. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.

0: Festival Lamaholot 2026 resmi ditutup di Pantai Wulan Lo Lewoleba pada Sabtu 4 Juli 2026 lalu. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap festival yang telah 3 tahun berturut-turut masuk dalam program Karisma Event Nusantara KEN mampu terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata. Penutupan festival dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, mewakili Bupati Lembata. Seremoni berlangsung meriah dengan penampilan tarian daerah, tarian kreasi, serta penarikan undian berhadiah yang disaksikan masyarakat. Dalam sambutannya, Jack Wuwur mengatakan, Festival Lamaholot yang sejak 2024 masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara harus terus menjadi momentum terbaik yang memberi dampak bagi pembangunan Lembata sekaligus memastikan sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menambahkan, festival merupakan bagian dari aksi nyata yang mendukung program prioritas pemerintah Kabupaten Lembata menuju daerah yang maju, mandiri,
1: dan adalah saing. Bagian dari aksi-aksi implementatif untuk secara bersama-sama dengan prioritas unggulan lainnya menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat. Festival Lamaholot yang adalah salah satu event yang secara berturut-turut masuk dalam Karisma Event Nusantara sampai dengan tahun 2026. Sejak terpilih pada tahun 2024, teruslah menjadi momentum baik dan berdampak.
0: Melalui tagline Satu Lamaholot untuk Indonesia dan Dunia, festival ini diharapkan semakin memperkuat semangat persatuan masyarakat Lamaholot, sekaligus memperkenalkan potensi budaya dan wisata Lembata ke tingkat nasional maupun internasional. Festival Lamaholot 2026 melibatkan pelaku UMKM, pengrajin, penenun, dan pelaku pariwisata lokal, serta menghadirkan wisatawan mancanegara. Selain pameran produk UMKM, rangkaian kegiatan juga mencakup kunjungan ke sejumlah desa wisata, seperti Dapur Alam Atakore, Kampung Atawolo di Desa Lusilame, kawasan wisata mangrove di Desa Murona, serta Kampung Adat Lamagute. Selain itu juga digelar Cokshow Budaya dengan tema eksistensi budaya Lamaholot di era digital. RRI ND Nikolaus Makumet.
2: Berita terakhir, Festival Lamaholot 2026 resmi ditutup Sabtu malam di kawasan Wulan Lo, Kabupaten Lembata. Pemerintah Kabupaten Lembata menegaskan festival yang masuk dalam Karisma Event Nusantara tersebut bukan sekedar panggung hiburan, tetapi investasi untuk memperkuat ekonomi, melestarikan budaya, dan membangun masa depan daerah. Selengkapnya disampaikan Riko Kota.
3: Selama 4 hari pelaksanaan, Festival Lamaholot menghadirkan berbagai atraksi budaya, pameran tenun, produk UMKM, hingga pertunjukan seni yang melibatkan masyarakat dari berbagai wilayah etnis Lamaholot. Dalam sambutan Bupati Lembata Petrus Canisius Tuak yang dibacakan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, pemerintah menilai festival telah menjadi ruang untuk memperkuat identitas budaya, sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
1: Event bukan tentang keramaian, namun tentang keberlanjutan. Yang kedua, event bukan tentang sensasi, namun solusi. Ketiga, event bukan tentang panggung, namun tentang keterhubungan. Yang keempat, event bukan tentang berpesta, namun bercerita. Yang kelima, event bukan hanya atraksi, namun edukasi. Dan yang keenam, event adalah investasi yang menumbuhkan nilai, jejaring, dan peluang.
3: Pemerintah berharap Festival Lamaholot tidak hanya memberi dampak selama penyelenggaraan, tetapi juga mampu menarik kunjungan wisatawan sepanjang tahun, membuka peluang usaha masyarakat, serta memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam mengembangkan pariwisata Lembata. Selain menjadi wadah promosi budaya, festival juga diharapkan menjadi sarana bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan warisan adat serta kearifan lokal sebagai identitas masyarakat Lamaholot. Festival Lamaholot 2026 berlangsung sejak 1 hingga 4 Juli dan kembali menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata. Pemerintah Kabupaten Lembata menargetkan festival ini terus berkembang sebagai agenda budaya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. RRI Ender Ricardus Kota melaporkan.

0: subskripsi mempengaruhi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.
1: RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRISP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info seni dan budaya Florata. Tahukah Anda bahwa dalam acara pernikahan adat Manggarai ada yang dinamakan dengan pengantin bayangan? Satu sesi yang menarik sebelum acara puncak adalah pada acara nempung, yaitu hadirnya beberapa pengantin bayangan. Pengantin bayangan biasanya dipilih 3 atau 4 yang mempunyai paras cantik dari keluarga perempuan. Pengantin bayangan dihadirkan satu persatu. Saat kehadiran pengantin bayangan, kadang ada candaan untuk mengabaikan pengantin sebenarnya. Jika perempuan yang jadi pengantin bayangan lebih cantik dari pengantin perempuan yang sebenarnya. Lalu, jubir bertanya kepada pengantin pria, apakah yang datang itu istrinya atau bukan? Jika bukan, pengantin bayangan akan disuruh kembali dan diberikan sejumlah uang. Tujuan dari kehadiran pengantin bayangan untuk menguji si pria, apakah dia mengenal pasangannya dengan baik atau tidak. Selain itu, hadirnya pengantin bayangan juga mengisyaratkan cobaan. Apakah si pria berteguh hati untuk tetap memilih pasangan yang hidup bersamanya atau tergiur dengan pengantin bayangan? Di sisi lain, tujuan dari kehadiran pengantin bayangan adalah agar adik-adik dari pengantin perempuan kebagian jatah uang yang diberikan oleh pihak pengantin pria.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Apa kabar Anda di pagi ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga semoga Anda hari ini sudah siap menjalani berbagai aktivitas di hari yang baru ini. Dan pendengar, jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang tidak pernah berhenti ya, yang selalu memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan, dan juga kesempatan untuk menjalani hari baru, khususnya hari ini pendengar. Dan pendengar, bagi Anda para pecinta sepak bola yang semalam begadang menyaksikan laga seru Piala Dunia tahun 2026 edisi babak 16 besar ya. Dan benar tentu hasil pertandingan Portugal kontra Spanyol maksud kami menjadi salah satu yang paling menyita perhatian masyarakat ya. Pertandingan berlangsung ketat dan juga penuh tensi hingga menit-menit akhir. Namun benar Spanyol berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 ya lewat gol yang tercipta di masa tambahan waktu. Dan hasil ini memastikan langkah Spanyol ke babak berikutnya, sementara Portugal harus mengakhiri pejuangnya di Piala Dunia tahun ini. Bagi pendukung Portugal benar mungkin pagi ini masih terasa sedikit kecewa ya. Namun itulah indahnya sepak bola pendengar. Ada kemenangan yang dirayakan, ada juga kekalahan yang harus diterima dengan lapang dada. Karena setiap pertandingan selalu mengajarkan bahwa perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil pendengar. Oke pendengar, menurut Anda apakah hasil pertandingan tadi malam sudah sesuai prediksi apa belum nih? Atau justru Anda mungkin menjagokan Portugal? Silakan bagikan pendapat Anda melalui WhatsApp interaktif kami pendengar atau akun media sosial kami di Instagram RRI SP Labuan Bajo. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengupdate peristiwa penting hari ini ya. Dan kami sudah merangkum beberapa poin terkait peristiwa penting hari ini edisi Selasa 7 Juli 2026. Langsung saja kita bahas ya. Yang pertama ada peristiwa penting Hari Pustakawan Nasional. Mendengar mengapresiasi peran pustakawan sejak berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia pada 7 Juli 1973. Yang keberikutnya ada peristiwa penting terkait Hari Coklat Sedunia atau World Chocolate Day yang merayakan kelezatan coklat yang pertama kali ya diperkenalkan ke dataran Eropa pada tahun 1550. Dan yang keberikutnya ada peristiwa penting terkait Hari Memaafkan Sedunia. Momen internasional ini untuk menyebarkan perdamaian dan juga pengampunan demi hubungan sosial yang lebih baik. Yang berikutnya mendengar ada peristiwa penting terkait Festival Tanah Bata ya. Dan perayaan budaya tradisional Jepang yang menandai bertemunya dua bintang legendaris yaitu Vega dan juga Altair di galaksi Bima Sakti. Dan berikutnya pendengar ada peristiwa penting terkait Hari Bahasa Kiswahili Sedunia. Pendengar, hari internasional yang ditetapkan oleh PBB untuk menghormati bahasa Swahili sebagai jembatan persatuan di Afrika. Dan pendengar, berikutnya kami akan membahas terkait peristiwa sejarah ya, yaitu yang pertama pada tahun 1607 ekspedisi armada dagang Belanda yang dipimpin oleh Koopman Gillis Michael Zoon mendarat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang berikutnya pada tahun 1683, Kesultanan Ternate terpaksa mendatangi perjanjian yang mengubah statusnya menjadi kerajaan vasal di bawah kekuasaan VOC Belanda. Yang berikutnya yaitu pendengar pada tahun 2012, penyanyi Regina Ivanova resmi dinobatkan sebagai pemenang ajang pencarian bakat Indonesian Idol
musim ketujuh. Dan berikutnya mendengar ada peristiwa penting ya, peristiwa sejarah tingkat internasional. Pada tahun 1892, pembentukan organisasi rahasia Katipunan di Manila oleh Andres Bonifacio untuk merebut kemerdekaan Filipina dari penjajahan Spanyol. Pada tahun 1898, Amerika Serikat secara resmi melakukan aneksasi terhadap wilayah Hawaii. Pada tahun 1937, terjadinya insiden jembatan Marco Polo di Beijing yang menjadi pemicu utama meletusnya Perang Tiongkok-Jepang kedua. Yang keberikutnya, mendengar ada peristiwa penting terkait Kepulauan Salomon pada tahun 1978. Kepulauan Salomon meraih kemerdekaan penuh dari Inggris setelah bertahun-tahun menjadi wilayah protektorat. Pada tahun 2005, rentetan serangan bom bunuh diri di London, Inggris mengguncang 3 jalur kereta bawah tanah dan sebuah bus kota yang menewaskan 52 orang. Yang berikutnya mendengar ada peristiwa sejarah Presiden Haiti ya, Jovenel Moise tewas setelah ditembak oleh sekelompok pembunuh bersenjata di kediaman pribadinya pada tahun 2021. Baik pendengar, itulah beberapa poin terkait peristiwa penting hari ini yang sudah kami rangkum ya, edisi 7 Juli 2026. Dan untuk Anda yang hari ini sedang merayakan peristiwa penting juga ya, seperti hari ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda ya. Semoga panjang umur, sehat lalu, semakin sukses dan segala harapan serta impian yang diinginkan bisa terwujud. Dan pendengar, tetap stay tune ya, karena sesaat lagi kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: info cuaca BMKG.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yelena Mul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, edisi hari ini tanggal 7 Juli 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan mengupdate informasi cuaca bersama petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yaitu Robi Aji. Selamat pagi, Robi.
2: Halo Kak, selamat pagi.
1: Apa kabar Anda pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, sehat ya. Silakan Robi dengan informasi cuacanya pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Robi, yang pada kesempatan kali ini akan mengupdate terkait informasi cuaca pada hari ini, Selasa 7 Juli 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga malam hari nanti, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk cuaca pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara di sini berkisar antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 55 sampai dengan 85%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,1 hingga 1,2 meter. Dan perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,5 sampai 0,6 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian utara diperkirakan mencapai 0,8 hingga 1,1 meter. Dan yang terakhir ialah tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 1,5 meter dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 40 km per jam. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, Rubi Haji, terima kasih atas informasi cuacanya pagi ini ya. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan juga semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar hingga sore nanti ya, Rubi.
2: Amin. Terima kasih, Kak.
1: Sama-sama. Baik, Robi, silakan lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya.
2: Baik, dan selamat pagi.
0: Info cuaca BMKG.
3: Yang akan ditinjau antara lain terkait alokasi anggaran penanganan

Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai aktivitas, berbagai aktivitas hari ini ya, jangan lupa untuk sarapan pagi. Jangan sampai karena terburu-buru berangkat kerja atau menjalankan rutinitas, Anda justru melewatkan waktu makan pagi ya. Sarapan pagi akan menjadi sumber energi agar tubuh Anda tetap bugar dan juga pikiran lebih fokus sepanjang hari ini hingga sore nanti. Dan pendengar, selain itu siapkan juga energi Anda ya untuk menghadapi cuaca Labuan Bajo yang akhir-akhir ini cukup terik ya saat siang hari hingga di sore nanti. Jangan lupa membawa bekal air putih yang cukup ya agar tubuh tetap terhidrasi dan tidak mudah lelah saat beraktivitas di bawah sinar matahari. Dan juga mendengar, semoga aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar, tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Tetap semangat dalam menjalani hari ini. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan berbagai informasi terbaru dan juga menarik yang sudah kami rangkum khusus untuk menemani aktivitas Anda pagi ini ya. Mulai dari informasi ringan hingga kabar terkini dan juga hingga hal-hal inspiratif yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Maka dari itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahraga, Cileha, supaya sehat.
2: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
3: Sebelum kasih informasi pagi hari ini, kita akan ikuti sekilas berita yang disampaikan melalui Presiden Prabowo Subianto menunjuk Badan Pengelola Investasi.
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ya. Untuk Anda yang pagi ini baru memulai aktivitas, agar aktivitas Anda tidak membosankan, Anda bisa sambil monitoring kami ya melalui terestrial ya di FM 91,7 MHz, atau Anda juga bisa monitoring kami secara langsung melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sekarang kami ingin menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi ini datang dari DPR Republik Indonesia ya. Dan anggota Badan Anggaran DPR RI Juli Sutrisno Laiskodat pendengar menegaskan komitmennya untuk mengawali aspirasi pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran di tingkat pusat. Dengar, komitmen tersebut disampaikan oleh Juli saat kunjungan kerja Banggar DPR RI di kantor Bupati Manggarai Barat pada Jumat 3 Juli tahun 2026. Menurutnya, seluruh kepala daerah di NTT tetap memiliki ruang untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan meski waktu pertemuan terbatas. Lebih lanjut lagi, Juli mengatakan dirinya bersama anggota Banggar DPR RI dari daerah pemilihan NTT 1, Anita Jakobaga, akan memastikan setiap masukan dari pemerintah daerah tidak berhenti pada forum kunjungan kerja, tetapi dibahas dalam proses penyusunan anggaran di tingkat nasional. Selain itu, pendengar, dirinya juga meminta pemerintah daerah untuk mengirimkan dokumen usulan secara tertulis apabila belum sempat disampaikan dalam forum. Menurut Juli, dokumen tersebut diperlukan agar setiap aspirasi terdokumentasi dengan baik dan juga dapat diperjuangkan secara sistematis. Juli menambahkan seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa dalam pembahasan di tingkat nasional, termasuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen anggota Banggar DPR RI dari daerah pemilihan NTT untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah melalui pembahasan anggaran negara dengan harapan mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan dukungan fiskal bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik pendengar, bagaimana menurut Anda terkait informasi ini, yang dimana anggota DPR RI Juli Laiskodat menyatakan siap mengawali ataupun mengawal berbagai aspirasi pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur ya, agar dapat diperjuangkan di tingkat pusat. Wah, tentu ini menjadi kabar yang patut kita cermati bersama pendengar. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana aspirasi tersebut benar-benar diwujudkan menjadi program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kalau menurut Anda pendengar, apa aspirasi atau persoalan yang paling mendesak dan perlu diperjuangkan untuk kemajuan Manggarai Barat maupun NTT secara umum? Apakah soal jalan, soal air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, atau justru lapangan pekerjaan? Oke, pendengar, silakan sampaikan pendapat terbaik Anda ya melalui WhatsApp interaktif kami ataupun melalui akun media sosial kami di Instagram di RRISP Labuan Bajo pendengar, karena setiap suara masyarakat adalah masukan yang berharga bagi pembangunan daerah kita. Mari berdiskusi bersama pendengar hanya di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, 2013, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi terkait membangun reputasi dan juga kepercayaan publik menjadi tantangan utama ya bagi praktisi hubungan masyarakat di era digital. Dan mendengar, di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan tingginya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, praktisi PR dituntut mampu menjaga citra perusahaan sekaligus mempromosikan destinasi wisata. Hal tersebut mengemuka dalam program Zona Edukasi RRI SP Labuan Bajo yang bertajuk Beyond Public Relation yang membangun reputasi, kepercayaan, dan brand di era digital pada Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan ini pendengar menghadirkan Marcom dan PR Manager Merora Labuan Bajo Sangkar Adi Tias, Cluster Markom Manager Local Collection Dedi, serta Markom dan Digital Manager Crown Plaza Labuan Bajo Riki Sugiarto. Dalam diskusi tersebut, pendengar, para narasumber membagikan pengalaman perjalanan karir mereka yang berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Riki Sugiarto merupakan lulusan akuntansi yang sebelumnya bekerja di sektor perbankan sebelum beralih ke industri perhotelan. Sangkar Adityas berasal dari jurusan sastra Inggris dan kemudian memperdalam ilmu PR digital di LSPR Jakarta. Sedangkan Dedi pernah aktif sebagai penyiar RRI Pro 2 Bandar Lampung. Wah, beliau tiga hebat-hebat ya pendengar. Riki Sugiarto yang berhari-hari aktif sebagai marketing, communication, dan digital manager Crown Plaza Labuan Bajo mengatakan tantangan menjadi praktisi markom di destinasi wisata berbeda dengan hotel bisnis di kota besar ya. Menurutnya, promosi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada hotel tetapi juga pada destinasi wisata tempat hotel tersebut berada. Dan pendengar, para narasumber juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas. Seorang praktisi PR, kata mereka, harus mampu memisahkan persoalan pribadi dengan pekerjaan agar tetap memberikan pelayanan terbaik kepada tamu dan juga menjaga kepercayaan publik. Sementara itu, Dedi Markom, Manager Cluster Local Collection, mengatakan kemampuan mengelola emosi menjadi salah satu tantangan dalam profesi tersebut ya. Terutama saat menghadapi komplain maupun berbagai karakter tamu begitu pendengar. Di kesempatan yang sama, Sangkar Adityas, Markom, dan PR Manager Merora menilai menjaga citra sebuah merek di era digital bukan perkara mudah ya. Menurutnya, setiap bentuk komunikasi yang disampaikan kepada publik harus dipersiapkan secara matang ya, karena jejak digital akan terus tersimpan. Dan pendengar, selain membahas strategis komunikasi, diskusi juga menyoroti perkembangan tren wellness tourism di Labuan Bajo. Menjawab pertanyaan warganet, para narasumber menjelaskan bahwa sejumlah hotel kini menghadirkan berbagai fasilitas pendukung seperti kolam renang, pusat kebugaran, yoga, hingga layanan spa sebagai alternatif aktivitas bagi wisatawan ketika cuaca tidak memungkinkannya untuk berwisata di laut. Program yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut sekaligus menandai peluncuran tampilan baru studio RRI SP Labuan Bajo yang diharapkan dapat semakin mendukung penyebaran informasi dan juga edukasi khususnya di bidang pariwisata dan industri kreatif di kawasan Flores. Nah, pendengar, bagaimana nih menurut Anda terkait informasi yang baru saja kami sampaikan? Di era digital seperti ini atau seperti sekarang, reputasi sebuah hotel atau destinasi wisata ternyata tidak hanya ditentukan oleh pelayanan secara langsung ya, tetapi juga dari ulasan, komentar, dan pengalaman yang dibagikan di sosial media. Nah, menurut Anda seberapa besar pengaruh media digital terhadap citra pariwisata Labuan Bajo, pendengar? Apakah satu ulasan negatif bisa memengaruhi minat wisatawan atau justru menjadi bahan evaluasi agar pelayanan semakin baik? Oke pendengar, silakan bagikan pendapat Anda ya, pendapat atau komentar terbaik Anda melalui akun Instagram kami di RRISP Labuan Bajo. Nah, mendengar informasi ini tadi kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Aduh. Aduh. Aduh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Dan pendengar, informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan terkait PHC evakuasi ibu hamil darurat dari Pulau Komodo ke Labuan Bajo. Pendengar, Padar Heritage Conservation kembali mengevakuasi seorang ibu hamil dalam kondisi darurat dari Pulau Komodo menuju RSUD Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Evakuasi dilakukan atas permintaan tenaga medis Puskesmas Komodo setelah pasien bernama Dian Lestari didiagnosis mengalami primi gravida dengan kala dua persalinan memanjang yang memerlukan penanganan medis lanjutan. Humas PHC Yopana Daily mengatakan pihaknya menerima laporan darurat dari Dr. Andreas pada pukul 15:08 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien telah mengalami pembukaan lengkap sejak pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah. Namun proses persalinan belum berlangsung karena pasien mengalami kesulitan mengejan. Menurut Dr. Andreas, kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan janin apabila tidak segera mendapatkan penanganan lebih lanjut ya, mengingat kepala janin telah berada di panggul. Dan mendengar menindaklanjuti laporan tersebut, PHC segera mengaktifkan prosedur tanggap darurat ya, setelah menyiapkan personel, peralatan, dan juga armada, speedboat Seareaders diberangkatkan dari pos Padar Utara menuju Pulau Komodo pada pukul 16:20 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah pasien berhasil dijemput, kapal bertolak menuju Labuan Bajo pada pukul 16:50 waktu Indonesia Tengah dan tiba di pelabuhan pada pukul 17:59 ya. Dan pasien langsung dibawa menggunakan ambulans menuju RSUD Komodo untuk mendapatkan penanganan medis. Lebih lanjut, pendengar, Yohana mengatakan setiap misi evakuasi kemanusiaan mengutamakan kecepatan respons yang tetap memperhatikan aspek keselamatan. Selain ia menambahkan proses evakuasi tersebut dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak, diantaranya KSOP kelas 3 Labuan Bajo, Polres Manggarai Barat, Tenaga Kesehatan Puskesmas Komodo, dan Rumah Sakit Umum Komodo Manggarai Barat. PHC menilai penanganan kondisi darurat bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan memerlukan koordinasi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, aparat, dan juga para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan layanan kemanusiaan dan dapat diberikan secara cepat, aman, dan juga tepat sasaran. Oke, pendengar, pagi ini ada satu kabar ya, atau informasi ini cukup menyentuh ya. Seorang ibu hamil dalam kondisi darurat berhasil dievakuasi dari Pulau Komodo menuju Labuan Bajo. Beruntungnya, pendengar, proses evakuasi berjalan dengan lancar berkat respons cepat dari berbagai pihak. Nah, pendengar, kalau menurut Anda, apakah layanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil saat ini, apakah sudah cukup memadai atau masih ada perlu yang dibenahi agar masyarakat bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat saat keadaan darurat, pendengar? Oke, silakan Bagikan pendapat Anda ataupun komentar terbaik Anda melalui kolom komentar akun Instagram kami ya, di RRI SP Labuan Bajo. Oke, pendengar, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

cinta merdeka. Pendengar, kalau tadi malam kita dibuat tegang dengan pertandingan seru antara Portugal dan juga Spanyol, maka pagi ini keseruan Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut ya. Kali ini giliran Amerika Serikat yang akan berhadapan dengan Belgia. Nah, pendengar, kira-kira siapa nih yang akan tampil lebih dominan? Apakah Amerika Serikat mampu membuat kejutan? Atau justru Belgia yang akan menunjukkan kelasnya sebagai salah satu tim kuat dunia? Oke, pendengar, apapun hasilnya nanti, semoga pertandingan ini kembali menyuguhkan permainan yang menarik ya, dan juga menghibur untuk para pecinta sepak bola. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti setiap momennya, pendengar. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Indonesia.

corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

26 masih terasa hingga hari ini ya. Kalau semalam kita disuguhkan oleh laga panas Portugal menghadapi Spanyol, kini kita menghadapi ataupun menyambut keseruan ya, kembali berlanjut. Kali ini Amerika Serikat akan menantang Belgia dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit, pendengar. Dua tim dengan karakter permainan yang berbeda ya, yang tentunya akan menyajikan tontonan yang menarik. Nah, pendengar, menurut Anda siapa yang akan keluar sebagai pemenang nih? Amerika Serikat dengan semangat juangnya atau Belgia dengan pengalaman para pemainnya? Dan pendengar, apapun pilihan Anda nanti, mari kita nantikan bersama bagaimana drama 90 menit di lapangan hijau akan

0: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku.
2: Bisa melakukan progresif plastik.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu
2: yang patut ditunggu adalah performa Dodi Lukobakio ya.
0: Air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik, bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup, mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan saya Yulin Amul ya, yang masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, usai kita menyaksikan drama seru antara Portugal dan juga Spanyol, kini saatnya kita kembali dibuat penasaran dengan laga babak 16 besar Piala Dunia FIFA tahun 2026 ya. Kali ini giliran Amerika Serikat yang akan berhadapan dengan Belgia. Kira-kira siapa nih yang akan melangkah ke babak berikutnya? Apakah Amerika Serikat mampu membuat kejutan atau justru Belgia akan menunjukkan kelasnya? Oke pendengar, jangan kemana-mana karena kami akan sama-sama mengajak Anda untuk sama-sama mendengarkan Piala Dunia ya bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.
2: Serikat akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini. Stadion Seattle, kita nantikan The Kuiper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan sebelah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat, ambil ancang-ancang. Bagaimana The Kuiper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya sedikit ya, nampaknya akan memberikan kepada tiang jauh dari gawang Amerika Serikat. Sudah dilakukan, mencoba disundul saja namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frace. Bagaimana di sektor pertahanan dari Amerika Serikat, mencoba kini membangun serangan. Ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya, berpunggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat. Wekeni, Weston Wekeni, daerah kotak penalti. Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada main lainnya. Punggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards, lebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung ke depan, coba dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat ini, namun kembali salah umpan dari pemain Amerika Serikat. Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Nomor punggung 23 tengah pengenik